Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan, serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan Karya Kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat bayar-bayar lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan pelindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran, dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bangko PRI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bako menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error, yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru berhak menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan PPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perlinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu, terkait dengan digitalisasi perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal, dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan, karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Prokesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja, tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Nah, dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah, jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
10: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya, mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan, karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, gak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan gak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan gak ada yang tahu ya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan yang terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data Resekmas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Pendengar program 1, selamat pagi. Di kesempatan kali ini untuk edisi Jumat 21 Agustus 2026, tema yang kita akan perbincangkan ini betul-betul menjadi perhatian bersama sebagai orang tua dengan generasi alfa saat ini, bagaimana bisa membangun kesadaran remaja tentang kesehatan mental di era digital. Ini menjadi salah satu perhatian penting bagi masyarakat, khususnya juga orang tua begitu ya, untuk kemudian juga betul-betul memperhatikan kesehatan mental remaja, karena saat ini sangat erat kaitannya ketika kemudian remaja ini lebih banyak menggunakan media sosial, bahkan kita melihat ini ada sarana-sarana informasi yang bisa diakses melalui internet yang kemudian juga perlu ada filternya sebenarnya. Tapi apakah kemudian kondisi ini betul-betul mampu dijembatani oleh masyarakat, dalam hal ini orang tua, untuk kemudian juga memberikan literasi digital kepada remaja, atau seperti apa yang seharusnya juga dilakukan begitu. Kita akan berbincang nanti terkait dengan hal ini melalui telepon di 580333. Anda bisa bergabung, tentunya juga nanti Anda bisa mengirimkan WhatsApp di 0811271911, dan Anda juga bisa mengirimkan di kanal YouTube kami, live chat di kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Saya sapa dulu pendengar yang bergabung di line telepon dalam opini publik kali ini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, ini dengan Remako ini, Mas.
0: Remaja apa ini, Pak? Belakangnya, Pak.
1: Remako.
0: Kepanjangannya, Pak?
1: Saya Remako, itu kan.
0: Iya, Remako itu apa, Pak, artinya?
1: Remaja kolot.
0: Ah, itu loh, Pak, yang saya tanyakan, ko-nya itu apa? Kalau remajanya, R-nya saya tahu, remaja, re-nya itu tahu, Pak. Tapi ko-nya ini loh, Pak.
1: Kolot itu artinya tua.
0: Oke, okay, siap.
1: Jadi mengambil bahasa Sunda gitu kan. Itu kan remak kolot itu, kalau diinsukan, Mas, berarti tua. Gitu.
0: Yeah,
1: jadi
0: yeah.
1: Remaja tua. Gitu kan.
0: Siap-siap, Pak. Nah, gimana nih, Pak, kalau melihat kondisi ini yang ya tantangannya besar nih bagi kalau kita berbincang tantangan bagi orang tua saat ini nih, Pak.
1: Ya beginilah, itu kan kadang-kadang pengawasan orang tua, kadang orang tua tidak selamanya ngawasi 24 jam kan. Seperti itu, terutama sekarang udah pada ini kan para remaja itu seperti ya, yang jadi sasaran kan mengedar narkoba, judi online, itu kan itu yang jadi sasaran kan para remaja kan, remaja itu kayaknya masih labil kan, seperti itu.
0: Yeah.
1: Nah ini ada seperti, jadi kita gimana ya, orang tua tidak mungkin bisa ngawasi selama 24 jam ya, tidak, bahkan tidak sedikit, Mbak Prima kan seorang remaja juga kan opera, terus sedikit tidak terlibat judo juga banyak nih para, ya Allah, saya kan seperti itu, berapa buka putra remaja dan remaja juga kan seperti itu. Makanya di sini kita kembali sikapnya kepada keimanan, tuh kan orang tua itu harus betul-betul diarahkan, itu bukan hanya ke masalah umum aja kan, terutama diarahkan masalah keagamaan juga, itu bagaimana itu menurut agama keyakinan masing-masing kan, karena tidak ada satu agama pun juga yang menyuruh itu harus berjudi atau harus misalkan narkoba, nggak ada. Semua juga menyuruh kebaikan dan kedamaian.
0: Yeah.
1: Kalau muslim ya muslim, madrasah, kalau memang agama-agama yang lain pun juga sama. Jadi tetap kita tidak lepas dari seimbang antara pengetahuan umum dengan pengetahuan agama. Nah, seperti begini, Mbak Prima ya. Saya kan punya anak remaja yang sekarang berkeluar dari SMA. Ya. Langsung sekarang dibutuhkan salah satu perusahaan, misalnya dia bekerja itu kan, karena langsung dibutuhkan kan. Alhamdulillah dia, walaupun tidak tentu ketat yang diawasi, tapi dia selalu diberi masukan, diberi ini, awas jangan sampai terjadi. Alhamdulillah tidak pernah terlibat. Semua anak laki-laki ya, saya punya anak laki-laki kan 3 ya, semuanya juga tidak pernah terlibat hal-hal yang bersifat yang negatif lah, karena dia walaupun bisa tinggal sama ibunya masing-masing, antara saya pesantara terus walaupun diawasi, dikontrol seperti itu, dan terutama yang paling dekat itu anak yang satu yang sering kesini, yang sekarang udah ya lagi kerja juga di Bandung, Mbak Prima. yang sering kesini. Itulah salah satunya ya. Jadi gimana ya, saya sendiri aja lah, Mbak Prima ya. ketika saya masih muda, ya dulu pernah ekonomi mapan, tidak pernah terlibat yang namanya judi, baik judi apalagi itu belum ada judi online. Jangankan gitu, toh ya juga nggak ngerti, kenapa nggak dipelajari, nggak mau ngerti, itu kan seperti itu katanya. Terus masalah tergodaan, masalah narkoba atau miras, enggak, saya mengatakan tergoda. Maaf, saya bukan sasa suci ya, saya bersih badan saya dari miras, bersih dari narkoba. Tapi mungkin banyak juga ya, badan saya diri kotor hal-hal yang lain itu kan. Makanya di sini kalau tidak salah, kalau ada pepatah mengatakan godaan iman bagi laki-laki mah udah punya materi, godanya wanita. Betul, kalau dulu seperjalanan saya dulu itu kan yang paling susah diatasi godaan seperti, tapi godaan-godaan hal-hal yang tadi saya sebutkan tidak pernah terlibat, saya kuat dengan godaan seperti itu. Makan walaupun sama teman, oh kamu biarin aja di kampung, pokoknya badan saya tidak mau tidak kotornya dengan namanya miras, gitu aja, sama itu aja itu. Nah itu Mbak Prima ya. Jadi diterapkan alhamdulillah kepada anak saya yang terutama anak yang laki-laki itu kan tidak ada pernah terlibat sekolah tekun, terus keagamaan juga saya. Bukan ini salah satu contoh, walaupun misalkan sekarang, walaupun tidak serumah dengan saya, jadi serumah dengan ibunya masing-masing itu kan, punya tiga anak laki-laki, tiga anak laki-laki, ibunya juga ada tiga, Bapak Prima kan sama.
0: Siapa?
1: Ya anak perempuan juga sama, tiga saya kan, jadi enam itu adalah tiga pasang, bukan itu seperti itu. Ya berpisah-pisah lah seperti itu, jadi tanggung jawab terhadap orang tua ke mengawasi anak itu memang seharusnya tidak mungkin bisa ngawasi 24 jam penuh, tapi dengan catatan harus seimbang antara pengetahuan umum dengan pengetahuan agama. Untuk apa? Pengetahuan umum untuk pengetahuan agama untuk menjaga hal yang negatif, itu salah satu contoh. Apalagi sekarang kan banyak terpengaruh dengan banyak media sosial kan, jadi media sosial itu fokus kepada hal yang lebih kebanyakan seperti itu gitu kan. Mungkin itu tanggapan saya. Kurang lebihnya mohon kalau memang saya salah mohon dikoreksi kan Mbak Prima ya.
0: Siapa?
1: Naik kuda ke Kota Langsa kan.
0: Cakep.
1: Beli ikan di Kota Kuba.
0: Cakep.
1: Pemuda di harapan bangsa, jauhkan dari narkoba.
0: Wes, keren Pak. Thank you banget ini Pak Fauzi. Terima kasih untuk Pak Fauzi yang ada di Garut ini. Sekali lagi, tadi yang paling penting memang bagaimana kemudian sebagai orang tua ini, kalau sudah berbincang mengenai remaja, posisikan diri ini sebagai teman begitu ya, peer group-nya, supaya kemudian remaja ini kemudian bisa berbagi informasi, bisa kemudian juga menjadi lebih nyaman untuk bercerita kepada keluarga begitu. Terima kasih Pak Fauzi yang ada di Garut, dan tentunya pendengar Anda yang akan langsung berinteraksi nanti bersama dengan para narasumber kami, silakan Anda bisa bergabung melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271911. Kita masih membahas terkait dengan bangun kesadaran remaja tentang kesehatan mental di era digital. Kita akan berbincang bersama dengan Muhammad Fahri Azizur Rahman. Beliau adalah founder and CEO Generasi Anti Kekerasan Indonesia. Dan juga ada Mbak Galuh Setiawinahyu SPSI, MPSI Psikolog. Beliau adalah psikolog pendidikan dan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman. Bagaimana kemudian juga perspektif dari teman-teman generasi muda, dalam hal ini nanti ada Mas Fahri, dan juga melihat upaya-upaya yang juga bisa dilakukan untuk kemudian juga melakukan pendampingan kepada teman-teman generasi muda atau remaja ini dari perspektif seorang psikolog dan juga anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman ini nanti bersama dengan Mbak Galuh. Kita sapa terlebih dahulu di line telepon di 580333. Selamat pagi, opini publik.
2: Ya, pagi, Mbak Prima.
0: Selamat pagi Pak Ramadan yang ada di Sorong, Papua ya. Barat Daya ini.
2: Iya, tadi Kang Ahmad Irwan bilang remako ya.
0: Remaja kolot katanya gitu ya. Oh, iya.
2: Saya pernah tahu bahwa itu adalah perusahaan produksi, perusahaan rekaman ya.
0: Betul Pak.
2: Itu ya, remako. Pernah jaya itu.
0: Iya. Berbincang terkait dengan kesehatan mental remaja ini Pak, bagaimana kemudian juga sebagai orang tua ini untuk juga bisa memahami, apalagi di era digital saat ini mudahnya mengakses media sosial begitu Pak Ramadan.
2: Ya sih, memang orang tua tidak terlepas dari bisa berhasil tanpa penguatan orang tua juga, karena madrasah utama adalah orang tua. Jadi Tapi kan aturan pembahasan dari pembatasan usia pengguna media sosial atau ruang digital di bawah 15 tahun itu kan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
0: Komdigi,
2: kan?
0: Iya Pak.
2: Ya, Komdigi, Kominfo ya. Sudah resmi kan berlaku sejak Maret ya, kalau saya nggak salah ya. Jadi dalam tahun ini kan tahun 2026 ya. Nah, itu kan sudah diberlakukan. Nah, jadi tinggal bagaimana efektifnya itu harus di... Kalau itu kan misalnya para usia di bawah 16 tahun misalnya beli nomor baru itu kan harus penjual apa namanya konter-konter HP itu harus menanya, melihat KTP. Kalau dia belum mempunyai KTP kan di bawah 16 tahun berarti itu bisa diestimasi ya saja usianya kan usia SD usia SMP itu lalu dimasukkan di laporan itu nanti kan ini otomatis kan jejak rekam digitalnya kan ada. Jadi kalau itu memang berlaku efektif, nanti kan dia punya konten terbatas ya kan? Di usia, dilihat dari usia itu kan, yang penting itu adalah perusahaan atau platform itu, misalnya YouTube ke atau TikTok atau Facebook ataupun Instagram ya dan sebagainya, itu kan harus mentaati aturan. Kalau dia tidak mentaati ya tidak bisa, percuma akan lolos ya kan? Jadi Kominfo itu harus betul-betul ketat memberikan sanksi jika kalau perusahaan-perusahaan yang platform digital itu tidak mentaati aturan, ya harus ditindak supaya tidak bisa diakses. Bagaimanapun akan tidak bisa diakses, misalnya konten-konten dewasa ataupun konten apa yang misalnya ada kaitan dengan pelanggaran-pelanggaran cyber misalnya kan. Kenakalan itu apa semua itu ada di dalam itu, jadi tidak akan bisa mengakses yang lebih daripada yang sudah diatur oleh Kominfo. Jadi harus dilakukan penelitian, lakukan sejauh mana aturan itu efektif atau enggak ya kan? Jadi itu harus menekan apa paparan konten berbahaya kalau apa itu gawe ya dari perundungan cyber misalnya cyber bullying itu ya secara legal misalnya itu harus ilegal ya itu harus diputuskan mata rantainya itu oleh perusahaan teknologi ikut bertanggung jawab harusnya. Kalau dia tidak ya ada sanksi berat itu sampai dengan mungkin terberat adalah cabut izin kan. Jadi itu saya rasa efektif kalau ada keseriusan dari pemerintah ya political will ya itu harus itu bisa efektif.
0: Baik.
2: Orang tua pengawasan perantang orang tua itu terlalu berapa dengan sekolah ataupun ya kan harus di terlalu berorientasi dengan pihak sekolah juga. Supaya mengawasi anak dengan cara apa gitu ya kalau remaja itu mbak. Ya kira itu kalau itu
0: baik.
2: Bisa dilakukan dengan tetap ya susah mbak.
0: Iya.
2: Ya.
0: Terima kasih Pak Ramadan ini catatan-catatan pentingnya Pak Ramadan.
2: Begitu. Iya. Terima kasih mbak penilai ya.
0: Iya. Baik. Assalamualaikum Pak Ramadan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Terima kasih ini Pak Ramadan yang ada di Sorong Papua Barat Daya tadi juga menggarisbawahi bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital ini juga sudah memberikan warning begitu ya, ada notisnya dengan adanya PP Tunas ini sebagai salah satu bentuk juga untuk mengantisipasi supaya usia-usia remaja ini betul-betul bisa diberikan literasi terkait dengan digital begitu. Kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Tentunya nanti Anda juga bisa bergabung melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911. Dan jangan lupa melalui kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Pendengar juga bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Kita akan membahasnya bersama dengan Mbak Galuh Setiawinahyu, SPSI, MPSI, psikolog. Beliau ini psikolog pendidikan sekaligus juga anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman dan juga ada Mas Muhammad Fahri Azizur Rahman, founder dan juga CEO Generasi Anti Kekerasan Indonesia. Dan sebelum kita nanti berbincang dalam dialog Jogja Menyapa, ada satu informasi yang dihadirkan rekan Karin Anisa, rekan reporter RRI Yogyakarta, terkait dengan gangguan kesehatan jiwa anak dan remaja. Kita simak informasinya berikut ini.
3: Kita melakukan penguatan deteksi dini kesehatan jiwa ke seluruh siklus hidup termasuk usia remaja.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman menemukan kondisi gangguan kesehatan jiwa pada anak dan remaja. Berdasarkan data screening kesehatan jiwa yang dilakukan pada lebih dari 18.000 anak di Sleman, sebanyak 5,6% diantaranya menunjukkan gejala depresi ringan, sementara 5,25% menunjukkan gejala kecemasan ringan dan 2% menunjukkan gejala kecemasan berat. Menindaklanjuti kondisi ini, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sleman, Seruni Anggreni Susila, menyebut pihaknya mulai menggencarkan screening kesehatan jiwa bagi kalangan pelajar.
3: Yang juga menjadi keprihatinan kita, Kabupaten Sleman tahun ini jumlah kasus bunuh diri yang terlaporkan sudah 2 kali lipatnya loh dibanding tahun lalu. Tahun lalu total bunuh diri di Kabupaten Sleman 7, sampai bulan pertengahan Agustus ini kita sudah ada 15. Jadi memang kami oleh instruksi Bapak Bupati juga kita harus menguatkan screening kesehatan mental ini.
4: Seruni mencatat ada sejumlah penyebab banyaknya anak muda yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Salah satunya berkaitan dengan derasnya informasi yang beredar melalui internet dan sosial media. Hal ini mengakibatkan anak mudah terdistraksi dan mengganggu sisi emosional. Di sisi lain, Seruni mendorong masyarakat untuk tidak mencari informasi melalui sumber yang tidak kredibel, termasuk penggunaan aplikasi kecerdasan buatan yang tidak bijak. Seruni juga mendorong adanya penguatan peran pengawasan orang tua untuk mencegah kasus gangguan kesehatan jiwa.
3: Mohon sesekali orang tua mengecek seperti apa media sosial yang digunakan anak-anak kita. Rajinlah berkomunikasi karena kami juga melihat kecenderungan parentingnya tidak kurang seimbang antara ibu dan ayah. Mungkin hanya ibu yang peka, keterlibatan ayah kurang. Nah, di Kabupaten Sleman sudah ada inovasi juga yang diusung oleh DP3AP2KB GASA, Gerakan Ayah Sayang Anak. Kita harapkan ayah berperan aktif sekarang untuk terlibat berkomunikasi kepada anaknya terutama usia remaja.
4: Deteksi dini dan pendampingan menjadi langkah penting untuk mencegah gangguan kesehatan jiwa. Diperlukan sinergi dari berbagai pihak sebagai langkah antisipasi terjadinya gangguan kesehatan jiwa pada anak dan remaja.

0: Terima kasih pendengar bersama kami dalam Jogja Menyapa, dan saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa, bangun kesadaran remaja tentang kesehatan mental di era digital. Pada saatnya nanti, Anda juga bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa kali ini melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271111 dan menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu narasumber-narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Saya sudah lama ini tidak berbincang-bincang bersama dengan Mbak Galuh Setyawinahyu, MPSI psikolog. Beliau saat ini selaku anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman, sekaligus sehari-hari juga selaku psikolog pendidikan. Mbak Galuh, assalamualaikum, kabar baik?
1: Waalaikumsalam Mbak Prima, alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih ini Mbak Galuh di sela-sela aktivitas ini bisa menyediakan waktu ini berbincang-bincang, menyapa kembali pendengar program Mas 1 di kesempatan kali ini. Matur nuwun Mbak Galuh.
1: Sami-sami Mbak Prima, senang bisa ketemu lagi sama Mbak Prima hari ini.
0: Alhamdulillah, matur nuwun. Dan juga bersama kami ada representasi ini dari teman-teman generasi muda juga ini Mbak Galuh. Ada Mas Muhammad Fahri Azizurrahman, beliau ini adalah founder dan juga CEO Generasi Anti Kekerasan Indonesia. Mas Fahri, assalamualaikum, kabar baik?
2: Waalaikumsalam, kabar baik. Ketemu lagi Mbak Prima.
0: Alhamdulillah.
2: Selamat ketemu Mbak Galuh, terima kasih banyak. Semoga hari ini bisa ngobrol-ngobrol banyak deh ke Mbak Prima dan juga Mbak Galuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih ini Mas Fahri juga menyediakan waktu ini bersama dengan Mbak Galuh berbincang-bincang menyapa pendengar program Mas 1 ini. Pendengar nanti ada bisa bergabung bersama dengan Mbak Galuh dan juga Mas Fahri melalui telepon, WhatsApp dan juga kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Bye. Saya ke Mas Fahri dulu ini Mbak Galuh, kita ingin tahu ini bagaimana dari kacamata atau dari perspektif teman-teman generasi muda ini kalau berbincang terkait dengan kesehatan mental. Mas Fahri, kita melihat ini, saya tadi di awal sempat menyampaikan namanya Gen Z, Gen Alpha saat ini sama sekali tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya dunia digital begitu. Kita melihat apapun ini mereka pasti menggunakan media sosial, kemudian juga internet sebagai acuan untuk kemudian juga melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi apakah kemudian teman-teman remaja, teman-teman generasi muda ini juga di satu sisi mampu untuk kemudian juga memisahkan ada beberapa efek-efek yang kita boleh bilang ini efek negatifnya dari penggunaan internet sehari-hari begitu. Kita ingin tahu ini bagaimana dari kacamata Mas Fahri ini, representasi dari teman-teman generasi muda. Monggo Mas Fahri.
2: Terima kasih Mbak Prima. Jadi salam kenal rekan-rekan pendengar RRI Pro 1 Jogja juga. Saya Fahri. Sebenarnya Gen Z-nya kental banget, Gen Z banget. Saya kelahiran 2006 dan sekarang masih mahasiswa dan baru selesai SMA kemarin dan masih maba banget. Kebetulan Mbak Galuh, saya juga psikologi jurusannya. Nah, jadi niat masuk psikologi adalah kayak rawat jalan. Pengennya rawat jalan gitu. Nah, tetapi sepertinya saya yang jadi pasien gitu untuk masuk jadi jurusan psikologi. Nah, melihat dengan kesehatan mental remaja di dunia digital, sekarang bagiku anak dan remaja tuh udah mulai kurang aware-nya. Dulu kan masih sempat booming kan kesehatan mental, mental health. Kak, mental health aku tergores, kak, mental health aku. Ya gitu, anak Gen Alpha kan biasa kalau main Roblox pun, misal ada anak yang dari luar daerah, misal Jakarta lawan Bandung atau Jogja lawan Surabaya gitu di Roblox. Roblox tuh sangat complicated banget bagiku, dan mereka bisa berantem lewat game. Bayangin, main game yang kita bayangin main game tuh kan fun ya, tapi malah dijadikan ajang untuk mengadu ras, terus juga mulai mengadu saling mengejek-ngejek, terus juga ya banyak sekali tantangan-tantangan di dunia digital. Apalagi sekarang Gen Alpha udah main TikTok, Instagram, udah ada yang jadi influencer, terus lihat head comment, lihat pandangan orang yang beda, terus malah dilihat

0: Denin, dan ya akhirnya teman-teman pun ada yang mencoba untuk bunuh diri dan lain sebagainya. Jadi bagiku kesehatan mental pada remaja itu emang perlu di kita kita jadikan urgensi bersama, nggak cuma urgensi anaknya doang, tapi orang tuanya, gurunya, pihak sekolah. Jadi jangan sampai anak-anak ini biasanya diem nih, diem terus juga tiba-tiba murung. Nah itu perlu kita jadi perhatian sih kalau udah ada tantenya seperti itu. Jadi bagiku ya kesehatan mental di remaja saat ini yang awalnya sangat kental dibahas-bahas, tapi udah mulai pudar sih, udah mulai ketutup dengan isu-isu yang lain. Jadi tugas kita mungkin sebagai teman sebaya, kalau sesama sebaya ya harus memperhatikan temannya. Kan kalau kita di psikologi namanya konselor sebaya tuh. Nah jadi emang harus banyak berlatih menjadi seorang konselor sebaya. Kan banyak kayak BKKBN punya PIKR, punya Duta Genre, Forum Anak dari DP3A. Itu kan menyediakan banyak sekali edukasi soal menjadi konselor sebaya supaya kita oke, kita coba peduli dengan diri kita sendiri dulu. Terus kemudian, kalau udah peduli sama diri sendiri, kita peduli sama orang lain. Supaya ya, kesehatan mental pada remaja emang perlu kita jadi perhatian bersama. Karena tadi, kataku, udah mulai tertutupi dengan isu-isu yang lain. Sehingga orang tuanya udah mulai lalai nih. Terkadang orang tua, ya udahlah tugas tugas orang tua kan cuma mencari uang. Nggak harus mikirin kesehatan mental remaja. Nah, terkadang bagiku yang apa ya, sekarang jujur aja orang tua aku nggak memperhatikan, yang penting anaknya sehat aja, sehat fisiknya, sehat nggak tahu nih, sehat raga, sehat mentalnya nggak tahu. Nah jadi itu sih masalah zaman sekarang ya terhadap kesehatan mental orang muda. Teman-teman udah mulai terprovokasi dengan game, dengan media sosial, terus juga orang tuanya juga mulai kurang awarenya, dan mungkin kita emang harus gerak bersama sih untuk sama-sama memperhatikan lagi kesehatan mental. Gitu sih, Mbak Prima.
1: Oke, Mas Fahri. Jadi memang ada beberapa catatan penting, isu kesehatan mental ini perlu menjadi perhatian bersama begitu ya, Mas Fahri. Oke. Nah, saya melihat ini tadi juga disampaikan oleh Mas Fahri, kondisi-kondisi ini mau tidak mau perlu juga melibatkan keluarga, bagian dari kehidupan remaja ini. Mbak Galuh, kalau kita melihat ini kan tadi juga ada beberapa informasi yang juga disampaikan, Dinas Kesehatan Sleman juga melakukan screening terkait dengan kesehatan mental remaja. Nah, bagaimana kondisi-kondisi ini sebenarnya juga bisa dipetakan begitu, Mbak Galuh, sebagai salah satu bentuk juga tugas bersama untuk memberikan penyadaran kepada teman-teman remaja ini pentingnya terkait dengan kesehatan mental. Monggo, Mbak Galuh.
2: Mbak Prima, tadi ceritanya Mas Fahri sangat relate dengan remaja saat ini ya.
1: Betul.
2: Karena memang kondisinya kita udah nggak bisa dipisahkan dengan yang namanya teknologi, gadget begitu. Karena bangun tidur yang dilihat adalah handphone gitu. Dan itu kita tidak bisa pungkiri bahwa kadang-kadang conversation-nya kita dengan keluarga pun hanya melalui WhatsApp gitu. Jadi kalau kita bicara tentang wah sekarang harus dibatasi waktu screen time dan lain-lain, itu sepertinya sudah tidak relate lagi begitu. Karena kondisinya bukan soal berapa lama lagi remaja itu di depan layar gitu ya, tetapi kemudian apa yang dilakukan, mengapa dilakukan, dan kemudian bagaimana pengalaman sosial inilah yang kemudian sebetulnya menjadi lebih penting gitu. Dan justru ini, karena kita akan bisa melihat bahwa remaja satu dengan remaja yang lain itu juga akan berbeda, keluarga satu dengan keluarga yang lain itu juga akan berbeda. Bagaimana kemudian penggunaan dari gadget itu sendiri, bagaimana kemudian remaja itu melakukan pemaknaan dari aktivitas digitalnya, itu yang kemudian akan memberikan pembeda begitu. Nah, kalau kemudian kita bicara remaja, pastinya ini adalah fase-fase pencarian jati diri, yeah. Gitu ya Mas Fahri ya. Kalau kita bicara teori psikologi perkembangan begitu, kita pastinya akan tahu bahwa remaja di saat ini pun kemudian mencari pemaknaan diri itu nggak cuma lewat teman atau keluarga, tetapi kemudian di media sosial itu sangat kental sekali. Nah ini yang kemudian kalau pengalaman digital kita menjadi cenderung negatif gitu ya, dan sementara kita selalu memberikan satu pemahaman bahwa relasi dalam dunia digital itu jauh lebih penting daripada relasi secara dunia, apa namanya, nyata begitu ya, itu akan menjadi lebih rentan pastinya. Apalagi memang kalau kita bicara bahwa ada perkembangan identity versus role confusion gitu. Kalau kita ada perkembangan identitas dari Erikson begitu ya, kita akan tahu bahwa siapa saya gitu. Biasanya itu yang menjadi pertanyaan remaja, dan kadang-kadang ini yang akan didapat dari media sosial yang kemudian menjadi lebih penting. Misalnya feedback sosialnya seperti apa ketika dia posting gitu kan. Apakah ada komentar positif atau justru lebih banyak komentar negatif. Pastinya ini akan kemudian menjadi satu self-concept gitu ya, atau konsep diri bahwa kemudian aku ini cenderung ketika mendapatkan feedback positif itu adalah aku gitu ya. Kemudian ketika postinganku berharga di mata orang-orang dengan respon yang cukup banyak, maka aku juga berharga. Nah, ini yang kadang-kadang lebih berbahaya sebetulnya, bahwa komentar-komentar dari orang-orang yang tidak dikenal ini menjadi sangat apa ya, kemudian memberikan bahwa ini identitas aku gitu ya. Nah, ini yang kemudian tidak bisa dihandle oleh orang tua juga gitu, atau kemudian keluarga, karena misalnya remaja ini kebanyakan menggunakan second role karena first role atau kemudian first akunnya gitu itu udah di follow sama orang tuanya gitu. Nah, ini yang susah untuk kemudian dihandle. Maka dari itu sebetulnya bagaimana keluarga itu membuka ruang-ruang diskusi ya, atau kemudian mungkin perlu update dengan isu-isu terkini gitu terkait dengan remaja, itu juga menjadi penting. Karena membahas isu-isu yang kemudian beredar dalam remaja itu sebetulnya akan secara tidak langsung memberikan influence ke anak-anak gitu ya, bahwa oh ini loh sudut pandangnya orang tua begitu. Ketika misalnya orang tua membahas isu-isu yang terjadi pada remaja yang which is itu relate dengan anaknya dengan cenderungan negatif, itu akan semakin menutup diri untuk anak berbagi dengan orang tua. Bahkan kemudian akan mencari validasi-validasi dari orang-orang justru yang tidak dikenal. Nah, tapi kemudian bagaimana ketika seseorang remaja itu menggunakan digital apa sosialnya gitu ya, itu secara positif misalnya terkait dengan bagaimana dia mencari tahu proses belajarnya atau kemudian tentang hobinya, minatnya, pastinya itu tidak akan kemudian sangat berpengaruh begitu ya, karena mungkin validasi dia sudah mendapatkan dari keluarga, validasi terkait dirinya dia sudah mendapatkan dari orang-orang terdekatnya. Nah, ini yang kemudian kita juga perlu apa maknai bahwa okay, dunia digital sekarang adalah dunia kita begitu. Kita tidak bisa pungkiri, tetapi bagaimana kita memastikan bahwa digital, dunia digitalnya anak-anak, dunia digitalnya remaja itu memberikan dampak positif buat anak-anak. Itu yang perlu dicatat, Mbak Prima.
1: Baik, jadi efek-efek positifnya ini yang diharapkan kemudian juga bisa mempengaruhi begitu ya, supaya anak ini juga lebih baik tumbuh kembangnya begitu. Baik, Mbak Galuh dan juga Mas Fahri, ini saatnya saya buka juga kesempatan kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa kali ini. Kita masih berbincang terkait dengan satu tema, bangun kesadaran remaja tentang kesehatan mental di era digital. 580333, kami buka kesempatan untuk Anda. Kemudian juga melalui WhatsApp di 0811271111 dan melalui kanal YouTube kami, silakan Anda bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu ini Mas Fahri dan juga Mbak Galuh, pendengar yang bergabung melalui telepon di kesempatan kali ini. Selamat pagi, Jogja menyapa.
3: Pagi Mbak Prima.
1: Selamat pagi Pak Joni Susanto yang ada di Jakal, Sleman ini. Monggo Pak Joni.
3: Pagi Mas Fahri, Mbak Galuh. Salam sehat.
1: Salam sehat, sehat Pak.
3: Indonesia.
1: Sehat Indonesia. Monggo silakan Pak Joni.
3: Terkait kesehatan mental ya.
1: Nggih.
3: Saya generalisasi aja. Jadi sebetulnya kesehatan mental itu, gangguan kesehatan mental itu tidak hanya bagi anak-anak Genji dan sebagainya. Saya rasa banyak masyarakat mulai usia tua, dewasa, remaja, anak-anak, banyak yang mengalami gangguan kesehatan mental. Kalau tidak salah ada beberapa faktor ya, faktor biologis, psikologis, lingkungan. Nah, harapan saya pemerintah ini harus bertanggung jawab penuh. Karena apa? Pemerintah harus hadir melalui integrasi ya, layanan kesehatan jiwa seperti screening dini, penyediaan layanan konseling, kemudian penjaminan lewat program JKN. Namun sayangnya programnya pemerintah ini stagnasi ya. Sepertinya tidak ada aktivitas sama sekali. Mengakses sulit, juga fasilitas-fasilitas pembimbing medis juga tidak ada, kurang. Kemudian fasilitas layanan, kemudian tempat-tempat untuk ini ya, menerima pasien-pasien tidak merata di daerah dan sangat-sangat terbatas banget. Nah, ini pemerintah juga harus peduli ke situ, karena kalau kita mengharapkan bimbingan orang tua, ya mohon maaf, saya rasa orang tua di Indonesia kan masih minus literasi ya. Ini penting banget, jadi pemerintah harus hadir untuk lebih menggalakkan ini program JKN ini. Saya rasa itu dulu. Matur nuwun, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih Pak Joni Susanto yang ada di Jakal Sleman ini. Saya garis bawahi tadi negara harus hadir atau pemerintah juga harus hadir begitu. Terima kasih Pak Joni. Saya beralih ke WhatsApp dulu ini, Mas Fahri dan juga Mbak Galuh. Ini ada Pak Tugiman yang ada di Sleman. Apa pemicu utama terbentuknya generasi anti kekerasan Indonesia dan bagaimana fokus dampaknya terhadap kesehatan mental remaja? Terima kasih Pak Tugiman di Sleman. Nanti saya ke Mas Fahri ini bisa ditanggapi Pak Tugiman yang ada di Sleman. Kemudian ini ada Pak Tumin di Kulon Progo. Apa dampak psikologis jangka panjang jika masalah kesehatan mental pada remaja tidak terdeteksi sejak dini? Baik, ini bisa ke Mbak Galuh ini dampak psikologisnya. Kemudian satu lagi ini dari Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul ini. Bu Galuh, Mas Fahri, bagaimana dan juga seberapa jauh keluarga ini bisa memberikan pengaruh agar terlepas juga dari media digital? Bagaimana sebagai orang tua bisa mengatur waktu dan menyesuaikan dengan kemampuan daya ingat para remaja supaya langkah-langkah kedepannya ini remaja juga tidak mudah stres dengan kondisi informasi yang diakses melalui media digital. Baik, terima kasih Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul, Pak Joni, Pak Tugiman, dan juga Pak Tumin di Kulon Progo. Luar biasa ini. Kakung-kakung, bapak-bapak yang betul-betul malah lebih concern begitu berkaitan dengan kesehatan mental ini. Terima kasih. Saya ke Mas Fahri dulu ini, bisa menanggapi Pak Tugiman yang ada di Sleman. Seperti apa sih gerakan anti kekerasan Indonesia ini terbentuk dan akhirnya kemudian juga punya pengaruh begitu dengan mempengaruhi kesehatan mental ini untuk kemudian juga lebih baik ke depannya? Sebelum saya ke Mbak Galuh ini, monggo Mas Fahri.
0: Oke, jadi sebetulnya generasi anti kekerasan itu sebuah gerakan karena keresahan kita sih, karena kita sendiri udah jadi korban gitu, udah jadi korban kekerasan, udah jadi korban perundungan, udah jadi kayak kesehatan mentalnya udah dalam tanda kutip belum stabil, terus emosionalnya juga belum stabil, dan kami bermula itu 2022 atas berbagai keresahan. Waktu itu kita berlima. Dan kita lima-limanya punya keresahan yang sama dan juga pernah jadi korban kekerasan, baik itu kekerasan fisik, seksual, terus juga perundungan, cyberbullying, dan sebagainya. Atas keresahan itu, kami percaya kalau banyak orang yang satu visi misi sama kita dan pengen tidak ada lagi korban berikutnya, maka Indonesia tuh bisa meminimalisir kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual dan juga perundungannya lagi tinggi banget sekarang. Nah, sejak 2022 kami berkomitmen mengajak teman-teman pelajar dan juga mahasiswa untuk sama-sama aware dengan berbagai kampanye kita, seperti ya edukasi ke sekolah, edukasi ke kampus, kita juga bergerak di advokasi. Kita bikin policy brief soal rekomendasi kebijakan untuk teman-teman di perguruan tinggi untuk mempertegas satgas PPKS ya, sehingga kekerasan seksual di kampus tuh udah nggak ada lagi, dan juga mereka punya mekanisme pelaporan yang aman. Karena bagiku dan juga bagi teman-teman GAK, kekerasan seksual dan juga kekerasan yang lain mempengaruhi kesehatan mental para pelajar, mahasiswa, dan sebagainya. Karena kita melihat sendiri bahwa teman-teman korban, teman-teman penyintas itu sangat struggle dan juga sangat menghantui di kehidupan yang seharusnya remaja tuh harusnya ngerasain masa-masa yang indah nggak sih? Kayak misal kita harus belajar dengan baik ke kampus tanpa ada rasa takut, rasa aman. Nah, kita tuh pengennya seperti itu. Nah, tapi kita tadi menjawab pertanyaan negara harus hadir ya. Kita selalu mendesak pemerintah bahwa no one left behind gitu. Kita anak muda itu juga punya suara. Kita juga punya pandangan. Jadi jangan sampai ada satu orang yang tertinggal di belakang dan jangan sampai ada yang disampingkan gitu. Termasuk kita anak muda. Nah, jadi GAK hadir untuk mengedukasi dan juga mengadvokasi teman-teman pelajar dan juga mahasiswa dan juga masyarakat untuk sama-sama aware, peduli terhadap isu-isu perlindungan anak, pencegahan kekerasan, dan juga kesehatan mental. Nah, tadi kan nggak cuma ngandelin pemerintah doang, tadi keluarga juga harus kita sama-sama terlibat, kita juga sebagai orang muda harus punya keinginan untuk belajar, keinginan untuk sadar, dan juga keinginan untuk merubah dari awalnya tidak tahu apa-apa. Jadi kita pengen belajar yang akhirnya terhindar dari berbagai macam efek-efek negatif di dunia digital, terutama handphone dan juga sosial media yang sangat kejam sekarang. Jadi kami bergerak, kantor kita di Bantul di Jogja. Jadi siapa tahu nanti kita bisa sama-sama berkolaborasi, boleh datang aja ke kita. Dan yang kita harapkan semua masyarakat pun juga udah mulai sadar dan punya inovasi-inovasi yang harus bisa mengubah pola pikir kita yang jadi yang nggak mau baca, jadi harus mau baca dan juga harus melakukan. Paling itu sih Mbak Prima.
1: Baik. Begitu tadi Pak Tugiman yang ada di Sleman, ini sebenarnya ini karena keresahan bersama begitu ya. Jangan sampai kemudian teman-teman yang lainnya ini juga merasakan hal yang sama begitu. Terima kasih ini Pak Tugiman yang ada di Sleman ini. Mbak Galuh, ini yang kemudian juga ada keresahan begitu. Negara harus hadir, kemudian di satu sisi apa sih sebenarnya efek negatifnya yang terjadi kalau misalnya seseorang ini mengalami kesehatan mental yang terganggu sekian lama begitu, Pak Tumin di Kulon Progo. Monggo, Mbak Galuh.
2: Baik, Mbak Prima. Mungkin saya akan berangkat dari sebetulnya apa sih orang yang dikatakan dengan sehat mental itu. Ya. Jadi mungkin remaja atau kemudian orang dewasa atau anak-anak yang sehat mental itu bukan berarti yang selalu bahagia atau kemudian tanpa masalah sebetulnya. Tapi yang mampu menghadapi tekanan, kemudian bisa mengenali kemampuannya dan dapat belajar untuk menjalankan kehidupannya gitu ya. Kemudian bisa membangun hubungan dengan orang lain dan memiliki kesempatan untuk berkembang atau berkontribusi. Kalau dari pinjam dari definisi WHO gitu ya, kita ada cope, function, connect, dan thrive begitu, yang kemudian memang itu bisa menjadikan salah satu acuan kita untuk kita masih dalam kondisi yang sehat atau belum nih. Misalnya ketika saya stres gitu ya, saya tahu gimana cara menghadapinya gitu, karena stres itu kan kita tidak bisa pisahkan dari kehidupan kita gitu. Kita bisa menyelesaikan nggak, atau kemudian kita bisa menghadapi stres ini nggak gitu. Kalau sudah tidak bisa, maka kemudian kita butuh bantuan gitu, entah kita sharing dengan kerabat terdekat atau kemudian mencari ahli. Nah, ketika ini stres ini kemudian bertumpuk, tidak terselesaikan, maka bisa jadi menjadi stres berat. Ada yang arahnya bisa ke kecemasan, depresi, sehingga akhirnya bisa terjadi gangguan kejiwaan. Begitu. Nah, berbagai macam gangguan kejiwaan ini atau gangguan psikologis ini yang kemudian memang kita sangat-sangat bisa hindari sebetulnya ketika kita sudah mulai merasa ada sesuatu hal yang mengganjal dalam hati gitu ya. Sama terkait dengan misalnya ketika kita fungsi dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kalau saat ini mungkin ya Mbak Prima, saya dan Mas Fahri masih bisa ketemu di sini gitu ya. Kita masih kemudian bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan produktif, maka kondisinya kita juga termasuk yang sehat mental. Nah, ketika ada teman-teman kita yang kemudian menarik diri, kemudian menghindari lingkup sosial, atau bahkan ada anak-anak di rumah yang sudah mulai berubah perilakunya gitu ya. Tadinya ceria, menjadi sedih, menutup diri, tidak mau bercerita, tidak mau keluar kamar. Maka kondisinya ini sudah ada tanda-tanda yang kemudian mengganggu kesehatan mentalnya. Harusnya diselesaikan, harusnya kita bisa tarik untuk memahami kondisi si anak ini, ada apa sih sebetulnya di balik menarik dirinya ini, sehingga kemudian kita bisa memfasilitasi ruang-ruang cerita, atau kemudian kita juga bisa menghadirkan seseorang yang bisa menjadi teman cerita dari anak-anak kita. Nah, kondisinya seperti itu. Ketika misalnya kita sendiri tidak aware dalam lingkungan keluarga ada perubahan perilaku dari anak-anak kita gitu ya. Ternyata kemudian dia menyimpan banyak masalah dan kita sendiri lebih banyak menjudge dalam tanda kutip sebagai orang tua ya. Saya juga punya anak remaja Mbak Prima gitu. Jadi ketika misalnya kita menjudge, apain sih di kamar terus gitu, gak pernah mau turun gitu. Padahal sebetulnya jadi something saya sudah ada tanda-tandanya gitu ya, bahwa tiba-tiba kok dia mengurung diri di kamar, mungkin ada permasalahan dengan temannya atau apa. Tapi kadang-kadang kita itu sebagai orang tua sulit untuk berkomunikasi dengan remaja, sehingga taunya adalah marah-marah dan ngomel-ngomel. Sementara itu justru akan menjauhkan hubungan kita dengan anak-anak remaja kita. Nah, mulai dari lingkup keluarga dulu Mbak Prima dan Mas Fahri. Tentunya Mas Fahri juga merasakan bahwa kemudian tadi sempat saya dengar komunikasi di rumah itu juga kemudian menjadi jarang, yang penting sehat gitu ya, makan tersedia dan lain-lain. Jadi sebetulnya anak-anak remaja kita saat ini Gen Z, Gen Alpha, itu sangat membutuhkan validasi gitu. Jadi kebutuhan aspek psikologis anak-anak saat ini itu lebih tinggi dibanding kita dulu. Kenapa? Karena memang lingkupnya adalah lingkup yang sebetulnya sangat dekat, yaitu dengan handphone gitu. Sementara kalau kita dulu kita masih bisa main di sekitaran rumah gitu ya, masih sering berkumpul dengan teman-teman karena memang tidak ada gangguan handphone. TV saja atau kemudian radio itu acara-acaranya sudah segmented untuk jam-jam tertentu, untuk anak-anak, untuk remaja, untuk orang tua, itu sudah ada jam-jam yang diberlakukan. Nah, itu juga akhirnya membuat kita berkomunikasi secara sosial atau beraktivitas secara sosial dalam dunia yang nyata itu menjadi lebih tinggi. Namun kalau misalnya kita bisa tarik lagi dalam sudut pandang pemerintah pun sekarang juga nggak kurang-kurangnya untuk memberikan fasilitas ya, baik itu dari dunia pendidikan gitu. Kita pastinya tahu dalam setiap jenjang pendidikan juga ada Satgas PPKS gitu ya. Kemudian dari ranah pemerintahan desa juga kemudian sudah ada kader-kader posyandu, kemudian PIKR gitu, yang kemudian memang diberi bekal terkait dengan kesehatan mental masyarakat, atau kemudian menjadi konselor sebaya. Bahkan kemudian dari dinas kesehatan di mana bekerja sama dengan puskesmas, di puskesmas kalau kita bicara DIY ini sudah hampir seluruh puskesmas itu ada psikolognya, di mana pastinya warga masyarakat itu bisa menjangkau layanan kesehatan mental itu dengan lebih mudah. Saya pikir ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi bagaimana kita mulai dari unit terkecil keluarga untuk kemudian kita bisa lebih memperhatikan anak-anak kita, tidak melulu bagaimana kita memenuhi secara ekonomi tetapi juga memenuhi kebutuhan psikologisnya. Itu Mbak Prima.
1: Baik, jadi memposisikan diri sebagai teman sebaya ini penting begitu ya untuk anak-anak usia remaja ini tadi. Baik, Bu Galuh, Mbak Galuh, dan juga Mas Fahri, kita akan lanjutkan perbincangan. Tapi kita rehat dulu sejenak, Je. Tetap terhubung bersama kami melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Bayangkan nih, gara-gara heroin sesuntik, rusak otak penggunanya.
1: Gara-gara ganja selinting, hancur deh hubungan dengan sesama.
2: Gara-gara kokain sehirup, gak kekontrol emosi jiwanya.
3: Hanya kenikmatan sesaat, rusak hidup setelahnya.
0: Jadi, masih mau pakai narkoba?

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa, dan kita masih membahas terkait dengan tema bangun kesadaran remaja tentang kesehatan mental di era digital. Masih bersama dengan Mbak Galuh Setiawinahyu, S.Psi, M.Psi, psikolog. Beliau ini anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman sekaligus sehari-hari selaku psikolog pendidikan, dan juga ada Mas Muhammad Fahri Azizurrahman, founder dan CEO Generasi Anti Kekerasan Indonesia. Mas Fahri dan juga Mbak Galuh, ini ada beberapa WhatsApp terakhir yang dikirimkan oleh pendengar ini. Saya bacakan terlebih dahulu yang sudah mengirimkan melalui 0811271111. Ini ada Ibu Heni yang ada di Sewon. Bagaimana ya agar anak saya ini mau menceritakan apa yang sedang dialaminya? Kadang-kadang anak saya kalau ditanyai ini hanya menjawab sepatah dua patah kata saja. Padahal saya juga ingin tahu cerita apa yang dialami sehari-hari begitu. Terima kasih Bu Heni yang ada di Sewon. Kemudian satu lagi ini ada Ibu Novi yang ada di Godean ini. Bagaimana memposisikan diri sebagai teman sebaya bagi anak-anak kita? Karena kadang-kadang anak saya ini kebetulan anak cowok, mau gak mau ini mereka merasa lebih seneng bercerita dengan sesama laki-laki. Padahal suami saya ini berbeda dengan teman-temannya yang mungkin lebih hangat. Suami saya ini lebih cenderung cuek dengan anak cowok saya begitu. Baik, ini sepertinya ibu-ibu yang merasakan bagaimana kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak begitu ya, Bu Novi dan juga Bu Heni yang ada di Sewon. Saya ke Mbak Galuh dulu, sebelum nanti kita ingin tahu juga perspektif anak cowok ya. Begitu ya, Mas Fahri. Betul. Begitu.
1: Mas Fahri kayaknya yang paling berpengalaman untuk ini gitu ya.
0: Betul, tapi saya ingin ke Mbak Galuh dulu, mau gak Mbak Galuh?
1: Baik, baik. Memang kadang-kadang kalau kita bicara repot sekali kemudian kalau punya anak kecil gitu. Tidak, sebetulnya adalah lebih repot ketika kita punya anak remaja.
0: Betul.
1: Karena memang kondisinya kalau kita bicara dengan anak-anak itu adalah instruksional gitu pastinya. Ini boleh, ini tidak boleh, dan memang fasenya adalah mengajarkan aturan. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh gitu. Tapi kemudian ketika anak-anak sudah memasuki kadang-kadang itu mulai puber ya. Puber itu sekarang kadang-kadang kelas 5, kelas 6 SD itu sudah mulai puber. Masuk usia yang kemudian merasa sudah besar, sudah gak butuh siapa-siapa, dan yang paling-paling gitu kan. Yeah. Sebetulnya paling bisa ini, paling tahu itu begitu. Dan memang kondisinya ini harus dibangun, komunikasi ini harus dibangun memang dari kecil. Tapi bagaimana ketika memang itu sudah terlanjur begitu ya, anak-anak kita sudah remaja, sudah SMP dan sudah SMA. Sebetulnya adalah bagaimana kemudian kita menganggap atau kemudian kita bisa mungkin memposisikan diri kita atau memposisikan anak-anak kita. Apakah dia masih kecil atau adalah orang atau anak-anak yang sudah beranjak dewasa begitu ya. Jadi sebetulnya dari mindset kita sebagai orang tua dulu nih, untuk kita bisa mulai dari situ. Nah, ketika kita sudah melihat anak-anak ini sudah beranjak dewasa, di mana mereka punya pemikirannya sendiri, maka ruang-ruang diskusi itu harus lebih banyak dibuka. Jadi misalnya menurutmu kayak apa sih ini, apa sih yang kemudian kamu kira-kira konten ini, apa sih yang lagi ngetren saat ini gitu ya. Oh, ini grup band ini gitu. Kalau sekarang mungkin anak-anak ini suka K-pop atau kemudian J-pop gitu ya, Wibu or something gitu. Kita juga mungkin harus tahu ini apa sih, emang yang keren apa, yang ngetren apa. Bahkan kemudian kita bisa juga cari tahu. Kadang-kadang bahkan hanya tahu sekedar lagunya satu aja buat anak-anak kita itu udah, ih mamahku keren gitu ya, bundaku keren banget gitu. Nah, ini yang kita juga harus pengen tahu dunianya, bukan kemudian menyederhanakan dunianya yang kemudian masih remaja gitu kan. Mereka tahu apa, justru mereka akan tahu lebih banyak daripada kita sebetulnya sebagai orang tua gitu ya. Gampang-gampang susah kemudian untuk kemudian menjadi teman sebaya juga. Kalau dulu pengalaman saya punya anak yang kemudian SMP dan SMA adalah bagaimana kemudian saya memfasilitasi rumah untuk teman-temannya juga berkumpul di rumah gitu ya. Jadi instead of mereka keluar, saya akan menghadirkan itu di rumah. Entah itu hanya goreng pisang atau kemudian rebus kacang gitu ya, atau kemudian sekedar kasih ceriping-ceriping gitu ya, yang kemudian mereka senang gitu. Itu adalah kemudian paling nggak saya bisa nguping nih apa obrolannya, kemudian apa yang kemudian keren di mereka, dan kemudian berteman dengan teman-teman anak. Nah, kadang-kadang kalau sama anak kita sulit, sama teman-teman anak kita itu jauh lebih mudah. Sehingga kita akan mendapatkan informasi-informasi gitu. Ini loh tante, si A ini lagi ngecengin si B loh gitu. Itu adalah isu-isu yang sebenarnya, ah masa sih, kayak apa coba orangnya gitu. Bagaimana kemudian menjadi connection itu menjadi lebih penting daripada correction. Gitu. Anak-anak kita itu nggak butuh dikoreksi, tetapi lebih butuh koneksi. Nah, ini yang kemudian menjadi penting buat kita. Kita masuk dulu gitu, sehingga kita memahami sudut pandang, pola pikirnya, apa yang penting buat dia dan apa yang tidak penting buat dia. Kalau memang kita melihat itu salah, baru kita mulai masuk diskusi untuk sebetulnya kamu bisa cek di sini loh, gitu, tergantung anak-anaknya. Atau kemudian coba deh kamu follow akun ini bagus loh, ini kayaknya dia seperti ini bagus muatan-muatannya, bisa bisa mengajakmu untuk sini. Mama suka loh sama ini, keren banget gitu. Kalau kamu sukanya yang mana? Jadi kadang-kadang ruang-ruang diskusi seperti ini yang mungkin lebih banyak dibuka. Dan saya pikir apakah kemudian kita sebagai bunda kemudian kesulitan untuk ngobrol sama anak cowok, sepertinya justru kalau secara psikologis kita relasinya emang silang gitu. Jadi justru anak cowok itu akan lebih dekat dengan bundanya, anak cewek lebih dekat dengan ayahnya. Untuk usia remaja memang sepertinya ini yang terjadi. Karena mereka butuh validasi dari lawan jenis, sebetulnya begitu. Jadi tidak masalah ketika anak kita cowok gitu, untuk kemudian membuka obrolan yang lebih seru. Mungkin Mas Fahri yang bisa menambahkan ini.
0: Betul, ini perspektif dari Mas Fahri ini. Moga Mas Fahri.
2: Sebenarnya aku sebagai anak cowok tuh terkadang kita tuh betul, anak cowok tuh lebih dekat sama ibunya tuh emang betul banget. Tetapi kenapa ya ibu-ibu zaman sekarang tuh pas cerita kayak langsung dijudge, kayak makanya kamu tuh ini, kayak adalah males gitu. Jadi kayak makanya alasan anak cowok biasanya sering cerita sama teman-temannya karena udahlah nanti cerita sama ibuku diginiin, diceng-cengin, diginiin. Pokoknya udah ada persepsi itu duluan, ibu-ibu dan rekan-rekan RRI gitu. Nah, jadi kita tuh emang pengennya, betul kata Mbak Galuh tadi, harus ada penyesuaian. Misal kita mau update, terkadang juga aku mau update nih ke ibuku. Bu, aku lagi ngelakuin ini. Bahkan dia aja nggak tahu kerjaanku sekarang gitu loh, kayak, hah? Kayak gimana mau update dan nggak mau deket, sedangkan ibunya menolak untuk tahu informasi dari anaknya gitu. Nah, jadi ya makanya kita harus sama-sama punya effort untuk tadi membuka ruang diskusi di rumah, karena kan siapa lagi itu yang paling dekat sama kita kan keluarga. Masa mau bikin keluarga baru kan akhirnya malah jadi kayak lebih dekat sama teman-temannya. Mungkin juga laki-laki tuh kena stigma laki-laki tidak boleh bercerita, laki-laki tidak bercerita, laki-laki nggak boleh nangis, harus kuat dan sebagainya. Nah, itu yang masih menjadi stigma yang kuat di laki-laki. Sampai sekarang aku pun gitu. Kadang punya masalah nggak mau cerita sama orang tua, takutnya membebani orang tua. Jadi menurutku mungkin orang tua yang masih boomers, terus juga kelahiran 70-80 mungkin lebih bisa update tren Gen Z itu lagi ngapain, atau anaknya lagi remaja itu lagi sibuk-sibuk ngapain, senggol-senggol isu-isu atau tren-tren yang lagi dilakuin atau yang lagi dia sukain. Itu kayaknya bisa jadi pendekatan pertama. Oh, nyambung nih, ibuku nyambung nih, ayahku nyambung nih. Nah, terkadang masih banyak stigma orang tua tuh, ya udahlah, makanya remaja tuh ya mencari jati diri, ya dibebasin aja ya. Terkadang bagiku, aku juga pengen dilarang-larang, aku juga pengen diarahin Makanya ada statement ayah ibu ini arahnya kemana. Nah, kita tuh perlu diarahin gitu sebenarnya. Nah, jadi kita tuh emang harus membuka tadi Mbak Galu bilang koneksi antar sesama keluarga tuh emang harus nyambung satu arah dan biar ada yang ngarahin serta tadi pembentukan ruang-ruang diskusi di rumah diperbanyak mungkin after office atau weekend janjian. Eh, kita ke pantai yuk, kita naik gunung mungkin. Nah, itu kan mulai ada pendekatan-pendekatan yang lebih interpersonal mungkin ya ke teman-teman remaja. Karena aku sendiri pun ngerasain bahwa kalau ibuku udah tahu apa yang aku kerjain, nah itu lebih nyambung ngobrolnya dan lebih enak ceritanya. Termasuk juga ayah. Ayah walaupun tegas, walaupun cuek, tapi mulai ada satu hal yang bikin aku deket sama ayah karena ayah mencoba kepoin IG-ku. Jadi dia mencoba kepoin IG-ku yang sebelumnya dia dia nggak punya IG, mainnya Facebook. Mungkin Mbak Prima dan Mbak Galuh main Facebook juga kali ya. Nah,
0: plus
2: terkadang
0: IG juga karena anaknya remaja, Mbak. Mas, gitu ya.
2: Udah mulai mantap tuh. Akhirnya ayahku ngepoin IG-ku. Terus tiba-tiba, hah? Kenapa ini ada nama ayahku? Ternyata dia bikin IG supaya ngepoin aku, supaya biar lebih deket sama aku gitu. Kayak, wow, ada effortnya ya. Oke, okay. Nah itu mungkin bisa dicontoh juga untuk orang tua di luar sana, supaya lebih deket sama Gen Z. Karena kita tuh perlu diarahkan, kita masih butuh tempat untuk pulang. Kita tangki cintanya masih pengen diisi full, jangan sampai nanti dia lebih asik sama maybe pacarnya atau sahabatnya dan sebagainya. Dan orang tua dilupakan. Soalnya banyak banget case-case teman aku yang dia nggak mendapatkan rasa kasih sayang atau arahan dari orang tuanya, tapi malah lebih ke sahabatnya atau teman terdekatnya, bestinya, circle-nya, dan sebagainya. Nah, jadi marilah kita membangun keluarga yang harmonis, anak yang lebih sadar terhadap kesehatan mentalnya, dan juga orang tua yang harus sadar soal berbagai macam cara untuk mendekati Gen Alpha dan juga Gen Z. Paling itu sih Mbak Prima.
0: Baik, luar biasa ini beberapa catatan pentingnya dari Mas Fahri ini untuk kemudian juga mendekatkan diri begitu, membuka ruang diskusi begitu. Baik, tidak terasa ini 50 menit lepas dari jam 8 pagi Mbak Galuh dan juga Mas Fahri, tapi kita ingin ada pesan pentingnya selain kemudian juga dari perspektif orang tua begitu, bagaimana sebaiknya kemudian juga peer group ini juga memberikan pengaruh yang positif. Saya ke Mas Fahri dulu, nanti kemudian ditutup oleh Mbak Galuh ini. Monggo Mas Fahri, peer group ini yang juga bagian penting dari pergaulan begitu, untuk kemudian mensupport masing-masing teman-temannya ini untuk juga lebih baik mentalnya ke depannya. Monggo Mas Fahri.
2: Ya, untuk teman-teman remaja semuanya, kita tuh sebenarnya pengen menjadi emasnya Indonesia di Indonesia Emas 2045. Yeah. Nah, teman-teman harus sadar kalau kita ingin menjadi emas, kita harus mengemaskan diri kita sendiri. Mulai dari fisik kita yang sehat, mental kita yang sehat, dan juga semuanya harus sehat. Demi apa? Demi kita yang, kan teman-teman remaja selalu bilang bahwa kita pengen hidup kaya raya, mati masuk surga. Nah, ayo kita wujudkan bareng-bareng untuk sadar bahwa kita harus menjaga ketikannya, menjaga juga etikanya, juga harus sadar dunia sosial media itu nggak harus kita blak-blakan, tapi juga harus dijaga sesama teman. Karena kita percaya muda jaga muda tuh kan emang harus kita tekankan ya teman-teman yeah. muda semuanya. Dan marilah kita pilih-pilih lingkungan yang aktif, lingkungan yang produktif, sehingga kita bisa menjadi warga dunia yang baik gitu, good global citizen. Nah, terus mari kita berpikir lebih tajam, kita coba berpikir lebih kritis lagi terhadap isu-isu terkini, sehingga kita bisa ngajarin teman-teman kita untuk lebih baik lagi. Terus juga merasakan lebih dalam, kita rasain dulu apa yang kita rasakan saat ini, sehingga kita bisa membuat dunia kita lebih harmonis. Dan yang terakhir, bertindak lebih benar. Bertindaklah sebenar-benarnya sebagai manusia yang baik dan juga bermanfaat bagi orang banyak. Sekian dari aku, semangat teman-teman muda.
0: Terima kasih Mas Fahri. Mbak Galuh menutup perbincangan kita di hari ini. Silakan Mbak Galuh.
1: Baik, kalau tadi Mas Fahri mungkin lebih menyoroti bagaimana kita berkomentar begitu ya di dunia digital, mungkin saya akan mengambil dari sisi sebelahnya, di mana kemudian bahwa remaja itu juga perlu meningkatkan digital resilience gitu. Dimana mungkin prinsip yang bisa kita gunakan adalah curate, don't just consume gitu. Jadi silakan untuk memastikan konten-konten apa saja yang kita konsumsi gitu ya. Apakah ini baik untuk kita atau tidak baik untuk kita? Kita harus kemudian meningkatkan critical thinkingnya kita atau kemudian bagaimana kita berpikir kritis terhadap konten-konten yang kita lihat. Jadi jangan kemudian apapun itu termasuk yang menjadikan itu nilai diri, tapi apa yang tidak baik untukmu, tidak menyenangkan untukmu, silakan di unfollow. Follow saja untuk akun-akun yang memang memberikan dampak positif, memberikan manfaat untuk kita. Jadi silakan mulai menyaring diri gitu ya. Bahkan jangan sampai kemudian aktivitas digital ini akan menghilangkan jati diri kita. Justru akan memperkuat jati diri kita dengan digital konten yang bermanfaat untuk kita. Mungkin itu Mbak Prima.
0: Terima kasih Mbak Galuh, digital resilience ini kata kuncinya untuk kemudian juga lebih berpikir kritis ke depannya ini. Matur sembah nuwun Mbak Galuh, terima kasih Mas Fahri sudah menginspirasi ini teman-teman generasi muda dan juga keluarga-keluarga di Indonesia ini untuk juga lebih care terkait dengan kondisi di dalam keluarganya sendiri ini. Matur sembah nuwun sangat Mbak Galuh, Mas Fahri. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Lain waktu ini akan kita sapa kembali pendengar program satu ini. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Mbak Prima.
1: Sehat, Mbak Prima dan teman-teman semuanya.
0: Sehat-sehat Mbak Galuh. Baik. Pendengar, biar tadi perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Pendengar, pribadi yang kuat adalah pribadi yang mengerti tentang dirinya dan kemampuannya. Sebuah teori perang Sun Tzu, seorang jenderal militer kuno Cina mengatakan, jika engkau mengerti siapa dirimu dan mengetahui siapa lawanmu, maka engkau akan menang. Maka pahamilah kemampuan kita dan perbaiki terus kelemahan yang kita miliki. Caranya bisa saja kita fokus pada apa yang kita mampu terlebih dahulu, kembangkanlah, buatlah menjadi sesuatu yang bisa terlihat orang lain. Daripada memikirkan 9 kelemahan yang kita miliki, mengapa kita tidak memperkuat 1 kelebihan yang kita miliki saja? Kelebihannya kita tonjolkan, kelemahannya terus kita benahi. Saya yakin setiap pribadi memiliki impian yang selama ini diharapkan namun belum berhasil untuk menggapainya. Sewaktu saya SMA, rasanya ingin sekali menjadi penyiar radio seperti ayah saya. Tetapi keadaan tidak memungkinkan hal tersebut. Ternyata ayah saya lebih menyukai saya bekerja pada perusahaan swasta. Namun impian itu, pendengar, masih tetap ada. Dan sepertinya sudah mulai saya dapatkan. Memang tidak sebagai penyiar radio, tetapi menjadi pengisi acara di radio. Menurut saya tidak ada masalah, karena masih ada kaitannya dengan radio. Paling tidak, suara saya masih tetap terdengar. Pendengar, tetaplah pelihara impian Anda. Dan suatu saat saya yakin, Anda akan mendapatkannya. Yakinlah. Saya Erik Adi Saputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini bersama Erik Hadi Saputra.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia dikabarkan meninggal dunia usai mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau berita bohong.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
3: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi.
2: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
3: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
2: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
4: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
5: Pendengar, kita masih di program Halo RRI dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
6: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya di area Sleman ini. Saya kan jadi gak bisa mandi.
4: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811-2711-911, dan kirim DM di akun Instagram kami @rripro1jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini Ria Agustin dan juga Agus Pramana ya pastinya.
2: Kayaknya sendiri deh.
1: Kok yang satu diem aja ya?
2: Yang satu diem aja. Ternyata melamun.

0: Sudah tanggal tua gitu ya.
1: Oh iya, benar-benar Agus.
0: 2026 begitu. Selamat ulang tahun, Ria.
1: Iya, selamat ulang tahun juga, Agus. Karena nama-nama kita sama-sama Agus.
0: Baik, di kesempatan pagi hari ini spesial begitu ya. Karena kenapa? Karena memang di Jumat nanti untuk follow up tidak langsung ke ombudsman karena ombudsman nggak ada gitu ya. Dalam arti tidak ada narasumber yang bisa langsung kita hubungi begitu. Karena setiap Rabu dan juga Senin sudah bersama ombudsman. Namun demikian, jangan khawatir ketika Anda juga menyampaikan, nanti kami akan memfollow up kepada pihak-pihak terkait begitu ya, Ria.
1: Pokoknya tetap di follow up ya, Agus ya.
0: Betul.
1: Oke, baik, pendengar, seperti biasa di Halo RRI Anda bisa menyampaikan apapun, mungkin informasi atau juga aduan gitu ya, terkait fasilitas publik yang mungkin butuh pembenaran atau mungkin apapun itulah, boleh ya disampaikan di sini ya, Agus ya, di line telepon kami 02745803333 dan juga di line WA di 0811271191.
0: Berita kehilangan atau juga yang lainnya, tidak menutup kemungkinan Anda bisa menyampaikan kepada kami juga begitu. Dan informasi yang Anda sampaikan ini pastinya sangat berarti bagi orang lain. Jadi yang menikmati kenyamanan terkait dengan apa yang Anda sampaikan ini tidak hanya Anda sendiri, namun bisa dinikmati oleh warga masyarakat di sekitar. Dan informasi yang keren begitu ya, karena beberapa aduan yang sudah di follow up oleh ombudsman dan juga sudah ditindaklanjuti nih, Ria Agustin. Seperti jalan-jalan yang rusak beberapa waktu yang lalu juga sudah mulai dibenahin, sehingga kita bisa menikmati jalannya halus. Dan juga ini, kemarin ada yang melaporkan berkait dengan tiang yang miring begitu ya. Tiang listrik yang miring, dan pastinya juga sudah di follow up dan sudah ditindaklanjuti oleh pihak PLN.
1: Luar biasa.
0: Keren banget kan?
1: Keren banget. Jadi tunggu apa lagi, pendengar? Boleh ya gabung bareng Ria dan juga Agus di sini hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Betul banget. Jangan disia-siakan waktu yang kami berikan, karena kenapa? Karena memang Halo RRI ini akan menjadi salah satu solusi yang solutif bagi Anda ketika Anda kebingungan untuk melaporkan kemana begitu. Karena kita juga akan membantu untuk memfollow up fasilitas-fasilitas publik yang mungkin perlu pembenahan atau mungkin hal-hal yang tidak mengenakan ketika Anda melakukan atau diberikan pelayanan pelayanan publik begitu, ketika tidak sesuai dan pastinya membuat Anda tidak puas, Anda bisa menyampaikan kepada kami dan kami juga akan memfollow up-nya. So, panjenengan semua yang sudah bergabung bersama kami, jangan hanya sebagai pendengar pasif saja begitu ya. Ketika mengetahui beberapa hal yang perlu disampaikan, yang perlu dilaporkan, gasken begitu ya, bisa dilaporkan kepada kami di 580333 atau juga di 0811271191. Berbicara mengenai kota Yogyakarta yang semakin indah, Ria, karena kita tahu bahwa memang Malioboro ini menjadi destinasi wisata yang keren, di mana memang dulu kan semi pedestrian, kali ini sudah mulai di fullkan pedestrian. Sehingga memang kendaraan yang bermotor ini tidak diperkenankan untuk bisa menuju ke sana, dan hanya ambulan dan mungkin Trans Jogja kalau nggak salah ya. Mohon koreksi kalau memang ada kesalahan begitu. Jadi memang ini membuat nyaman warga masyarakat yang pengen menikmati indahnya Malioboro.
1: Iya, dan juga lagi diupayakan becak kayu listrik gak sih, Agus?
0: Jadi memang ada becak listrik begitu yang bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk menikmati suasana indahnya Malioboro. Karena memang becak listrik ini juga intinya adalah tidak mencemari lingkungan.
1: Benar kan? Banget. Iya, benar banget, Agus. Oke, Agus, ini nampak ada beberapa yang bergabung. Coba langsung kita bacakan dulu ya.
0: Baik.
1: Satu dulu, Agus, ya. Boleh dulu, ya. Boleh. Ini dari Tika yang ada di Kota Gede. Ingin menyampaikan masukan terkait pelayanan fasilitas di SPBU Pertamina. Seiring dengan kenaikan harga Pertamax, terjadi lonjakan volume konsumen yang beralih menggunakan Pertalite. Nah, ini menyebabkan antrean Pertalite menjadi sangat panjang dan seringkali mengular sampai ke bahu jalan, dan dikhawatirkan bisa mengganggu lalu lintas ataupun terjadi kecelakaan. Nah, ini untuk itu kualitas pelayanan dan efisiensi waktu konsumen memohon agar fasilitas di SPBU dapat ditingkatkan dengan membuka atau menambah jalur khusus Pertalite menjadi dua lajur atau double lane. Oh, benar juga ya. Tapi ini di Kota Gede, tepatnya di sebelah mana ya, Mbak Tika ya? Bisa diinformasikan lebih lanjut ya, Agus ya.
0: Oke, terima kasih Tika. Dan kita ketemu bersama memang tidaknya di Kota Gede, Ria Agustin, terkait dengan antrian SPBU
1: ya.
0: Karena memang mungkin pengirimannya baru lambat sehingga ada tumpukan antrian. Tidak hanya di Kota Gede, namun nampaknya di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Ini hal yang mungkin boleh dikatakan sangat wajar begitu ya, karena memang keterlambatan dalam pasokan BBM. Namun demikian, terima kasih atas informasinya, dan ini demi kenyamanan para pelanggan juga untuk mengisi bahan bakar minyak begitu ya di SPBU terdekat.
1: Jadi mungkin memang juga, mungkin juga karena Pertamax naik ya ini Agus, jadi kan beralih ke Pertalite, jadinya antrian Pertalite ini makin banyak gitu kan.
0: Apalagi yang mengendarai roda 2 biasanya pakai Pertalite begitu. Sehingga Anda yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini ya juga harus sadar, karena memang BBM-nya baru ngantri, dalam arti pasokannya dalam antrian, sehingga terjadi keterlambatan. Kalau antri ya gimana ya, harus bersabar dulu. Ya semoga saja ini dari pemerintah untuk segera memfollow up begitu ya, karena memang kita ketemu bersama, efisiensi masih dilakukan begitu.
1: Iya, dan semoga di SPBU-SPBU lain nanti juga dibagi menjadi dua lajur ya, Agus.
0: Betul.
1: Jadi lumayan lah untuk mengurai kepadatan yang antri pengisian SPBU BBM ya.
0: Iya, pastinya agar warga masyarakat juga merasa nyaman apabila mengisi BBM-nya di tengah hari atau di siang hari kan. Otomatis kalau antriannya cukup panjang, dan ini pastinya juga menguras tenaga, menguras waktu juga, dan ketika antriannya cukup panjang nih, waduh, kadang rasa malas ini sudah menghinggapi begitu ya, Ria ya.
1: Benar banget.
0: Dan pagi hari ini ketika Anda di hari Jumat melangsungkan work from home, silakan melanjutkan berbagai aktivitas yang Anda lakukan di kesempatan pagi ini. Namun bagi Anda yang masih tetap beraktivitas, tetap semangat begitu ya. Sembari sarapan, sembari ngemil boleh. Ketika Anda mendengarkan Persatu RRI Yogyakarta dan Anda mengetahui beberapa hal dalam arti pengen Anda sampaikan kepada kami, silakan di 580333 atau juga di 0811-271-1911. Seperti halnya beberapa pelayanan publik yang sampai saat ini tidak pas, tidak puas, Anda bisa menyampaikan kepada kami. Ya, berbicara mengenai keindahan jalan, memang ketika Anda sudah melaporkan beberapa titik yang sudah dibenahi oleh pemerintah setempat, di antaranya di Sleman, di Bantul. Jadi memang pendengar yang sudah bergabung dan sudah menyampaikan aduannya ini sudah di follow up. Tapi ketika memang fasilitas publik, ini harus ada proses begitu ya, tidak serta-merta setelah Anda melaporkan akan mendapatkan follow up dan akan langsung diperbaiki, karena memang melihat anggaran yang akan dilakukan juga untuk melakukan perbaikan fasilitas publik begitu. Jadi hari ini mungkin Anda menyampaikan kepada kami, kami akan menyampaikan juga kepada pihak-pihak terkait, dan pastinya juga akan diverifikasi begitu ya. Apabila memang cocok, pastinya akan di follow up oleh pemerintah. Dalam arti cocok ini memang sesuai dengan data yang dikirimkan dan memang sangat memungkinkan untuk dibenahi, otomatis akan di follow up. Namun apabila memang tidak sesuai terkait dengan verifikasi, ya mohon maaf, memang tidak akan dilakukan perbaikan karena mungkin masih dikatakan layak begitu. Silakan di 580333 atau juga di 0811-271-1911. Beberapa waktu yang lalu memang ada pendengar juga yang melaporkan berkait dengan pemindahan tiang listrik dan akhirnya juga dipindah begitu, Ria Agustin, karena memang berada di dalam pekarangan. Dan ini hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, pertama dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Luar biasa sekali Agus. Baik pendengar, nanti kita akan kembali lagi ya Agus, tentunya di Halo RRI Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan pewakil. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan. Dipandu oleh kompas di relung hati. Dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egois, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta dalam Halo RRI. Ria Agustin, di musim kemarau ini ketika kita tidak bisa menjaga kesehatan, ya gampang mudah atau mudah atau gampang atau mudah maksudnya ya. Gampang atau mudah terserang yang namanya penyakit.
1: Apalagi ini ya, Agus, yang apalagi anak-anak nih sering banget nih pas lagi musim kemarau ini, yaitu batuk pilek nih pendengar. Dan makanya harus minum vitamin ya Agus ya, jangan lupa minum air putih yang banyak dan juga makan sayur dan buah-buahan. Karena memang musim kemarau ini puncaknya ya diprediksi hingga bulan September besok loh Agus ya, masih lama banget loh ini dari Agustus awal kemarin loh.
0: Iya, dan ketika kita berbicara mengenai kesehatan begitu ya, untuk menyeimbangkan kita ya kita harus makan-makan bergizi, dilengkapi dengan air putih yang cukup. Karena memang kalau cuaca yang sangat ekstrim kayak gini, kita tidak boleh yang namanya dehidrasi.
1: Benar banget.
0: Nanti konsentrasi kurang, gampang diserang penyakit. Dan pastinya minuman ini karena dalam tubuh ini sangat diperlukan. Karena dalam tubuh lebih besar cairan dibandingkan dengan yang lainnya begitu ya.
1: Ya minimal 8 gelas per hari ya Agus ya. Ngomongin tentang makanan ini, Agus kayaknya kamu belum makan. Jadi
0: kok ngeliat, kok tahu sih?
1: Lihat wajahnya tuh kayak kelentru gitu loh.
0: Sendu gitu ya. Bukan sendu, tapi sendu. Senang duit karena tanggal tua. Iya, berbicara mengenai kesehatan, ketika Anda mungkin ya di kesempatan pagi hari ini sudah membersihkan panjenengan dengan menggunakan ya kartu BPJS, namun ada kendala. Nah, ini boleh banget Anda bisa menyampaikan kepada kami untuk mengadu begitu ya. Apa yang Anda adu silakan terkait dengan pelayanan BPJS atau juga kartu yang bermasalah dan sebagainya, boleh banget di Halo RRI begitu.
1: Tapi pernah belum sih Agus yang tentang kartu BPJS gitu?
0: Memang belum ada yang pernah menyampaikan kepada kami begitu ya. Tapi kalau di kesempatan pagi hari ini ada yang bergabung, wow silakan.
1: Boleh
0: kita
1: banget
0: terima
1: ya,
0: dengan tangan dua begitu ya, dengan terbuka lebar. Silakan saja di 580-3333 atau juga di 0811-271-1911. Karena Halo RR ini tidak hanya menerima terkait dengan fasilitas publik saja, namun terkait dengan aduan yang lainnya, boleh berita-berita kehilangan yang mungkin sampai saat ini Anda masih terkendala, silakan. Apabila Anda sudah melaporkan kepada dinas terkait namun tidak mendapatkan tanggapan, silakan langsung ke Halo RRI saja.
1: Ya nggak bisa diadukan itu kalau masalah cinta ya.
0: Nah terus, itu kalau masalah cinta nanti mengadunya ke Ria Agustin saja setelah on airnya selesai begitu.
1: Curhat ke Ria boleh ya, berbayar tapi lo ya.
0: Oh gitu ya, murah kayaknya.
1: Murah karena bukan psikolog ya Ria.
0: Oh gitu ya,
1: ya.
0: Tapi apa?
1: Apa ya?
0: Penyiar dong.
1: Bener
0: Oke,
1: banget.
0: Oke, kita akan berikan kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung. Dan nampak ada yang bergabung di line WA di 0811-271-1911. Ria Agustin bisa dibacakan satu persatu.
1: Baik. Ini ada yang namanya Farah ini Agus. Ini izin melaporkan kondisi jalan yang mengalami kerusakan. Dan banyak di sepanjang jalan. Apa ini? Ngebel, iya.
0: Ya.
1: Oke, permukaan jalan banyak yang berlubang dan tidak rata sehingga dapat membahayakan pengguna jalan. Ada di jalan Ngebel Geblagan Taman Tirto Kasihan Bantul. Oh, ini juga sudah kirim Sherlock ya. Coba kita lihat fotonya. Oke. Kalau ini mah banyak ya Agus ya. Lumayan ya, banyak ini di sisi kanan kiri gitu ya, hampir-hampir semua memang jalannya ini berlubang pendengar.
0: Namun kalau kita lihat nampaknya jalan kampung ini ya.
1: Iya sepertinya ini
0: jalan
1: Agus.
0: Kampung ya, di jalan Ngebel. Jadi nanti untuk yang sudah bergabung ini Farah ya, mungkin bisa memfollow up dulu kepada lurah setempat begitu. Kalau jalan kampung ya seperti informasi dari Ombudsman, tapi kami juga akan memfollow up ke Ombudsman. Siapa tahu nanti ada follow up dan pastinya juga akan mendapatkan informasi dari Ombudsman apa yang harus dilakukan selanjutnya begitu. Karena kalau kita lihat ini memang jalan kampung. Oke. Baik, terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini ada Farah. Thank you banget. Dan pastinya bagi Anda yang masih mempunyai aduan dan sampai saat ini belum mempunyai solusi begitu ya, silakan Anda bisa menyampaikan kepada kami. Kami akan mencoba untuk membantu memfollow-upi aduan-aduan dari Anda di 0811-2711-911 atau juga di 5803333. Untuk atap dari Trans Jogja, pastinya masih di follow-upi begitu ya, baru verifikasi, ditunggu saja. Untuk pendengar yang waktu itu menyampaikan, ada Pak Benny kalau nggak salah ya, sudah di follow up-i Pak Benny, semoga saja ini kelayakannya juga masuk sehingga akan diberikan perubahan untuk atapnya, karena sampai saat ini untuk beberapa halte Trans Jogja ini banyak yang tidak beratap begitu, sehingga ini akan membuat lebih nyaman ketika ada atap di halte tersebut.
1: Biar nggak panas ya Agus ya.
0: Iya, tidak hujanan apabila musim penghujan begitu.
1: Iya benar. Agus, ini ada yang bergabung lagi. Apa ini anak kembar apa gimana ya? Yang tadi Farah, yang ini Fahri.
0: Mungkin kembar juga, betul ya.
1: Oke, baik. Ini ada Fahri ingin melaporkan kerusakan jalan berlubang. Sudah cukup parah. Nah, ini ada di Jalan Sadewa, seberang UTY, Kampus 1. Coba ya, ini sepertinya juga jalan kampung deh Agus, ya nggak sih?
0: Iya, ini jalan kampung jelas banget, tapi rusak memang ya. Coba nanti kita follow up-i di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY, namun ketika memang jalan kampung pasti nanti follow up-nya ke lurah begitu, atau di desa masing-masing yang pastinya untuk membenahi atau merenovasi begitu. Baik, terima kasih Fahri yang sudah bergabung. Untuk pendengar yang lainnya yang akan bergabung, masih terbuka lebar untuk Anda di 5803333 atau juga di 0811-2711-911. Kami nantikan hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami, Anda bersama kami dalam Halo RRI, yang pastinya tidak hanya hadir di setiap Jumat, kami hadir di setiap Senin, Rabu dan juga Jumat. Di Senin nanti ketika Anda sudah menyampaikan aduan, pengen berdiskusi secara langsung bersama pihak terkait, yaitu dari Ombudsman Perwakilan DIY, boleh banget melalui telepon atau juga melalui WA. Dan untuk Rabu nanti kami akan menghadirkan langsung dua narasumber dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan mengupas tuntas terkait dengan aduan keluhan Anda atau juga mungkin terkait dengan curhat Anda yang sampai saat ini belum didengar oleh pemerintah setempat berkait dengan pelayanan publik dan juga lain sebagainya. Gak usah takut untuk melapor, gak usah takut untuk mengadu, karena aduan Anda ini akan membuat kenyamanan orang lain untuk menikmati fasilitas publik yang ada. Atau ketika memang di fasilitas publik yang mengganggu di halaman rumah Anda, Anda berhak untuk menyampaikan kepada kami, dan pastinya kami juga akan memfollow up-i untuk segera mendapatkan pembenahan dari pihak-pihak terkait. Benar begitu ya Ria Agustin ya.
1: Benar banget. Iya, masih lumayan banyak nih kebersamaan kita ya, sekitar 10 menit ke depan ya Agus ya.
0: Ya. Sebelum ke depan masih kami tunggu untuk Anda yang akan bergabung, karena memang hari Jumat ini kami juga akan membuka seluas-luasnya. Meskipun orang mengatakan bahwa hari Jumat adalah hari yang pendek, tapi halo itu tetap panjang begitu ya. 60 menit kami berikan untuk Anda menyampaikan beberapa hal yang pastinya masih menjadi ganjalan Anda, dan aduan-aduan yang sampai saat ini masih belum bisa disampaikan kepada kami, boleh banget silakan ketika Anda akan menyampaikan kepada kami. Pastikan hanya di 91,1 FM Persatu RRI Yogyakarta.

Meskipun tercatat sebagai vokalis grup jazz Baskara, Fonny Sumlang terbukti sukses bersolo karir, menggebrak belantika musik Indonesia lewat single hitsnya Ratu Sejagat. Lagu ciptaan Dani Mamesa itu terdapat dalam album Ratu Sejagat yang diproduksi tahun 1987 dengan penata musik Joki Suryo Prayogo.

tahun 2006, Duo Ratu yang beranggotakan Maya dan Mulan Kwok mendaur ulang lagu Ratu Sejagat dalam album ketiga mereka bertajuk Nomor 1. Album ini sukses terjual lebih dari 500.000 kopi.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Ya, pendengar terasa kita sudah di ujung kebersamaan. Yang pasti terima kasih atas kebersamaan Anda. Untuk Anda yang belum bisa bergabung di hari ini, kami nantikan di hari Senin dan juga Rabu serta Jumat yang akan datang, begitu ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selepas ini nanti ada Dina Febrina yang akan menemani Anda hingga jam 15 waktu Indonesia Barat.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, sejenak marilah kita bangkitkan rasa nasionalisme kita untuk bangkit berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda? Nah, pendengar, menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Kebersamaan kita di hari Jumat nih, hari yang ke-21 Agustus 2026. Tentu kita berjumpa untuk lebih sehat dalam Indonesia sehat. Baik, pendengar, saat ini sudah terhubung dengan beliau Ibu Sakinah Tunisa, STRKBDN, bidan di RSUD Sleman. Kita sapa, selamat siang, assalamualaikum Ibu Sakinah Tunisia. Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Oke, saya panggilnya Bu siapa ini? Ibu Nisa.
1: Bu Nisa aja, Mbak.
0: Oke, kabar baik ya, yeah. Bu Nisa, sehat semangat ya.
1: Alhamdulillah, tetap semangat.
0: Alhamdulillah, terima kasih sekali berkenan berbagi ilmu dengan pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, begitu ya, Bu Nisa. Oke, ya, kita bincang-bincang terkait peka mengetahui balita gagal tumbuh lebih awal, begitu ya, Bu Nisa?
1: Iya.
0: Oke, nah kalau bicara tentang gagal tumbuh, pasti kita akan menengok juga terkait angka stunting di Indonesia yang masih cukup tinggi ya. Nah, kalau begitu apakah memang bisa diketahui sedari awal nih? Apakah ada tips-tipsnya agar misalnya balita tersebut terindikasi stunting atau tidak begitu? Bagaimana nih, Bu Nisa?
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi stunting itu sekarang baru digaungkan ya di akhir-akhir waktu ini gitu ya. Karena mungkin sebenarnya dari dulu itu sudah ada. Hanya saja program dari MDGs waktu itu belum sampai menyasar di masalah stunting. Nah, kebetulan di program SDGs ini kan sudah ada di masalah stunting. Dan ternyata stunting itu panjang efeknya ya sampai dengan masa depan bangsa.
0: Okay.
1: Nah, di sini angka stunting Indonesia itu kan memang sangat tinggi, Mas, sangat tinggi ya. Karena memang sekarang pelaporannya sudah disiplin, Mbak. Jadi terketahuan gitu. Kalau yang zaman dulu mungkin juga sudah banyak, tetapi pelaporannya belum ada.
0: Oh,
1: Sehingga menjadi
0: gitu.
1: fenomena dunia, seperti
0: Iya.
1: itu. Nah, stunting itu sendiri sebenarnya bisa dicegah dari awal. Dari sejak seorang pasangan suami istri merencanakan kehamilan. Gitu. Jadi pencegahan stunting bukan saat bayinya sudah lahir atau anaknya sudah lahir ya, tetapi saat merencanakan kehamilan itu dari awal sudah direncanakan dengan baik, sudah ada suplementasi yang baik, pemeriksaan yang lengkap. Nah, itu termasuk salah satu tahapan dari pencegahan stunting itu sendiri. Itu.
0: Okay. Artinya apakah juga untuk antisipasi stunting ini bisa dilakukan sedari awal? Apakah misalnya ketika ibu sedang mengandung begitu, maka juga bisa diketahui untuk cakupan gizinya seperti apa sehingga stunting tersebut bisa dicegah begitu, Bu Nisa?
1: Iya, betul sekali. Jadi dari yang pertama itu pemeriksaan kehamilannya itu kalau di Indonesia minimal 6 kali. Nah, itu harus dilaksanakan dengan tertib. Bahkan kalau orang yang sudah sadar tentang ilmu pengetahuan atau khususnya kesehatan, lebih dari 6 kali, Mbak. Kalau dari standar Indonesia Kemenkes sendiri minimal pemeriksaan kehamilan itu 6 kali selama hamil. Kemudian nanti di periode pemeriksaan itu nanti kan ada pemberian suplemen tambah darah ya, atau untuk pencegahan anemia pada kehamilan. Karena kalau ibu hamil itu ada anemia, apalagi sampai dengan anemianya yang kronis, artinya dari trimester 1 sampai mau melahirkan masih anemia terus, itu nanti akan resiko sangat tinggi bayinya akan mengalami gangguan pertumbuhan dan akhirnya menjadi stunting itu nanti. Gitu. Kemudian yang berikutnya, pada pemeriksaan hamil itu kan ibu akan dicek macam-macam ya dari hasil laboratoriumnya, baik itu urin, baik itu darah, sehingga jika ada tanda infeksi di awal kehamilan sudah bisa ditangani lebih dahulu. Karena infeksi pada ibu hamil juga bisa berefek terhadap pertumbuhan yang terganggu pada janinnya gitu. Nah, kalau pertumbuhan janinnya terganggu, nanti ke depannya bayi ketika dilahirkan bayinya bisa aja kecil atau ada mengalami infeksi juga sehingga bisa berefek pada sampai dengan gagal tumbuh dan stunting. Karena stunting itu tidak apa ya istilahnya ujuk-ujuk gitu ya, Mbak. Maksudnya tiba-tiba terjadi. Karena itu kan proses yang panjang, diawali dari gagal tumbuh terlebih dahulu, kemudian tata laksananya kurang baik atau kurang adekuat sampai dengan adanya gangguan-gangguan pada metabolisme tubuh si anak dan jatuh ke stunting itu sendiri. Begitu, Mbak.
0: Okay. Nah, Bu Nisa, kadang-kadang ibu hamil, apalagi yang mungkin masih muda begitu ya, semester awal begitu, itu seringkali mengalami mual-mual. Nah, tergantung juga dari ibunya begitu ya. Tetapi ketika mual-mual ini hanya memilih beberapa jenis makanan atau bahkan juga nyaris sedikit yang dikonsumsi, karena begitu konsumsi kemudian dimuntahkan lagi seperti itu. Nah, apakah ini juga bisa berakibat nantinya janin ini akan mengalami masalah untuk penyerapan gizinya?
1: Baik, kalau untuk ibu hamil trimester awal, maksudnya di bulan pertama sampai bulan ketiga, itu memang secara kewajaran atau secara fisiologi akan mengalami penyesuaian dengan hormon HCG ya, sehingga ada mual, kemudian kadang muntah. Nah, kalau pada kondisi hamil yang normal, itu di sekitar umur 16 minggu, mual itu akan berkurang. Gitu. Sejak plasenta sudah terbentuk lebih baik, itu nanti mualnya akan pelan-pelan berkurang. Nah, jika lebih dari 16 minggu masih belum bisa makan, minum, apalagi sampai dehidrasi, nah ini harus segera ditangani, Mbak. Karena sangat resiko terjadinya malnutrisi itu tadi, jadi kekurangan makanan. Kalau di awal hamil antara 1 sampai 3 bulan sekitar sekitar 15-16 minggu, ibu hanya bisa pilih-pilih makanan, kami menganjurkan tetap ada asupan yang masuk dan diupayakan protein gitu.
0: Oh,
1: Karena
0: begitu.
1: ada karena aku kalau makan ini Bu Bidan nasi mual, bisa diganti dengan sumber karbohidrat yang lain, misal kentang atau ubi atau jagung seperti itu. Tetapi proteinnya tetap harus masuk gitu.
0: Oke.
1: Nah, makanya kadang bidan dan dokter obgyn itu memberikan suplemen di awal kehamilan itu baru salah satu aja, asam folat biasanya. Karena kalau diberikan tablet tambah darah, kadang masih mual itu memicu mualnya.
0: Oh,
1: Itu.
0: gitu
1: Jadi
0: ya.
1: tablet tambah darah diberikan ketika sudah masuk trimester 2 atau mualnya sudah berkurang. Jadi tetap anemianya tertangani, kemudian penyesuaian terhadap hormon kehamilannya juga kita perhatikan. Begitu, Mbak.
0: Okay, baik. Ya, baik Unisa, kita juga akan mengajak untuk kebersamaan pendengar di kesempatan siang kali ini ya, yang mungkin akan bergabung tentunya dalam Indonesia Sehat dengan satu tema kita untuk kali ini, bagaimana sih untuk antisipasi peka mengetahui balita gagal tumbuh lebih awal. Peka mengetahui balita gagal tumbuh lebih awal. Nah, baik Unisa, kalau balita begitu ya, ini bawah 5 tahun, mulai diketahui bahwa ternyata dia tampaknya juga ada stunting nih, begitu. Ini tanda-tandanya atau ciri-cirinya seperti apa sih, Monisa?
1: Oh iya, jadi ketika anak lahir, itu kan umur 0 ya kita bicaranya, 0, kemudian sampai dia balita atau 5 tahun. Nah, kenapa kok disebut balita itu ada khususnya gitu? Karena di 0 sampai 5 tahun itu merupakan golden age atau masa emas pertumbuhan anak. Sehingga orang tua harus lebih aware ini di periode 0 sampai dengan 5 tahun ini. Nah, kejadian stunting itu tidak tiba-tiba gitu ya, Mbak. Jadi dimulai dari dia gagal tumbuh atau kalau istilah medisnya kami menyebutnya weight faltering atau growth faltering gitu ya. Jadi gagal penambahan berat badan itu yang pertama kelihatan itu di situ. Nah, kapan sih kita orang tua gitu ya harus semakin waspada gitu ya ketika ini loh setiap bulan anak itu harus ditimbang di posyandu atau mungkin fasilitas kesehatan. Jadi pentingnya menimbang berat anak apalagi di umur 0 sampai 5 bulan itu bukan hanya keperluan, wah ini data harus di-store nih ke mana kadernya, bukan seperti itu. Tetapi itu adalah bentuk kewaspadaan dini kita terhadap kejadian gagal tumbuh itu tadi gitu. Nah, kapan dikatakan wah ini kok gagal tumbuh gitu ya? Itu ketika berat anak atau berat anak kita itu kurang dari sesuai usianya gitu. Jadi di KMS itu kan ada grafik ya yang untuk berat badan anak. Ini kita bicara di gagal tumbuh dulu ya, Mbak.
0: Okay,
1: Nah,
0: baik.
1: itu jadi ketika di grafik ini nanti posisinya melandai atau maksudnya stuck, kemudian atau malah justru turun dari bulan sebelumnya, apalagi terjadi 2 bulan berturut-turut. Jadi artinya misal bulan Juli beratnya sekian, kemudian Agustus turun, September juga turun, artinya 2 bulan berturut-turut turun. Dan di situ kita harus sudah ke fasilitas kesehatan. Kita cari penyebabnya apa. Ya, jangan dibiarkan saja gitu ya. Jadi di situ kita harus waspada sebagai orang tua. Penyebabnya apa? Apakah satu karena anak mengalami sakit di periode itu? Misal, oh ini turun karena sempat batuk pilek. Nah, seperti itu. Kemudian, ataukah selain sakit, ataukah ada kekurangan asupan nutrisi? Misalnya, si kecil ini masih periode MPASI. Nah, kebetulan di periode antara 7 sampai dengan 8 bulan itu kan terjadi perubahan tekstur ya. Kadang orang tua mau mengubah tekstur itu masih takut, takut
2: Takut
1: kesedak,
2: diare
1: takut
2: gitu
1: nggak
2: ya.
1: mampu nelen, takut diare kayak gitu. Akhirnya ya udahlah dibuatnya tetap halus gitu ya. Padahal kalorinya makanan yang dihaluskan dengan makanan yang sudah ditim itu kan akan berbeda. Sehingga kebutuhan yang kita berikan ke anak tidak sesuai dengan kebutuhan yang dia butuhkan. Gitu. Nah, kadang ada gap di situ atau kekurangan kalori itu juga bisa. Nah, selain grafiknya nggak apa nggak naik dan atau stuck, bisa juga bahkan di KMS kalau ada yang blok warna itu ya merah kemudian hijau. Nah, kalau sampai di blok merah berarti dia sudah sangat risiko tinggi untuk terjadinya gagal tumbuh itu. Kalau udah di merah, wajib nggak usah nunggu perkembangan bulan berikutnya, wajib langsung ke fasilitas kesehatan.
2: Oh
1: Gitu, Mbak.
2: gitu, baik. Ya, terima kasih untuk yang sudah bergabung dan yang mungkin akan bergabung untuk kebersamaan kita pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Satu tema kita ini, peka mengetahui balita gagal tumbuh lebih awal. Peka mengetahui balita gagal tumbuh lebih awal. Silahkan ya pendengar, Anda juga bisa bergabung di 580333 ataupun untuk WhatsApp-nya 0811271111. Ada satu WhatsApp yang bergabung. Saya bacakan ya Bu Nisa ya, mungkin bisa ditanggapi ya. Untuk
1: silakan.
2: Ya, Mbak Cika yang ada di Godean. Terima kasih Mbak Cika di Godean. Kekebalan anak balita ini ada yang berkurang kekebalannya akibat alergi susu sapi begitu. Lalu bagaimana mengantisipasinya? Ini terkait kekebalan tubuh yang berkurang karena alergi susu sapi. Silakan untuk Mbak Cika di Godean.
1: Oh ya, untuk Mbak Cika di Godean, umurnya berapa mungkin ya anaknya ya?
2: Aduh, ya
1: Karena
2: enak disebut.
1: kan ini apa? Kita tidak melihat secara detail tentang anaknya Mbak Cika ya. Jadi memang alergi susu sapi itu kalau memang sudah terdeteksi dengan tes alergi atau skin prick test istilahnya ya mungkin sudah terdiagnosa ini alergi susu sapi, jadi memang harus di stop dari semua produk yang mengandung susu sapi. Baik itu kue, roti, rotian yang dia berbahan ada campuran susu sapi, sementara di stop dulu Mbak. Gitu. Nah, kenapa harus di stop? Karena anak yang alergi ini nanti juga kalau kronis ya maksudnya tidak segera ditangani, ini nanti juga bisa mempengaruhi di sistem kekebalan tubuh yang tadi dibicarakan. Sehingga akhirnya anak bisa sampai dengan risiko stunting. Nah, itu yang tata laksana pertama yang jelas stop dulu. Kemudian setelah ada terapi untuk susu alerginya, terapi alergi susu sapinya, nanti akan naik pelan-pelan untuk kekebalan tubuhnya ketika dalam tubuh anak itu sudah tidak melawan alergi gitu loh, proses alerginya sudah sembuh, itu nanti kekebalannya akan kembali lagi dengan catatan asupan nutrisi yang lain itu terpenuhi, kemudian sanitasinya baik, pola asuhnya baik, istirahat cukup, dan juga ketika nanti alergi sudah sembuh bisa konsul ke dokter yang menangani, terutama dokter anak subspesialis alergi ya. Mulai kapan diperkenalkan pelan-pelan terhadap produk susu sapi, karena alergi itu sebenarnya bisa sembuh pelan-pelan, tetapi butuh waktu gitu. Jadi memang harus sedikit demi sedikit dikenalkan supaya tubuh anak itu sendiri sudah membentuk antibodi terhadap susu sapi sehingga sudah tidak alergi lagi. Jadi harus stop dulu. Kemudian kalau memang kekebalannya nggak bagus karena alergi ya itu karena proses tubuh sedang melawan reaksi alergi. Nanti ketika sudah ditangani, insya Allah akan kekebalannya akan kembali lagi. Gitu, Mbak.
2: Iya, baik. Artinya memang alergi ini berusaha untuk diatasi terlebih dahulu begitu ya, Bu Nisa ya?
1: Ya, betul. Dan bukan hanya susu yang jelas bentuk susu ya, Mbak. Kadang produk-produk olahan itu kan banyak sekali yang
2: Betul-betul.
1: berbahan susu, sehingga itu juga harus kita hindari gitu.
2: Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Cika yang ada di Godean. Ya, mungkin akan bergabung jika silakan pendengar. Kami menantikan untuk kebersamaan Anda. Yuk, silakan di 0274580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Baik, sembari dinantikan yang bergabung ini Ibu Nisa. Kalau misalnya seorang ibu kemudian memeriksakan untuk tumbuh kembang anaknya begitu ya. Misalnya di posyandu dan sebagainya itu kan mendapatkan buku begitu ya. Nah, kadang-kadang tidak paham tuh cara membaca grafiknya. Lalu bagaimana nih?
1: Jadi memang KMS itu di Indonesia sangat urgent karena dibutuhkan juga sampai pemerintah dari Kementerian Pendidikan aja menjadi syarat daftar sekolah ya Mbak ya untuk KMS ini ya bukunya ini. Nah itu kenapa kalau sampai segitunya gitu? Untuk memastikan bahwa si kecil ini terpantau tumbuh kembangnya setiap bulan. Nah, gimana orang tua untuk membaca grafik? Tadi sempat saya kupas sedikit ya bahwa di kita fokusnya di grafik pertama dulu berat badan yang menurut WHO. Di situ kan ada garis batas yang warna hijau ya antara min 2 sampai dengan plus 2. Nah, ketika berat anak kita itu nantinya dari bawah kita lihat umurnya ya, umur berapa, kemudian di plot berapa kilo di situ beratnya. Kalau sudah di atas 2 tahun kan kilogram ya. Kalau berada di zona hijau antara min 2 sampai dengan plus 2 itu artinya anak kita sesuai dengan usianya untuk berat badannya. Itu jadi rentang normal. Nah, kemudian kalau anak itu berada di zona kuning itu nanti berisiko terjadi gagal tumbuh. Resikonya apa? Resikonya bisa terjadi kalau kalau tidak segera ditangani ya tidak segera dikonsulkan bisa sampai dengan jatuh gagal tumbuhnya apakah dia apa namanya stunting ke tinggi badan atau dengan infeksi atau penyakit yang dialami anak. Kemudian yang selain kekurang ya kita bicara yang gagal kan berarti yang kurang ya Mbak. Nah zona kuning itu bisa juga yang di atas merah. Jadi inti istilahnya kelebihan berat badan atau obesitas. Nah, kalau tadi berbicara gagal tumbuh itu beresiko sekali terhadap pertumbuhan anak. Kalau kuning di atas zona hijau itu juga obesitas itu juga beresiko terhadap tumbuh kembang anak. Jadi penyakit sistemik yang kemungkinan diderita saat dewasa seperti diabetes, kemudian hipertensi itu bisa kita cegah dari awal ketika si kecil ini di warna kuning baik itu di bawah hijau atau di atas hijau ya kita sebagai orang tua harus konsultasi nih ke tenaga kesehatan di misal di vaskes 1 puskesmas atau ke dokter spesialis anak supaya kembali lagi ke garis yang warna hijau gitu. Nah kalau sudah nanti plot beratnya di warna merah nah ini harus segera ditangani karena sudah mengalami istilahnya benar-benar yang dia bawah garis merah atau gagal tumbuh itu tadi. Itu kalau dibiarkan ya nanti resikonya bisa mudah sakit, kemudian perkembangannya atau tahapan dari dia motorik halus, kasar, kognitif, kecerdasan itu akan berefek. Begitu Mbak.
2: Oke, begitu. Jadi memang harus dipantau selalu begitu ya. Artinya si ibu juga tetap bisa membaca dari grafik
1: iya,
2: dengan warna ya. Oke, baik.
1: Iya, terima kasih. Sekali.
2: Ya, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Apa kabar untuk Ibu Nani yang ada di Jakal KM5? Ibu Nani yang ada di Jakal KM5, terima kasih untuk Ibu Nani. Nah, ini bicara untuk cucunya begitu. Cucu saya usianya 5 tahun, laki-laki. Kemudian dia sangat memilih makanan. Yang disuka itu nasi, ayam, teri sayur begitu ya. Teri nasi mungkin. Oh, maksudnya maaf, maaf. Teri nasi, kemudian ayam, lalu sayur bayam saja serta teh, mau teh panas atau tawar atau manis begitu. Nah, apakah nantinya juga akan bisa menjadi stunting? Jujur saya khawatir begitu terhadap cucu saya. Cucunya laki-laki usianya 5 tahun begitu. Silakan. Penisi.
1: Baik, terima kasih Bu Nani. Jadi umur 5 tahun itu sebenarnya dia nggak masuk kriteria balita lagi ya, karena sudah di atas. Tetapi selama dia masih anak-anak, harus tetap dipantau untuk terutama kebiasaan makannya. Memang kalau pilih-pilih makanan atau picky eater gitu ya, itu memang agak susah Mbak, karena itu adalah kumpulan pola pemberian makan sejak dia mulai MPASI sampai dengan sekarang gitu. Sebenarnya kalau anak dikenalkan di awal MPASI itu sudah beragam makanan, insya Allah tubuhnya bisa menerima gitu. Karena bayi kan belum bisa ya, 6 bulan aku nggak mau ini kan belum bisa gitu. Jadi sebenarnya rasa yang beragam itu sudah bisa kita kenalkan dari awal, dan juga pola dimakan yang ada di keluarga seperti apa gitu. Nah kalau untuk kasus yang cucunya Ibu Nanik ini, memang protein tadi saya lihat ada ayam dan terinasi gitu ya. Mungkin cukup, sudah cukup sih untuk mewakili ada ikan dan ada dan ayam ya. Tetapi yang kita takutkan adalah jika suatu saat protein itu tidak ada, misalnya baru bepergian atau ke tempat lain, atau yang kita tidak tahu ya, ada bencana dan lain-lain, ada protein yang bisa dikonsumsi lagi, nanti takutnya akan kekurang. Bisa dikenalkan dikit-dikit, misal telurnya dibentuk apa yang lucu-lucu, ada kan anak kan lebih suka yang sweet ya, yang lucu-lucu, atau suasana makan yang berbeda, kita ke resto atau pergi ke makan di pantai ya, seperti itu dengan suasana yang beda, mudah-mudahan bisa membentuk kebiasaan baru untuk anak gitu. Oh ternyata makan telur enak loh, diolah kesukaannya apa gitu. Kemudian bisa juga dengan daging, misal ayam kan mau, misal dibuat steak, coba aja steaknya coba diganti dengan daging sapi. Tapi cara olahnya sama, sehingga mulut anak sudah akan mulai terpapar dengan protein, sumber protein lainnya. Kemudian untuk yang sayur ya, kalau hanya sayur bayam ya, ini memang nutrisinya kurang ya, karena kalau bayam gitu kan dia mungkin banyak kuahnya gitu ya, dan jarang kan anak makan bayamnya direbus gitu dalam bentuk pecel atau urap kan jarang. Jadi kalau sayur kan banyak kuahnya, sehingga sayur bayam ini nutrisinya kurang begitu banyak, beda ketika ada sop dengan brokoli, dengan wortel, dan vitaminnya lebih beragam. Mungkin bisa dikenalkan pelan-pelan. Seperti tadi misal dia sukanya, oh bayam itu di sayur bening, coba sayur beningnya ditambahin apa, jipang, atau mungkin apa namanya itu, gambas gitu ya. Okay. Jadi divariasi dulu dengan rasa yang mirip, nanti pelan-pelan dia akan bisa menerima gitu. Nah saya agak menyoroti ini kebiasaan minum tehnya Mbak. Jadi
2: Ibu mungkin kalau dulu kita terima telepon yang bergabung ya.
1: Oh iya,
2: nanti terkait teh ya, nanti akan dibahas ya.
1: Oke.
2: Yang sudah bergabung dalam Indonesia Sehat, selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Iya baik, selamat siang. Dengan Bapak siapa nih?
3: Pak Joni Mbak.
2: Pak Joni di Sleman ya Pak Joni.
3: Iya
2: baik Pak Joni, silakan Pak Joni.
3: Selamat siang Mbak Disa, salam sehat.
1: Sehat. Ya, selamat siang Pak.
3: Kalau dari data survei status gizi Indonesia ya, SSGI, skala nasional itu cukup tinggi tuh, angka stunting itu ada 23,8%. Kalau di DIY juga lumayan tinggi, 19,4%. Ini di atas rata-rata nasional. Nah, memang stunting ini kan terkait budaya, kayak budaya menikah muda masih terjadi ya di mana-mana itu. Kemudian faktor tradisi lokal, tekanan sosial, masalah ekonomi ini termasuk membuat striker stunting. Lantas pemerintah dalam hal ini melakukan penurunan lanjutan melalui konvergensi lintas sektor itu seperti apa ya, karena kok angkanya masih cukup tinggi. Nah, itu yang perlu saya tanyakan Bu Disa.
2: Konvergensi lintas sektor begitu ya?
3: Betul. Karena gini loh Nun Sewu ya, sektor ekonomi ini cukup tinggi karena kalau tidak salah banyak saudara-saudara kita yang nggak mampu beli asupan gizi yang tinggi seperti susu, dia terpaksa beli susu kemasan yang ternyata isinya gula doang.
2: Iya gitu. Betul, seperti
3: berbahaya banget.
2: Kental manis itu ya, seperti ya, itu ya Bapak.
3: Ternyata gula doang. Nah ini BP POM juga tidak benar. Harusnya kan kalau memang produk dia itu susu, kan seperti penipuan ini. Kenapa dilolosin, dikeluarkan nomor registernya segala, ada dinkes segala, ada halal segala. Kan sudah ada unsur menipu itu isinya, isinya ini, gula doang. Penipuan kan sudah tidak halal itu. Itu aja, teman-teman, selamat siang.
2: Wow, kritis ini, terima kasih sekali. Luar biasa yang ditanyakan Pak Joni yang ada di Sleman. Ya, mungkin akan bergabung, silakan pendengar, Anda juga bisa bergabung untuk line telepon kami di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Mungkin bisa dilanjutkan dulu untuk Ibu Nani yang ada di Jakal, ini terkait konsumsi teh ya, baik teh tawar ya atau teh manis, silakan.
1: Ya, baik Mbak. Jadi melanjutkan yang teh tadi ya. Nah, di kami dari tenaga kesehatan sebenarnya tidak menyarankan anak-anak untuk minum teh. Walaupun budaya Indonesia itu memang di mana-mana kalau kita bertamu ya yang disuguhkan teh ya Mbak ya.
2: Iya, gitu betul.
1: Ya. Okay. Mungkin paling banyak putih misalnya gitu ya Jawa-Jawanya ya. Padahal itu air putih itu bagus gitu ya. Nah, kenapa sih kok anak-anak tidak sarankan minum teh gitu? Jadi di teh itu ada kandungan tanin dan ada kafein dan beberapa kandungan lain yang dia akan menghambat penyerapan nutrisi dalam tubuh kita. Apalagi anak-anak yang makannya baru sedikit gitu. Terutama yang dihambat adalah zat besinya dan juga kalsiumnya. Nah, dua zat itu, zat besi dan kalsium itu sangat penting untuk pertumbuhan. Sehingga ketika anak dibiasakan minum teh, apalagi sehari lebih dari 1 gelas, lebih dari 200 mili, nah itu penyerapan yang hanya sedikit di anak akan terganggu. Sehingga kalau dibiarkan nih, bisa jatuh ke kondisi anemia, kemudian tingginya nanti juga akan kurang, dan mudah sakit, daya tahan tubuhnya nggak bagus, seperti itu. Jadi kalau saran saya untuk Bu Nani, mungkin cucunya di stop teh dulu Bu, diganti dengan jeruk atau jeruk anget gitu ya, kan juga ada rasa manisnya gitu ya jeruk, kemudian dari jus-jus buah yang buat sendiri, atau dengan susu-susu yang disukai anak, tapi perhatikan gulanya ya. Kalau kami menyarankan susu yang plain gitu ya, jadi anak sudah terbiasa dengan rasa murni dari makanan dan minuman gitu. Okay. Itu Mbak.
2: Iya, baik. Terima kasih, semoga untuk Ibu Nani puas ini sudah ditanggapi panjang lebar oleh Bu Nisa. Oke. Okay. Nah, ini Pak Joni, pencermatannya tajam sekali nih. Terima kasih untuk Pak Joni di Sleman. Silakan.
1: Iya, mungkin untuk Pak Joni, karena saya kan dari kesehatan ya Mbak, kami menjawab dari sisi kesehatan. Karena memang stunting ini kan multidisiplin ya. Jadi dia dari ekonomi, dari tingkat pendidikan, kemudian dari sanitasi lingkungan, budaya masyarakat itu sangat berpengaruh. Ibaratnya kita yang di Jogja, yang di mana-mana mudah untuk aksesnya, akan beda dengan ketika di Papua, di mana aksesnya juga sulit. Sehingga memang kalau nasional sangat tinggi itu wajar, karena itu data dari seluruh Indonesia. Kemudian untuk stunting yang ada di DIY memang masih tinggi, ya karena memang kita juga lokasi antara di Sleman, kemudian di Gunung Kidul, kemudian di Kulon Progo yang pojok, itu kan juga aksesnya berbeda-beda, sehingga memang tinggi, masih tinggi dari angka nasional. Nah, tinggi ini pun mungkin Mbak, masih ada yang belum terlaporkan juga bisa gitu. Seperti tadi di awal saya bicara, ini bisa aja fenomena gunung es gitu. Jadi yang di bawah yang nggak terlaporkan itu juga masih banyak. Nah, kalau untuk kerjasama lintas sektor yang sudah dilakukan, kalau khususnya di bagian tenaga kesehatan, karena saya bisa menjawabnya untuk di segi kesehatan ya. Jadi di sini kami di DIY itu sudah ada program namanya Tim Pendamping Keluarga atau TPK. Nah, siapa sih yang ditugaskan menjadi TPK? TPK itu koordinatornya satu orang, itu nanti bisa dari bidan atau ahli gizi, nutrisionis.
2: Okay.
1: Seorang kader, di mana satu adalah kader PKK dari wilayah setempat, kemudian yang satu lagi adalah kader KB dari PLKB Dinas KB, jadi di bawah Dinas KB. Nah, tim pendamping keluarga ini nanti tugasnya adalah datang ke posyandu gitu, kerjasama dengan kader, mungkin salah satu ya, nggak selalu bertiga bisa gabung gitu. Nah, di posyandu itu nanti akan terdata mana yang resiko stunting, mana yang risiko ground faltering, yang di grafik kuning, itu nanti akan terdata. Nah, setelah apakah cukup hanya data? Oh, tidak berhenti di situ. Nanti setelah ada data, maka akan dilacak pendidikan orang tuanya, pekerjaannya apa, kemudian bagaimana sanitasi lingkungan, adakah hewan piaraan yang ada di rumah tempat tinggal anak tersebut. Nah, kita sampai segitunya sebenarnya, terutama untuk wilayah Sleman ya. Nah, itu sudah sampai kita kunjungan rumah untuk mengetahui hygiene. Karena masih ditemukan juga, Mbak, yang tidak memiliki kakus.
2: Iya,
1: jadi
2: benar.
1: Masih dikali itu juga ada, sehingga sanitasi juga mempengaruhi. Nah, sebenarnya di Sleman sudah sampai seperti itu. Nah, ketika nanti tadi faktor ekonomi ya, kadang growth faltering itu tidak hanya dialami oleh orang anak yang tinggal dengan status ekonomi kurang. Ada juga growth faltering itu dialami pada anak yang lahir dari keluarga yang ekonominya menengah ke atas, Mbak. Nah, jadi karena kenapa kok bisa terjadi? Ya itu tadi, karena dia biasa dengan junk food, kemudian pilih-pilih makanan, udah kasih susu formula aja terus gitu, nggak mau makan kasih susu formula aja terus, padahal nutrisinya nggak terpenuhi tuh. Nah, ketika seperti itu yang kita temukan case by case-nya itu beda-beda. Jadi intervensi yang kita lakukan harus spesifik, harus melihat nanti, oh ini ternyata bukan masalah dari sektor ekonomi yang kekurangan nih, tetapi ekonomi yang justru lebih. Nah, kalau ekonomi lebih berarti yang kita atur adalah pola asuh orang tua. Kalau memang ekonomi yang kekurangan, bisa kita usulkan ke desa, artinya kita kerjasama dengan desa, apakah ada PMT atau pemberian makanan tambahan bagi anak tersebut. Kadang kami di Posyandu itu membagi telur, Mbak, telur mentah maksudnya, itu untuk keluarga yang beresiko stunting anaknya, dengan kondisi ekonomi kekurangan itu kita bagikan telur. Kalau sekarang ada MBG juga, jadi makan bergizi gratis untuk balita di wilayah Posyandu tertentu itu yang dia mengalami kekurangan nutrisi. Bahkan ada MBG untuk ibu hamil juga. Jadi sebenarnya pemerintah sudah mencoba ya, mencari terobosan-terobosan apa yang sekiranya bisa langsung mengena ke sasaran gitu. Karena dulu pernah dibagi apa itu makanan mentah untuk ibu hamil, beras, telur, tetapi ternyata nggak dikonsumsi ibu hamil itu sendiri, dikasihkan ke anak, ke orang tuanya, ke suami, sehingga sasarannya kurang pas gitu ya. Akhirnya sekarang berupa makanan yang siap dimakan atau MBG itu. Mungkin ya dari sisi kesehatan begitu ya, Mbak. Kalau yang lain-lain nanti mungkin di obrolan dengan narasumber lainnya.
2: Cakupannya ternyata bisa dari beragam sektor ya.
1: Iya,
2: lengkap ternyata. Oke, baik. Ya, baik pendengar, masih kebersamaan kita tentunya dalam Indonesia Sehat Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita akan kembali setelah yang berikut. Tetap terhubung ya, Bu Nisa.
1: Oke. Baik.
4: Merdeka itu kita yang bikin. Jadi gini, tiap 17 Agustus kita pada rame-rame pasang bendera, ikut upacara, ada lomba. Seru sih, tapi pernah kepikiran gak? Sebenarnya merdeka itu apa sih? Dulu, pahlawan kita beneran harus berjuang mati-matian buat lepas dari penjajah. Sekarang, kita nggak perlu angkat senjata, tapi tetap harus berjuang, cuma caranya beda. Misalnya, datang ke sekolah atau kantor tepat waktu, itu udah bentuk disiplin. Buang sampah pada tempatnya, itu udah peduli sama lingkungan. Jujur waktu ujian atau kerja, itu juga perjuangan. Bahkan, gak nyebarkan hoax di medsos aja, udah kontribusi buat bangsa. Jadi, kemerdekaan gak cuma soal sejarah atau seragam putih merah, tapi soal sikap, soal pilihan kita sehari-hari. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal kecil untuk Indonesia yang lebih baik. Dari kita, untuk kita.

datang juga nih Tumam Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026, dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: Baik pendengar, pastinya masih kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta dengan satu tema kita, peka mengetahui balita gagal tumbuh lebih awal, bersama beliau Ibu Sakinah Tunisa STRK BDN Bidan di RSUD Sleman. Bu Nisa masih terhubung pasti ya?
1: Oke. Okay.
0: Iya, Pak. Iya, baik. Terima kasih, ada satu WhatsApp yang sudah gabung untuk kesempatan kali ini. Ya, mungkin akan gabung, masih ada sedikit waktu ya bagi Anda pendengar yang akan bergabung untuk Indonesia Sehat. Baik, terima kasih, ada Mbak Vera di Kejayan. Mbak Vera di Kejayan. Ibu, untuk pengukuran angka stunting itu sampai usia berapa? Karena ada anak kelas 2 SD begitu ya, tetapi aktif, cerdas nilainya di sekolah begitu, tetapi pendek kelas 2 SD. Baik, untuk yang sudah bergabung dalam Indonesia Sehat, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Dina.
0: Wah, selamat siang Pak Beni Gandaria. Oke, okay, Pak Beni, silakan Pak Beni.
2: Selamat siang Ibu. Ibu mau tanya, jadi waktu masih kecil itu sering tiap pagi dikasih satu sendok kopi.
0: Usia berapa ya ketika pagi dikasih satu sendok kopi?
2: Ya masih usia ya di bawah setahun, supaya dulu katanya kalau minum kopi itu tidak mudah kena stres gitu loh. Nah, jadi dikasih itu satu sendok itu tiap pagi. Tapi setelah sekarang itu umurnya sekitar kira-kira sudah kelas 6 bukan?
0: 6 SD.
2: Kira-kira kelas 3 SD.
0: Oh, kelas 3
2: SD. Itu tiap pagi satu gelas itu mau habis. Nah, tiap pagi sekarang jadi enggak tok pakan kopi gitu loh. Itu kopinya kopi hidro itu loh, Bu. Nah, itu gimana, apa itu nanti berpengaruh kalau besar, berpengaruh ya, atau kalau mau diganti itu ya enggak bisa ya, tapi tiap pagi yang mesti digaweki kopi gitu, gimana itu akibatnya nanti gimana terhadap pertumbuhan anaknya nanti.
0: Oke, kelas berapa tadi? 3 SD ya?
2: SD, okay. Jadi kira-kira ya 9 tahun.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Yeah, bisa Pak Beni, terima kasih banyak. Ya, yeah, terima kasih sekali. Baik, Bu Nisa, ada dua hal yang ditanyakan nih. Kalau dari WhatsApp-nya tadi, pengukuran angka stunting itu sampai usia berapa begitu? Mungkin untuk Ibu Vera di Kejayan dulu, silahkan. Agak singkat ini ya Bu, waktu kita tinggal sedikit.
1: Oke, okay. Yeah, terima kasih Mbak. Untuk Bu Vera Gejayan, jadi stunting itu sebenarnya kita laporkan di sampai umur 5 gitu ya. Setelah umur 5 itu masih anak-anak, tetapi dengan masalah infeksi biasanya. Jadi kalau sudah jatuh di stunting kan nanti ada efeknya tuh, infeksi apa, misalnya pneumonia atau ada penyakit yang diderita. Kemudian kalau anaknya lebih pendek dari usia teman-temannya tetapi dia cerdas, itu bukan kemungkinan bukan stunting Mbak Vera, tetapi stunted atau pendek. Contohnya nih, seperti mantan presiden kita ya, Bapak Habibie,
0: iya,
1: itu kan
0: betul.
1: Lebih daripada orang lain, daripada SBY-nya.
0: IQ-nya tinggi sekali ya malahan ya.
1: Okay. Tapi cerdas, jadi beliau bukan stunting, tetapi stunted atau pendek. Bisa dari perawakan orang tua, atau mungkin dari keturunan, dari masa tulangnya gitu ya, pertumbuhan tulang itu memang berbeda, jadi nggak masalah kalau memang tidak ada gangguan tumbuhan, perkembangan, dan tidak ada penyakit yang diderita anak. Jadi nggak usah khawatir. Nanti kalau mau menaikkan masa otot, bisa konsultasi ke dokter anak, spesialis tumbuh kembang, nanti yang ke di hormon, bagian hormon pertumbuhan. Mungkin itu.
0: Yeah,
1: jadi lebih jelas lagi nanti akan diukur untuk masa tulangnya. Itu kepadatan tulang.
0: Yeah.
1: Kemudian yang untuk Pak Feni, ini mungkin sekalian saya meneruskan ya Mbak. Jadi kopi itu bukan obat untuk kejang atau step ya.
0: Okay.
1: Nah, orang awam
0: kadang-kadang kepercayaan ya begitu ya Bu Nisa.
1: Ya, sering kan orang awam tuh kasih kopi aja biar nggak kejang. Nah, sebenarnya nggak ada hubungannya gitu, dan bukan obat. Justru ketika kejang kita diberikan minum itu akan beresiko aspirasi atau kesedak. Kalau nanti masuk ke saluran nafas bisa sampai dengan meninggal dunia gitu ya, karena ada kesedak atau ada saluran nafasnya ada kena air cairan gitu, aspirasi. Nah, mungkin karena anak-anak tadi sudah terlanjur gatok atau istilahnya langganan kopi, tolong dilihat apakah ada tanda-tanda anemia. Jadi bisa kita lihat nih di bawah kelopak mata itu warnanya cenderung pucat, kemudian di ujung-ujung kuku itu juga pucat. Nah, kalau ada memang tanda-tanda begitu, bisa dicekkan untuk kadar hemoglobin, nah, atau cek darah bagaimana. Kemudian untuk batasan anak-anak sendiri, kalau memang untuk langsung wah stop kopi kan kayaknya agak susah ya karena sudah kebiasaan dari kecil. Nah, sebenarnya ada batas maksimal untuk konsumsi kopi nih pada anak hanya sekitar maksimal 45 mg per hari. Jadi nanti yang diminum itu apa? Kalau kopi hitam yang tadi dibilang kopi tubruk, ditimbang dulu kalau bisa kurang dari 45 mg. Supaya tidak membuat anak berdebar-debar, kemudian susah tidur, kemudian juga bisa bersifat diuretik atau sering pipis. Jadi kalau suka minum kopi, kemudian tidak diimbangi dengan cairan minuman air putih yang banyak, maka bisa jatuh sampai ke kondisi dehidrasi. Jadi mungkin waspada aja gitu, dan dikurangi pelan-pelan, Pak, bisa diganti dengan yang lain lebih baik lagi. Gitu, Mbak.
0: Iya nih. Waduh, nantinya jadi suka kopi nih. Begitu dewasa. Baik, Ibu. Mungkin 1 menit saja sebagai kesimpulan, sebagai closing statement-nya. Silakan, Bu Nisa.
1: Ya, baik. Jadi, bicara stunting ini nggak ada akhirnya ya, Mbak. Karena semakin kita bahas, itu semakin asik gitu ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Hanya bagi orang tua nih yang sudah memiliki anak, bayi, dan balita, saya himbau selalu rajin datang untuk menimbang atau memantau berat badan dan tinggi badan. Karena itu penting sekali ketika kita harus mengetahui perkembangannya seperti apa. Jadi ketika ada lebih cepat ditemukan masalah, lebih cepat ditangani, insya Allah nanti hasilnya akan lebih baik. Dan bagi bunda, ayah yang ingin merencanakan kehamilan, tolong sekali untuk direncanakan dengan baik. Harapan kami tadi ya sudah tidak ada lagi kehamilan yang tidak direncanakan atau di luar nikah, kehamilan remaja, atau kehamilan yang terlalu banyak. Jadi kalau memang sudah menikah, sudah punya keturunan, bisa ikut program KB dulu supaya jaraknya lebih baik untuk pencegahan stunting dari awal. Jadi kalau kita mencegahnya dari hulu, insya Allah nanti kehilirnya akan lebih mudah lagi. Gitu. Dan bagi Bapak Ibu semua, kalau ingin konsultasi lebih jauh lagi tentang tumbuh kembang anak, bisa ke RSUD Sleman. Setiap hari kerja di sini ada poli anak dan dokter spesialis anak yang selalu standby untuk pemantauan tumbuh kembang anak-anak, ayah dan bunda semuanya. Gitu, Mbak.
0: Bisa konsultasi langsung begitu ya?
1: Iya, siap, betul, bisa konsultasi dengan dokter spesialis anak.
0: Terima kasih ya, Bu Nisa. Semoga menginspirasi yang disampaikan Bu Nisa untuk kesempatan siang kali ini. Saya semangat selalu ya, Bu Nisa.
1: Amin, terima kasih, Mbak.
0: Amin, wassalamualaikum. Sampai jumpa lagi ya, Bu Nisa.
1: Waalaikumsalam, baik, Mbak, terima kasih.
0: Pendengar, sampai di sini ya untuk kebersamaan kita. Pastinya dalam Indonesia Sehat Pro 1 RRI Yogyakarta. Tema kita, peka mengetahui balita gagal tumbuh lebih awal, bersama beliau Ibu Sakina Tunisa, STRK BDN, Bidan di RSUD Sleman. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Nah, pendengar, menemani untuk kebersamaan Anda di kesempatan siang kali ini, kita juga akan update untuk informasi terkini dalam dunia olahraga yang terangkum dalam Warta Berita Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Pesta gol terjadi di Istanbul. Beşiktaş bungkam Kauno Zalgiris 3-0. Jessica Pegula ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Besiktas hancurkan Kauno Žalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Besiktas, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tupra Stadium dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK Kauno Žalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tanggap gas sejak awal. Oh Hyun-kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, memanfaatkan umpan silang Rifan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandalkan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Besiktas, Vincenzo Italiano, bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
3: Dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Željko Savić, selaku pelatih Kauno Žalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
4: Very long 90 minutes for me and my team.
2: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya, Besiktas bisa mencetak lebih banyak gol, dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
4: Normally that Besiktas can score more goals. For me, it's a little bit disappointed.
1: Atas hasil ini, Besiktas berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya, tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas Kauno Žalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Rian Naderi pada menit 50, memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Some aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that.
2: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah J-Goal tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding our words a bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Rio unggul lebih dulu melalui Sergio Camilo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik, setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus. Sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus, mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik, kita telah memiliki permainan terbaik, kami punya kesempatan, dan bermain bagus.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Beralih ke arena net. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Boskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Boskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan, atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.

Lapangan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah, itulah skuad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan
2: Singapura.
1: Nah, target kita bisa jadi juara grup karena yang diambil yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi. Dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti. Membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia, mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional, sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah, itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAC, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dong Ju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Feby lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Line Christofferson dan Sabareza, ganda putra kalah dari Lee Jae-hui Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, masih kita jelang untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Baitur Rihwan Kompleks RRI Demangan, dengan nanti wacananya khotib beliau Bapak Ustaz Dr. Sigit Purnomo SPD MPD, dengan muadzin beliau Bapak Ustaz Ruswati. Dan kita akan mendengarkan Murotal Al-Quran berikut ini.

Pendengar, sesaat lagi Anda bisa mengikuti untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Baitur Rihwan Kompleks RRI Demangan dengan khotib beliau Bapak Ustadz Dr. Sigit Purnomo S.Pd., M.Pd. dengan muadzin beliau Bapak Ustadz Ruswardi.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستغفره wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim faqala ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَيَنْحَوْنَ لِلْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَقَالَ أَيْضًا كُنْتُمْ خَيْرُ بَادِ رِجَاتِ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَتَنْحَوْنَ لِلْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَفِي رِيَاتِ الْمُسْلِمِ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ وَزَكَاةَ الْبَيْتِ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بِقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ رَوَاهُ بُخَارِي وَمُسْلِمٌ وقال أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلم رواه البخاري ومسلم. Hadirin rahimakumullah, sidang salat Jumat Masjid Baitur Ridwan RI Pro 2 Yogyakarta yang saling hormati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Azza wa Jalla yang pada kesempatan siang hari ini telah meringankan langkah kita untuk menjalankan salah satu kewajiban seorang mukmin, yakni kita menjalankan ibadah sholat Jumat. Semoga mendapatkan keberkahan fid dini fid dunya wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah kita, suri teladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, para sahabat serta umatnya. Fasyaallah syafaatnya kita rindu sampai yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Wa rahimahullah, sidang salat Jumat yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan tanggal 21 Agustus tahun 2026 atau tanggal 8 Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah ini menjadi salah satu momentum kita untuk ittiba'ur rasul, menteladani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana difirmankan dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahil uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Yang mana Allah Subhanahu wa taala, laqad kana rasulullahi uswatun hasanah, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat yang akan banyak mengingatkan kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qotifillah rahimakumullah, fa filayakumullah Subhanahu wa taala. Maka beberapa indikator atau ciri-ciri yang bisa kita ambil di dalam Quran surat Al-Anfal ayat ke-2 sampai ke-4 untuk kita ittiba'ur rasul, mentauladani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Qul fil rahimallahu sidang salat Jumat yang salam bagi Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surat Al-Anfal, surat ke-8 juz ke-9 ayat ke-2 sampai ke-4 ini menjadi salah satu indikator kita untuk bisa ittiba'ur rasul, mentauladani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di momentum Maulid Nabi, kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, akan gemetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Akan gemetar hatinya ketika disebut asma Allah Subhanahu wa taala, dan akan semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Qodifillah rahimakumullah, sidang salat Jumat yang salat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka di indikator atau poin yang pertama ini adalah bagian dari orang-orang yang memiliki ciri-ciri salimul akidah. Yani orang-orang yang memiliki akidah yang murni, akidah yang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Di mana momentum bulan Maulid Nabi ini menjadi salah satu bahan muhasabah terhadap diri kita. Apakah kita termasuk bagian orang-orang yang tergolong bersegera, wasta'inu bisabri wassalat, menjadikan bagian dari ibadah-ibadah kita, yakni ibadah sholat dan sabar itu menjadi salah satu cerminan dari kehidupan kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang menunda-nunda aktivitas ibadah kita? Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Maka harapannya di momentum Jumat yang berkah ini kita semakin merefleksi kehidupan kita, menjadikan bagian dari muhasabah di bulan Maulid atau di bulan Rabiul Awal ini menjadi salah satu momentum kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qodifillah rahimakumullah, sidang salat Jumat ya salam bagi Allah Subhanahu wa taala. Di poin atau indikator yang kedua adalah di ayat yang ketiga surat Al-Anfal, alladzina yuqimunash sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yakni orang-orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan membelanjakan sebagian harta yang telah Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk pada indikator bagian dari orang-orang yang sahihul ibadah, yakni orang-orang yang menjalankan ibadah sumastaqim, ibadah secara istiqomah. Bagaimana keseharian kita menjalankan aktivitas-aktivitas ibadah ini tidak hanya aktivitas-aktivitas ibadah hablum minallah, hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana kita juga mengimplementasikannya di dalam hablum minannas, yakni hubungan kita terhadap sesama manusia. Dicerminkan kepada kesolehan yang kita miliki, tidak hanya secara kesolehan individu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah, tetapi juga tercerminkan kepada aktivitas-aktivitas sosial kita, yakni wa mimma razaqnahum yunfikun, membelanjakan sebagian rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fisara'i wad-dara, di kala lapang maupun sempit, menjadi salah satu indikator terhadap diri kita menjadi bagian dari orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang-orang yang bersegera tadi menjalankan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk bagian dari orang-orang yang bersegera membantu saudara-saudara kita? Nah, salah satunya di momentum bulan Agustus ini, yakni saudara-saudara kita yang berada di wilayah NTT, Nusa Tenggara Timur, yang qadarullah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yakni mendapatkan musibah gempa.

sama untuk bisa berikhtiar menjadi bagian dari orang-orang yang wa mimma razaqnahum yunfikun, yakni membelanjakan sebagian rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qati fil rahimahullah, sidang salat Jumat yang salamati Allah Subhanahu wa taala, di poin atau indikator yang terakhir yang ketiga adalah matinul khuluq, yakni akhlak yang terpuji. Sesuai dengan hadis Arba'in An-Nawawi yang keenam, idza jazadil mudghah fa idza fasadat fasadat jazadil qulub wa idza saluhat saluhat jazadil qulub Allah wa ya qalbu. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Ketika daging ini baik, maka baiklah seluruh tubuh. Tapi ketika segumpal daging ini buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Allah wa ya qalbu. Segumpal daging ini disebut dengan hati. Khotib fillah rahimahullah, sidang salat Jumat yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, maka di momentum hari Jumat yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan tiga indikator orang-orang yang ittiba'ur rasul, mentauladani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni bagian dari orang-orang yang salimul akidah, sahihul ibadah dan matinul khuluq, menjadi bagian dari orang-orang yang nantinya fa insyaallah tidak hanya dikumpulkan di Masjid Baitur Ridwan RRI Pro 2 Yogyakarta, tapi fa insyaallah bisa dikumpulkan di Al-Jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Aqulu qouli hadza fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim.

Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmadu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyastadu imana ma imanihim. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima takuluna ma la taf'alun, kabura maghdan innallahi an takulu ma la taf'alun, innallahi yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ikhwati fillah rahimahullah, sidang sholat Jumat yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari di kesempatan khutbah yang kedua ini sejenak kita merundukkan pandangan, menadahkan kedua belah tangan, memohon keridhaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus pada saudara-saudara kita yang berada di Nusa Tenggara Timur, dan juga saudara-saudara kita saum umin yang berada di Gaza Palestina. Semoga mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan, dan nantinya menjadi bagian dari orang-orang yang dikumpulkan di al-jannah, di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallah wal malaikati yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fillil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka qaribul mujibu da'wat. Qul lillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya' wa tanzi mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa turijul hayya minal mayyit wa turijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bi khairil hisab. Rabbana dhallanna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Allahumma alifta fi jamaah Masjid Baitur Ridwan RRI Pro 2 Yogyakarta. Allahumma alifta fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fil Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbah.

Sekarang dilakukan oleh pemimpin sebesar ini. Song song pun ada di sana.

بهذا الحديث أسفا. الله

0: Assalamualaikum
1: Baik pendengar, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, Anda baru saja mengikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Baitur Rihwan, Kompleks RRI Demangan, dengan khotib beliau Bapak Ustaz Dr. Sigit Purnomo, SPD, MPD, dengan muadzin beliau Bapak Ustaz Roswandi, dan dengan kru siaran luar RRI Yogyakarta. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Aduh, sedih ya, Plester. Bencana datang lagi. Gunung meletus. Ya, tapi paling tidak, akhirnya kita bisa keluar dari ruangan ini ya, Plester.
4: Iya, Obat Merah. Manusia siaga juga ya. Memasukkan kita di dalam kotak tas siaga bencana. Teman-teman kita juga tuh ada obat flu, minyak angin, kain perban, juga bersama saudara-saudara kita yang lain. Senter, pakaian, peluit, dokumen surat, masker, juga ada radio portable. Dan sewaktu-waktu bisa digunakan saat bencana datang.
3: Akhirnya terbuka juga.

0: Pendengar, untuk kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini, kita akan mengetahui bagaimana kondisi terkini untuk pantauan harga, baik itu harga kebutuhan pokok ataupun juga kebutuhan yang lainnya. Saat ini sudah terhubung dengan salah satu pedagang di Pasar Imogiri, beliau Ibu Sudariah yang akan menyampaikan informasi untuk Anda. Baik, kita sapa kalau begitu selamat siang. Assalamualaikum Ibu Sudariah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mbak Dina, selamat siang.
0: Ibu,
1: sehat selalu.
0: Kabarnya tetap sehat, tetap bahagia, dan harapan saya Bu Sudariah dan para pedagang lain laris ya Bu Sudariah ya.
1: Amin.
0: Oke. Ya, baik. Oke, mungkin di siang hari ini Bu Sudariah bisa diinformasikan untuk pantauan harga kebutuhan pokok dan juga kebutuhan lainnya begitu, sehingga bisa menjadi patokan pendengar RRI ketika akan berbelanja khususnya di Pasar Imogiri. Ibu Sudariah, silakan bisa diinformasikan ya.
1: Ya, siap Mbak. Mbak Dina, siap. Ya, ini cuaca Pasar Imogiri panas, meskipun ada mendung putih sedikit, enggak ngaruh, kayaknya enggak hujan ya. Pembelinya udah sama pulang, tinggal beberapa pedagang yang sudah mulai berkemas-kemas. Harga pun ada yang naik, ada yang turun, banyak yang tetap. Tadi pagi pasarnya agak lengang, hari Jumat ya, tapi agak lengang. Tapi kita syukuri meskipun lengang juga dikit-dikit, alhamdulillah ada dagang-dagangan yang laku, alhamdulillah. Harga-harga beras misalnya yang masih 14.000 bagus, tapi lebih ada yang lebih bagus lagi. Harga beras per kilo 16.000. Jadi ada yang 14, ada yang 16. Dan beras ketan per kilo 23.000, enggak begitu putih, yang putih bersih 26.000 per kilo. Dan beras ketan hitam 20.000, beras merah 18.000, kacang hijau 26.000, kacang perol yang untuk benih masih 48.000, yang untuk konsumsi hampir sama harganya antara yang lokal dan yang luar. Yang lokal untuk konsumsi 43.000 per kilo, tapi barangnya enggak ada, belum banyak ya, enggak banyak. Dan yang banyak adalah kacang perol dari luar, warnanya merah, ada yang gede harganya 42.000 agak turun, dan yang kecil 41.000. Dan yang kacang pelecetan yang gede juga 43.000, kacang pelecetan yang kecil per kilo 42.000, masih tinggi, belum turun. Cuma kacang perol yang mahal ya, sama ayam daging broiler. Kedelai hitam juga murah, 19.000 yang panenan petani, dan yang untuk benih 22.000, sedangkan kedelai putih untuk buat tempe 12.000, kedelai putih untuk buat susu, untuk buat benih harganya sama 16.000, kedelainya bagus. Dan ada pula jagung merah, jagung putih per kilo masih tetap 7.000, baik jagung merah gede maupun kecil sama. Dan kita lanjut dengan harga minyak curah yang naik. Hanya minyak curah yang naik, itu yang naik itu per liter sekarang 18.700 per liter. Dan yang harga minyak dari pabrik, baik botol maupun refill, masih tetap per liter ada yang 21.000, ada yang 20.000, dan paling mahal 23.500. Saat ini belum naik, semoga enggak naik besok-besok ya, karena minyak sawitnya yang naik. Kita lanjut dengan harga minyak botol atau refill yang kurang 1 liter masih tetap 18.000 per pack atau per botol yang kurang 1 liter. Lantas telur masih murah, 23.000 harga jual per kilo telur. Daging ayam boiler masih tinggi 40.000. Rp40.000 yang di luar pasar, di pinggir jalan, yang di dalam pasar Rp44.000. Daging ayam boiler, daging ayam kampung Rp80.000 per kilo. Daging sapi nomor 1 Rp145.000 tetap. Daging sapi nomor 2 Rp140.000. Ada gula pasir agak naik, tapi kita masih bertahan bisa menjual per kilo Rp17.000. Dan tadi pagi udah setoran naik per kuintal Rp20.000, Rp15.000 gula pasir. Dan kita lanjut dengan harga gula Jawa paling murah Rp20.000, ada yang Rp29.000. Ada yang paling mahal gula Jawa Rp30.000. Gula batu yang nomor 2 Rp22.000, yang herbal itu ada Rp23.000, ada Rp24.000 per kilo. Bawang cincau masih murah Rp32.000 per kilo, bawang kating Rp37.000 per kilo, bawang merah juga murah Rp40.000, itu udah yang gede super kering. Rp34.000 yang cukupan dan yang kecil-kecil, tapi enggak kecil banget, Rp26.000 per kilo. Terigu masih per kilo yang curah Rp9.000, yang kemasan berbagai merek ada yang Rp10.000, ada yang Rp11.000, dan paling mahal Rp12.500 per kilo. Padi kanji Rp14.000 yang curah per kilo, dan yang kemasan ada yang Rp16.500 dan Rp16.000. Ada ikan asin kecil per kilo, ikan asin kecil itu Rp25.000, yang gede hitam ada dua macam Rp32.000 per kilo dan Rp44.000 per kilo. Terus teri yang kecil agak kering Rp57.000, yang gede-gede Rp53.000, itu teri. Kita lanjut dengan harga lele Rp30.000 per kilo, kutuk Rp75.000 per kilogram, Rp50.000 per kilo. Halo, nila. Nila masih per kilo. Nila
2: ramai, Mas.
1: Nila per kilo Rp38.000, gembung Rp50.000. Gembung Rp50.000, tuna. Tuna per kilo. Tuna per kilo Rp45.000, patin per kilo Rp30.000, cakalan Rp28.000, tongkol per kilo Rp40.000, udang jumbo 110, udang gede per kilo, udang gede Rp95.000, Rp85.000 untuk udang kecil. Cabai, ada yang cabai riwet kecil Rp45.000, cabai gede murah Rp25.000, cabai lalap ada Rp30.000, cabai putih Rp25.000, cabai gede hijau Rp25.000, kobis Rp8.000, wortel Rp27.000, wortel Rp17.000, timun Rp12.000, tomat Rp8.000, brokoli masih murah Rp18.000, bangkul Rp12.000, kentang Rp17.000, ada wedang uwuh Rp16.000 per pak di 10, dan kelapa per butir 8.000, yang gede yang ditupan kelapa 6.000, yang kecil 4.000. Halo Mbak Dina, udah selesai.
3: Ya, baik Ibu, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan ya, yang mudah-mudahan juga bisa menjadi patokan dalam berbelanja kita ya Bu Sudari ya. Terima kasih banyak. Sehat semangat dan tetap laris ya Bu Sudari ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Mbak Dina, selamat siang.
3: Selamat siang, wassalamualaikum Ibu Sudari ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api tut-tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL?
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.
3: Terima kasih ya, Nak.
4: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
5: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
6: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
4: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
5: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
6: Apa sih mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal mama aku kalahkan.
4: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Pendengar, untuk saat ini kita juga akan mengetahui bagaimana kondisi terkini stok darah PMI dan tempatnya di mana pendengar Anda bisa berdonor darah. Sudah terhubung Mbak Yani dari Palemera Indonesia Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi untuk Anda. Kita sapa selamat siang Mbak Yani.
1: Wah, Dina, selamat siang. Semangat pagi.
0: Semangat
1: luar
0: pagi.
1: Biasa ketemu lagi ya. Wah, dengan Mbak Dina di hari Jumat.
0: Okay.
1: Semangat gitu ya.
0: Wah, semangat banget. Dan terik juga di luar sana.
1: Panas. Kita tuh lagi mau... Kita itu lagi mau keluar makan siang bareng-bareng dengan teman-teman di PMIJIY di markas nih Mbak Dina. Nah, ini nih, nah itu makanya ini sebenarnya kalau kita mau kemarin kita ngomongin kalau makan siang itu yang sehat gitu ya kemarin itu. Nah, sekarang itu kalau misalnya kemarin kan terus kita ngomongin kalau misalnya nanti makan siang, nah ini yang bisa menambah darah ya besok bisa siap-siap untuk donor darah mumpung akhir pekan mumpung Jumat berkah itu apa gitu kan?
0: Apa saja jenisnya begitu ya?
1: Okay. Iya, kan ada beberapa tuh Mbak Dina sebenarnya kalau makanan penambah darah itu kan kayak misalnya buah-buahan itu sebenarnya juga bisa memperlancar aliran darah ya kayak misalnya kayak semangka itu bisa memperlancar aliran darah gitu ya. Kemudian juga bisa menambah sel darah merah juga ternyata buah jeruk itu juga iya kesukaan saya tuh Mbak Dina. Itu juga bisa menambah zat besi dalam tubuh kita. Kemudian kayak sayur-sayuran yang setiap hari saya bawa sayuran hijau gitu ya.
0: Waduh,
1: nah itu dalam itu ternyata kayak bayam gitu kan kesukaan gitu. Ternyata itu kan memiliki kandungan zat besi tinggi kan ya Mbak Dina ya. Nah itu kayak misalnya kayak saubi itu ternyata obat anemia terbaik. Nah itu bisa juga mengaktifkan sel-sel darah merah, jadi bisa menambah oksigen di dalam darah kita gitu kan ya Mbak Dina ya. Kemudian kalau udah ada sayurnya berarti ada dagingnya. Nah daging ini juga sebenarnya kayak daging merah itu ya Mbak Dina ya. Itu sebenarnya baik juga gitu ya untuk bisa menambah jumlah darah dan mencegah anemia. Kemudian kacang-kacangan, biji-bijian itu juga bisa kemudian bisa menjadi salah satu untuk menambah darah kita kayak wijen itu bisa, roti, oat, sereal itu juga bisa kemudian memberikan karena kan itu ada zat besinya gitu ya Mbak Dina bisa dikonsumsi setiap harinya. Kemudian nah ini kesukaan saya telur ayam itu juga bisa menghasilkan sel darah merah yang sehat. Susu itu juga bisa, susu kedelai. Nah ini udah pilih lah Mbak Dina. Wah, mau yang mana?
0: Asik banget. Ternyata juga tetap bisa nyami lo ya.
1: Iya benar.
0: Tetap bisa enak ya.
1: Iya benar-benar.
0: Oke baik Mbak Yani. Kemudian untuk informasi stok darah dan tempatnya di mana pendengar bisa donor darah. Silakan Mbak Yani.
1: Iya Mbak Dina ada juga pendengar untuk informasi stok darah di siang hari ini. Kita awali dengan kegiatan donor darah, informasi kegiatan donor darah yang diselenggarakan di luar Palemera Indonesia. Di hari ini sudah diakhiri di pukul 11 dan juga pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan kita tidak mengurangi semangat gitu ya, kita informasikan kepada Anda untuk kegiatan donor darah di besok akhir pekan hari Sabtu di tanggal 22 Agustus 2026. Banyak banget, ada 6 kegiatan. Bersama di donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul ada di Balai Budaya Giri Purwo, ini di Purwosari Gunung Kidul, dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Kemudian bersama Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta ada di Gereja Kristen Jawa Wirobrajan, ini di Wirobrajan, mulai pukul 7.30. Kemudian juga bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Sleman, bersama Ikatan Alumni Wisnu Murti SMA Negeri 1 Sleman, ini di Jalan Magelang, Tridati Sleman, dimulai pukul 6 waktu Indonesia Bagian Barat. Kemudian masih bersama di donor darah PMI Kabupaten Sleman ada di Klinik Keluarga Sembada, ini di Jalan Gandok Tambaan Sidoharjo Ngaglik Sleman. Ada juga di Klinik Pulau Watu Sisma Medical, ini di Jalan Pakem Turi Purwobinangun Pakem Sleman. Semuanya dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Ada satu lagi masih ini bersama di donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo, tempatnya ada di STIE YKP di Jalan Kudian Kilometer 3 Tambak Ngestiharjo Kasihan Bantul. Dimulai pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tentu saja Anda juga bisa langsung kondi donor darah PMI yang biasa Anda kunjungi itu bisa menambah stok darah atau menambah ini ya kesehatan kita gitu ya. Nah Anda juga bisa nih langsung mendengar untuk stok darah di siang hari ini Ada WB, PRC, dan juga TC. WB full blood berisi seluruh komponen darah, PRC, PKS, sel berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan AWB 3, PRC 80, TC 11. Kemudian di golongan BWB 3, PRC 103, TC 5. Golongan OB 3, PRC 154, TC 10. Untuk golongan AB-nya nih pendengar, WB 2, PRC-nya ada 11. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Sleman, Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Sleman, ada di Jalan Rajimin Sutari Harjo Sleman. Nah, teleponnya di 869-909. Kemudian untuk kelompok Progo, golongan AWB 1, PRC 19, TC-nya 5. Golongan B-nya tercatat hanya ada PRC 7, TC 6. Golongan O-nya WB 5, PRC 4, TC 5. Golongan AB, PRC 4, TC-nya ada 4. Kalau kita lihat stok darah di kelompok Progo, nampaknya masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua nih pendengar. Jadi Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di seputaran kelompok Progo di Jalan Bayangkara, Surat Pengasih kelompok Progo. Lain telepon 773244. Untuk layanan donor darahnya ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Kemudian untuk Gunung Kidul di golongan AWB 88, PRC 22, golongan BWB 80, PRC 29. Golongan AWB 64, PRC 40, golongan AB-nya WB 19, PRC-nya ada 10. Untuk Gunung Kidul di siang hari ini mencukupi pendengar. Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Wonosari Gunung Kidul? Tepatnya ada di Jalan Bayangkara, di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Lain telepon 394-500. Kemudian kita bergeser ke Bantul, golongan AWB 10, PRC 80, TC 5. Golongan B-nya WB 10, PRC 137, TC 3. Golongan O di Bantul, WB 10, PRC 136, TC 3. Golongan AB-nya WB 10, PRC-nya ada 19. Mencukupi juga untuk hari ini di seputaran Bantul. Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Bantul, ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Lain teleponnya di 281-0022. Dari Bantul, kita bergeser ke Kota Yogyakarta. Di golongan A, PRC 128, TC 25. Golongan B-nya PRC 126, TC 23. Golongan O PRC 189, TC-nya ada 22, sementara itu golongan AB di Kota Yogyakarta, PRC ada 25 kantong. Mencukupi juga untuk hari ini di seputaran Kota Yogyakarta, Anda mau donor darah setelah makan siang boleh banget lah ya. Mumpung Jumat berkah gitu ya. Ada di Jalan Tegal Gendul 25 Kota Gede, lain teleponnya di 372-176. Mbak Dina.
0: Lengkap ini informasi yang disampaikan, terima kasih banyak ya Mbak Yani. Semoga juga
1: cepat berkah dengan donor darah ya.
0: Waduh, seru banget. Oke. Okay. Terima kasih ya Mbak Yani. Sehat semangat untuk semuanya ya.
1: Amin. Matur nuwun Mbak Dina. Selamat siang, semangat pagi.
0: Oke, okay, semangat pagi.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Jumat 21 Agustus 2026, bahwa serumum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Kamis 20 Agustus 2026, yang pertama kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3,5 pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat yang berlokasi di 11 km timur Laut Bantul dengan kedalaman 21 km. Dampaknya terdapat korban luka 2 orang di Bantul sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit, kemudian 2 rumah rusak ringan di Kemanten Umbul Harjo Kota Yogyakarta, dan kabel listrik putus di Cokro Diningratan Jetis Kota Yogyakarta. Kejadian kedua yaitu kebakaran hutan dan lahan di Tompak Ngawu Pelayan Gunung Kidul pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, kebakaran hutan dan lahan di Centir Sambirejo Ngawen Gunung Kidul pada pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Dampaknya, lahan seluas 4 hektar terbakar. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Kamis, secara visual teramati 8 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 2 kali guguran lava ke arah barat daya, yaitu Hulu Kali Kerasa, dengan jarak luncur maksimum 1.500 meter. Teramati 2 kali guguran lava ke arah barat daya, Hulu Kali Sat atau Putih, dengan jarak luncur maksimum 1.800 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, antisipasi gempa bumi. Yang pertama, pastikan bahwa struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh gempa bumi. Yang kedua, perhatikan letak pintu, lift, serta tangga darurat apabila terjadi gempa bumi. Sudah mengetahui tempat paling aman untuk berlindung. Yang ketiga, perabotan seperti lemari, kabinet, dan yang lainnya diatur menempel pada dinding untuk menghindari jatuh atau roboh. Yang keempat, simpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang tidak mudah pecah agar terhindar dari kebakaran. 5. Atur benda yang berat sedapat mungkin berada pada bagian bawah. 6. Cek kestabilan benda yang bergantung yang dapat jatuh pada saat gempa bumi terjadi, misalnya lampu. Kemudian yang ketujuh, siapkan tas siaga bencana yang berisi kotak P3K, senter, radio, makanan, dan air. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi, hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalo BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

Oke, pendengar, kebersamaan kita untuk kesempatan di siang hari ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, dan saatnya kita update informasi terkini dalam Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Jogja telah lama menjadi ruang eksperimen tentang bagaimana seharusnya manusia dididik.
1: Terbebas dari penghalang jalan daerah tahun 2025-2026 penggantian jembatan India.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, pendidikan khas kejogjaan sebagai program Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dilaunching di Universitas Negeri Yogyakarta kemarin. Jembatan Gelinggan yang menjadi akses utama menuju Trisek sudah selesai diperbaiki sehingga memudahkan masyarakat untuk melintas. Bersama saya, Dina Fabrina, inilah Warta Siang.

0: Pendidikan khas kejogjaan sebagai program Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta di-launching di Universitas Negeri Yogyakarta kemarin. Wahyu Suryo melaporkan.
1: Yogyakarta ikut berperan membentuk generasi intelektual dan para pemimpin bangsa dalam sejarah perjalanan terbentuknya Republik Indonesia. Sebab saat itu banyak berdiri lembaga pendidikan seperti padepokan, pesantren, sekolah Muhammadiyah hingga perguruan tinggi modern. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan hal itu saat melaunching pendidikan khas kejogjaan dan workshop integrasi materi kejogjaan di Universitas Negeri Yogyakarta UNY kemarin.
2: Jogja telah lama menjadi ruang eksperimen tentang bagaimana seharusnya manusia dididik. Dari ekosistem pendidikan semacam itulah, Yogyakarta ikut membentuk generasi intelektual dan pemimpin bangsa yang kemudian mengambil bagian dalam perjalanan Republik. Mereka belajar di Yogyakarta bukan hanya untuk menjadi pintar, tetapi untuk menjadi manusia yang berani menanggung akibat dari kepintarannya. Itulah warisan yang sesungguhnya kita rawat hari ini.
1: Terkait penerapan pendidikan khas kejogjaan ini, Sri Sultan menekankan beberapa hal penting. Antara lain, tidak menekankan keseragaman bentuk, karena setiap disiplin keilmuan punya cara tersendiri untuk membaca kearifan ini. Selain itu, nilai kejogjaan dalam pendidikan perlu menjadi ruang pengabdian dan pendampingan yang sungguh-sungguh kepada masyarakat. Saat menyampaikan sambutan di acara yang sama, Rektor UNY, Profesor Sumaryanto menyebut ada dua fakultas di kampusnya yang telah menerapkan pendidikan khas kejogjaan. Dua fakultas itu meliputi Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya, serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3: Pendidikan khas kejogjaan paling boten sampun kalih fakultas ingkang minangka cucu ing ajurit. Uninjih fakultasipun Bopo Resno Wibowo, Bopo Suwarno, kasdu hamur wakani implementasi menopengkang dados kekasan Yogyakarta. Ingkang nomor kalih fakultas ilmu sosial soho politik.
1: Selain itu, pendidikan khas kejogjaan ini mengenal tiga ruang yang harus terus dipertemukan, yaitu keraton yang menghasilkan horizon nilai, kampus yang menghadirkan daya kritis, berbasis pengetahuan dan kampung menghadirkan kenyataan hidup tempat nilai dan ilmu memperoleh sebuah pembuktian.
0: Jembatan Ngelinggan yang menjadi akses utama menuju Trisik sudah selesai diperbaiki sehingga memudahkan masyarakat untuk melintas. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
4: Akan melihat jembatan baru di Jembatan Ngelinggan. Bisa kita lihat yang tadinya patah.
5: Pemerintah Kabupaten Klumrogo memastikan akses menuju wisata Pantai Trisik sudah lebih baik. Jembatan Ngelinggan yang menjadi akses utama menuju pantai di Galur ini sudah selesai diperbaiki dan bisa diakses oleh warga. Bupati Klumrogo Agung Setiawan menyampaikan jembatan tersebut sempat rusak karena berbagai faktor seperti sampah. Konstruksi jembatan diganti dengan tanpa tiang sehingga bisa lebih kuat untuk dilalui. Dengan jembatan baru ini, harapannya wisata Pantai Trisik kembali terangkat.
4: Sungainya terbebas dari penghalang. Jalan daerah tahun 2025-2026, penggantian jembatan Ngelinggan.
5: Kepala Dusun Sidorjo, Jaka Samudra berharap ekonomi ya wisata bisa lancar dengan jembatan baru tersebut. Selama ini, warga harus memutar untuk ke kawasan Pantai Trisik.
6: Untuk ekonominya lancar, untuk wisatanya lancar, dan semuanya lancar.
5: Jaka menambahkan masyarakat pada saat ini berharap ada pelebaran aspal dari jembatan Ngelinggan hingga pantai. Hal ini karena aspal dipandang masih sempit. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Jakal Design Week atau JDW resmi digelar di sepanjang Jalan Kaliurang, Sleman. Hingga 5 September mendatang, ajang ini menghadirkan beragam kegiatan kreatif.

0: Kantor CDW Al-Fatika mengatakan kegiatan tersebut merupakan inisiatif kolektif untuk mempertemukan berbagai bentuk kreatif hub di sepanjang jalan Kaliurang.
1: Kadang kita mencoba untuk memberikan definisi kreatif hub itu sesuatu yang serius gitu ya, kayak GIK atau kayak Etsu House, tapi padahal kalau kita lihat sepanjang jalan Kaliurang dan list kolaborator kita tadi sana, bahkan warung-warung makan, terus ada warung sate, terus coffee shop yang kecil-kecil itu juga sebenarnya termasuk kreatif hub. Kenapa? Karena ternyata mereka itu memiliki banyak aktivasi dan juga kegiatan yang sebenarnya belum terpublikasikan dengan baik. Jadi harapannya dengan adanya Jakarta Design Week ini yang sudah well established, yang sudah lebih lama berdiri dan juga lebih stabil, itu bisa membantu yang lainnya gitu. Dan sebaliknya kita juga ingin berdampak juga untuk seluruh kreatif hub di sepanjang jalan Kaliurang.
0: Ia berharap keberadaan CDW dapat membantu memperkenalkan berbagai aktivitas kreatif yang selama ini berlangsung di sepanjang jalan Kaliurang. Sementara itu, inisiator CDW lainnya, Adityo Gayuh Laksono, mengatakan salah satu tantangan yang dihadapi pelaku kreatif adalah kurangnya pengarsipan dan dokumentasi kegiatan.
2: Kita itu bagus membuat sesuatu, tapi jelek mengarsipkan dan mendokumentasi. Jadi inisiatif ini yang ingin bareng-bareng dengan teman-teman itu, kalau kita sudah punya database-nya, kalau mereka setor kegiatannya kan berarti sudah kita arsipkan. Sehingga nanti per akhir tahun itu kita bisa bilang, tahun ini ada sekian ratus acara di sekian tempat acara di Jalan Kaliurang. Yuk tahun depan kita lihat trennya naik turun.
0: Melalui JDW, pihaknya berupaya membangun basis data kegiatan kreatif di sepanjang Jalan Kaliurang. Menurutnya, dengan adanya dokumentasi tersebut, perkembangan ekosistem kreatif di kawasan itu dapat dipantau dari waktu ke waktu.

0: Dinas Kesehatan Sleman mengungkap masih ditemukan anak dan remaja yang mengalami gejala depresi hingga kecemasan. Kondisi ini mendorong Dinas Kesehatan Sleman memperkuat upaya deteksi dini di kalangan pelajar. Laporan selengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Kita melakukan penguatan deteksi dini kesehatan jiwa ke seluruh siklus hidup termasuk usia remaja.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman menemukan kondisi gangguan kesehatan jiwa pada anak dan remaja. Berdasarkan data screening kesehatan jiwa yang dilakukan pada lebih dari 18.000 anak di Sleman, sebanyak 5,6% diantaranya menunjukkan gejala depresi ringan. Sementara 5,25% menunjukkan gejala kecemasan ringan dan 2% menunjukkan gejala kecemasan berat. Menindaklanjuti kondisi ini, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sleman, Seruni Anggreni Susila menyebut pihaknya mulai menggencarkan screening kesehatan jiwa bagi kalangan pelajar.
1: Yang juga menjadi keprihatinan kita di Kabupaten Sleman tahun ini, jumlah kasus bunuh diri yang terlaporkan sudah 2 kali lipatnya loh dibanding tahun lalu. Tahun lalu total bunuh diri di Kabupaten Sleman 7, sampai bulan pertengahan Agustus ini kita sudah ada 15. Jadi memang kami oleh instruksi Bapak Bupati juga, kita harus menguatkan screening kesehatan mental ini.
2: Seruni mencatat ada sejumlah penyebab banyaknya anak muda yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Salah satunya berkaitan dengan derasnya informasi yang beredar melalui internet dan sosial media. Hal ini mengakibatkan anak mudah terdistraksi dan mengganggu sisi emosional. Di sisi lain, Seruni mendorong masyarakat untuk tidak mencari informasi melalui sumber yang tidak kredibel, termasuk penggunaan aplikasi kecerdasan buatan yang tidak bijak. Seruni juga mendorong adanya penguatan peran pengawasan orang tua untuk mencegah kasus gangguan kesehatan jiwa.
1: Mohon sesekali orang tua mengecek seperti apa media sosial yang digunakan anak-anak kita. Rajinlah berkomunikasi karena kami juga melihat kecenderungan parentingnya tidak kurang seimbang antara ibu dan ayah. Mungkin hanya ibu yang peka, keterlibatan ayah kurang. Nah, di Kabupaten Sleman sudah ada inovasi juga yang diusung oleh DP3AP 2KB GASA, Gerakan Ayah Sayang Anak. Kita harapkan ayah berperan aktif sekarang untuk terlibat berkomunikasi kepada anaknya yang terutama usia remaja.
2: Deteksi dini dan pendampingan menjadi langkah penting untuk mencegah gangguan kesehatan jiwa. Diperlukan sinergi dari berbagai pihak sebagai langkah antisipasi terjadinya gangguan kesehatan jiwa pada anak dan remaja.
0: Gangguan kesehatan mental dialami lebih dari 600 ribu remaja di Indonesia. Gangguan tersebut meliputi kecemasan hingga depresi yang perlu mendapat perhatian serius. Informasi selengkapnya kembali

0: Disampaikan Wahyu Suryo.
1: Gangguan kesehatan mental pada remaja Indonesia perlu mendapat perhatian serius. Hasil program cek kesehatan gratis setahun terakhir menunjukkan lebih dari 600 ribu anak remaja mengalami kecemasan hingga depresi. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Gregorius Anung Trihadi melakukan intervensi ke sekolah-sekolah untuk menangani gangguan kesehatan mental pada remaja. Dalam program tersebut pihaknya berkolaborasi dengan kementerian terkait.
2: Jadi secara umum kan sebenarnya gangguan jiwa itu kan sangat tergantung dari kondisi internal dan paling banyak adalah eksternal. Kalau kemudian kita secara mental kuat, artinya mental kuat itu dari mana? Pengasuhan keluarga, isi keluarga dan sebagainya. Kalau itu bagus, dari pengaruh dari luar itu kemudian masih bisa ditangkis. Tapi kalau kemudian itu kurang bagus, itu potensi untuk terjadi gangguan cukup besar. Contoh mungkin ketika anak kemudian menghadapi atau mendapatkan sedikit kekerasan saja, itu kalau mereka tidak kuat, pengasuhan keluarga yang tidak kuat itu sudah cemas, gitu kan.
1: Sedangkan relawan Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia, Renta Krisdiana, melihat gangguan kesehatan mental pada remaja akibat munculnya jarak sosial.
3: Itu perlu meningkatkan kemampuan kita menemukan insight-insight baru, bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak dengan kondisi yang lebih baik. Sehingga kalau mental mereka kuat, mereka bisa berfungsi, bisa mengenal potensi mereka, bisa mengatasi masalah-masalah harian mereka, stres harian mereka, kemudian bisa produktif dan kontributif. Nah, tapi pada saat yang sama, butuh banyak understanding dan kasih sayang agar mereka mau terbuka dan jujur. Dan terjadinya dialog itu jadi satu harapan, jadi solusi dan resolusi lah.
1: Renta juga mendorong keluarga untuk memberi perhatian khusus kepada remaja laki-laki, sebab mereka sering enggan menceritakan berbagai masalah yang dihadapi akibat stigma sosial. Stigma yang muncul menganggap bercerita atau membicarakan kesehatan mental adalah tanda kelemahan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pendidikan khas kejogjaan sebagai program Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dilaunching di Universitas Negeri Yogyakarta kemarin. Jembatan Ngelinggan yang menjadi akses utama menuju Trisik sudah selesai diperbaiki sehingga memudahkan masyarakat untuk melintas. Demikian warta siang kali ini. Saya, Dina Febrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dakon, sebuah permainan tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dakon bukan sekedar permainan. Melalui dakon, anak-anak belajar berhitung, melatih strategi, kesabaran, dan sportivitas sambil menikmati kebersamaan. Di tengah perkembangan teknologi, permainan tradisional seperti dakon tetap memiliki nilai budaya yang penting untuk dikenalkan kepada generasi muda agar tidak punah keberadaannya. Lestarikan permainan dakon agar permainan tradisional daerah tetap selalu terjaga di tengah perkembangan zaman. Cintai budaya Indonesia.

pendengar, selamat siang nih. Apa kabar Anda? Kembali kita berjumpa tentunya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Iya, semoga jika kabarnya baik, sehat semangat ya. Untuk edisi siang kali ini, jumpa kita di 21 Agustus 2026. Dan pendengar, masih siang hari, kayaknya saat yang tepat Anda menikmati santap siangnya. Nah, pernah nggak sih? Mungkin pada saat makan siang atau makan malam begitu ya. Atau biasanya pada pagi hari. Nah, sembari makan, melakukan aktivitas lain karena mungkin terburu-buru atau barangkali karena memang menjadi suatu kebiasaan, misalnya makan sembari scroll media sosial atau melihat di handphone begitu ya, atau makan sembari juga mengerjakan kegiatan yang lain. Sembari mengerjakan apa sih? Nah, walaupun sebetulnya makan sembari melakukan aktivitas itu memang bisa berisiko. Ya, salah satunya adalah tersedak, itu yang paling besar risikonya. Ataupun juga tanpa sengaja akan menumpahkan makanan atau minuman yang ada, atau hal lainnya. Nah, boleh dong sekilas cerita nih pendengar untuk kebersamaan kita dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Saya tunggu ya, Anda bisa bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271119.

0: Okay, pendengar, dinantikan untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Silakan untuk jumpa kita di kesempatan siang kali ini. Sembari kita coba ingat-ingat lagi sih, pernah nggak tuh ketika misalnya lagi, biasanya pagi ya, lagi sarapan pagi begitu, tapi karena waktunya sudah mepet, mungkin sembari mengecek pekerjaan atau barangkali Anda sembari mengerjakan aktivitas lainnya. Oh iya, pernah juga mungkin sambil menyuap begitu ya, sambil menyuap makanan. Kemudian kalau yang mungkin putri sembari berdandan atau sembari bersiap-siap untuk ke kantor misalnya seperti itu, dan itu dilakukan dengan terburu-buru. Risikonya cukup besar dan salah satunya bisa tersedak ataupun menumpahkan makanan minuman yang ada. Atau barangkali juga membuat suasananya menjadi kacau ketika kemudian Anda menjatuhkan barang-barang atau hal lain yang ada di sekitar tempat Anda. Oke, pendengar, silahkan ya. Pernah mengalami momen tersebut? Yuk, bisa dibagi nih bersama pendengar yang lain. Anda bisa bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 08112711911. Saya nantikan ya kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Baik, untuk yang sudah bergabung juga terima kasih banyak. Silahkan di jumpa kita bersama Pro 1. Oke, Mas Rianto, apa kabar Mas Rianto? Terima kasih sekali. Selamat siang Mbak Dina, gabung dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Mas Rianto di Jalan Watas KM 12,5 Gayam. Terima kasih Mas Rianto. Lagunya Kesayanganku dari Al Ghazali featuring Chelsea. Sebentar, Kesayanganku. Ditunggu ya. Sebentar saya carikan. Ditunggu. Sebentar. Tunggu. Kok kayaknya nggak ada deh ya. Sebentar. Salamnya untuk Mbak Kakung Mauti, kemudian Mbak Kristina Puswasari, ada Mbak Ernest Intan Rahayu, Bu Tuti Burahayu, Bu Satila, Bu Maria Sukaisi, Pak Kandri, Pak Keli, ada Pak Bambang Joyo, kemudian Pak Beni, Mas Adi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, Mas Marta, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Dina, dan Mas Manya. Untuk Mbak Dina, selamat tugas, sehat selalu, amin. Terima kasih banget, Mas Rianto di Jalan Watas KM 12,5 Gayam. Kayaknya kok gak ada deh Mas, ada pilihan satu lagi gak nih? Di samping Kesayanganku, coba ya. Kalau mungkin bisa pilih satu lagi, silahkan ya. Pak Budi Santoso di Wonogiri, iya nih kayaknya gak ada beneran. Pak Budi Santoso, terima kasih. Salamnya untuk Bu Lilis, Bu Ama, Bu Nunung, kemudian Mbak Enes, Bu Tuti, Bu Ali, kemudian Bu Kus, Mbak Mawar Kuning, Mas Ipul, Pak Yono, Pak Hadi, Pak Puji, Mas Rianto, Mas Adi, Pak Iskandar, dan Mas Manya. Lagunya Dian Pramana Putra, Kusadari. Kusadari, oke. Okay. Dian Pramana Putra. Ditunggu ya, Kusadari. Sebentar. Oke, okay. Terima kasih sekali. Yang akan bergabung juga masih di... Tunggu nih pendengar, untuk jumpa kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Silakan tentunya juga dinantikan untuk kebersamaan Anda Pro 1 RRI Yogyakarta. Oke. Kalau begitu, oke, saya hadirkan untuk lagunya. Sembari ditunggu ya, mungkin Mas Rianto akan diganti untuk lagunya. Silakan Anda bisa bergabung 580333 dan juga untuk WhatsApp-nya di kesempatan siang kali ini. Iya, baik. Yang sudah bergabung dalam Indonesia Banget terputus. Padahal sudah diangkat nih, terputus. Nah, tuh sayang banget. Ya, baik. Nah, menemani Anda di jumpa kita dalam Indonesia Banget. Selamat siang Indonesia Banget. Oke, Pak Ahmad Fauzi di Garut, apa kabar? Kayaknya lama nggak dengar suaranya Pak Ahmad Fauzi ini.
1: Iya, ini saya dari Sumatera Utara.
0: Waduh, Pak Ahmad Fauzi, mau pindahnya kok jauh amat?
1: Iya, di luar pengar.
0: Waduh,
1: apapun juga tetap Sunda mah tidak bisa logat Batak, apapun
0: tetap kelihatan. Gitu ya. Iya. Vokal dasarnya kelihatan, ada juga yang susah ditebak.
1: istilahnya begini Pak Dinas, okay. Kalau kita bilang karakter, setiap suku punya logat, punya ciri khas masing-masing. Sunda begini, Batak begini, Jawa begini.
0: Oh gitu. Iya Dek. Saya semangat ya Pak Ahmad Masih ya.
1: Harus sehat. Tidak boleh sakit.
0: Okay, Pak Ahmad Masih, kalau misalnya lagi makan gitu, pernah nggak sih disambi ngerjain apa gitu?
1: Gimana?
0: Ketika misalnya lagi makan begitu ya, lagi sarapan atau lagi makan malam atau lagi makan siang, pernah nggak sih disambi mengerjakan pekerjaan lain?
1: Ya sering juga.
0: Biasanya sembari ngapain?
1: Ya sambil pegang tulis-tulisan, itu paling pekerjaan seperti itu. Jadi, kalau memang kerjaan fisik mah nggak mungkin sambil makan, bukan?
0: Begitu.
1: Tapi kalau pekerjaan di PRD, misalkan oh, punya PR-nya, buat besok sambil makan, kita pegang belvoin sama ini, catatan tulis-tulis gitu paling juga.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya sambil makan saya kerja fisik makan tidak mungkin, bagaimana ya?
0: Iya benar sekali.
1: Sambil nyangkul misalnya ngulas dulu kan nggak mungkin bisa.
0: Oke, pasti nggak bisa juga ya.
1: Nggak mungkin bisa sambil makan kan?
0: Oke.
1: Soalnya kerja bu. Kerja seperti jadi pegang belpoin atau terus tugas-tugas sambil atau pegang komputer juga bisa kadang-kadang kan. Misalkan sambil terus suap maka terus
0: sambil nulis-nulis kalau Pak Ahmad Masih ya. Sambil menulis-nulis gitu. Baik.
1: Kerja komputer juga bisa, misalkan sambil suap nyuap nasi terus ke komputer tangan udah bisa gitu
0: kali. gitu. Oke.
1: Jadi andarannya.
0: Iya, baiklah. Oke, baik. Terima kasih banget. Oke. Baik, Pak Ahmad Masih, silakan mau menerkan lagunya apa ini untuk kesempatan kali ini?
1: Apa nih lagunya?
0: Boleh, yang mana? Yang tahun 90-an bisa.
1: Pengen slang lah.
0: Pengen yang slang. Slang yang apa ya?
1: Apa aja pilihkan sama Mbak.
0: Ya, sebentar. Yang dari slang itu maafkan ada Catatan Si Boy, ada Mawar Merah, Kamu Harus Pulang. Kalau kau ingin jadi pacarku, Terlalu Manis.
1: Harus pulang.
0: Kamu harus pulang? Mm-hmm. Yang itu? Mm-hmm. Oke. Okay.
1: Harus pulang, sudah boleh terus-terusan nggak pulang-pulang.
0: Oh, gitu.
1: Ya, jangan seperti Bang Toyib.
0: Gitu ya. Iya deh, baik. Oke, okay. Mau kirim-kirim salamnya nih buat siapa?
1: Salam-salamnya. Pertama-tama buat yang jauh dulu lah.
0: Oh gitu.
1: Buat Pak Ramadan di Sorong ya. Buat Pak John di Jayapura. Buat Mbah Mus yang sudah lama kena suaranya di Tanjung Pinang. Buat siapa lagi? Buat Mbak Enes Rahayu di Temanggung. Mudah-mudahan sehat ya. Buat Bu Mawar Kuning, Ibu Nani, Ibu, terus Ibu Mbak Andin. Ada juga siapa? Ibu siapa lah, pokoknya buat Pak Hasan, Pak Puji, Pak Yono, juga Pak Epul dan Mas Herdi, kemudian juga buat siapa lagi, buat Kim Hanks, Pak Hasan, Pak Rimbang, semuanya aja badi.
0: Baiklah,
1: kita berpantun kalau sama.
0: Oh iya. Apa ini pantunnya?
1: Pekan di Braga tuh kan.
0: Wih, asik.
1: Bagus di Tanjung Pura.
0: Seru.
1: Aku korbankan jiwa dan raga demi bangsa serta negara.
0: Yeay, keren.
1: Tapi satu lagi ini tiga keren ya ini Mbak Dina ya.
0: Wih, banyak banget.
1: Selembar sebuah manggu.
0: Asik.
1: Tembakau di Samarinda.
0: Wih, asik.
1: Aku sabar untuk menunggu. Sampai kau menjadi janda.
0: Waduh. Aduh, itu lama amat.
1: Yang tidak benar itu.
0: Oh iya deh.
1: Mbak Dina ya, yuk semua siap.
0: Sehat semangat, sukses ya. Terima kasih banget Pak Ahmad Masih. Oke, ada aja ya Pak Ahmad Masih. Baik, terima kasih yang dari slang Kamu Harus Pulang. Baiklah, di 580333 masih dinantikan untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Oh ya, Pak Budi Santoso yang kusadari itu yang ada dari Rida Sita Dewi, kemudian Harvey Malaiholo. Iya itu. Nah, ada lagi kusadari itu Faris RM, Atik CB dan Malida. ada tiga versi, tapi bukan yang dari Dian Pramana Putra, kayaknya nggak ada deh ya. Usah dari yang Faris RM, Atik CB, kemudian Malida, atau Harvey Maleholo, atau juga iya, Rida Sita Dewi. Baik, usah dari yang itu, ditunggu sebentar ya. Bersama Pro 1 RRI Yogyakarta yang akan bergabung, yuk silakan. Masih ditunggu, dinantikan untuk Anda pendengar di kesempatan kali ini. Oke, kalau begitu, ke lagu dulu ya. Lagu-lagu yang tersedia apa saja? Baiklah Mas Rianto. Mas Rianto, lagunya ada... Sebentar. Lagunya ada Manusia Biasa Raja, Anggun C. Sasmi, Leto, Trio Libels, Yang Aku Suka Kamu, lalu Anggun Yang Bayang-Bayang Ilusi, Atik CB, dan Roni Sianturi Itu Kau dan Aku, Tak Sebebas Merpati Kahitna, Kris Dayanti Masih Ada Waktu. Itu ada ya. Kemudian Hidup Pun Indah, Adi Adrian dan Opi, Yana Yulio Kucinta, Wonder Woman, Kisah Kehidupan, Flanela Angeli, Nah Kamu Ya Cuma Kamu, Modulus. Kurang lebih itu deh ya. Kalau begitu, kita ke lagu dulu. Ada Kesadari Harvey Maleholo menemani kebersamaan Anda pendengar bersama Pro 1.

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Okey, baik pendengar. Asik ya. Yang sudah menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, kamu harus pulang untuk Pak Ahmad Fauzi. Bukan ngusir loh Pak Ahmad Fauzi. Itu dia lagunya, sudah ada dari Slang. Kemudian ada Kusadari, Harvey Maleholo untuk tadi yang sudah WhatsApp. Harvey Maleholo, ada siapa nih ya? Okey, Harvey Maleholo, semoga disuka juga. Untuk Pak Budi Santoso. Baik, Pak Budi Santoso lagunya sudah dihadirkan ya, Harvey Maleholo. Oh ya, Pak Budi Santoso juga kasih komen nih, kalau saya kadang makan sembari berpikir atau mengingat-ingat sesuatu. Wah, oh iya betul, ada juga yang makan sambil melamun. Nah itu dia, makan sambil melamun ada juga. Kalau Pak Budi Santoso, kalau saya makan sembari berpikir atau mengingat-ingat sesuatu. Baik, terima kasih Pak Budi. Seru juga ya. Okey. Hai Mbak Christine di Sorogenen. Apa kabar nih Mbak Christine? Semoga pusingnya cepat hilang ya Mbak Christine. Pasti gak enak banget nih. Ada yang ngerasa pusing, migrain atau berat. Ada juga yang ngerasa pusingnya berputar atau vertigo begitu ya. Semoga lekas baikan, lekas sehat ya. Iya deh. Dan iya, semoga juga baik-baik semuanya. Mbak Christine di Sorogenen. Lagunya Firmansyah. Okey, salamnya untuk Bu Umi, Bu Kus, Bu Rahayu, Bu Mujiati, kemudian Mbah Jadi, Mbah Mus, ada Mbak Ria, Mas Marta, Mas Adi Klaten, Mas Rianto, ada Pak Suharyono, Kimayang Seto, Romo Nartoindro, Kang Giono Kalasan untuk Mama Lydia juga. Baiklah, silakan pendengar yang mungkin akan bergabung, Anda juga bisa bergabung di 580333, bisa langsung bergabung sekarang ya. 580333 untuk kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Nah, silakan dinantikan untuk Anda yang bergabung langsung saja ya. 580333. Sembari pendengar, Anda yang mungkin juga terbiasa atau pernah makan sembari beraktivitas lain, iya. Misalnya juga makan sembari scroll media sosial, ada juga ya banyak yang seperti itu juga. Atau mungkin sambil ngobrol, nah kalau bersama keluarga masih memungkinkan untuk makan sembari ngobrol. Ada juga yang sembari melamun kalau lagi sendirian. Atau makan sembari mengerjakan suatu aktivitas yang memungkinkan ya, yang ada di dekatnya begitu ya. Nah, tetapi resikonya juga memang bisa tersenggol piranti makan yang lain sehingga menyebabkan tumpah. Nah, bisa bahaya juga ya. Tetapi sebetulnya makan sembari mengerjakan hal-hal yang lain itu bisa berakibat hal yang buruk juga. Seperti asam lambung itu bisa meningkat. Mengapa? Karena tanpa sengaja ketika kita makan, kemudian sembari ngobrol, begitu ya. Yang seharusnya mulut digunakan untuk makanan tersebut, udara juga ikut masuk. Sehingga memungkinkan untuk asam lambung ini, udara yang masuk ikut terjebak dalam lambung, begitu ya. Nah, kemudian pastinya juga bisa memicu tersedak. Dan pastinya meningkatkan obesitas, karena ketika sembari mengerjakan aktivitas lain tanpa sengaja berusaha untuk memasukkan makanan sebanyak-banyaknya. Iya, untuk rasa lapar begitu, itu rasanya masih terus-menerus. Dan rasa kenyang juga masih rasanya jauh di sana begitu ya. Sehingga pengen menambah makanan lebih banyak lagi. Kemudian juga cenderung untuk mengkonsumsi junk food atau camilan yang tidak sehat. Ketika makan itu sudah usai, masih pengen terus ngemil gitu. Okey, silakan pendengar. Bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, saya nantikan Anda juga bisa bergabung di 580333 atau untuk WhatsApp-nya di kesempatan kali ini bersama Pro 1. Nah, untuk yang sudah bergabung, semoga juga menjadikan suasana yang menyenangkan ya. Dan menjadikan jelang akhir pekan ini jadi hari-hari yang bikin semangat. Okey. Ya baik, untuk Mbak Christine terima kasih banget. Pak Budi Santoso juga sudah dihadirkan untuk Kusadari. Ada Mas Rianto di lagunya Mimpi Anggun C. Sasmi.
Iya, baik. Anggun C. Sasmi, mimpi. Kemudian juga... Oke, Mbak Christine. Kalau Mbak Christine makan sembari mendengarkan musik juga. Oh iya, itu masih mending. Bagus tuh. Makan sembari dengerin musik. Oke, terima kasih sekali. Apa kabar juga dari... Mas Tasimun yang ada di Kebumen. Terima kasih Mas Tasimun di Kebumen. Oke, kabar baik ya. Saya semangat juga untuk Mas Tasimun. Terima kasih sudah bergabung. Mau request lagunya Bukan Bujangga. Baik, Bukan Bujangga. Bukan Bujangga, ditunggu. Dari Best Jam. Oke, baik, dinantikan. Kemudian kirim salamnya buat istri saya sedang online, yang lagi ngedit-ngedit jualannya. Semoga cepat ada pemesannya. Wah, seru. Untuk yang lagi share, terima kasih banget. Buat teman-teman Persatu juga, salam kenal. Terima kasih ya, Mas.

tahu Gunung Krakatau. Tahukah Anda, letusan Gunung Krakatau tercatat sebagai suara letusan paling keras yang pernah terdengar di muka bumi. Pada 27 Agustus 1883, Gunung Krakatau meletus dahsyat. Kekuatannya setara 150 megaton TNT atau lebih 10.000 kali kekuatan bom atom yang meluluh lantakkan Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Suara ledakan dan gemuruh letusan Krakatau terdengar sampai radius lebih dari 4.600 km hingga terdengar sepanjang Samudra Hindia. Letusan tersebut tercatat sebagai suara letusan paling keras

yang pernah terdengar di muka bumi. Siapapun yang berada dalam radius 10 km, niscaya menjadi tuli. The Guinness Book of Record mencatat bunyi ledakan Krakatau sebagai bunyi paling hebat yang terekam dalam sejarah.

0: Okay. Yang menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 di suasana kota Yogyakarta yang cukup terik di luar sana. Semoga menjadikan hari yang tetap bersemangat ya, walaupun lagi panas banget. Bukan Pujangga, Best Jam yang sudah hadir tentunya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Untuk Mas Rianto di mana tadi? Yang ada di Jalan Watas KM 12,5 Gayam, sudah dihadirkan juga Mimpi Anggun C. Sasmi. Kemudian juga untuk tadi ada Pak Budi Santoso juga, semoga juga masih mendengarkan di situ. Dan yang pasti Bukan Pujangga spesial juga untuk Mas Tasimun yang ada di Kebumen, sudah dihadirkan, mudah-mudahan juga disuka. Baik pendengar, masih kebersamaan kita, jumpa kita dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Dan untuk kesempatan kali ini Anda bisa bergabung 580333 580333, ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Buat Mbak Christine, iya deh, baik, terima kasih sekali. Kayaknya lagu-lagu cinta ini Mbak Christine. Tapi sudah diantarkan, semoga disukai ya. Temani untuk kebersamaan Anda dalam Indonesia Banget. Selamat siang,
1: Bangga Musik Indonesia.
0: Waduh, apa kabar nih Mas Ipul? Yang lama gak dengar suaranya Mas Ipul.
1: Selamat siang, kabar sehat nih Mbak Dina.
0: Oke, alhamdulillah sehat-sehat juga nih Mas Ipul ya.
1: Amin, semoga Mbak Dina juga selalu sehat adanya.
0: Aduh, seneng banget. Ya lagi sibuk ini Mas Ipul siang hari ini.
1: Dalam Mbak.
0: Lagi sibuk banget siang kali ini.
1: Enggak Mbak.
0: Oke.
1: Ini udah nyantai kok Mbak.
0: Sudah mulai longgar ya. Kalau sudah mulai longgar biasanya orang itu makan begitu, tapi ada juga yang nyambi gitu ya, bahasa Jawanya nyambi.
1: Iya.
0: Nah, pernah ngalami hal tersebut Mas Ipul? Makan ya, sembari apa begitu?
1: Ya biasanya udah waktu longgar aja, buat nyantai aja sih Mbak.
0: Buat nyantai. Enggak ketika misalnya lagi makan begitu, pernah enggak misalnya nyambi baca media sosial atau sembari misalnya mengerjakan sesuatu hal begitu?
1: Kalau waktu longgar waktunya nyantai ya nyantai Mbak. Ya mungkin sambil minum minuman apa sih, sambil makan apa sih gitu.
0: Okay.
1: Nggak ngerjain yang lain lagi.
0: Iya.
1: Nanti kalau memang udah waktunya ngerjain ya kita kerjain.
0: Oh berarti kalau makan nyantai, memang ya harus khusus makan begitu ya?
1: Iya.
0: Nggak disambi-sambi ya?
1: Nyantai aja.
0: Oke. Okay. Oh iya, baik. Oke, baik, terima kasih Mas Ipul. Ya, baik Mas Ipul, silakan mau mendengarkan lagunya apa?
1: Dari Mel Sandi ada apa?
0: Mel Sandi. Oke, sebentar ya. Mel Sandi. Mel Sandi, Hangat Cintamu. Sebentar, kalau yang lainnya kayaknya cuman cuma satu yang di situ ya.
1: Oh, ada satu itu, Mbak?
0: Iya, Mel
1: ya,
0: Sandi.
1: Iya, enggak apa-apa itu aja, Mbak.
0: Oke, okay. Melekanya cuma satu ya, Mas?
1: Lihat aja.
0: Yang Hangat Cintamu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, mau dikirim salamnya?
1: Kirimnya buat Bu Satilah yang dikokap ya, selamat siang. Ada Mas Rianto, Jalan Wates, Mbak Tristin, Bu Nani, terus ada Bu Umi juga. Siang juga untuk Bu Tuti di Nogo Tirto ya, semoga sehat selalu. Bu Kus, Bu Indra, ada Bu Yayu juga yang di Jalan Meranti Teh, Mbak Lilis Kemendaman, ada Mas Dodi juga di Paku Alaman, Pak Hasan di Pleret, terus yang juga ada Mas Budi Santoso, ada Mbak Mawarkun dan Mbak Novinya, Bu Ali yang di Pemekasan, muka sehat dari keluarga, ada Pak Budi Puyang juga ya, terus ada Mas Andi, Mas Beni, Mbak Enes Ayu, tentunya juga untuk Mbak Andin juga yang siang ini mulai jualan bakmi, semoga manis. Mungkin itu ada Bang Ramadan ya, Mas Ardi yang di Klaten juragan pantun, semoga pantun juga siang hari ini. Demikian aja Mbak Dina untuk semua satu-satu, selamat siang semuanya.
0: Buat terima kasih, saya semangat juga ya.
1: Selalu Mbak Dina. Terima kasih atas waktunya, selamat siang.
0: Baik, lagunya yang tadi Hangat Cintamu kan?
1: Iya, Om.
0: Oke. Okay.
1: Hangat Cintamu aja.
0: Oh iya, baik.
1: Ya, makasih Mbak Dina ya.
0: Sehat semangat dan bahagia selalu ya. Oke. Okay. Terima kasih Hangat Cintamu dinantikan ya untuk Mas Ipul yang ada di Watas sana. Okay, di 580333 silahkan Anda juga bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Silahkan ditunggu, dinantikan untuk jumpa kita dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Nah pendengar, iya, kalau kita bicara makan sembari beraktivitas, kadang sering dilakukan untuk orang yang mungkin memiliki waktu yang terbatas begitu. Ada yang harus terburu-buru karena harus cepat berangkat, waktunya sudah mepet, atau sembari juga melakukan pekerjaan lain. Dan salah satunya mungkin bahkan ada yang sembari menjawab telepon begitu ya. Ada juga yang seperti itu, atau melakukan aktivitas telepon. Nah, kadang-kadang kemudian ada juga nih yang membuat kacau. Tanpa sengaja tersenggol. Aduh, jadi lebih rumit deh ya. Okay, pernahkah Anda melakukan aktivitas makan sembari mengerjakan hal yang lain? Nah, yuk bisa bergabung pastinya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia di kesempatan siang kali ini. Silakan ya pendengar, saya nantikan Anda bisa bergabung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111 menemani kebersamaan Anda di kesempatan siang kali ini. Okay. Baik, untuk Mas Ipul, ini dia Hangat Cintamu bersama Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih menemani kebersamaan Anda pastinya Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan siang kali ini. Nah, pendengar silakan masih ada waktu nih buat Anda bergabung ya bersama Pro 1 RRI Yogyakarta 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Jangan lupa juga boleh dong kasih inspirasi atau mungkin cerita ketika misalnya sedang makan pagi sarapan begitu ya, atau mungkin makan siang atau makan malam, tetapi Anda melakukannya dengan nyambi begitu. Nyambi sih sebetulnya istilahnya, atau mungkin sembari melakukan pekerjaan yang lain, baik itu ngobrol atau juga Anda melakukannya dengan scroll media sosial, atau mungkin juga Anda melakukannya sembari mendengarkan Pro 1, kayaknya asik ya. Oke, boleh dong sharing dengan pendengar yang lain. Saya nantikan pendengar. Anda bisa bergabung di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Untuk kebersamaan kita pastinya bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan siang kali ini. Iya, baik. Tentunya menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 di kesempatan kali ini. Nanti Anda bisa mengikuti untuk Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 mulai pukul 15:15 waktu Indonesia Barat, terkait juga peran dunia digital dalam industri kreatif dengan narasumber beliau Bapak Edi SR, Brandpreneur Konsultan, yang akan dipandu rekan saya Agatha Erna. Nah, menemani kebersamaan Anda pastinya bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Oke. Baik, mari ditunggu. Untuk Anda yang mungkin akan bergabung juga bisa ya, silakan 580333. Oke, yang kali ini hadir Bayang-bayang Ilusi spesial untuk Anda, Anggun Cipta Sasmi.

0: Kowe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Lagu simfoni yang indah diciptakan Robby Leatemia, diikutsertakan dalam Festival Lagu Populer Indonesia ke-8 tahun 1980, keluar sebagai pemenang.

dinyanyikan pertama kali oleh Bob Tutupoli dan terdapat dalam album kompilasi Festival Lagu Populer Indonesia bersama dengan 8 lagu finalis yang lain dirilis di tahun yang sama. Lagu Simfoni yang Indah menjadi hits besar pada era 80-an.

Mantan vokalis grup Dewa 19 Once Mekel merilis ulang lagu simfoni yang indah di tahun 2012 bernuansa orkestra, musik di aransemen Erwin Gutawa.

indah versi Once juga dirilis dalam musik video diunggah di YouTube pada Maret 2012. Dalam video tersebut menggambarkan sosok wanita Indonesia serta keindahan alam dan budaya Indonesia.

Oke, pendengar sampai di sini ya untuk kebersamaan kita. Jumpa kita pastinya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung lain telepon ataupun juga untuk WhatsApp-nya. Dan jangan lupa nanti dalam beranda Astacita Korwil 11 yang merupakan produksi dari RRI Yogyakarta untuk tema kita Peran Dunia Digital dalam Industri Kreatif. Dengan beliau Bapak EDSR, Brandpreneur Konsultan yang nanti akan diantarkan rekan saya cantik nih Agatha Erna. Terima kasih banyak kebersamaan Anda pendengar. Sampai jumpa.

Pendengar, sudah di sore hari, tidak terasa memang ya, waktunya cepat berlalu. Sekarang sudah 7 menit berlalu dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, tanda waktu di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Saya Agatha Erna, bersama Anda dalam Jogja sore ini. Pada waktunya pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan Brenda Astacita berjaringan Korwil 11. Dan sore hari ini produksi dari RRI Yogyakarta. Temanya apa? Siapa narasumbernya? Pastikan tetap bersama kami di sore hari ini.

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: pagi, Pak. Tumben nih, pagi ini di rumah aja.
1: Iya nih, aku lagi pusing. Aku habis nge-PHK. Sekarang nggak tahu mau kerja jadi apa. Mau buka usaha juga bingung gimana caranya.
0: Tenang, masih ada jalan keluarnya. Mulai dari program pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, dan semakin banyak bantuan untuk pendidikan yang disediakan pemerintah.
1: Wah, kalau ada kesempatan pelatihan, saya siap untuk

0: menambah keterampilan diri demi masa depan yang lebih cerah.
1: Mari ambil bagian dari dukung program pengentasan kemiskinan. Bersama kita putus mata rantai kemiskinan.
2: Baik pendengar, seperti sudah saya janjikan di awal tadi, 15 menit berlalu dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan jelang Beranda Astacita berjaringan Korwil 11.
1: Beranda Astacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
2: Halo pendengar, selamat sore. Pendengar di Yogyakarta dan sekitarnya, Semarang dan sekitarnya, Surakarta, kemudian juga Purwokerto dan sekitarnya. Kita bergabung sore hari ini dalam Beranda Astacita berjaringan Korwil 11. Dan pendengar, kalau bicara mengenai teknologi, mengenai digitalisasi, wah perkembangannya memang luar biasa sekali ya. Banyak dunia, industri begitu yang mencoba mengaplikasikan teknologi kemudian digitalisasi untuk mengembangkan diri, termasuk juga industri kreatif. Nah ini nih, kita pengen tahu industri kreatif yang seperti apa yang bisa mendapatkan sentuhan dari dunia digital. Saya sudah bersama dengan seorang brandpreneur konsultan. Kali ini ada Mas Edi SR. Saya manggilnya begitu ya. Selamat sore Mas Edi.
3: Sore Mbak Erna.
2: Iya, mungkin agak maju sedikit supaya ya suaranya terdengar dengan jelas dan lantang. Nah, kabar baik sehat Mas Edi?
3: Alhamdulillah, baik-baik, sehat. Rasanya masih semangat merdeka ini Mbak.
2: Oh iya ya. Dan ini Mas Edi ini juga ya, pakai baju-baju yang nuansa kemerdekaan juga ya, masih ya.
3: Kayaknya ini nuansanya malah Valentine deh Mbak.
2: Buka kartu.
3: Padahal buka kartu ya. Sudah padahal, ditolongin padahal Mbak ya.
2: Padahal tadi saya sebenarnya pengen membelokkan kan ya. Valentine itu tetap merah Mas. Okay, tapi merahnya pakai merah muda ya.
3: Iya.
2: Baik, ini nanti pendengar yang mau bergabung di sela-sela perbincangan dan obrolan kita sore hari ini, monggo saja bisa di line telepon 02745803333. Sedangkan pesan singkat di WhatsApp kita 0811-2711-911. Baik, Mas, ada yang mengatakan kita harus kenalan dulu supaya obrolannya itu baik, obrolannya lancar, komunikasinya juga lancar, nggak salah sangka juga kan? Nah, brandpreneur di sini maksudnya brandpreneur yang seperti apa? Kemudian mungkin kalau bicara mengenai industri kreatif yang seperti apa, Mas Edi?
3: Baik, Mbak Erna. Kalau kata anak sekarang kan ini, Mbak Erna. Kalau nggak kenal, maka nggak viral.
2: Nah, bukan nggak sayang ya?
3: Iya, nggak, sudah ganti eranya.
2: Sudah ganti ya, viral ya.
3: Iya, kalau nggak sayang itu eranya boomers kayaknya ya. Kalau Gen Z katanya gitu. Gen Z nggak kenal, nanti nggak viral. Mm-hmm. Jadi, brand-brand sendiri sebenarnya itu kan gabungan dari dua kata kunci, Mbak Erna ya. Mm-hmm. Jadi, branding for entrepreneur. Mm. Jadi, ini sebenarnya kata kunci untuk mendefinisikan siapa kami, gitulah. Karena sehari-hari kan kami sebagai konsultan branding, kita ingin mendefinisikan diri di mata calon klien kami bahwa kami ini adalah konsultan branding yang punya concern pada entrepreneurship. Nah, meskipun dalam perjalanannya kami punya banyak kejutan ternyata gitu. Jadi bahwa entrepreneurship ternyata enggak sesempit yang kita pahami selama ini, Mbak Erna. Jadi kewirausahaan itu kan selama ini pemahamannya orang kadang wirausaha itu, maaf ya, harus punya perusahaan misalkan, atau
2: harus
3: jual beli
2: ya.
3: Harus yang sifatnya komersial. Bahwa ternyata entrepreneurship enggak sebatas itu, bisa juga diambil semangatnya. Bahwa semangatnya entrepreneurship, begitu.
2: Jadi apapun itu ya, dalam industri kreatif tadi ya Mas ya?
3: Iya, betul. Dan itu sangat luas kan, kalau kita ngomong industri kreatif. Nah, kita sering, di apalagi di Jogja, gitu ya. Kita sering melihat gitu teman-teman sekarang coffee shop.
2: Iya.
3: Itu kan kalau orang mengulik lebih dalam, di sana itu kan ada banyak sekali ruang kreatif. Enggak cuma ngopi ya, Mbak ya. Gitu. Jadi ada beberapa coffee shop misalnya sekarang, Mbak, mulai menampilkan atau menyiapkan rilisan fisik, Mbak. Jadi kaset, CD, DVD, lalu piringan hitam ya. Nah, itu atau vinil itu mulai disajikan juga. Nah, itu kan juga ikut memutar industri kreatif kan. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya ragamnya mengikuti eranya ya. Nah, dan semua itu butuh disampaikan dengan baik ke pelanggan melalui branding begitu.
2: Nah, ini Mas, mungkin dunia industri kreatif hari ini begitu tuh berbeda dengan ya katakanlah ketika era 10, 15 tahun yang lalu, generasi X atau mungkin boomers tadi ya, Mas ya. Nah, ini perubahan paling besar apa toh yang mungkin ditimbulkan karena dunia digital itu, Mas Edi?
3: Oke, kalau adaptasi yang paling berasa bahwa harus diakui digitalisasi itu ikut membantu perkembangan di bidang entrepreneurship terutama termasuk industri kreatif tadi, itu menjadi lebih, bisa dibilang secara teknisnya kadang itu bisa dibilang lebih mudah, lebih banyak membantu. Saya kira teman-teman di radio juga mengalami itu. Gitu ya. Makanya sekarang ini kan menarik, Mbak. Ada fenomena menarik, istilah zaman sekarang adalah menonton radio. Jadi kalau dulu kan orang bilang mendengar radio, mendengarkan radio, bisa sambil nyetir di mobil segala macam, bisa sambil jahit di rumah ibu-ibu kita gitu. Tapi sekarang anak sekarang itu istilahnya sudah menonton radio. Ini salah satu contoh, salah satu contoh peralihan. Nah, ketika generasi boomers, X, bahkan mungkin X dan sebagian millennials pun itu masih mengalami yang relate ya, yang relatif sama, baru agak berasa itu memang dari millennials ke Gen Z, apalagi sekarang Alpha. Nah, itu mulai berasa banget tuh digitalisasinya mempengaruhi hal-hal sisi-sisi kreatif apapun, bahkan ya nggak sekedar nggak sekedar bisnis gitu. Nah, gitu. Jadi makanya ada istilah menonton radio itu tadi. Di awal ini, maaf ya pendengar, sepil dikit nih tadi. Mbak Erna
2: boleh
3: tadi Mbak Erna bilang ini mau live di YouTube nggak nih? Gitu. Itu artinya kan menonton radio, Mbak.
2: Benar-benar.
3: Tanpa kita sadari itu sudah jadi bagian kita hari ini, Mbak Erna. Dan Mbak Erna sudah mengalami itu, makanya tadi langsung punya kesadaran bahwa obrolan kita ini apakah hanya akan disajikan secara audio atau disertai
2: didengarkan dengan, saja,
3: atau disertai dengan dokumentasi visualnya, artinya audio visual. Yang istilah menonton zaman era dulu adalah punyanya televisi kan. Nah, kalau dulu kan menonton TVRI, mendengar RRI. Kalau dulu gitu. Kalau sekarang udah bisa saling ini bertukar peran. Iya kan? Karena RRI bisa ditonton. Menonton radio tadi nggih, Mbak Enang. Nah, yang TVRI juga bisa didengar tuh. Gitu misalnya acara-acara lah, program-program TVRI, apa itu Angkringan TVRI Jogja misalkan, itu kalau dihilangkan visualnya, diambil audionya saja, disajikan ke platform audio juga bisa kan. Iya kan. Nah, bedanya kesadaran teman-teman di radio yang dari dulu dikenal sebagai apa imajinasi suara itu, nah itu menangnya karena intonasi segala macam sudah terbiasa.
2: Sudah terbentuk ya.
3: Betul. Kalau audiovisual kadang tanpa sadar kita ini jaga nih visual kan, Mbak.
2: Benar.
3: Kadang-kadang apa dialeknya cuman yang penting gini. Ah, gini itu gimana? Kalau enggak lihat visualnya kan artinya bisa macam-macam.
2: Iya, seperti film pertama kali ya. Betul. Hanya gerakan saja.
3: Betul.
2: Iya. Mas tadi kan di awal dikatakan juga tidak kenal maka tidak akan viral. Nah, apakah itu artinya viral itu kunci keberhasilan suatu branding gitu, Mas? Kalau nggak viral berarti nggak berhasil atau gimana nih, Mas?
3: Oke, viral hanya salah satu indikasi sebenarnya. Bahkan kalau saya ke klien saya, Mbak, biasa saya bilang viral itu bonus.
2: Baik.
3: Ya, viral itu bonus. Bonus atau jackpot aja lah. Jadi kalau yang paling penting ketika kita menata branding adalah kita siapkan aset-aset brandnya, gitu. Aset brand itu kan beragam ya. Ini saya cuplik yang simpel-simpel aja biar teman-teman di Joglo Smart Kerto juga nanti bisa mengulik brandnya masing-masing nih yang punya usaha misalkan. Nah, jadi tahu, wah saya kira-kira sudah aset-aset saya sudah beres belum ya. Nah itu dari obrolan ini kan bisa kita pantik. Nah yang pertama paling umum saya selalu bilang aset verbal.
2: Aset verbal.
3: Nah aset verbal ini bisa berupa nama, bisa berupa tagline. Ya itu paling simpelnya itu dua itulah. Itu kalau zaman sekarang sebenarnya bisa ditambah satu lagi yaitu keyword, kata kunci yang wujud realnya hari ini adalah hashtag atau tagar. Nah itu berawal dari verbal. Yang kedua aset visual, Mbak. Nah aset visual ini yang paling sederhana, paling gampang kita kenal, semua orang kenal lah, logo. Nah makanya ada ujaran kalau ada brand nggak punya logo itu seperti manusia nggak punya wajah, kan serem, Mbak. Cuma nama doang gitu kan serem ya. DSR orangnya kayak apa ya, nggak ada gitu kan. Nah, nggak ada wajahnya kan ngeri, Mbak.
2: Beruntung nanti malam Sabtu ya.
3: Nah, untungnya Jumatnya udah lewat.
2: Jumat ya.
3: Jumatnya hari ini. Nah itu maka sisi visual ini yang paling gampang, logo. Kemudian yang kedua, dari logo tadi lahirkan bentuk sama warna ya. Nah, paling gampang ya warna lah. Nah, kemudian ada lagi adalah kalau teman-teman di desain ini sudah familiar yaitu tipografi atau typeface atau bentuk huruf, jenis huruf gitu. Nah, kalau era lama kan kita taunya huruf itu Times New Roman, Mbak ya. Sama Arial. Andalan itu, andalan luar biasa di eranya lah gitu. Ya enggak apa-apa, memang eranya begitu. Saat itu kita pengetahuan kita baru segitu gitu. Ternyata di era digital kan kita punya pilihan yang banyak sekali. Gitu ya, dan masing-masing punya karakter emosional sendiri. Betul. Nah, yang ketiga ini yang tidak kalah penting di sisi branding adalah experience. Yaitu bagaimana sebuah brand bisa menghadirkan pengalaman untuk pelanggannya, Mbak. Jadi bukan kok kita bilang bahwa kita berpengalaman loh, bukan begitu. Experience di sini adalah kita mau ngasih pengalaman apa nih ke pelanggan kita. Misalnya RRI. RRI mau ngasih pengalaman apa sih ke pendengarnya? Nah, misalkan gitu. Jadi kalau orang mendengarkan RRI itu jadi dapat pengalaman apa? Nah, itu yang tidak kalah penting di branding hari ini. Jadi ada tiga tadi, Mbak. Saya biasa nyebut gampangnya VVE. Verbal, visual, experience. Betul. Tiga item ini yang sebenarnya mengiringi perjalanan branding dari masa ke masa sampai akhirnya di era digital ini.
2: Artinya satu usaha itu nggak harus viral ya?
3: Tidak harus, Mbak.
2: Tidak harus viral untuk dia berhasil dan naik kelas.
3: Iya, viral bonus tadi. Karena kalau aset tiga ini sudah rapi, maka kita pelan-pelan kita bangun ya. Kalau bahasa kita aktivasi. Kita aktivasi terus, lama-lama brand kita ada di benak pelanggan kita. Maka brand yang bertahan lama di benak pelanggan itu adalah kesuksesan luar biasa. Karena ukuran dari branding targetnya adalah pelanggan, customer. Jadi target branding itu pelanggan.
2: Pelanggan.
3: Iya, jadi orang mau mendengarkan RRI lagi itu pelanggan. Orang mau pakai jasanya EDSR lagi sebagai brandpreneur itu pelanggan. Orang mau beli bakpia tertentu berulang. Mulai-mulai kalau nggak bakpia itu nggak mau misalkan, itu juga pelanggan, Mbak. Nginep hotel kalau nggak hotelnya itu nggak nyaman, padahal ya mungkin sama, beda-beda tipis, kasurnya cuma beda sekian mili. tapi mindsetnya, persepsinya yang beda kan. Gitu, kalau ya sama kalau orang ke Jogja lah, Mbak Erna. Kalau belum ke Malioboro itu rasanya belum ke Jogja.
2: Datang ke Jogja ya.
3: Belum ke Jogja ya kan?
2: Jogja identik Malioboro, identik Jogja.
3: Betul, mata niku. Jadi itu tadi balik ke pertanyaan bahwa apakah viral jadi ukuran? Boleh, tetapi jangan dijadikan obsesi. Karena nanti bisa jadi pelaku usaha misalnya ngejar viral, lupa memelihara customer atau pelanggan. Karena cuman biar pengen viral tadi. Karena viral ini kan gampang sebenarnya. Kalau cuman ngejar viral ya. Maaf ini kalau saya pakai kata cuman. Kalau ngejar viral tuh gampang, asal kita bikin something yang kontroversial, viral. Kemarin habis ada tuh minuman alkohol viral. Iya kan? Kita tahu semua tuh langsungan. Yang sebelum-sebelumnya kita gak kenal brand itu, tahu-tahu jadi kita tahu, jadi tahu. Tapi kan itu menjadi buruk pretensinya, gitu kan. Bahkan isunya sampai ada mulai gerakan cancel culture, lalu boycott brand dan grupnya segala macam. Nah itu kan fatal. Kita tidak harus terobsesi dengan viralnya, tetapi yang kita jagain adalah pelanggannya, loyalitasnya. Nah itu tujuan branding itu di situ, Mbak Erna. Jadi loyalitas pelanggan itu yang harus di maintenance, dirawat terus.
2: Nah ada yang mengatakan mempertahankan itu lebih sulit daripada ketika kita mencapainya. Lantas bagaimana mempertahankan loyalitas pelanggan? Tentu tantangannya ada banyak dan luar biasa nih Mas Edi ya. Nanti disampaikan ya ke pendengar. Sementara itu monggo saja pendengar, Anda yang mau bergabung, bertanya, kita persilahkan tentu di line telepon kita 0274 580 333. Pesan singkat di WhatsApp kita 0811 2711 911. Kita nanti balik lagi sesudah selingan yang berikut ini. Tetap bersama kami di sore ini.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Iya, pendengar tadi Mas Edi mengatakan pelanggan yang loyal ini bisa juga dibentuk begitu dari peran dunia digital dalam industri kreatif. Nah, lantas bagaimana toh mempertahankan loyalitas pelanggan itu? Tentu tantangannya ada beragam ya, Mas ya.
1: Iya.
0: Seperti apa itu, Mas Edi?
1: Oke. Nah, tentang loyalitas pelanggan itu kemudian kita bicara habit, Mbak ya. Perilaku konsumen, perilaku pelanggan kita. Setiap bidang tentu beda-beda. Nah, itu makanya sebuah brand harus selalu sensitif tuh sama pelanggannya. Kadang-kadang surprise kecil itu akan diingat seumur hidup loh, Mbak.
0: Oh.
1: Ya enggak? Ya, kita punya guyonan kan, Mbak ya. Maaf ini, jangan tersinggung nih apa makhluk Tuhan yang sehari 20 ribu kata ini.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ya, the power of mak-mak ini.
0: Yeah.
1: Nah, maaf ini. Karena ini memang contoh-contoh klasik tapi relate terus gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Dari masa
0: teringat
1: ke masa.
0: Teringat ya.
1: Teringat. Apa itu, Mbak, contoh yang sering buat guyonan kami di teman-teman branding adalah mak-mak itu bisa dibelokkan pilihan tehnya gara-gara ada hadiah sendok teh. Jadi di rak itu, di rak supermarket itu ada banyak teh. Padahal biasanya minumnya mungkin mereknya A gitu ya, brandnya B segala macam. Tapi begitu dari rumah sudah itu yang diincar. Tapi begitu nyampe swalayan, nyampe supermarket, ternyata sebelahnya itu lagi ngasih bonus sendok.
0: Belum bonusnya gelas ya.
1: Nah, belum gelas tuh.
0: Iya.
1: Belum lagi kalau deterjen biasanya piring, Mbak.
0: Nah. Langsung.
1: Nah, langsung hati itu gundah gulana tuh.
0: Iya,
1: nah,
0: iya, iya, benar.
1: Loyalitas diuji di situ. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu adalah bagian dari satu, kalau untuk yang pengen maintenance ya, dia memelihara loyalitas pelanggannya. Tapi bagi yang pengen nge-grab pelanggan baru, itu juga untuk menggoda pindah.
0: Oh.
1: Nah, jadi menariknya adalah kalau di branding itu kayak seni merayunya itu bisa dua sisi ya. Jadi dua sisi gitu. Untuk yang pelanggannya ini bisa untuk nge-keep. Nah, kalau untuk yang calon pelanggannya ini untuk nge-grab. Nah, untuk ambil gitu.
0: Yeah,
1: nah,
0: yeah.
1: Dua-duanya tetap harus kita perhatiin habit si konsumen tadi. Seperti apa gitu. Nah, ada misalnya beberapa yang pernah saya lakukan ya. Dulu saya pernah dipercaya untuk mengawal sebuah kafe, Mbak. Target pasarnya mahasiswa di Jogja ini. 2 tahun saya pegang, kami pegang dan kita main medsos secara organik.
0: Nah.
1: Zaman itu masih medsosnya adalah Facebook, Instagram sama Twitter. Gitu. Nah, menariknya saya cuma butuh memainkan nomor meja, Mbak.
0: Nomor meja.
1: Ya. Gak apa-apa ya, ini saya pakai contoh kasus real ini.
0: Boleh, boleh. Karena kita juga butuh tahu nomor ya. Okay.
1: Oh, yang jadi saya terus terang lebih suka kalau memberi contoh itu apa yang pernah kami kerjakan. Bukan narsis, bukan pamer. Tetapi biar teman-teman yang apalagi pendengar di Jogja Smart Kerto ini nah, nanti punya inspirasi, gak harus sama kok. Mainannya bisa diulik lagi monggo. Nah, saya mainin nomor meja. Biasanya, Mbak, nomor meja kan rata-rata kayak gini ya, Mika. Mika yang diisi kertas nomor meja misalnya 1, 2 dan seterusnya. Nah, di itu padahal ukurannya kan setengah A4 ya, setengah kuarto gitu kan, cuman lumayan gede itu untuk nomor meja. Kenapa cuma diisi nomor? Waktu itu saya mikirnya gitu. Padahal ini bisa untuk memainkan bahasa kita gimmick branding ya, yang mengikat loyalitas pelanggan kita yang datang. Di situ, Mbak, saya kasih challenge bahwa silahkan foto pengalaman Anda ketika makan di kafe itu. Bagikan di medsos, dikasih hashtag resto kami. Restonya ini, nama restonya ya. Dikasih hashtag nama restonya. Udah gitu aja. Nanti, Mbak, setiap hari Sabtu, karena waktu itu saya sendiri yang handle, nah, saya pakai hashtag itu, saya akan cari tuh. Di rentang postingan dalam seminggu kemarin, Sabtu sampai hari Minggu kan tadi, minggu sebelumnya.
0: Nah, kita sepekan ya.
1: Sepekan, betul. Dalam satu 7 hari itu kita cari postingan yang masuk di 7 hari, lalu kita pilih postingan yang paling unik. Baik itu di Facebook, Instagram maupun Twitter.
0: Kala itu Twitter.
1: Kala
0: ya.
1: Itu Twitter. Jadi 3 ya, 3 medsos kita main. Udah, kita pilih satu-satu aja. Facebook kita ambil 1 orang. Kalau misalnya ternyata dia tiga-tiganya main nih, pakai tiga platform, ya kita pilih salah satu aja. Gitu, biar orangnya beda yang dapat hadiah gitu. Setelah itu baru kita DM, Mbak. Kita kasih voucher. Ini saya buka-buka dapur aja. Vouchernya maaf ya, vouchernya 50.000 doang, Mbak.
0: Iya, iya.
1: Tapi percaya enggak, orang yang dapat kejutan 50.000, apakah dia akan datang sendirian?
0: Iya.
1: Sendirian enggak? Tidak, Mbak Erna. Pasti dia pengen pamer minimal pacarnya. Ayo dong, ayolah. Malam minggu kita ke kafe itu lagi nih, aku dapat nih voucher 50.000. Begitu sama pacarnya. Pacarnya ngambil lebih, apakah dia nolak?
0: Enggak.
1: Pasti dia mau nombokin kan?
0: Iya.
1: Maka 50 tadi menjadi pengikat loyalitas, selebihnya adalah omset, Mbak.
0: Dan itu berhasil ya, Mas ya?
1: Oh iya, 2 tahun, Mbak, saya.
0: 2 tahun seperti
1: dua
0: itu.
1: 2 tahun.
0: Oh. Iya, berapa kali lipat tuh, Mas, sesudah brand seperti itu?
1: Nah, ini yang menarik begini kalau di branding itu, Mbak. Saya selalu ngomong di mana-mana, branding tidak bisa sebenarnya serta-merta diukur dengan selling. Karena ini tiga makhluk yang agak-agak mirip. ada tiga makhluk nih, Mbak, yang agak-agak mirip ya. Selling, marketing, sama branding.
0: Oh.
1: Nah, kalau nggak hati-hati, orang akhirnya menyamaratakan tiga ini. Padahal beda. Nah, nggak apa-apa ya, Mbak, saya tambahin dikit ya tentang tiga makhluk nih, mumpung ngomongin tiga makhluk biar
0: kita juga tahu ya, paham juga
1: ya. Ya, biar teman-teman di Joglus Marketo juga mulai sekarang jadi ngeh gitu. Oh, ternyata itu tiga makhluk itu lain ya. Waduh, kemarin udah terlanjur mikirnya sama. Jadi kalau selling itu ukurannya omset, Mbak. Asal omsetnya gede, maka kita akan dinilai bagus. Selling-nya asal omsetnya gede. Yang kedua, marketing. Kalau marketing adalah market share, keluasan pasar. Misalnya gini, dapat omset gede, tetapi yang beli cuma satu orang, maka buat marketing itu kurang
0: Misalkan karena pasarnya harus luas ya.
1: Iya dong, kalau market share
0: marketing
1: kan,
0: ya.
1: Iya,
0: ya,
1: kalau
0: ya.
1: Marketing namanya aja marketing, market gitu. Maka pasarnya harus luas. Kalau bisa sama-sama angkanya, misalnya omsetnya itu katakanlah omset misalnya sebulan 30 juta misalkan, anggap aja.
0: Iya.
1: Nah, kalau orang selling asal laku 30 juta selesai, Mbak. Sudah dikasih nilai A+ lah gitu kalau kuliah. Udah nih gitu.
0: Iya.
1: Nah, tapi kalau marketing 30 juta ini sebarnya di mana? Ternyata 30 juta ini yang beli hanya Kota Baru doang nih. Hanya di Kota Baru aja nih.
0: Yeah.
1: Maka buat orang marketing ini kurang oks gitu. Ini kurang oks nih. Nah, biar oks gimana? Maka orang marketing harus bisa menjangkau Kulon Progo, Bantul, Purwokerto, Semarang, Solo. Nah, itu baru oks. Sama-sama 30 juta. Tapi di marketing kita punya keunggulan kompetitif, sebarannya luas, sehingga peluang jangkauan kedepannya untuk dapat omset naik itu lebih terbuka dibanding dengan skop yang lebih kecil kan begitu. Nah, yang ketiga adalah branding. Kalau branding tadi, Mbak, pelanggan, maka yang dihitung berapa pelanggan yang membeli balik produk kita, menggunakan kembali jasa kita.
0: Loyalitas tadi ya, Mas ya.
1: Betul, akhirnya diikat dengan loyalitas. Karena 30 juta kalau setiap bulan yang beli orangnya ganti terus, maka di situ branding belum sukses. Karena orang yang gonta-ganti switching itu artinya dia enggak loyal. Gitu. Makanya mungkin Mbak Erna pernah ngalamin ya, pernah tahu gitu. Banyak kafe waktu launching, waktu baru orang antri-antri sampai parkiran. Umurnya cuma 3 bulan, Mbak.
0: Berarti dia gak sukses branding.
1: Betul.
0: Brandingnya tidak
1: betul.
0: Sukses.
1: Betul. Karena kadang-kadang teman-teman juga ada sedikit salah kaprah ketika ngukur branding. Dia hanya merasa butuh viral tadi. Viral di awal, padahal viral di awal ini juga bisa jadi bom nih, Mbak. Bisa jadi bumerang loh. Kenapa? Contoh kalau resto ya, viral di awal lalu dapurnya keteteran, Mbak. Pesanan telat. Menunya salah. Padahal kalau ceroboh kotor misalnya. Ada rambutnya segala macam. Saking paniknya karena belum siap. Harusnya misalnya siapnya waktu setup awal tuh baru ngelayanin katalah 10 orang, 20 orang, tahu-tahu dapat 100 orang. puyeng kan Mbak, masakin 100 orang di waktu bersamaan dan semua lapar. Orang kalau lapar kan jadi raksasa semua Mbak.
0: Iya, gelap mata.
1: Wah,
0: ya.
1: Wah, gelap mata udah puyeng itu.
0: Iya.
1: Nah, jadi balik tadi ke obrolan kita tadi Mbak. Mm-mm. Nah, maka kemudian saya waktu itu di resto itu cara mainnya begitu.
0: Mm-mm.
1: Nah, begitu itu kita mainkan, maka kita akan bisa memanfaatkan cerita-cerita di marketing zaman dulu Mbak, yaitu getok tular.
0: Mm.
1: Dari mulut ke mulut.
0: Aset verbal.
1: Betul, aset verbal. Kalau sekarang aset verbalnya ngeri Mbak.
0: Betul.
1: Bukan lagi dari mulut ke mulut Mbak.
0: Tapi?
1: Dari jempol ke jempol.
0: Oh iya.
1: Dari jempol ke jempol. Jadi begitu jempolnya kita bilang ke grup RT, lotek sana enak. Wah udah, nanti akhir pekan bisa ada undangan tuh. Ayo Mbak Erna, kita cobain loteknya yang itu kemarin di grup RT sudah dibilang enak gitu. Jadi, nah loyalitas itu memang unik Mbak. Jadi caranya memelihara mentalnya juga harus kreatif. Nah itu kenapa kita bicara industri kreatif itu jadi luas kemudian sekupnya kan. Bahkan sampai itu tadi bisnis kuliner itu pun butuh pendekatan kreatif loh. Nah kalau enggak orang sekarang pindah kok. Gitu. Ya, karena apa? Rasa itu bisa dicontoh dengan mudah.
0: Benar.
1: Iya kan Mbak? Benar. Rasa itu bisa. Kemasan bisa. Bisa sekarang buka IG itu mau nyari nyontoh kemasan model apa. Ibaratnya ada. Tetapi loyalitas itu gak bisa diduplikat.
0: Benar. Sekarang itu kecenderungannya mungkin lebih ke marketing, lebih ke selling. Brandingnya tinggalkan ya. Padahal itu sangat penting.
1: Betul.
0: Iya, baik. Baik, terima kasih Mas Theo yang ada di Magelang. Ini sudah mengirimkan aspirasi juga lewat WhatsApp. Pesan singkat kita ke 0811-2711-911. Mas mau tanya, bagaimana toh caranya memanfaatkan media sosial secara efektif untuk membangun audiens? Oh, mungkin pelanggan tadi. Ya, monggo Mas Edi untuk ditanggapi.
1: Oke, Mas Teo-nya nyantumin mungkin punya usaha apa gitu Pak? Enggak ya?
0: Enggak ada Mas.
1: Cuman
0: memanfaatkan media sosial.
1: Oke.
0: Iya.
1: Jadi begini, media sosial ini salah satu menurut saya ya, salah satu keajaiban branding era ini Mbak. Kenapa? Karena zaman dulu sebelum ada medsos, orang dengan modal finansial yang cekak, itu nyaris nggak bisa bermimpi punya usaha, Mbak. Iya nggak? Zaman 10-20 tahun yang lalu, orang bermimpi punya bisnis, itu kayaknya berat banget. Nggak, Pak Ton? Nah, kita-kita generasi X gini, apalagi boomers gitu, milenial awal aja masih ngalami. Gitu. Kayaknya mustahil gitu. Untuk pasang iklan baris aja, sekian 100 ribu di koran daerah yang jangkauannya cuman ya di lokasi setempat gitu ya. Tapi sekarang bayangkan dengan media sosial Mas Theo ya. Mas Theo dari Magelang.
0: Magelang,
1: itu bisa dikenal oleh Mbak Erna yang di Jogja. Gitu. Bisa dikenal oleh siapa lagi nanti di Surabaya segala macam. Nah, pertanyaannya bagaimana cara manfaatinnya? Tadi sebenarnya kalau Mas Theo menyimak dari awal, saya breakdown lagi nih dengan kasus medsos tapi. Jadi yang pertama tadi kan dengan tiga pendekatan simpel tadi Mas Theo, yang pertama adalah verbal. Nah, jadi yang pertama adalah verbal. Gitu. Jadi verbal ini kuncinya adalah tadi kalau punya bisnis ya harus punya nama. Terus nama ini kalau di breakdown lagi nih Mbak, harus konsisten baik di dunia offline maupun online. Jangan lupa loh ya, sekarang kadang banyak nih teman-teman, maaf ya, tidak bermaksud nyinyir gitu. Tapi begini, banyak teman-teman misalkan gini, ini saya contoh ngawur ya Mbak, saya pakai nama ngawur. Kalau misalnya ada kebetulan sama, maaf.
0: Mohon maaf ya.
1: Mohon maaf, ini saya ngawur aja. Misalnya saya bikin Kopa Kopi misalnya, gitu ya. Di dunia nyata saya bikin kafenya itu namanya, Kopa Kopi. Terus nanti begitu bikin IG, Beda lagi misalnya Kopa Kopi 324. Heeh. Karena nomor rumahnya 324 misalnya loh Mbak.
0: Iya.
1: Nah, itu kan membingungkan buat orang. Ini yang asli yang mana? Terus ini sama enggak? Nah, ini baru ngomongin nama nih dari aspek verbal. Kemudian tadi kita juga mengingatkan pentingnya tagline. Salah satu bentuk lain tagline di era sekarang, di era medsos adalah call to action. Jadi bagaimana kita bisa mengajak orang untuk action dengan usaha kita. Kalau warung kopi ya biar orang datang ngopi. Nah, kalau apa pakaian, misalnya bisnisnya pakaian, fashion, ya biar orang minimal nyoba deh. Gitu. Syukur-syukur langsung transaksi. Gitu ya. Tapi kan orang dari tahu sampai akhirnya action beli, transaksi, itu butuh tahapan. Nah, ini yang harus dikawal juga. Kemudian yang ketiga tadi kata kunci. Keyword. Atau kalau zaman sekarang di era medsos itu bentuknya hashtag. Beberapa orang mengatakan bahwa hashtag itu tidak penting. Ya, belakangan nih, belakangan mulai banyak tuh orang yang bilang hashtag itu enggak penting. Saya ingatkan, selama semua search engine atau mesin pencari itu masih menggunakan kata-kata untuk membantu kita, maka hashtag itu penting. Karena nyatanya orang nyari masih pakai kata-kata. Kecuali besok semua mesin pencari itu mengandalkan visual, hanya dari foto, sama sekali enggak ngomong, enggak ngetik. Nah, itu mungkin enggak perlu hashtag. Nah, tapi selama masih dibutuhkan kata kunci dalam pencarian, nah maka itu penting. Dan buat Mas Theo juga saya ingatkan bahwa hari ini data yang terbaru di beberapa riset, macam-macam risetnya, bisa di googling aja nanti, bahwa pelanggan itu cenderung mencari informasi tentang brand melalui medsos. Bukan bah Google lagi, Mbak. Mbak Google udah mau pensiun mungkin ya. Karena sudah simbah-simbah. Nah gitu ya, ini verbal nih Mbak. Lalu yang kedua visual nih. Nah, untuk yang visual Mas Theo, maka konten menjadi penting kalau di medsos. Ya, standar-standar sederhana dulu deh. Kalau misalkan belum bisa perfect gitu ya, belum bisa bagus banget apa terlalu tinggi tuntutannya, nggak apa-apa, yang keseharian aja misalkan ya foto setidaknya nggak buram. Bahkan sekarang kadang foto, beberapa foto yang buram, foto-foto agak kabur aja sekarang malah menarik. Karena
0: ya, balik ya, lagi
1: leres. Karena rasanya otentik. Nggak filter semua. Wah, sekarang kadang filter gitu ya don't sewu, malah jadi norak kadang. Itu pas di filter, ownernya kelihatannya kuinclong gitu. Wah, pas begitu ketemu langsung, waduh,
0: kecewa ya.
1: Saya juga sebenarnya kemarin waktu diminta foto untuk poster, ya mikir saya Mbak, wah jangan-jangan nanti orang lihat posternya didesain bagus banget RRI gitu kan, ini story disebar-sebar. Begitu nanti lihat typingannya, waduh.
0: Enggak kok pendengar ya.
1: Ya semoga gitu ya Mbak. Insya Allah saya tidak gila filter Mbak. Ya, jadi itu satu visual ya. Terus warna. Nah, jangan lupa kalau konten itu ya, kalau usaha sebaiknya logonya disertakan. Biar orang familiar dengan logo kita, dengan brand kita. Ya kecuali kita sudah terkenal nggak apa-apa, bisa di nggak dipakai di fotonya ya. Tapi kalau masih mengenalkan tahap-tahap awal, sebaiknya cantumkan logo usahanya di kontennya itu. Biar apa? Biar orang tiap melihat itu tanpa sadar akan merekam logo itu. Saya aja Mbak, saya terus terang kan Mbak Erna pasti tahu lah lihat tongkrongan saya ini kan generasi mbuh kapan gitu ya. Itu kalau mendengar RRI Mbak, yang terlintas di kepala saya masih logonya yang lama itu Mbak. Yang kotak ada kayak gelombang suara itu. Masih begitu saya. Nah, padahal sekarang kan sudah enggak. Sekarang sudah berbeda, pakai bentuk-bentuk yang dinamis ya. Ada seperempat lingkaran, ada lingkaran, ada segi empat gitu. Yang menarik gitu, dan menurut saya itu sangat aplikatif di digital gitu ya. Nah, lalu yang tadi yang kedua adalah apa? Visual. Terus logo ya, jangan lupa warna. Nah, warna ini konsisten. sebenarnya ada beberapa kasus yang sering terjadi di UMKM, Mbak. Ya ini berdasar klien yang biasa kami tangani maupun di beberapa kelas pelatihan yang kami terlibat ya. Sering sekali ini, tapi sekali lagi saya minta maaf nih ke teman UMKM ya, jangan nyinyir, jangan sakit hati, jangan baper. Kita bener bareng-bareng yuk gitu. Teman-teman UMKM itu kadang milih warna itu sesuai mimpinya tadi malam, Mbak. Jadi tadi malam mimpi biru, besok pagi tahu-tahu ganti biru. Seminggu lagi nanti kemasannya ganti hijau, ganti merah.
0: Enggak konsisten.
1: Enggak konsisten dan itu difoto, diunggah di medsos. Akhirnya orang ini enggak tahu. Ini sebenarnya yang asli yang mana? Maaf ya, kita pakai contoh air mineral deh. Kalau kita pakai biasa air mineralnya itu tutupnya yang biru itu, maka ketika tiba-tiba besok pagi dia jadi warnanya merah, kita pasti nggak percaya kalau itu mereknya si A itu. A itu biasanya biru kok tutupnya, kok sekarang merah? Ini pasti gitu. Maka akan ada keraguan.
0: Baik.
1: Ya kan, Mbak? Itu di medsos seperti itu. Dan itu akan jadi pengalaman yang buruk ketika offline sama online-nya nggak connect.
0: Konsisten ya.
1: Iya, nggak konsisten.
0: Ini jawaban untuk Mas Theo. Sekaligus sepertinya harus mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini, Mas Edi. Meskipun sebenarnya masih banyak yang pengen kita tanyakan, mungkin lain kesempatan kita sambung, Jeh.
1: Oke.
0: Banyak di antara kita yang punya ide bagus, tetapi mungkin gagal ketika melakukan branding itu tadi. Bisa disampaikan di lain waktu dan kesempatan. Tapi terima kasih sekali, ini pengalaman yang luar biasa, pengetahuan yang luar biasa untuk kita. Matur nuwun, Mas Edi.
1: Sami-sami, Mbak Erna, matur nuwun juga.
0: Iya, baik. Nah, pendengar itu tadi Mas Edi SR, Brandpreneur Consultant, peran dunia digital dalam industri kreatif. Saya akhiri Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 di edisi kali ini. Selanjutnya kita nanti akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surakarta. Tentu saja akan mendengarkan Lintas DIY Jateng sore ini.
2: Beranda Astacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng hari ini, dalam kunjungannya di Pasar Insinyur Soekarno Soekarjo, Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya menjaga harga daging ayam tetap stabil dan menguntungkan peternak, sekaligus terjangkau bagi konsumen. Galang Satrio Priambodo, 25 tahun pekerja migran Indonesia PMI asal Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, dilaporkan meninggal dunia tenggelam saat berenang di salah satu sungai di Jepang. Lintas DIY Jateng hari ini Jumat 21 Agustus 2026 disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan dirilai oleh RRI Pro 1 Purwokerto, Semarang dan Yogyakarta dan dibawakan bersama saya Riandani Surya. Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya menjaga harga daging ayam tetap stabil dan menguntungkan peternak, sekaligus terjangkau bagi konsumen. Hal itu disampaikan saat memantau harga ketersediaan bahan pokok di Pasar Insinyur Soekarno Soekarjo. Selengkapnya berikut dilaporkan Edwi Puryono.
1: Kan peternak kan pada protes sampai ayamnya ada yang dibagi-bagi itu karena harga turun. Nah sekarang mendekati.
2: Saudara Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya menjaga harga daging ayam pada tingkat yang memberikan insentif bagi peternak untuk terus berproduksi dan pada tingkat konsumen. Sebab harga yang terlalu rendah dalam jangka panjang dapat menyebabkan peternak merugi dan mengurangi produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada ketersediaan pasokan yang kemudian berpengaruh terhadap harga di tingkat konsumen. Penegasan itu disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso kepada wartawan usai memantau harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Insinyur Soekarno Soekoharjo. Dalam pantauan tersebut, Mendag menyoroti harga daging ayam yang saat ini berada pada kisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogramnya dan menurutnya harga tersebut relatif stabil dan masih berada di kisaran harga acuan yaitu Rp40.000 per kilogramnya.
1: Harga ayam itu kan dulu Rp36.000, harga acuannya kan Rp40.000. Jadi justru kalau mendekati 40 itu bagus ya. Karena apa? Karena peternak tidak dirugikan. Kalau harga 36 terus peternaknya bisa tutup. Kalau peternak tutup enggak ada ayam. Kalau langka harga jadi mahal. Makanya harganya kalau mendekati 40 itu bagus. Jadi keserap MBG ini bagus ya. Dulu kalau waktu libur itu kan enggak keserap sehingga peternak kan pada protes sampai ayamnya ada yang dibagi-bagi itu karena harga turun. Nah, sekarang mendekati HET justru bagus. Itu yang kita harapkan karena peternak bisa produksi terus. Harga jadi stabil.
2: Mendag Budi Santoso juga menambahkan harga acuan merupakan titik keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen, di mana harga yang terlalu rendah dapat menekan produsen, sedangkan harga yang terlalu tinggi dapat membebani konsumen. Salah satu pedagang daging ayam di Pasar Insinyur Soekarno Soekoharjo, Saparti Ahmad Muslim mengatakan kenaikan harga telah terjadi selama satu bulan terakhir. Sebelumnya harga daging di kisaran Rp36.000 hingga Rp38.000 per kilogramnya. Menurutnya penyebab meroketnya harga daging ayam lantaran pasokan stok dari peternak berkurang. Pihaknya berharap dengan kedatangan Menteri Perdagangan ke Pasar Insinyur Soekarno Soekoharjo mampu menstabilkan harga di pasaran.
3: Harga yang berani ini naik Rp42.000. Naiknya karena mungkin pasokan stoknya agak berkurang. Stoknya agak berkurang, harganya kan mau nggak mau naik. Sedangkan daya beli ke konsumennya agak turun.
2: Salah satu pedagang daging ayam lainnya di Pasar Insinyur Soekarno Soekoharjo, Rizky, yang sempat ditemui Menteri Perdagangan, mengatakan bahwa harga daging ayam sempat menembus angka Rp42.000 per kilogramnya yang terjadi sekitar bulan Juli lalu. Pihaknya menduga penyebab kenaikan harga daging ayam adalah kembalinya program makan bergizi gratis setelah libur pada tahun ajaran baru.
3: Soalnya agak berulang, akhirnya kan mau nggak mau naik. Sedangkan daya beli ke konsumennya agak turun. Hanya pedagang-pedagang kecil aja yang masih beli. Kalau masyarakat umum mikir-mikir, mungkin untuk kebutuhan yang lainnya yang lebih bermanfaat. Kalau daging hanya
2: Hadir dalam kegiatan pemantauan harga pokok, diantaranya adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Soekoharjo Suyamto, serta Kadinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Sumarno, dan Sekjen Kemendag Isi Karim. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Galang Satrio Priambodo, 25 tahun pekerja migran Indonesia PMI asal Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, dilaporkan meninggal dunia tenggelam saat berenang di salah satu sungai di Jepang. Kepala Dinas Tenaga Kerja di Disnaker Kabupaten Sragen, Rina Wijaya, mengkonfirmasi kabar duka tersebut. Korban meninggal bukan kecelakaan kerja. Selengkapnya laporan Mulato Isan.
4: Kita sudah berkomunikasi dengan KBRI-nya di Jepang. Memang dia kalap, apa itu, tenggelam di sungai. Di
5: seorang pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Sragen, Galang Satrio Priambodo, 25 tahun, dilaporkan meninggal dunia akibat tenggelam di salah satu sungai di Jepang sepekan yang lalu. Jenazah korban dijadwalkan tiba di rumah duka Sragen pada Sabtu 22 Agustus siang. Korban yang merupakan warga Dukuh Karang Turi RT 1 Desa Padas Kecamatan Tanon tersebut mengalami musibah saat sedang berenang di luar jam kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja di Senaker Sragen, Rina Wijaya, mengonfirmasi kabar duka tersebut. Berdasarkan penelusuran data dan informasi awal dari pihak terkait, korban berangkat ke Jepang melalui Lembaga Pelatihan Kerja LPK di Wonogiri. Berdasarkan data yang dihimpun di Senaker Sragen dari pihak KBRI di Jepang, insiden tersebut terjadi ketika korban bersama rekan-rekannya berenang di sebuah sungai setempat. Sebelum kejadian, rekan-rekan korban sebenarnya sempat melarang dan mengingatkan agar tidak berenang di lokasi tersebut lantaran sungai itu kerap digunakan untuk prosesi pelarungan abu jenazah pada waktu tertentu.
4: Ya, memang sebenarnya menurut informasi dari Bu Hesti di KBRI, itu sudah ada dari teman-temannya sudah menyarankan jangan berenang di situ. Karena sungai itu di saat-saat tertentu itu dibuat untuk ngelarung abu jenazah. Nah, ternyata ya mungkin kodarullah, kebetulan korban meninggal dunia.
5: Sementara itu, Sekretaris Desa Padas Muhammad Ahyani Mursyid mengatakan pemerintah desa setelah mendapatkan kabar duka tersebut langsung berkoordinasi dengan Disnaker Trans Kabupaten Sragen keterkaitannya dengan prosesi pemulangan jenazah dari Jepang. Rencana pemulangan jenazah dari Jepang pada hari Jumat dan diperkirakan sampai di Sragen pada Sabtu siang.
6: Rencana pemulangan dari Jepang itu hari Jumat, transit di Denpasar, Jakarta, baru ke Solo. Insya Allah sesuai jadwal, kalau tidak ada perubahan maupun kendala, dari Sabtu kurang lebih jam 9 itu sampai di Bandara Adi Sumarmo. Terus terkait dengan fasilitas ambulan dari PSC PMI.
5: Informasi yang dihimpun, proses pemulangan jenazah Galang menghadapi sejumlah kendala teknis, di antaranya status kepesertaan kerja korban di Jepang sudah memasuki tahun kelima dengan skema pekerja terampil setelah sebelumnya menyelesaikan program pemagangan selama 3 tahun. Selain insiden terjadi di luar jam kerja, perusahaan tempat korban pekerja di Jepang dilaporkan tidak mendaftarkan korban dalam program asuransi. Kondisi tersebut membuat biaya pemulangan jenazah dari Jepang ke Indonesia ditanggung melalui pembiayaan swadaya dan penggalangan dana solidaritas sesama komunitas pekerja migran di Jepang. RRI Surakarta, Melutuisan, melaporkan.

0: Sar Pemalang, Kantor Sar Semarang, Hendika Hengki, mengatakan seluruh proses evakuasi berjalan lancar dan kondusif.
1: Yang kronologis kejadiannya yaitu ada 4 pendaki bersama rombongannya, 1 orang terpleset karena 1 pendaki atas nama M. Fahri Maulana itu terjatuh karena pijakan tanahnya itu terjadi amblas sehingga survivor tersebut jatuh di kedalaman kurang lebih 15-20 meter.
0: Menurut Handika, proses evakuasi melibatkan hampir 100 personel dari berbagai unsur, diantaranya Basarnas, TNI, Polri, pengelola basecamp, potensi SAR dari Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan Banyumas, serta warga setempat. Handika mengapresiasi kerjasama seluruh unsur SAR gabungan sehingga proses evakuasi dapat diselesaikan dengan baik. Ia juga mengingatkan para pendaki untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat melakukan pendakian menuju kawasan puncak Gunung Slamet. Imbauan tersebut disampaikan agar para pendaki lebih memperhatikan keselamatan dan kejadian serupa tidak kembali terjadi. Damara Sakti laporkan.
2: Mendengar panen raya bawang merah di Parangtritis Bantul menunjukkan hasil yang memuaskan dengan produksi mencapai 4.000 ton. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
3: Harga langsung di tingkat petani itu 18-20 ribu. Itu udah premium, itu udah bagus sekali harga.
4: Para petani di Kelurahan Parangtritis Kretek Bantul menggelar panen raya bawang merah di lahan seluas 200 hektar pada Kamis siang. Agenda akbar yang juga dihadiri oleh Kementerian Pertanian, Pemda DIY, Pemkab Bantul, serta jajaran direksi LPP RRI ini mencatatkan hasil memuaskan dengan produksi mencapai 4.000 ton bawang merah. Dengan capaian tersebut, panen raya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan petani serta ketersediaan pasokan bawang merah. Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi menyatakan, rata-rata produktivitas bawang merah di Bantul berada di angka 20 ton per hektar. Jumlah tersebut menurutnya menjadi potensi besar dalam memperkuat ketersediaan bawang merah di Kabupaten Bantul, sekaligus menopang kebutuhan komoditas tersebut di DIY. Meski produksi bawang merah di Bantul masih berada di bawah sejumlah sentra bawang nasional seperti Jawa Tengah, pemerintah menilai bahwa potensi peningkatan produksi masih dapat dilakukan.
3: Dari data BPS yang ada menunjukkan bahwa sumbangsi produksi Kabupaten Bantul 66-70% itu disuplai atau disupport dari Bantul. Karena sekali lagi ini menjadi penyangga bawang merah khususnya DIY. Kalau ketersediaan ini terjaga, maka paling tidak inflasi bisa terjaga di Provinsi DIY Yogyakarta. Paling tidak Bantul itu swasembada bawang merah dulu di lokasinya, sehingga tidak usah mensuplai dari kabupaten-kabupaten lain. Karena kenapa? Surplus. Kalau dia surplus, tentunya bagus.
4: Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Tirto Asih Nanto Pratomo mengungkapkan bahwa masa tanam kali ini lebih baik daripada sebelumnya. Selain masa tanam yang berbarengan, melimpahnya hasil panen juga didukung dengan penerapan elektrifikasi pertanian.
5: Lebih baik sekarang, Pak. Disebabkan kan kalau di sini kan diatur oleh gapoktan. Jadi pola tanam itu harus serempak. Kalau MT pertama itu di bulan Maret, kalau MT kedua di bulan Juni, Juli. Kalau pakai pompa air, pagi-pagi sampai sekitar jam 10 sudah habis 2 liter. Satu tangki habis. Kalau listrik, itu 1.000 meter paling besar 2.000.
4: Selain produktivitas yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Dengan harga Rp18.000 per kilogramnya, hasil panen bawang merah di Bantul diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Info Lintas DIY Jateng yang hari ini Jumat 21 Agustus 2026 disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan dirilai oleh RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Lahan terbatas di dalam lapas tak menghalangi warga binaan lapas Cebongan untuk tetap produktif dengan budidaya sayur dan ikan yang rutin panen puluhan kilogram setiap harinya. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
6: Ketahanan pangan yang ada di lapas kelas 2B Sleman ini kita merupakan wujud nyata dari mendukung asta cita Presiden Prabowo terkait
7: lapas
6: dengan
7: lapas kelas 2B Sleman atau lapas

0: Cirebongan berupaya untuk mewujudkan kemandirian pangan melalui budidaya tanaman sayur dan ikan di lingkungan lapas. Selain memenuhi kebutuhan pangan, budidaya ini juga menjadi bagian dari program pembinaan keterampilan warga binaan. Sejumlah sayur seperti kangkung, sawi, bayam, tomat hingga selada dibudidayakan di lahan brengang atau lorong sempit dengan total luasan 1.443 meter persegi. Kepala Subseksi Kegiatan Kerja Lapas Cirebongan, Agus Trianta menjelaskan, lahan budidaya sayur dan ikan ini sudah ada sejak lapas berdiri. Dalam sehari, pihaknya bisa melakukan panen hingga 50 kg sayur. Dari hasil panen itu, sebanyak 30 kg sayuran diolah di dapur lapas dan dikonsumsi oleh warga binaan. Sementara, sisanya dijual kepada masyarakat dan para pelaku UMKM. Sebagian hasil dari penjualan sayur masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak, sedangkan sisanya diberikan sebagai premi kepada warga binaan.
1: Setiap hari panen itu, karena berbeda-beda dengan namanya, apa variannya ada yang dari bayam, kangkung, sawi, terong, kemudian tomat. Jadinya setiap harinya panen tidak melulu satu item kangkung aja, iya. Kita lihat ke sehariannya apakah mereka itu perlakuan baik, dilihat dari juga dari lamanya hukuman. Kita ambil-ambil yang tidak terlalu lama hukumannya di sini. Paling enggak ya pol-polnya berapa ya, 2 tahunan lah. Karena resiko juga kan, kalau yang lama-lama itu mungkin resiko akan melarikan diri atau mungkin.
0: Menurut Agus, warga binaan selama ini menunjukkan antusiasme dalam mengikuti berbagai kegiatan produktif selama menjalani masa pidana. Sementara, Kepala Lapas Kelas 2B Sleman, Tri Mulyono menyebut budidaya tanaman ini bukan hanya menghasilkan bahan pangan, tetapi juga menjadi bagian dari fungsi pembinaan pemasyarakatan. Tri mengatakan semangat kemandirian pangan tak hanya berhenti pada budidaya sayur dan ikan. Kedepan, pihaknya akan terus melakukan pengembangan di sisa lahan yang masih ada.
2: Sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, salah satu fungsi dari lapas adalah memberikan program pembinaan. Ini tentunya merupakan wujud nyata dari kami untuk mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan agar narapidana itu berkualitas, mempersiapkan diri mereka agar nanti kelaknya setelah bebas, mereka sudah siap untuk terjun ke masyarakat dengan memiliki keterampilan-keterampilan yang sudah diberikan oleh kami.
0: Melalui budidaya pangan, Lapas Cirebongan tak hanya berupaya untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, tapi juga sekaligus melakukan pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan bekal untuk kembali produktif di tengah masyarakat.
3: Pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian Komisi E DPRD Jateng di tengah momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya bersama Luki.
4: Prioritas pertama kita adalah akses pemerataan pendidikan, termasuk layanan-layanan dasar yang nanti bisa...
5: Pemerataan akses pendidikan saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah. Upaya tersebut diarahkan agar layanan pendidikan dasar dapat menjangkau seluruh anak, termasuk mereka yang berada di wilayah pelosok di Jawa Tengah. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Kusno, mengatakan Dinas Pendidikan Jawa Tengah mendukung program pemerintah pusat maupun daerah yang bertujuan memperluas akses pendidikan, salah satunya melalui program yang ditujukan untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu contoh yakni proses penerimaan peserta didik dilakukan berdasarkan data dan aturan yang berlaku. Jika dalam proses verifikasi ditemukan ketidaksesuaian data, maka perbaikan dilakukan sesuai ketentuan.
4: Dan kami juga bersyukur sekali masyarakat sekarang sudah mulai belajar banyak tentang kejujuran, tentang keterbukaan, dan kami berterima kasih juga kepada seluruh masyarakat yang dengan tentu dewasa ya menerima ini menjadi sebuah fakta, sehingga mereka juga akhirnya mengambil sikap-sikap yang sangat elegan untuk menyadari bahwa oh ternyata data saya salah, oh ternyata data saya perlu dibenarkan. Nah, kami di Dinas Pendidikan terus mendorong termasuk anaknya, termasuk juga orang tuanya, termasuk juga masyarakatnya.
5: Sementara anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dipa Yustia Pasa, menilai pendidikan merupakan fondasi penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai bantuan sosial maupun fasilitas tidak akan maksimal jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Dipa juga menyoroti pentingnya ketepatan data penerima bantuan pendidikan, khususnya kelompok masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga 4. Politisi Golkar itu juga mendorong dilakukan verifikasi dan validasi data secara lebih teliti, sehingga berbagai program seperti program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
6: Banyak, banyak. Dan semua, mohon maaf, PIP, KIP sekarang sudah mulai terprogram untuk desil 1 hingga desil 4. Sangat luar biasa sekali sebetulnya apa namanya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Cuman hari ini memang masih banyak PR tentang penilaian.
7: Oke.
6: Masih banyak PR kita untuk menilai apakah orang itu masuk dalam golongan apa atau apa, kan begitu, masih banyak PR. Ya, ini kita sama-sama berbenah.
5: Pihaknya juga menyoroti pentingnya kejujuran masyarakat dalam memanfaatkan program bantuan pemerintah. Di sisi lain, DIPA juga mendorong agar suara anak muda lebih banyak dilibatkan oleh pemerintah dalam proses penyusunan kebijakan. Lukis Dian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Membentengi generasi muda dari krisis moral hingga perilaku negatif di era digital, orang tua diajak untuk menerapkan pendidikan pentahelik yang menyeluruh hingga ke karakter. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Mendidik anak secara komprehensif ya.
9: Pendengar, krisis etika di kalangan generasi muda menjadi tantangan yang makin nyata di tengah pesatnya pengembangan teknologi digital saat ini. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya berbagai perilaku negatif di media sosial yang berpotensi merusak hubungan sosial dan karakter generasi penerus bangsa. Berbagai bentuk pelanggaran etika kerap muncul dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari perundungan daring, penyebaran fitnah, ujaran kebencian, hingga hoax. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di ruang digital, tetapi juga berdampak pada lingkungan sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Menyikapi masalah kalangan pemuda dan anak itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengajak orang tua untuk memberikan pendidikan yang komprehensif. Tidak hanya pendidikan akademis, tetapi juga karakter dan moral.
8: Tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita, kaitannya dengan mendidik anak-anak kita semua. Tentu saja pendidikan tidak hanya dari pendidikan secara formal, bagaimana pendidikan terkait dengan karakter yang selama ini mungkin agak dilihat kurang, mendidiknya secara komprehensif ya.
9: Salah satu Gen Z, Nugraha, menilai krisis moral banyak dipengaruhi dengan adanya pengaruh dari media sosial dan pergaulan saat ini. Fenomena ini menurutnya tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, melainkan keluhan global yang disikapinya dengan cara meningkatkan pendidikan agama.
10: Krisis etika, frustrasi, memang frustrasi untuk krisis etika di seluruh, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia pun etika selalu merosot dari generasi ke generasi. Tapi untuk Indonesia sebenarnya masih oke.
9: Lebih lanjut, Nugraha memandang penting ditanamkannya pendidikan agama sejak dini, sebab dengan pemahaman agama yang lebih baik, menurutnya krisis moral dapat dicegah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bersekolah gratis Banyumas jemput pelajar tekan risiko kecelakaan di jalan. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nur Fauzia.
11: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mengembangkan layanan bus sekolah gratis sebagai upaya mendekatkan akses pelajar menuju sekolah sekaligus meningkatkan keselamatan lalu lintas. Hal tersebut disampaikan Kepala UPTD, Pengelola Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Muhammad Soleh Wibowo. Soleh mengatakan bahwa program tersebut salah satunya dilatar belakangi tingginya resiko kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar. Menurut Soleh, sebagian pelajar belum memenuhi persyaratan untuk mengendarai kendaraan bermotor karena belum memiliki surat izin mengemudi. Oleh karena itu, layanan bus sekolah diharapkan menjadi alternatif transportasi yang aman dan membantu orang tua tidak memberikan kendaraan kepada anak yang belum cukup umur. Selain aspek keselamatan, keberadaan bus sekolah gratis juga diarahkan untuk membentuk kedisiplinan pelajar.
12: Pemerintah Kabupaten Banyumas melaksanakan pelayanan ini, program ini. Pertama, selain mendekatkan para siswa-siswi dengan sekolah, itu kita juga mengurangi angka kecelakaan di jalan. Karena memang tingkat angka kecelakaan di jalan yang dialami oleh pelajar itu sangat tinggi. Dan mereka rata-rata belum memiliki surat izin mengemudi untuk menjalankan kendaraan ya, seperti itu ya. Karena syarat administrasinya kan harus ada SIM. Kemudian untuk melatih siswa-siswi lebih disiplin, karena memang awal dari jemputan ini itu mereka harus siap di rumah jam 5.30 atau jam 6. Dan tidak ada terlambat kalau ikut bis sekolah ini. Tidak terlambat dan siswa-siswi lebih gasik masuknya, dan di dalam bis tersebut mereka bisa berinteraksi dengan para siswa-siswi juga walaupun beda sekolah.
11: Soleh juga menjelaskan bahwa penentuan rute bus sekolah gratis dilakukan melalui survei dan koordinasi dengan instansi terkait. Survei mencakup kondisi ruas jalan yang akan dilalui, sekolah ataupun fasilitas pendidikan yang menjadi tujuan, serta pendataan calon pengguna layanan. Pertimbangan kondisi jalan menjadi penting karena armada bus yang digunakan memiliki ukuran medium dengan tinggi dan lebar tertentu, sehingga tidak semua ruas jalan dapat dilalui. Untuk saat ini, pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengoperasikan 6 armada bus sekolah gratis. 2 armada medium melayani rute Kemawi, Sumagede, Banyumas, dan 2 unit lainnya melayani rute Pasinggangan, Binangun, Banyumas. Sementara itu, 1 armada jenis elf melayani rute wilayah Patikraja, mulai dari Karangendep, Karanganyar, Notok, hingga Patikraja. Sehingga Soleh berharap para pelajar dan orang tua dapat memanfaatkan layanan tersebut secara berkelanjutan, terutama bagi masyarakat yang wilayahnya telah masuk dalam cakupan rute bus sekolah gratis. Ia juga mengingatkan untuk para orang tua agar tidak memberikan kendaraan bermotor kepada anak yang belum cukup umur dan belum memiliki SIM. Vinta Nurfauzia melaporkan.
3: Pendengar, demikian info lintas DIY Jateng hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Atas perhatiannya kami mengucap

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sambil menikmati sore, sambil menikmati lagu dan musik, mungkin sambil melakukan aktivitas ngemil ya. Iya, makan camilan. Kalau dari bahasa Jawa sebenarnya cami, nyami gitu ya. Makan nyamian. Ada banyak pisang goreng, ini kalau yang ada di Jogja dan sekitarnya ya. Kali juga balok. Balok itu bukan balok kayu ya, tapi telo yang digoreng, ya kan? Ketela goreng atau mungkin rebus bisa jadi juga kletian. Maklum, kalau dimakan dikunyah menimbulkan suara kletek-kletek renyah, makanya dinamakan kletian. Seakan memang memberikan satu nuansa dan rasa tersendiri di sore hari ini pendengar. Maka dalam Jogja sore ini saya masih mencoba menghadirkan beberapa koleksi lagu. Tentu untuk menemani aktivitas pendengar yang mungkin menikmati sore dengan makan camilan tadi.

datang juga nih Tumpah Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026, dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Cinta Sia-Sia, Misrina Arija. Bila dari Raisa. Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya Kau dari Liodra. Rayu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan Risau dari Atik CB. Dan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau dari Tulus. Sesi Potret dari Enau dan Ariel Smana. Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir Kali Wijaya 80. Lestari Merdu, Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan Terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang. Butet dari Batak. Kicir-kicir dari Betawi. Suwe Ora Jamu dari Jawa. Es Lilin Sunda. Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat. Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Wayawai Windawe dari Papua. Bole Lebo. Dodoy Si Dodoy. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

grup musik Krakatau yang saat itu beranggotakan Dwiki Darmawan, Indra Lesmana, Prabe Dharma, Doni Suhendra, dan Tri Utami menyanyikan lagu berjudul Gemilang di album bertajuk Krakatau di tahun 1987. Lagu ciptaan Dwiki Darmawan dan Mira Lesmana ini diprediksi oleh pengamat musik saat itu akan susah diterima pasar di tahun 80-an. Namun album pertama grup Krakatau ini sukses besar di pasaran. Single Gemilang begitu disuka pecinta musik Indonesia.

Lagu berjudul Gemilang juga didaur ulang oleh penyanyi Andin dalam album keempatnya bertajuk Kirana di tahun 2010. Aransemen dalam single Gemilang ini menawarkan konsep minimalis melalui permainan gitar, selo, dan berlatar belakang permainan bass. Nikita Dompas dan Rifka Rahma bertindak sebagai penata musik.

Di tahun 2018, grup RUN yang beranggotakan Rayi, Asta, dan Nino mendaur ulang lagu Gemilang dalam album kompilasi produksi Miles dan Trinity Optima yang menjadi soundtrack dalam film anak-anak Kulari ke Pantai. Album ini berisi 6 lagu, termasuk lagu Gemilang yang merupakan ciptaan Dwiki Darmawan dan Mira.

Iya, yang rilis tahun 2024, 2 tahun ya. Dari miliknya Jazz, Boleh Merindu ya di sore hari ini pendengar. Tentu menemani aktivitas pendengar yang beragam, ada mungkin yang tengah berkendara. Nah ini kalau bicara mengenai berkendara, sama pentingnya ketika menjaga kendaraan kita tetap baik-baik saja, begitu juga dengan badan, stamina kita tetap sehat saja, terutama ketika kita tengah berkendara. Karena dengan badan yang sehat, tentu kita akan memiliki kewaspadaan yang optimal, kemudian juga reaksi cepat ketika ada di jalan, fokus pun juga tetap terjaga. Baik, pendengar, tentu untuk menambah fokus tetap terjaga, kadang-kadang lagu, musik gitu ya, sambil ya sedikit berdendang begitu, bisa terus mempertajam fokus ketika tengah berkendara di sore hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar,

0: untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kemerdekaan bukanlah hal yang mudah untuk diraih, melainkan diraih dari perjuangan para pahlawan nasional dalam melawan penjajah. Saat itu, 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno, tandanya kemerdekaan bagi negara tercinta, Indonesia. Di tangan kitalah tugas meneruskan jasa para pahlawan. Kita wujudkan dalam setiap perjalanan, setiap karya dalam mengisi pembangunan, menjadi saksi perjuangan yang tak pernah padam, selalu ada di dada anak bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita merawat keberagaman, membangun masa depan, bersama dalam harmoni kebinekaan. Kemerdekaan bukanlah hanya sekedar tanggal, namun semangat untuk maju, semangat untuk bersatu, harus terus menyala dari dalam sanubari. Dirgahayu Republik Indonesia.

Ya, mendengar sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi Rabu malam lalu, melibatkan satu unit bus penumpang serta seorang pejalan kaki. Saya kutip dari rri.co.id, kecelakaan terjadi di Jalan Jogja Wates, kilometer 01, tepatnya di depan kantor Balai Besar Veteriner, Dusun Gunung Gempal, Giripeni, Wates, Kulon Progo. Kasih Humas Polres Kulon Progo, Ibtu Sarjoko, mengatakan akibat insiden atau kecelakaan ini, pejalan kaki warga asal Wates, Kabupaten Kulon Progo, mengalami luka berat, dinyatakan meninggal dunia di tempat. Sementara pengemudi bus serta para penumpang dilaporkan tidak mengalami luka-luka pasca kejadian yang ada. Nah, mendengar tentu menjadi pembelajaran untuk kita juga ya, karena kalau bicara mengenai pengguna jalan raya, bukan hanya adalah semata-mata kendaraan yang melintas, tapi juga pengguna yang lainnya, termasuk para pejalan kaki.

0: Ini lurus atau belok?
1: Pakai GPS aja.
0: Kadang GPS itu gak bener, Ma. Terus kita mau makan kemana?
1: Terserah papa lah. Yang penting makanan dan tempatnya bagus buat selfie. Dan yang ada wifi-nya, Pa. Kuota aku mau abis nih. Mati gaya kalau telat update. Terus nyari mejanya yang deket stop kontak, Pa. Sudah lobet nih.
0: Waduh, mama kena kejalan homofobia. Mama, hidup itu sak matio saja. Jangan takut dibilang kudet, kurang update.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Yogyakarta.
3: Minuman sampah? Hah? Minuman apa itu? Ya, Wedang Uwu, minuman khas Yogyakarta ini tampilannya seperti terbuat dari sampah atau uwuh. Minuman ini semakin populer, utamanya di kalangan para wisatawan. Melansir laman jogjanews.com, Wedang Uwuh sebenarnya sudah ada sejak zaman Sultan Agung, Raja Mataram Islam, tahun 1600-an. Diracik secara tidak sengaja. Minuman jahe sang raja tak sengaja kemasukan ranting dan daun rempah-rempah yang terbawa angin. Setelah diminum, selain rasanya enak, juga membuat badan hangat dan sehat. Ternyata, yang membuat minuman sang raja terasa beda adalah tambahan cengkeh, kayu manis, secang, dan daun pala. Nah, bila ke Yogyakarta, jangan lupa minum Wedang Uwuh. Enak dan menyehatkan.

0: an Abdillah ibn Amri wa ibn al-'As radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu muttafaqun alaihi.
1: Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang muslim adalah seorang yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya, sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat muttafaqun alaihi.

0: Ya, baik pendengar, segera kami akan mengumandangkan azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, kadang yang paling sulit dikalahkan bukan orang lain, tapi diri sendiri. Bukan lawan di luar sana, tapi emosi yang ada di dalam dada. Satu pesan singkat bisa membuat kita tersulut. Satu komentar di sosial media bisa membuat hati kita panas. Satu ucapan orang lain bisa membuat kita ingin membalas tanpa berpikir panjang. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat yang sangat singkat namun begitu dalam maknanya, yang artinya janganlah kamu marah maka bagimu surga. Dalam hadis ini bukan berarti kita tidak boleh merasa kesal. Bukan berarti kita harus memendam semua rasa, tapi jangan biarkan marah menguasai akal. Karena saat marah datang, kata-kata yang keluar sering tak terjaga, keputusan yang diambil sering disesali, hubungan yang baik bisa rusak hanya karena emosi sesaat. Anak muda sering marah itu bentuk keberanian, padahal tidak selalu begitu. Kadang menahan marah justru jauh lebih berani. Membalas itu mudah, tapi menahan diri butuh kekuatan. Berteriak itu gampang, tetapi diam saat emosi memuncak adalah tanda kedewasaan. Saat marah, jangan buru-buru bicara. Jangan langsung mengetik, jangan langsung mengunggah. Beri jeda pada hati, tarik nafas, ambil wudu. Duduk jika sedang berdiri, diam jika kata-kata mulai tak terkendali. Karena banyak masalah besar berawal dari emosi yang tak diberi waktu untuk reda. Tidak semua hal harus dibahas, tidak semua omongan harus diladeni. Kadang memilih tenang bukan berarti kalah, justru itu tanda bahwa kita sedang menjaga diri agar tidak menjadi orang yang kita sesali. Karena orang kuat bukan yang menang saat bertengkar, tetapi yang mampu menang melawan awam marahnya sendiri. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari sifat-sifat pemarah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan pernah lari dari masalah, karena masalah akan terus mengikuti. Hadapilah, karena itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kibru atau biasa disebut dengan sombong merupakan sifat menilai diri lebih besar dan lebih baik daripada orang lain, melihat derajatnya di atas orang lain. Kerusakan dari sifat sombong ini banyak sekali. Di antaranya, menyakiti orang lain, memutuskan tali kasih sayang, memisahkan hati, dapat membuat orang marah atau orang tidak suka kepadanya, kemudian sepakat untuk menyakitinya. Dan di antaranya juga, orang yang sombong itu tidak tunduk kepada kebenaran dan memendam kebencian, dan tidak lembut dalam menyampaikan nasihat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sebiji sawi sifat sombong. Sombong di sini diibaratkan sebiji sawi. Kalaupun kita memiliki sekecil apapun sifat sombong dalam hati kita, sekecil biji sawi yang tidak terlihat, maka surga tidak akan mau mencium bau kita, apalagi sampai menerima kita dalam surganya. Wa man arafa annahu makhlupun min nutfah, seseorang menyadari bahwa dia diciptakan dari setetes mani, wa annahu sa'irun ila jifah, dan akan menjadi bangkai, hana alaihi ayat surukul kibro, maka mudahlah baginya untuk meninggalkan sombong, alladhi sababuhul ujibru, yang menjadi penyebab ujub atau merasa bangga pada kemampuan diri sendiri. Dan cara untuk menghindari sifat sombong ini, bahwa mengingat semua yang ada di dunia ini adalah titipan dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Kita akan mati menjadi bangkai. Kita akan kembali ke tanah. Dan semua yang Allah berikan ini, yang kita miliki saat ini, Allah ingin melihat, Allah ingin memberikan tes, Allah ingin mengetes diri kita. Maka tidaklah patut kita untuk memiliki sifat sombong. Nabi Muhammad SAW yang sangat sempurna, yang sangat tidak pernah melakukan maksiat, tidak pernah sombong. Nabi Muhammad yang sudah dipastikan masuk surga, tapi tidak pernah memiliki sifat sombong dalam diri Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kata maaf bukan hanya sebuah kata, namun merupakan bentuk janji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran. Yang kamu tunggu datang juga nih Tumam Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija.

Benar ya yang disampaikan teman saya tadi dari program sebelah ya. Jadi untuk pendengar panjenengan yang mungkin punya putra putri begitu ya, atau mungkin keponakan ya, yang pengen ikut di ajang Bintang Radio 2026, monggo saja silahkan begitu ya, segera mempersiapkan diri kemudian juga mendaftar. Baik pendengar, kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita di petang hari ini. Kali ini sudah siap satu penyanyi kelahiran Yogyakarta ya, yang pasti 32 tahun yang lalu nih. Ada Citra Scholastica, masih di Jogja sore ini.

Jaksa Pengacara Negara atau JPN pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Sleman siap memberikan pelayanan secara profesional bagi lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN dan BUMD. Jaksa Pengacara Negara memberikan bantuan dan pertimbangan hukum

0: dalam perkara perdata maupun tata usaha negara, baik melalui proses litigasi maupun non-litigasi. Mulai dari penyelamatan dan pemulihan aset, negosiasi hingga pendampingan, audit dan pendapat hukum untuk mencegah persoalan hukum di kemudian hari. Dan bagi masyarakat Sleman, konsultasi hukum keperdataan dan tata usaha negara diberikan secara gratis. Datang langsung ke kantor pengacara negara Kejaksaan Negeri Sleman di Jalan Parasamya nomor 6 Beran Tridadi Sleman atau akses layanan Halo JPN di halojpn.id. Karena memahami hukum adalah langkah awal menemukan solusi. Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Sleman, kami siap memberikan solusi terbaik bagi permasalahan hukum Anda.
1: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Yang mendengar tim verifikator program Kampung Iklim Proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup mendatangi Padukuhan Sangurejo, Wonokerto, Turi Sleman pada Kamis kemarin. Kunjungan merupakan bagian dari proses verifikasi terhadap upaya masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Esensi dari Proklim kategori lestari terletak pada fungsi pembinaan dan perubahan perilaku di tingkat tapak. Berdasar rekam jejaknya, Padukuhan Sangurejo tidak hanya fokus pada pengembangan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di wilayah sendiri, tapi juga aktif melakukan pembinaan di wilayah lain. Buktinya, dari Padukuhan Sangurejo berhasil membina 12 lokasi Proklim di sekitarnya. Dua di antaranya, Padukuhan Kuang dan Padukuhan Gondangan, telah berhasil meraih tropi Proklim utama. Nah, mendengar informasi ini, saya kutip tentu saja dari rri.co.id.

Lagu Aku Cinta Padamu dinyanyikan Itang Yunes, seorang perancang busana, namun menjajal nasib di belantika musik Indonesia. Terdapat dalam album Aku Cinta Padamu tahun 1989 dengan penata musik Adi MS. Lagu ciptaan Odi Agam itu, versi aslinya terdapat di album Foni Sumlang, tapi dengan judul Ku Tak Mencintaimu Lagi. Setelah diubah liriknya dan diganti judulnya, dilantunkan Itang Yunes, lagu Aku Cinta Padamu menjadi hits dan merajai tangga-tangga lagu di radio kala itu. Tahun 1994, penyanyi negeri jiran Malaysia mendaur ulang lagu Aku Cinta Padamu. Terdapat di album kompilasi bertajuk Gemilang yang menampilkan hit Sheila Majid lainnya seperti Sinaran, Antara Anyer, dan Jakarta. Aku cinta padamu, Lagu Aku Cinta Padamu dirilis juga oleh Glenn Fredly di tahun 2006 dalam album Aku dan Wanita. Album yang berisi 11 lagu lawas yang populer dari tahun 60 hingga 90-an. Seperti Dansa Yuk Dansa, Sepanjang Jalan Kenangan, dan lagu lainnya. Aku cinta padamu. Judul The Great Composer tahun 2015, Eras Cokro merilis ulang lagu Aku Cinta Padamu. Album ini didedikasikan untuk Odi Agam dan James F. Sunda. Bagi Eras Cokro, mempopulerkan kembali lagu pernah hits menjadi tantangan tersendiri. Apalagi dengan aransemen baru yang berbeda dengan versi aslinya, namun tetap di

0: Si Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan. Dipandu oleh kompas di lelung hati. Dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egois, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, selain single raja, kayaknya single bunga ini juga menjadi salah satu yang hits andalan dari grup band Riff. Baik, mendengar kali ini dari seputar Gunung Kidul, di mana DPRD Gunung Kidul menargetkan pembahasan 3 rancangan peraturan daerah Raperda inisiatif Dewan selesai pada awal September 2026. Saat ini pembahasan 3 rancangan masih berlangsung di panitia khusus Pansus bersama organisasi perangkat daerah terkait. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Gunung Kidul, Eri Agustin Sudianti, mengatakan tahun ini Dewan mengajukan 3 raperda inisiatif. Ketiganya, pendengar, adalah raperda pencabutan perda tentang produk hukum desa, raperda pengelolaan reklame, serta satu lagi, raperda tentang pemberdayaan petani.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar, Anda sering jerawatan? Tahukah Anda, kunyit dapat membantu menjaga kesehatan kulit, termasuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Menurut Rick Hay, ahli gizi di College of Naturopathic Medicine London, kunyit adalah rempah termogenik yang secara harfiah berarti menghasilkan panas. Penggunaan kunyit secara teratur dapat menghilangkan bekas jerawat. Sifat antiseptik dan antiinflamasinya mempercepat penyembuhan luka dan menenangkan iritasi kulit.

Belum ya, belum berakhir. Karena memang bukan bulan Januari, ini bulan Agustus. Kebersamaan kita tinggal beberapa menit saja lagi pendengar di petang hari ini. Nah pendengar, para petani di Kelurahan Parangtritis Kretek Bantul menggelar panen raya bawang merah pada Kamis kemarin. Panen ini terjadi atau diselenggarakan atau mungkin juga dilakukan di lahan seluas 200 hektar. Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementerian Pertanian Muhammad Agung Sunusi mengatakan, rata-rata produktivitas bawang merah di lokasi berada di angka 20 ton per hektar. Jumlah ini menurutnya menjadi potensi besar dalam memperkuat ketersediaan bawang merah di Kabupaten Bantul, sekaligus menopang kebutuhan komoditas tersebut di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya kutip dari rri.co.id, besarnya kontribusi membuat pengembangan bawang merah di Bantul memiliki posisi strategis. Menurutnya, capaian ini merupakan salah satu upaya dalam menjaga stabilitas harga pangan.

Iya, kali-kali mengiringi perjalanan Anda mau pulang ya ke rumah masing-masing, pulanglah padanya. Dari grup Benji Kustik di petang hari ini. Nah, pendengar, bukan hanya dari seputar Bantul, Gunung Kidul, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, namun juga informasi dari wilayah lainnya tentu nanti segera akan kami hadirkan dalam Warta Berita bersama Pro3 RRI pukul 19 waktu Indonesia Barat. Usai sudah, saya Agatha Erna bersama Anda yang akan melanjutkan rangkaian Jogja sore ini. Nanti akan ada teman saya Rifa Hanafi. Tentu selamat petang untuk kita semua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR BRI, PNM, BRI, dari PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba mau lihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sih.
1: Secara terpisah, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank, ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Ketum. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di sebelah puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejadi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Napari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker. Okay.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, Jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 70 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para atau kami tadi disampaikan oleh JPU, dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif, dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271.000 Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting,

0: lainnya. Salah satu panitia, Arief, kepada RRI menegaskan, Hikayat Serikandi Nusantara menjadi representasi semangat, ketangguhan, dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arief juga menegaskan, para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
1: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya itu udah ada.
2: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
1: Ada, ada. Ada seleksi, ada semuanya ada. Sini, jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
0: Tentara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, penonton terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
3: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh apa namanya keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
0: Sementara itu, melalui Hikayat Serikandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sawu, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda.

0: lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak, kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya, lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
2: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
3: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
2: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia, ya. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis baik secara geografis maupun geopolitik itu sebenarnya sangat diharapkan, peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan kalau saya belum ikut itu. Pertama, negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir, karena memang diharapkan potensinya besar.
3: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
4: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam Global Summit, gitu ya. Nanti sudah diselenggarakan, dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
3: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
5: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
6: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026, serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
5: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
6: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
7: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
6: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan dua orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
8: Tiga wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei, Yang Puswan, Hu Lingfang. Amri Nita menang dua game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
9: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok, bisa kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
8: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
10: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap-tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selot out, ya, bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
8: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Febi kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dari kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita.

0: Pendengar, selamat malam, berkah dalam.
1: Berkah dalam.
0: Mimbar Agama Katolik, di malam hari ini kita jumpa. Kebetulan di bulan Agustus ya, Pak Roland Modestus Jemuru, selaku penyuluh Katolik Bimas Katolik Kemenak Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah bersama dengan kita. Bajunya merah putih.
1: Ya.
0: Semangat Agustusan.
1: Semangat
0: ya, Pak.
1: Semangat Agustusan. Ya.
0: Nah, merah, ini.
1: Ya. Merah putih.
0: Merah ya. Putih. Kabar baik, Pak Roland?
1: Sehat, puji Tuhan, sehat, semuanya
0: puji
1: lancar.
0: Tuhan. Ya, baik. Pak Roland, kita nanti akan merenungkan satu hal yang memang biasanya selalu kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Entah itu sadar atau tidak sadar, begitu ya. Tapi sebelum kita merenungkannya, sebelum kita mengupasnya, kita mohon berkat Tuhan dulu melalui doa pembuka. Monggo, silakan, Pak.
1: Mari kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
0: Amin.
1: Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami semua. Engkau hadir dalam hidup kami, memberikan kami berkat dan rahmat, menyertai kami selalu dalam setiap pengalaman hidup kami, pekerjaan-pekerjaan kami, hadir dalam setiap orang-orang yang berada di sekitar kami. Hari ini Tuhan, kami ingin merenungkan bersama sabda-Mu yang ingin kami dengar, ingin kami sharingkan dan ingin kami dalami. Dan terutama ya Tuhan, gerakanlah kami agar kami mampu mewujudkannya dalam kehidupan kami. Namamu kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin.
0: Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Amin. Iya, hari ini tanggal 21 Agustus. Nah, ya. Apakah bacaan kemudian sabda Tuhan di hari ini masih ada kaitannya dengan kebebasan atau kemerdekaan atau enggak toh Pak ya? Saya belum buka nih ya.
1: Iya.
0: Loh, terus terang loh ya.
1: Iya. Jadi
0: iya.
1: Justru akan ada unsur kemerdekaannya karena dengan kita mencintai seseorang, dengan kita mewujudkan rasa cinta kita kepada seorang itu mewujud kemerdekaan kita sebagai seorang pribadi. Jadi ada hubungannya sama sekali, ada hubungannya lalu ada juga justru membantu orang untuk mewujudkan kemerdekaan dirinya ya dengan mewujudkan dengan mencintai Tuhan dan mencintai sesama.
0: Nah, memangnya apa toh bacaan hari ini, Pak?
1: Ya, hari ini bacaannya dari Yeskiel bab 37 ayat 1 sampai 14. Lalu ada Mazmur dari Mazmur 107. Lalu Injil hari ini sangat menarik dan mengingatkan kembali kita tentang hukum yang pertama dan utama, dan kita pasti tahu itu hukum apa. Ya, hukum kasih,
0: kasih
1: dari
0: ya.
1: Matius bab 22, 34 sampai dengan 40. Menariknya memang waktu bacaan Injil kita bisa mendengarkan nanti orang mencoba Yesus dalam aturan-aturan Yahudi saat itu.
0: Ya.
1: Mereka mau mencoba Yesus. Kira-kira hukum mana yang paling utama gitu ya. Tapi Yesus memberikan cara pandang baru bagi orang-orang yang saat itu gitu ya. Cara pandang barunya hukum pertama dan utama yaitu kasih itu sendiri. Kasih kepada Allah. Itu ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua dan yang penting juga justru harus diwujudkan dengan kasih kepada sesama. Dan saya semakin menyadari makna bacaan hari ini justru karena ketika saya membaca dari Yehezkiel juga. Yehezkiel. Di situ digambarkan ya, digambarkan bahwa Yehezkiel saat itu diarahkan kepada sebuah lembah gitu ya, di mana di situ tuh ada ya tulang belulang. Lalu Tuhan bertanya, ya kira-kira mereka bisa dihidupkan atau tidak? Tuhan yang bertanya kepada Yehezkiel.
0: Wah, horor loh ini, Pak.
1: Iya, horor memang. Ada
0: iya,
1: horornya.
0: Mengerikan dikit. Ya.
1: Iya. Lalu Yehezkiel menjawab, semuanya itu bisa dilakukan atas kehendak-Mu. Jadi itu juga mengingatkan kepada kita bahwa dalam situasi apapun ya, kita berada di dalam lembah kehidupan, gambaran kehidupan kita sekarang gitu ya. Bisa jadi kita sedang terpuruk, sedang kacau hidupnya. Mau usaha kok, tapi kok enggak berkembang, malah merugi. Belajar
0: ya.
1: Belajar rajin tapi kok nilai jelek ya, terutama untuk orang muda misalnya. Orang muda kuliah lalu kemudian melamar kerja sana sini. Kemudian dalam keluarga misalnya kelihatan baik-baik saja tapi kok renggang. Itu kan situasi lembah dalam kehidupan kita ya. Tapi ya Yehezkiel kembali mengingatkan kita gitu ya, Tuhan bisa menghidupkan, mengingatkan kita. Artinya apa? Sebenarnya saat kita berada dalam situasi itu, Tuhan akan hadir mengingatkan kita itu. Tuhan hadir menghidupkan kembali apa yang sudah mati. Gitu. Jadi itu justru itu yang membuat saya bacaan hari ini meneguhkan bacaan Injil, karena bagaimana Tuhan hadir mengisi situasi di lembah-lembah kekelaman kita dalam hidup sehari-hari. Ya, Tuhan hadir lewat kasih itu. Bisa jadi lewat orang-orang yang menyapa kita, mendukung kita, mendoakan kita, gitu ya. Wujudnya ya kasih itu yang konkret, gitu ya. Membawa orang, menarik orang keluar dari lembah kekelaman hidupnya. Lewat kasih itu.
0: Lewat kasih. Iya. Tapi tadi kan sepertinya yang disampaikan Pak Roland juga dari Yehezkiel tadi kan, seakan dia memang punya harapan.
1: Iya, betul sekali.
0: Dan punya iman. Artinya memang korelasi antara iman, harapan, kasih itu wujud nyatanya ada ya, tetap
1: ada,
0: ya.
1: Ada. Jadi saat Tuhan sebenarnya mau mencobai Yehezkiel, tapi Yehezkiel menyadari bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk itu. Tetapi Yehezkiel memiliki harapan bahwa Tuhan itu pasti bisa melakukan sesuatu yang lebih besar, bahkan menghidupkan orang mati. Artinya apa? Di situ ada harapan dari Yehezkiel itu sendiri. Dalam situasi yang terpuruk apapun, Yehezkiel tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Maka di situ ada harapan, gitu ya. Ada iman. Yehezkiel sangat patuh terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Dan dia menaruh iman itu kepada Tuhan, gitu. Jadi kalau kasih itu wujud nyatanya. Kalau kita memiliki harapan, memiliki kasih, pasti diwujudkan. Buah-buahnya itu pasti kasih. Mengasihi orang lain, mengasihi sesama, bahkan mengasihi Tuhan yang telah lebih dahulu mencintai kita. Itu menurut saya korelasinya. Maka Yehezkiel, pengalaman iman Yehezkiel justru meneguhkan saya sebenarnya. Mengingatkan kita bahwa kita kadang-kadang berada dalam situasi yang itu ya tidak mengenakan, situasi yang lembah, bahkan putus asa gitu. Banyak orang putus asa, banyak orang juga gagal gitu ya. Tapi bagaimana dia melihat kegagalan itu? Yehezkiel mengajari kita iman, harap, dan kasih tadi. Iman, berharap bahwa Tuhan pasti menunjukkan jalan, gitu ya. Beriman bahwa Tuhan pasti mengubah situasi itu. Ya, ketika kita mengalami pengalaman itu, kita digerakkan untuk mengasihi.
0: Iya. Nah itu kan lantas tadi bacaan pertama Yehezkiel. Yang kedua Pak, yang kedua apa? Apakah memang ada benang merahnya juga ya?
1: Ada benang merah. Kalau di Mazmur itu kan digambarkan ada orang berjalan di padang gurun. Kita tahu situasi padang gurun seperti apa. Ada orang tersesat. Bahkan mata apa gitu ya? Di mana utara selatan kita
0: mata anginnya nggak tahu ya.
1: Lalu kehilangan arah, panas, kekeringan, kehausan. Bahkan orang kalau sudah tersesat di padang gurun kan itu situasi yang sudah, ya artinya sudah di ujung maut gitu ya. Maksudnya sudah hampir mati, artinya kalau tidak ada pertolongan. Situasi itu menjadi gambaran bagi kita bahwa kita juga dalam perjalanan hidup ini itu berada dalam situasi padang gurun. Gambaran yang mungkin tiap hari kita lakukan tetapi kita tidak sadari. Setiap hari kita melakukan hal-hal rutinitas gitu ya. Lalu kemudian kita scrolling HP. Ya kan? Itu kan situasi-situasi yang memang seperti biasa. Tapi kalau tidak disadari, kita akan terbawa ke dalam situasi padang gurun. Kita tersesat. Yang kita scrolling sesuatu yang sesuatu yang negatif misalnya. Lalu kemudian kita menghabiskan waktu yang hanya untuk scrolling, artinya waktu yang positif untuk pengembangan diri, untuk melakukan sesuatu yang positif akhirnya semakin berkurang. Lalu hal-hal lain misalnya kita melakukan rutinitas, tapi itu hanya sebatas seremonial atau misalnya sebatas kegiatan semata, tapi tidak memiliki makna apapun. Itu situasi yang kadang-kadang itu menjadi situasi yang padang gurun, tetapi Tuhan selalu berada di sana. Tuhan menuntun jalan. Orang yang beriman pasti percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan. Tetapi itu tidak semata-mata otomatis terjadi. Butuh yang namanya kerenan hati kita. Kita diarahkan, terbuka, hati kita terbuka untuk diarahkan, diingatkan. Diingatkan oleh siapa? Oleh teman kita, misalnya orang tua. misalnya remaja, siapa saja bisa.
0: Okay.
1: Misalnya remaja yang misalnya asik dengan dunianya, dengan HP, diingatkan oleh orang tua, ya nak, bersosialisasi lah, supaya kamu punya banyak pengalaman. Itu seperti itu kan adalah cara Tuhan untuk menegur kita sebenarnya, menarik kita keluar dari hal-hal yang menurut kita itu biasa, tetapi ternyata membawa kita kepada sesuatu yang menyesatkan. Sesuatu yang jauh. Akhirnya kita menjadi orang yang mageran, malas-malasan, tidak ingin bersosialisasi gitu ya. Hidup untuk diri sendiri, memikirkan diri sendiri. Hati-hati, itu adalah sesuatu yang gambaran raga padang gurun yang nyata dalam kehidupan kita sekarang. Gitu ya. Tidak mau mengenal satu sama lain, apalagi membaca sesuatu yang negatif dan kita percaya bahwa berita negatif itu benar. Cara berpikir kita akhirnya terpengaruh. Cara ngomong kita juga akan terpengaruh hal negatif itu. Padahal itu sesuatu yang dalam hati tertentu ya bisa kita olah, bisa kita saring. Maka disadari. Mazmur hari ini mengingatkan kita tentang itu.
0: Oh, iya. Orang tua menyadarkan anaknya. Tapi sebaliknya mungkin juga loh ya Pak ya.
1: Iya, sebaliknya.
0: Ibu lagi masak.
1: Betul.
0: Buka handphone, scrolling, terlelap dengan media massa, dengan asiknya begitu, masakannya kosong. Anaknya negur kan ya.
1: Betul. Ya kira-kira seperti itu lah. Enggak jauh-jauh.
0: Jadi saling ya di situ ya.
1: Iya, kita saling ya. Apalagi kita orang beriman itu kan gereja itu kan satu sama lain satu kesatuan. Maka kita memang harus saling mengingatkan.
0: Iya. Tapi sebenarnya hambatan-hambatan itu mestinya selalu adanya.
1: Selalu ada. Yang penting kita itu menyadari bahwa hambatan itu bisa membuat kita semakin maju atau terpuruk. Terpuruk kalau misalnya kita terlena, tapi akan membuat kita semakin maju kalau kita menyadari lalu kemudian kita lalu mencari cara agar kita bisa mengolah. Orang gagal itu pasti ya, kadang-kadang ya, berusaha segala macam. Tapi kalau gagal dilihat dari sisi yang negatif, maka dia akan putus asa. Tapi ketika dia dilihat dari sisi yang lebih positif, maka gagal itu menjadi proses cara belajar. Oh, saya gagal karena ini, maka dia akan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.
0: Nah ini mesti ada benang merahnya juga ya, kalau dikaitkan dengan Injil hari ini ya Pak ya.
1: Iya, betul. Jadi kalau misalnya membaca Injil hari ini tentang kasih, maka sebenarnya kasih itu dikatakan bukan cuma hukum, tetapi buah dari iman dan harapan kita. Buah dari iman. Jadi kita gak akan bisa ngomong tentang kasih kalau itu tidak bisa tidak diwujudkan dalam situasi yang konkret. Sama sepertinya misalnya seorang suami mengatakan, aku mengasihi kamu istriku, tapi dia tidak pernah peduli, tidak pernah beli uang belanja misalnya, atau misalnya cuek misalnya dengan situasi istrinya, atau seorang anak misalnya dengan temannya gitu ya, senang dengan apa, tapi dia saat temannya susah ya meninggalkan. Maka kasih itu sebagai bukan hanya jargon, tapi justru kasih itu buah dari sebuah harapan dan iman, dan itu diwujudkan lewat kasih dan tindakan nyata. Jadi kasih itu bukan cuma jargon, tapi harus diwujudnyatakan lewat tindakan yang konkret. Kepada siapapun, kepada dalam situasi apapun. Bahkan ketika Yesus juga secara ekstrim mengatakan gitu ya, dengan musuh kita pun kita harus mendoakan. Itu kan ekstrim ya. Di saat sekarang orang kalau menganggap musuh itu ya musuh, bodo amat dengan musuh, musuh harus disingkirkan. Tapi Yesus mengajak kita untuk mendoakan. Bayangkan ya, sesuatu yang ekstrim, tetapi justru itu realitas kita sekarang. Dan mengajak kita, bacaan Injil mengajak kita untuk sungguh-sungguh mewujudkan kasih itu. Zaman sekarang, ketika orang memikirkan dirinya sendiri, egois, gitu ya. Yang penting tentang saya, yang penting tentang tujuan yang ingin saya wujudkan, tanpa peduli dengan orang lain. Bacaan hari ini mengingatkan kita, mengasihi sesama, wujudkan wujud nyata. Kalau kamu mencintai Tuhanmu, maka kamu wajib mewujudkannya itu dalam kehidupan harian, terutama di orang-orang sekitar yang kita temui.
0: Iya, ini semakin menguatkan kita juga ya sebagai bagian dari bangsa Indonesia ya.
1: Betul sekali.
0: Artinya memang benar kata Pak Roland tadi, pas banget sesuai dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun mungkin sudah berlalu, tapi kan gemanya masih terus.
1: Masih sampai sekarang. Jadi masih perlombaan, ada beberapa tempat masih lomba-lomba gitu ya. Yang kemarin masih ada lomba karaoke. Seru ya kalau lomba karaoke itu. Tapi justru dengan lomba karaoke orang semakin guyup gitu ya. Kegembiraan semakin terasa.
0: Nah, iya, biasanya kalau kita mendengarkan apa toh grup band atau musisi penyanyi menyanyi itu kan memang sesuai dengan nadanya.
1: Iya, betul.
0: Kalau di lomba karaoke malah justru itu yang serunya itu ya.
1: Serunya di situ.
0: Kapan lagi kita bisa mendengarkan orang menyanyi berbeda dengan nadanya?
1: Iya. Tapi justru yang kita cari kita tawanya, candanya itu loh seru. Jadi itu yang pasti akan dinanti-nantikan ketika nanti kita merayakan ulang tahun kemerdekaan kita nanti di tahun depan. Wah, luar biasa itu. Jadi pasti dinanti-nantikan.
0: Baik, Pak Roland, mungkin di akhir renungan kita di malam hari ini, satu kesimpulan apa yang ingin disampaikan berkaitan dengan tadi ya, hukum utama dan terutama kita menyelaminya di malam ini, Pak?
1: Iya, baik. Jadi kalau dari ketiga bacaan ini itu bahasanya jelas. Kalau di Yehezkiel mengatakan ada kata kuncinya, dihidupkan yang sudah mati, dihidupkan kembali. Maka mari kita kembali ke hidup kita masing-masing. Mungkin ada bagian dari kita yang sudah mati, rasa percaya misalnya, atau semangatnya sudah mati, atau keinginan untuk maju juga sudah mati, motivasinya sudah mati. Maka percayalah Tuhan akan menghidupkan. Tetapi itu butuh usaha dari kita juga untuk kembali. Lalu ketika kita mendengar Mazmur hari ini, kita berada di situasi padang gurun, kita akan dipuaskan, gitu ya. Tapi itu harus memiliki iman, harus digerakkan oleh iman sendiri, dan kita terbuka untuk diarahkan juga. Dan hari ini terakhir, kalau kita memiliki iman, harapan dan harapan, maka kasih itu adalah wujud nyatanya. Jadi kita digerakkan untuk melakukan sesuatu yang lebih konkret agar apa yang kita imani, apa yang kita perjuangkan itu bisa sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan nyata. Mulailah dengan orang-orang di sekitar kita, wujudkan rasa sayang kita, kasih kita kepada mereka. Anak-anak membantu orang tua misalnya. Orang tua lebih memperhatikan anak-anaknya. Karena zaman sekarang itu kan orang tua juga sibuk ya. Kadang-kadang itu memperhatikan nilai anak, memperhatikan kegiatan anak-anak juga akhirnya lupa. Ya, jadi di lingkungan kerja pun sama gitu ya. Orang-orang sibuk dengan pekerjaannya sendiri, lupa dengan temannya. Jadi dimanapun kita berada, mari kita wujudkan kasih itu secara konkret. Karena kita tadi memegang iman, harapan dan kasih. Dan kasih adalah gongnya, buah dari iman kita, harapan kita, dan yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Baik, Pak Roland, karena tadi kita sudah membuka dengan doa pembuka, maka kita pun juga akan menutup perjumpaan kita di malam hari ini dengan doa penutup. Monggo silakan.
1: Mari, Bu Erna, Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
0: Amin.
1: Terima kasih Tuhan, berkat-Mu kepada kami semua telah menuntun kami untuk mendengarkan sabda-Mu, mengingatkan kami tentang harapan, mengingatkan kami juga tentang iman kami, dan kami percaya Tuhan agar kami mampu mewujudkannya lewat tindakan kasih yang nyata kepada orang-orang di sekitar kami. Melalui sabda-Mu hari ini, tuntun kami ya Tuhan, agar kami terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari, mampu meneguhkan iman kami, membantu orang-orang yang kehilangan harapan-harapan mereka, agar kami juga mampu mewujudkan cinta kasih kami dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, tuntun kami ya Tuhan, berkatilah kami semua orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada, jaga mereka, agar mereka pun mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Doa dan doa yang jauh dari sempurna, ya Tuhan, kami aturkan melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Terima kasih sekali Pak Roland. Di malam hari ini kita sudah bisa merenungkan bersama, menyelami hukum terutama, hukum utama kasih yang membuat hidup menjadi lebih hidup. Iya. Matur nuwun berkah dalam.
1: Matur nuwun berkah dalam.
0: Iya, pendengar itu tadi Pak Roland Modestus Jemuru SS selaku penyuluh Katolik Bimas Katolik Kementerian Agama Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya akhiri mimbar Agama Katolik di malam hari ini. Matur nuwun, selamat malam, berkah dalam.

adalah cinta. Dia mengasihi kita dan dia mengejar kita dengan kasihnya. Ketika kita mengalami kasihnya, kita dapat membagikan kasih itu kepada orang lain. Cintailah Tuhan dan dia akan memampukan kita untuk mencintai orang lain bahkan ketika mereka mengecewakan kita.

Pendengar pasti kami temani di Jogja malam ini dan kami akan hadirkan untuk Anda drama radio edisi 21 Agustus 2026 dengan topik Kebut Petaka. Kita hadirkan di RRI Wamena. Selamat mendengarkan.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Kau sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, kau langsung masuk kamar Tidur sudah.
2: Iya, Ma. Ini sudah selesai.
1: Wih, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama su siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur Besok masih sekolah toh.
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama Balim su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi, ceritanya itu dari Tete Pu Kampung di Paniai sana. Di Tete Pu Kampung sana, ada gunung tinggi, besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Natal.
1: Bapak
2: Eh.
1: Anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
2: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
1: Terus bagaimana Bapak ini, Saya sedih sekali, Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima,
2: Sabar, Ma. Sabar, Kitong sama-sama cari depu obat dulu, Ma,
1: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah, Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
2: Ayo sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
3: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
4: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua tidak tahu itu sakit apa. Suka si obat macam-macam, tapi tetap saja tidak sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi. Mereka berencana mencari obat untuk Mima.
1: Bapak tambah lagi, kah?
2: Sudah, Ma. Sudah ini saja belum habis ini.
1: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum,
2: Iya, iya.
1: Ini Bapak pu air minum ini.
2: Oh, iya. Terima kasih, Ma. Kau memang metua paling andalan, Tidak ada yang bisa lawan.
1: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
2: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama, jadi.
1: Iya, kah, Bapak? Mau cari obat kemana?
2: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar, Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
1: Oh, iya sudah, Bapak. Kalau begitu, Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
2: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat, kah?
1: Ini, kah, Bapak?
2: Oh, itu sudah, Ma. Mari, Bapak berangkat,
5: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, tenang.
6: Bagaimana ini, Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
2: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pun nasib ini bagaimana.
7: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
6: Ah, iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
7: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
2: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
7: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
2: Aduh, anak. Saya pernah dengar cerita itu, tapi
6: tidak usah tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah,
2: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke dia rumah.
7: Iyo, mari. Kita jalan sama-sama.
6: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
1: Ma,
0: Sakit, Ma, sakit.
1: Sabar, Nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya, Nak, ya.
0: Aduh, sakit, Ma, sakit. Ma, Ma, sakit.
1: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini, ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Sasutra sanggup lihat sapu anak.

0: Itu adat Puruma masih jauh kah? Kitong su jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat Puruma di sini?
2: Jangan, kitong lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di Puruma ini. Sedikit lagi, bapak-bapak. Sabar.
0: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat Puruma kah?
2: Iyo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya. Karena kami datang ke Bapak Puruma rame-rame begini. Jadi, begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pun kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi, kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita, kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu, kah, Bapak?
3: Oh, ya, ya, ya, ya, ya. Mari, duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kita pun moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong ku anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak tentu adat. Kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kitong naik ke gunung itu kah?
3: Boleh, boleh, boleh, boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelato. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari bapak ke rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah ya? Sekarang kitong istirahat di bapak ada ke rumah ini.
1: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kitong pagi, kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
2: Iya.
1: Bagaimana?
2: Siap.
3: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tembok.

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya, kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: mau minum apa aja mbak? Oh, ini bisa. Ini tape misalnya.
1: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

0: Peringkat Persatu dari Yogyakarta hadir di Ngobras malam hari ini, obrolan komunitas. Dan juga malam hari ini kita hadirkan topik menarik ya, fungsi radio dalam menyampaikan pesan, bersama paguyuban Radio Antik Mataram Yogyakarta atau Paramarta. Nah, pendengar nanti bisa bergabung di 580333 ataupun 0811 2711911. Malam hari ini di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta, kita sudah kehadiran tamu kita, narasumber kita, Bapak Deje Sasono ya Pak Nye?
1: Iya,
0: ini Deje Sasono. Nah, ini anggota Paramarta. Selamat malam, Pak.
1: Selamat malam.
0: Kabarnya sehat, Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat penuh semangatnya, Pak. Nah, ini tergabung dalam komunitas Paramarta ya, Pak ya. Nah, ini memang fungsi radio dalam menyampaikan pesan ini sangat penting sekali ya, Pak ya. Terutama dulu di era kemerdekaan Republik Indonesia untuk menyebarluaskan informasi.
1: Betul.
0: Kemudian untuk pesan-pesan yang lain ketika ada bencana, terus ada juga berbagai macam fungsi yang lainnya juga ya, Pak ya, sebagai edukasi warga masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh Indonesia gitu ya, Pak ya.
1: Ya,
0: seperti apa sih, Pak, dinamikanya dari awal adanya radio ini sampai sejauh ini gitu?
1: Baik, ini kita ngobrolnya kita kaitkan dengan radio lama ya, karena karena memang intinya apa, topik kita itu kan tentang radio antik. Kita bergeraknya di radio antik. Jadi walaupun sampai dengan saat ini mungkin juga sebetulnya fungsinya masih tetap tidak bisa kita tinggalkan, tidak bisa kita tinggalkan. Tapi lebih kita bahas tentang radio-radio pada saat yang lalu, terutama ini mungkin lebih baik kita kaitkan dulu dengan 17 Agustusan, Pak.
0: Betul.
1: Jadi,
0: betul.
1: Kebetulan 17 Agustus mungkin Mas Hanafi juga sudah sangat paham pasti ya, bahwa proklamasi kita waktu itu juga disiarkan oleh RRI, oleh tokohnya ya, Pak Yoso, Rono Tiburo, Pak Yoso Rono Tiburo, salah satu pendiri RRI itu, dengan sembunyi-sembunyi. Ya itu mungkin saya tidak perlu cerita banyak karena itu nguyai segoro kan? Karena cerita di RRI sendiri ya. Nah, tapi itu salah satu fungsi menyampaikan pesan yang sangat-sangat penting untuk sejarah kita, sejarah Indonesia saat ini ya. Karena waktu itu kan berarti kalau tidak disiarkan, walaupun belum dari RRI ya, waktu itu mungkin dari radionya masih dikuasai Jepang, tapi di situ akan sudah tampak sekali fungsi penyampaian pesan itu, bahwa teks proklamasi kita dibacakan penyiar Bapak Yoso itu malam harinya ya, jam 7 malam, berita jam 7 malam. Nah, dunia tahu berarti kan waktu itu, Mas. Dunia tahu waktu jam 7 malam. Nah, dari situ tampak sekali bahwa di zaman itu berarti radio itu pesan membawa pesannya itu, kesan membawa pesan itu sangat utama lah, sangat utama. Jadi kemerdekaan kita juga tidak lepas dari fungsi radio ini. Dan radio jadul ya itu ya. Jadi kalau ada orang yang sekarang kadang-kadang komentar, oh radio lawasan diurusi nggak ngapa, bukan hanya radionya tapi fungsi dan sejarahnya dari sejak masa lalu itu sangat berarti buat kita.
0: Betul gitu, sekali. Memperluas informasi ke masyarakat. Betul, dari berbagai macam kalangan gitu.
1: Betul,
0: ya Pak ya.
1: Betul.
0: Sehingga
1: satu-satunya sarana waktu itu memang kan.
0: Karena memang media waktu itu ya adanya radio gitu ya, Pak.
1: Radio, koran.
0: Koran.
1: Koran, tapi koran kan enggak bisa menjangkau keluar, Mas, jauh.
0: Aksesnya lebih susah ya, Pak ya.
1: Itu kan harus tidak bisa dipancarkan kan kalau koran kan.
0: Iya. Kemudian ketika terjadi bencana gempa misalnya di Yogyakarta 2006 ya, Pak ya.
1: Iya, iya.
0: itu radio kan juga memiliki fungsi yang sangat penting sekali, berbagai informasi update dari BPBD ataupun informasi-informasi gempa gitu ya Pak ya.
1: Betul. Betul sekali, saya juga salah satu saksi yang betul-betul mengalami ya, karena di gempa Jogja itu bagaimana radio itu waktu itu sangat-sangat berarti, terutama untuk memberikan informasi Mas, untuk memberikan informasi kepada masyarakat, karena masyarakat waktu itu, saya sendiri di Jogja ya, saya sendiri di Jogja. Mungkin Mas Hanafi juga waktu itu mengalami sih.
0: Mengalami
1: ya.
0: Iya. Oh. Masih SD Pak waktu itu Pak.
1: Oh masih SD. Di lokasi.
0: Di Bantul.
1: Malah di Bantul, berarti iya. Betul-betul di lokasinya ya. Mungkin Mas Hanafi juga merasakan waktu itu mendengarkan radio enggak waktu itu?
0: Mendengarkan. Jadi ketika waktu itu kan terjadi gempa bumi dan kemudian kita mengungsi di salah satu tempat yang aman. Kemudian kita malamnya bikin tenda dan juga selalu update informasi itu lewat radio.
1: Lewat radio
0: Ada gempa susulan dan lain sebagainya. Itu disiarkan.
1: Betul. Nah, terutama ini waktu itu informasi yang disampaikan itu kalau lewat radio itu betul-betul tersaring.
0: Betul.
1: Itu yang bisa kita, salah satu kelebihan radio saat itu ya. Sampai dengan saat ini tetap itu tidak bisa dikalahkan oleh handphone dan sebagainya. Kan kalau handphone itu kadang-kadang beritanya.
0: Wow. Umpama ya, Pak.
1: Berapa persen yang bisa kita benar itu? Itu kan malah kalau pada kondisi bencana misalnya itu sangat-sangat merugikan kan. Tapi pada waktu itu kan beritanya betul-betul tersaring dan akurat. Itu yang salah satu kelebihan radio waktu itu adalah sifat beritanya yang betul-betul bisa kita percaya. Kemudian masyarakat bisa percaya dan tidak ada berita lain. Artinya bukannya kita menutup berita ya, tapi berita-berita yang menyimpang-menyimpang itu akan disaring oleh radio waktu itu gitu. Sangat beda dengan misalnya informasi dari handphone. Yeah. Nah, itu yang mungkin kita rasakan waktu itu. Yeah. Saya sendiri juga waktu itu betul-betul merasakan, kalau nggak salah ada dua stasiun radio yang sebagian besar memang akhirnya aktif, tapi yang betul-betul waktu itu mungkin punya program update yang punya program update yang bisa terus continue itu salah satunya RRI jelas, itu salah satunya RRI. Satunya lagi waktu itu kalau saya ingat-ingat adalah Radio Sonora, masih ingat mungkin ya, Radio Sonora itu waktu itu betul-betul saya rasakan dan saya berterima kasih. Mungkin baru saat ini saya bisa terima kasih. Mungkin radionya masih ada atau
0: masih
1: ada ya, Radio Sonora itu. Waktu itu kalau nggak salah dia itu betul-betul 24 jam update informasi. Itu yang mungkin agak beda dengan radio yang lain. Radio swasta yang lain mungkin masih ada beberapa program yang reguler yang. Tapi kalau untuk Sonora kalau nggak salah itu update-nya itu bisa continue, itu yang sangat terasakan.
0: Yeah.
1: Mungkin kira-kira begitu. Jadi yang sudah mengalami waktu itu pasti teringat dan merasakan betul bahwa radio itu betapa pentingnya kan itu untuk menyampaikan informasi seperti itu Mas.
0: Iya. Yeah. Kemudian waktu itu kalau nggak salah kan listrik juga banyak yang terputus.
1: Betul.
0: Akses terhadap listriknya kan susah. Kita masih mendengarkan radio waktu itu dengan batu baterai.
1: Betul. Itu salah satu keuntungan ya. Salah satu keuntungan radio istilahnya radio cangkingan ya, radio portable itu kita bisa menggunakan baterai dan itu sangat-sangat bermanfaat di saat-saat darurat. Sampai dengan saat ini, Mas, sampai dengan saat ini. Makanya harapan saya dengan kita ngobrol ini juga, nah, nanti mungkin para pendengar juga bisa istilahnya merasakan bahwa oh iya ya, kebutuhan radio itu sebetulnya masih tetap ada. Masih tetap ada, dan kita mungkin butuh walaupun sudah ada HP, tapi radio yang sederhana itu mungkin di saat-saat darurat sangat dibutuhkan, masih sangat dibutuhkan untuk saat ini.
0: Dan tentu bisa membantu adanya apa ya, peristiwa gitu ya, Pak.
1: Betul, betul. Mendukung apa ya istilahnya, penanganan ya. Paling tidak informasi yang jelas. Karena kalau kita informasi dari HP kadang-kadang malah bikin kacau karena belum tentu kebenarannya kan. Kalau radio sudah tersaring ya jelas itu kan.
0: Saya ingat kalau pas gempa 2006 itu kan kita itu malah bingung informasi simpang siur. Dulu SMS, Pak.
1: Betul.
0: Iya,
1: betul
0: ya. SMS atau bel-belan sama saudara di mana gitu, malah ada isu tsunami dan lain sebagainya. Ya, kita kan ketakutan betul. Waktu itu. Sempat termakan hoax gitu.
1: Betul, betul. Itu hoax awal-awal.
0: Iya.
1: Hoax awal-awal.
0: Kemudian terus kita lanjutkan dengan kita cari informasi yang jelas, kita setel radio bersama-sama.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Ya. Kemudian, Pak, kalau di era tempo dulu juga radio ini kan menjadi salah satu pusat yang memang adanya informasi dan juga berbagai macam pengetahuan juga ya, gitu ya, Pak ya,
1: ya
0: di
1: betul,
0: era-era zaman
1: juga,
0: dulu.
1: Ya,
0: ya ini ya. Kalau zaman dulu sendiri radio ini fungsinya sendiri pesan-pesan terkait dengan dunia pendidikan juga seperti apa sih, Pak, di era-era Bapak masih kecil dulu?
1: Waktu itu salah satu sarana yang bisa dimanfaatkan, bisa menjangkau seluruh Nusantara itu sebetulnya kan radio. TV waktu itu kan belum terlalu populer, artinya itu barang mewah. Kalau radio itu masih sudah bisa menjangkau ke seluruh Nusantara waktu itu ya. Itu memang informasi pendidikan pun waktu itu sangat terbantu dengan adanya radio, terutama waktu itu Radio Republik Indonesia. Ini bukan bukan dari lama, tapi betul-betul kenyataan waktu itu. Kalau nggak salah ada, kalau yang lokal ada siaran, saya masih ingat dan saya seneng mendengarkan jam 2 siang. Mungkin penjenengan waktu itu belum lahir.
0: Tahun berapa, Pak?
1: Sekitar tahun 80-an.
0: Belum.
1: Itu jam 2 siang itu acaranya adalah siaran mahasiswa. Siaran mahasiswa apa gelora mahasiswa begitu pokoknya. Itu siaran untuk mahasiswa di DIY ya, di Jogja. Itu rutin setiap hari, salah satunya itu. Kemudian ada dari program RRI waktu itu ada juga program pendidikan. Saya lupa namanya, cuma itu pendidikan luar sekolah yang disampaikan lewat radio. Jadi saya kira pada saat itu sarana yang paling bisa menjangkau seluruh Indonesia dan praktis ya radio. Mungkin sebetulnya sampai saat ini sama sebetulnya, cuma mungkin karena ada kepentingan-kepentingan yang lain, mungkin kita sudah bergeser ke yang teknologi digital, mungkin yang radio lama agak ditinggalkan. Tapi sebetulnya menurut saya di pelosok-pelosok itu sebetulnya kebutuhan untuk radio analog yang gelombang pendek itu sebetulnya masih banyak masyarakat yang membutuhkan kemungkinan ya. Juga ini juga saya beri masukan dari teman-teman, artinya dari teman-teman penggemar radio. Saya kan juga sedikit aktif di beberapa kelompok radio short wave, artinya gelombang pendek itu, menyampaikan bahwa harapannya itu ke depan gelombang pendek itu masih tetap bisa kita manfaatkan karena itu yang masih bisa menjangkau seluruh kepulauan Nusantara.
0: Gelombang pendek itu yang seperti apa sih, Pak?
1: Short wave itu SW ya.
0: Oh.
1: SW. Yeah. Kan di radio ada SW, yeah. AM, AMW. AM, SW itu juga AM sama aja, cuma AM-nya ada di gelombang yang pendek. Kalau yang lebih panjang lagi itu MW, itu yang sekarang dipakai radio swasta ya, itu MW. Kemudian yang di atasnya lagi kan ada yang swasta FM, itu pakai, itu kalau nggak salah udah mau masuk ke gelombang lebih pendek lagi. UHF ya mungkin, sama dengan televisi mungkin, yeah. Jadi pakai UHF. Jadi yang untuk radio itu kan secara umum cuma di SW-nya, di short wave-nya. Mungkin begitu. Terlalu teknis mungkin kalau terlalu teknis ini mungkin agak sulit ditangkap mungkin. Tapi paling tidak ada gambaran lah seperti itu, Mas.
0: Kemudian Bapak ini kalau mulai gemar dengan yang namanya perangkat radio ini dari sejak kapan, Pak?
1: Saya senang radio itu sejak kecil ya.
0: Dari kecil,
1: Pak. Dari kecil pertama kali mendengarkan karena mendengarkan radio bapak saya, itu radio Philip, waktu itu Philip Roti istilahnya, itu dipasang di ruang keluarga, kemudian satu-satunya hiburan waktu itu ya, tahun 60-an itu ya, itu radio satu-satunya hiburan, itu radio, itu masih radio tabung. Dan satu lagi, Mas, waktu itu yang betul-betul bermanfaat itu dari RRI ada acara berita keluarga.
0: Berita keluarga.
1: Sudah pernah dengar?
0: Tahun berapa, Pak, itu, Pak?
1: Sekitar mulai, saya nggak tahu, tapi kalau yang saya tahu sejak saya masih kecil itu sekitar tahun 60-an saya masih balita, itu sudah ada. Itu berita keluarga sampai tahun 70-an masih ada itu.
0: Isinya tentang apa, Pak, itu?
1: Berita keluarga, Mas. Berita kematian.
0: Oh,
1: berita orang sakit, berita jadi berita-berita darurat. Dulu adanya kan cuma berita keluarga. Kalau telegram agak lama. Telegram itu mungkin telegram itu yang berita diketik ya. Sekarang juga masih ada atau udah nggak ada? Saya nggak kurang kayaknya sudah jarang juga dipakai telegram. Telegram itu dulu datangnya mungkin seminggu. Kalau sampai Maluku mungkin sekitar 2 minggu baru sampai mungkin. Nah kalau radio itu tadi keuntungannya kan bisa on time. Jadi waktu itu berita keluarga itu misalnya ada keluarga Jakarta, misalnya ada seseorang meninggal, misalnya mau menghubungi ke Pacitan misalnya yang pelosok, itu kan butuh waktu lama. Nah di situ waktu itu RRI bisa membantu dengan menyiarkan berita keluarga. Jadi semacam pengumuman yang disampaikan oleh anggota keluarga untuk dibacakan penyiarnya, tujuannya kepada keluarga di Pacitan, bahwa misalnya ibu atau paman X meninggal pada hari apa, kemudian dikebumikan pada hari apa, mohon keluarga mengetahui ya. Jadi dari mungkin kan keluarga di Pacitan kalau mau melayat juga bisa siap-siap dan sebagainya. Kalau nunggu telegram kan lama, nanti mungkin sudah terlanjur dikuburkan. Nah seperti itu, termasuk sakit keras, misalnya ibu siapa sedang sakit keras dirawat di rumah sakit mana, itu bisa disiarkan waktu itu. Itu yang sangat sangat bermanfaat sekali saat itu.
0: Deg-degan juga ya, Pak, kalau dengerin radio ya.
1: Betul, karena tapi semua mendengarkan karena justru membutuhkan itu. Butuh ada berita keluarga, nggak sopo ya, kan gitu. Kalau siapa tahu ada berita keluarga dari keluarga kita kan bisa saja gitu loh. Jadi kan deg-degan tapi semua harus mendengarkan karena infonya ya cuma dari radio itu gitu, Mas.
0: Iya bisa terbayangkan sih.
1: Betul. Berita keluarga itu setelah, kalau nggak salah waktu itu setiap kali setelah pembacaan warta berita.
0: Ya. Hmm.
1: Jadi warta berita itu orang juga pasti dengarkan. Jadi setelah itu nanti disampaikan berita keluarga, kalau nggak salah seperti itu.
0: Iya. Jadi fungsi dari radio ini dari dulu sampai sekarang itu masih sama, cuman mungkin eranya dari fungsi seperti dulu di era proklamasi, terus ada banyak bencana, adanya informasi-informasi yang memang bisa disampaikan lewat radio dengan cepat gitu ya Pak ya.
1: Ya, yang paling utama itu on time-nya itu apa? Jadi di waktu yang tepat, di waktu yang betul-betul saat itu ya, real time kan itu.
0: Mm-hmm.
1: Itu kan kalau mungkin sebetulnya sekarang teks pun juga sudah real time, Mas. Ya, kita pakai HP, kita pakai semua rata-rata sudah real time. Tapi perbedaannya kalau di HP itu kadang-kadang kalau pada kondisi darurat itu ada kendalanya. Karena dia butuh saluran internet. Biasanya kalau saluran internet pada saat darurat 1-2-5 jam saat awal itu pasti terputus. Itu yang membedakan. Tapi kalau radio kan masih bisa kita manfaatkan, karena Bang itu tadi mungkin pakai baterai. mungkin begitu.
0: Ini ada yang bertanya dari Mas Theo di Magelang. Mau bertanya nih, kalau radio ini agar program hiburan ini tetap bernilai itu seperti apa sih ketika zaman dulu dan sekarang?
1: Hiburannya. Untuk manfaat apa dulu juga ya, kita sebetulnya
0: manfaat nilai positif.
1: Nilai positif. Nah, sebetulnya, tapi enggak. Saya mau menjawab, tapi kadang-kadang kesulitan karena yang sudah saya miliki, yang sudah saya rasakan, apa cocok dengan generasi sekarang itu belum tentu ya. Tapi oke lah, saya jawab dengan pandangan saya yang orang lama ya. Dengan sandiwara. Yang positif itu tahun 80-an itu orang sangat terpengaruh sandiwara radio. Seperti apa istilahnya, bahasa Jawanya gatok itu apa, Mas? Gatok. Kalau enggak mendengarkan itu. Jadi rata-rata tahun 80-an itu menenteng radio pasti, karena radio tentengan itu, radio kempet ya namanya. Mahasiswa, pelajar, pokoknya anak-anak muda itu, karena mereka mendengarkan itu, salah satunya seperti Sahur Sepuh itu kan sejaman itu sebetulnya, akhirnya dibuat filmnya kan ya, itu salah satunya dari sandiwara. Kemudian kalau saya waktu itu ya, ada acara-acara yang kedaerahan itu dimunculkan, artinya saling mengisi antar daerah, kesenian-kesenian antar daerah itu. Waktu itu buat saya juga sangat menarik karena mendukung kita sebagai bangsa yang bermacam-macam, bersuku-suku itu. Waktu itu kita bisa istilahnya dalam tanda petik bersilaturahmi dengan cara itu. Seperti itu mungkin dua poin ya. Mungkin masih banyak poin yang lain, tapi salah satu dua poin yang bisa saya sampaikan itu melalui sandiwara dan kemudian melalui budaya, istilahnya pertukaran budaya lewat radio itu juga menurut saya positif, akan positif hasilnya.
0: Ya, ini berkaitan dengan budaya Pak, juga dari Bu Yaskia di Alkit. Pak Sasono, kalau fungsi radio sendiri dalam merawat budaya dan juga berbagai macam kesenian ini seperti apa sih Pak?
1: Ya, ini saya menjawab bukan sebagai orang radio ya. Saya akan menjawab sebagai saya orang awam yang mendengarkan radio. Beda mungkin kalau monggo Mas Hanafi mau menjawab dari orang radio gimana. Tapi kalau saya akan menjawab posisi saya sebagai pendengar radio. mungkin juga itu kembali ke minat ya, kembali ke minat. Tapi kalau seperti saya itu, saya itu menyukai RRI yang program tradisional itu, itu
0: perempat.
1: Perempat itu karena kebetulan saya radionya juga radio kuno ya, jadi cocoknya untuk mendengarkan tradisional. Nah, seperti program perempat itu yang saya rasa cocok kalau mau. Itu saya benar-benar senang, artinya benar-benar para penggemar budaya akan mendapatkan sarana dan tempatnya untuk bisa istilahnya apa ya, memenuhi kebutuhannya dalam hal budaya dan dalam hal seni itu, terutama itu Pro 4 itu saya kalau istilahnya ngoprek radio yang saya setel juga justru itu Jogja itu Pro 4. Wah, ini sampai hafal, keluarga saya juga hafal. Itu mungkin salah satu. Jadi harus tetap ada program-program yang mendukung kedaerahan dan tradisional. Artinya kedaerahan itu keseluruhan ya, bukan. Saya kira kan Pro 4 juga seperti itu. Artinya tidak cuma gamelan saja. Saya sering mendengarkan ada kiriman dari Maluku, ada lagu-lagu dari Sulawesi, macam-macam. Jadi di situ kita akan mendapatkan masukan budaya yang kita butuhkan lah, misalnya seperti itu.
0: Baik. Nah, ini ada juga Pak Suradi di Sleman. Selamat malam Pro 1 Ngobras Obrolan Komunitas. Nah, terkait dengan fungsi radio di era digital ini seperti apa sih, Pak? Dan sebagai Bapak pendengar yang memang sudah mendengarkan radio dari zaman dulu hingga sekarang, ini apakah ada perbedaan dan juga persamaannya seperti apa juga?
1: Baik. Selamat malam, Bapak. Mungkin saya coba jawab ya. Persamaannya sama, artinya real time. Itu hampir semua lah, hampir semua real time, jarang ya. Jarang ada acara yang bertenggang waktu, itu jarang. Itu persamaannya yang jelas itu real time. Terus radio digital ya, bukan radio internet ya. Kalau radio internet beda lagi, radio digital okay. Tetap sama real time, kemudian dipancarkan, yang jelas itu dipancarkan. Jadi tidak melalui jalan yang lain, tapi itu pasti dipancarkan. Itu persamaannya dua itu. Perbedaannya yang jelas secara teknis ya, saya yang secara teknis memang terus terang kalau digital itu kelebihannya lebih jernih. Digital itu lebih jernih, tapi bagi saya yang orang lama itu, saya senang romantisme lama itu. Kadang-kadang kalau mendengarkan digital juga malah ampang dalam tanda petik, apa ya bahasa Jawanya, ampang itu terlalu sempurna gitu. Karena saya, buat saya itu mencari gelombang dengan cara lama, dengan cara makcuit gitu, itu yang mengasihkan. Tapi kalau sekarang yang digital itu selalu langsung fix ya, fix itu tidak ada keasikan untuk menggeser gelombang, itu sudah nggak ada.
0: Tensinya gitu ya.
1: Iya, sekarang begitu pindah ya pindah langsung gitu aja. Jadi keasikan dari frekuensi stasiun A ke stasiun B dengan suara misalnya cuat-cuit atau ada kemereseknya, itu sekarang nggak pernah dirasakan. Itu buat saya merasakan kehilangan sesuatu.
0: Ciri khasnya.
1: Mungkin kalau teman-teman yang zaman sekarang, mungkin kalau mau penasaran bisa main ke tempat kita, kapan-kapan bisa menyoba-nyoba radio yang
0: biar tahu nih antik ya.
1: Kalau yang zaman dulu digeser pelan-pelan itu gimana, atau suaranya gimana, itu sangat beda itu.
0: Ada base camp ya Pak Paramarta ini?
1: Paramarta ada di Sleman ya, kita nanti ada, bisa dibuka saja di kita di Facebook kita di Paramarta Yogyakarta, ada itu. Nanti di situ lengkap alamatnya, kemudian mungkin ada nomor nomor telepon yang bisa dihubungi, WA ya.
0: Mungkin ini kalau dari anggota sendiri, radio-radio yang dimiliki ini radio apa saja Pak jenisnya?
1: Wah, kalau dari anggota itu ya
0: macam-macam.
1: Dari teman-teman ya, dari teman macam-macam, luar biasa itu. Dari yang mulai radio paling kuno yang bentuknya seperti kubah itu tahun berapa ya itu? Tahun itu jadi yang awal-awal itu kan radio masih tabung, artinya masih besar-besar, masih tabung. Kemudian setelah itu baru menginjak ke radio transistor, itu tahun 70-an. Itu radio transistor itu mulai kecil, mulai berbentuk plastik. Nah, biasanya kalau yang lama radio tabung itu biasanya dari ebony atau dari kayu ya, dari kayu sangat mewah. Kemudian kalau yang sudah tahun 70-an itu sudah ekonomis, harganya mulai murah, itu dari plastik. Komponennya masih transistor. Kemudian tahun 80-an, mulai menginjak tahun 80-an, itu sudah mulai masuk IC. Komponennya jadi transistor itu sudah dibantu dengan IC. Sampai dengan sekarang, radio-radio zaman sekarang juga sudah pakai IC. Jadi beda juga teknologinya Mas. Beda.
0: Tapi ini dari teman-teman para mantan ini, radio-radionya masih berfungsi dengan baik Pak?
1: Tidak selalu. Tidak selalu. Karena koleksi sendiri itu beda-beda Mas. Artinya visinya ada yang koleksi, ingin mengkoleksi radio-radio kuno, entah mati, entah tidak. Yang penting dikoleksi, diselamatkan istilahnya. Dikoleksi untuk disimpan ya. Ada juga yang mengkoleksi memang khusus radio yang hidup. Nah, kalau yang radio hidup itu juga harus effortnya bertambah karena harus memperbaiki, itu ada bidangnya sendiri.
0: Iya. Baik Pak, ini ada yang pengen bertanya. Oh, ini. Coba kita sapa. Selamat malam.
2: Selamat malam Mas Hanaf.
0: Jadi Pak Beni. Sehat Pak Beni kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Hanaf sehat.
0: Alhamdulillah. Ada yang pengen disampaikan ke Pak Sasono, tanya, Pak Beni?
2: Mau tanya dengan Pak Narasumber.
0: Ji.
2: Begini Pak, saya itu punya radio tapi kuno, masih NV sama SV itu Pak. Itu bisa enggak ya kalau sekarang dirubah menjadi FM gitu, gimana ya Pak? Karena itu sudah nggak bisa dipakai, barangkali masih ada apa di servis atau dirubah gimana gitu, tapi itu sudah kuno sekali tahun 70-an itu, barangkali masih bisa dirubah ke FM atau bagaimana?
1: Nyun sewu Pak, itu radionya radio besar atau radio model yang kecil?
2: Radio transistor ya agak besar, satu ya lumayan agak besar dari
1: besar ya. Oh yang besar ya, kalau besar mungkin bisa ya, masih bisa istilahnya, walaupun nanti istilahnya itu diinjek Pak dengan kalau ingin menerima FM itu jadi SW MW-nya itu ditambahi dengan komponen baru, komponen penerima FM itu diinjek, itu bisa insya Allah bisa ditambah. Ye.
2: Itu kalau membuat seperti itu gimana itu Pak kira-kira?
1: Sebetulnya ada beberapa ya, ada beberapa teman yang bisa membantu seperti itu, tapi kalau untuk lebih jelasnya nanti coba menghubungi nomor WA yang di anu aja Pak, di Facebook, nanti di sana ada informasi nomor WA-nya itu. Oke. Nanti bisa berhubungan lebih lanjut via WA. Jadi iya. Lebih nggih.
2: Pak Ela, itu kalau ada teman saya yang aku nyandak gigi waktu karo tuku anyar, betul enggak gitu?
1: Oh iya betul. Kalau itu ya betul. Karena zaman sekarang harganya murah-murah sekali, Pak. Apalagi yang produk Cina ya. Wah, itu udah betul, tapi kan kalau beda ya. Keasikan itu beda, harganya mahal kalau keasikan itu. Kadang-kadang kan orang masih ingin bentuknya yang zaman dulu. Tapi inginnya dengan fungsi yang sekarang. Nah itu memang, tapi kalau temannya bapak betul sekali itu, beli baru udah malah untuk barang anyar itu.
0: Jadi mau kata Pak Beni? Baik, terima kasih Pak Beni dari Gandaria sudah bergabung malam hari ini. Waktu kita juga terbatas sekali Pak Sasono malam hari ini. Ada yang pengen disampaikan sebelum kita tutup Pak? Mungkin 1 menit Pak.
1: 1 menit ya. Harapan saja bahwa bagi kita semua aja lah ya, bagi stakeholder maupun masyarakat luas, harapannya bahwa radio itu masih sebetulnya masih kita perlukan pada kondisi-kondisi tertentu, sehingga jangan terlalu ditinggalkan. Artinya perhatian untuk radio itu harapan saya masih tetap kita berikan, karena pada kondisi-kondisi yang tertentu itu barang yang paling praktis yang bisa menjangkau semua orang itu adalah radio. Jadi itu aja harapan saya, baik untuk stakeholder yang nanti mungkin harus menyiapkan sarana prasarananya, maupun untuk masyarakat yang juga butuh menyiapkan penerima radio. Karena pada kalau kita hanya menggantungkan pada hati itu, hati kadang-kadang pada waktu sibuk, kesibukan luar biasa itu akan off, akan drop ya. Begitu saja mungkin.
0: Baik. Terima kasih Pak Je Sasono malam hari ini sudah hadir di studio Pro Satria RRI Yogyakarta, sharing-sharing pengalaman dan juga ilmunya. Sama-sama. Menjadi salah satu hal positif untuk para pendengar Pro Satria.
1: Semoga ada manfaatnya lah.
0: Amin. Semuanya. Nanti kalau kontur hati-hati di jalan, Pak.
1: Amin.
0: Sehat selalu buat rekan-rekan para Marta juga.
1: Selamat bertugas juga untuk Mas Penyar.
0: Terima kasih, Pak. Pendengar juga terima kasih atas kebersamaan Anda malam hari ini di Ngobras Obrolan Komunitas dengan topik fungsi radio dalam menyampaikan pesan. Terima kasih. Selamat malam.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, selamat malam hadir di Ruang Rindu Melodi Memori Mengisi Kalbu. Lufa Nafi temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk request lagu-lagu di playlist Prosatu malam hari ini dengan koleksi lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami di 580333 atau 0811271911. Pendengar malam hari ini ada lagu dari Dikala Malam Tiba Lili Suryani. Ada juga Mirip Boneka Titik Sandora. Ada Walang Keket dari Waljina. Ada juga Widuri dari Bob Tutupoli. Kenangan Manis Pasti Berlalu dari Ernie Johan. Tak ada tiada seindah hari ini dari Alfian juga ada. Peringat malam hari ini kita membahas mengenai topik kenangan masa lalu yang pendengar masih ingatkan terkait dengan mendengarkan radio. Nah, kalau Rifa-Rafi tadi bahas sama narasumber ngobras ini bahwa kita mengalami masa-masa gempa 2006 itu dulu juga sering dengerin informasi dari radio. Kemudian ketika dulu kata bapaknya tadi di era awal-awal kemerdekaan itu juga banyak sekali informasi-informasi pesan-pesan dari radio untuk disebarluaskan. Pesan-pesan kemerdekaan ya tentunya. Pendengar yang paling favorit ketika mendengarkan radio itu seperti apa sih? Ada Bu Yeske di Alkit, mendengarkan radio memang menjadi salah satu hal pentingnya. Bisa disambi masak-masak katanya. Tetap fokus masaknya, tapi juga dapat informasi ketika

0: penelpon kita. Kita ke penelpon kita malam hari ini, tapi kita ke Bu Indra dulu. Kita sapa, selamat malam Bu Indra.
1: Selamat malam Mas Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Bu Indra?
1: Alhamdulillah sehat. Semoga Mas Hanafi juga.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Bu Indra, kalau Bu Indra ini, ibu ini mendengarkan radio dari sejak kapan sih Bu?
1: Udah lama ya. Udah lama banget. Soalnya dulu kan hiburannya cuma radio.
0: Apa sih Bu?
1: Radio tape itu loh. Kalau bosan radio, tape yang pakai pita itu loh Mas. Ngalami gak?
0: Ngalami.
1: Oh ya, syukur lah. Kirain belum. Dan udah apa? Kirain belum lahir.
0: Ibu kalau
1: ya, sekarang iya.
0: Kalau biasanya dengerin radio sendiri itu apa sih Bu? Kenapa sih bisa suka radio itu?
1: Ya karena hiburannya radio. Jujur ya, saya kan kerja. Kerja di rumah. Ada organ dan sebagainya kan. Kadang ngeles juga di rumah. Nah, kalau gak ada radio kan sepi lagi. Untuk hiburan. Untuk supong ya, jadi ini radioku ini untuk Pro 1 ya. Full kan loh, 24 jam loh Mas.
0: Keren sekali, terima kasih loh Bu Indra loh.
1: Iya, kadang kalau pas ngelilir malam itu udah ini apa, udah habis acara ya. Yang masuk ini apa, channel sebelah. Terus saya kecilin aja. Setelah saya bangun kurang lebih jam 3-an, udah mandi dan sebagainya, baru saya gedein lagi. Tapi gak mati ya, cuman kecil dan gede aja. Pas itu keluarlah si Pro 1. Pagi itu acara apa, agama itu loh Mas.
0: Religi pagi, mutiara pagi.
1: Ya, tapi kalau masuk susah juga sih. Banyak peminatnya ya, ya maklum ya.
0: Iya Bu. Ibu, ini lagunya malam hari ini ada playlist lagu-lagu yang sudah disiapkan. Hanafi bacakan, Ibu pilih, Nje.
1: Ntar dulu, tahun berapa ini?
0: Tahunnya Hanafi gak apal, tapi ini sudah disiapkan lagu-lagunya.
1: Mas, kalau aku request boleh gak?
0: Boleh, tapi nanti kalau memasuki kriteria baru kita putarkan.
1: Ya, aku tuh pengen lagu apa? Oh bunga mawar lekas lama-lama. Gitu loh. Tapi jangan yang Teti Kadi yang jadul banget itu. Ya.
0: Iya. Yeah. Mau kirim-kirim salam buat Sintan.
1: Buat Mbah Jadi. Uci Krahito.
0: Iya.
1: Pak Ramadan, Pak Benny. Yang sesepuh-sesepuh lagi siapa ya Mas? Oh Pak Ramadan, Pak Benny. Siapa lagi Mas? Oh Pak Hasan, Mas Ipul, Mas Ardi, Mas Andi, Bu Mawar Kuning. Kayaknya buat semuanya aja ya.
0: Ya. Terima kasih.
1: Ya buat Mas Hanafi juga. Mas tugas. Tidur sini enggak Mas?
0: Enggak.
1: Tidur di studio.
0: Di enggak. Studio.
1: Oh ya udah, tidur di studio.
0: Tidur di rumah.
1: Oh ya bagus. Hati-hati nanti baliknya ya. Nah, macet loh Mas ini.
0: Oh, ada acara jalan apa?
1: Aku gak tahu di jalan apa, Mijilan, masuk ke Alkit, itu kayaknya ditutup ya. Kemudian tadi barusan ada kawan datang ke sini, wah macet total, lewat mau masuk sini susah katanya. Mau ke patehan tempat aku ini katanya susah, macet semua, banyak yang ditutup. Tapi acara apa aku gak tahu ya, belum update.
0: Terima kasih.

0: Nanti ya, nanti kalau balik jangan ngebut ya nyetirnya. Oke, semoga apa perjalanan lancar, selamat sampai tujuan dan sehat.
1: Amin.
0: Oke, makasih ya Mas, saya tunggu lagunya ya.
1: Ji.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tadi yang bergabung via telepon masih bisa bergabung di 580333 ataupun 0811 2711911. Kita sapa yuk. Udah berdering-dering malam hari ini di program Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu. Ada siapa di belakang telepon? Assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam, Mas Hanafi.
1: Iya, Bu Satila.
2: Iya. Kok nggak kayak biasanya, toh Mas kemeresek.
1: Kemeresek, toh?
2: Iya, nggak jelas, ya.
1: Oh, ininya ya, Bu? Oh, frekuensinya ya?
2: Iya.
1: Oh, oke, semoga nanti bisa jernih kembali ya, Bu, ya. Ibu?
2: Iya.
1: Malam hari ini ibu itu saya kasih pertanyaan. Kalau ibu sendiri mendengarkan radio ini sejak kapan sih, Bu?
2: Sejak kapan ya? Udah lama. Dulu kan adanya radio. Radio apa itu? Transistor apa-apa yang belakangnya pakai apa? Kerdusnya itu.
1: Oh.
2: Apa nasional enggak tahu. Kayak gitu radionya gede. Saya sukanya yang dengerin RRI Nusantara 2 Yogyakarta.
1: Oh.
2: Ada acara Pak Besut.
1: Oh.
2: Ya, acara itu siaran ketoprak.
1: Oh, RRI favoritnya
2: Nusantara 2.
1: Nah, kemudian berarti udah lama banget ya, Bu, dengerin radio.
2: Iya.
1: Ya. Biasanya di samping ngapain, Bu?
2: Gimana?
1: Kalau dengerin radio di samping ngapain?
2: Ya, sambil ngapain ya, Nak? Cuman ditungguin aja kalau malam-malam.
1: Oh, sambil tiduran ya.
2: Ya, sambil ngapain kalau dulu kalau dengerin radio kan dulu masih jarang radio, kadang ada temennya tetangga yang datang ikut dengerin, mau dengerin kalau malam minggu ada wayang gitu. Kalau orang tua dulu kan itu semalaman juga dengerin radio, nggak tidur kalau ada wayang.
1: Oke, leres-leres.
2: Iya.
1: Ibu, ini lagu-lagunya ada lagu-lagu pilihan Hanafi bacain, Ibu pilih je.
2: Lagunya apa?
1: Ada Di Kala Malam Tiba, Lilis Suryani. Mirip Boneka Titik Sandora. Walang Keket Waljina. Widu.
2: Lagunya apa aja?
1: Apa?
2: Titik Sandora.
1: Mirip Boneka.
2: Ya udah Titik Sandora aja.
1: Onje, mau kirim-kirim salam buat siapa, Bu?
2: Salamnya buat siapa tadi, Bu Indra, Bu Alif, Mama Kuning, Pak Kristin, Mbak Andin, Bu Tuti, Bu Umi, Mama Tri, Mbak Elsa, Bu Mika, Pak Rimbang, Pak Pesikraito, Mas Andi, Mas Isur, Mas Rianto, kasihan buat semuanya aja, semoga tetap sehat semangat. Semoga itu semua ya, karya yang atas paripurna tetap sehat semangat, lancar rezeki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung para pendengar Prosiator RRI Yogyakarta. Kita hadirkan lagu-lagu malam hari ini di kesempatan

0: pagi, Jum. Kayaknya mau bayar utang nih.
1: Tenang, utangku berapa? Besok aku lunasi.
0: Wih, banyak duit nih.
1: Aku sudah punya solusi. Lihat, aku dapat SMS pinjaman online hanya dengan mengirimkan foto KTP. Gampang banget kan?
0: Hati-hati loh dengan penawaran pinjol. Sudah banyak makan korban.
1: Korban apa?
0: Bunganya gede banget. Cara naginya dengan kekerasan dan ancaman, yuk.
1: Wela, terus gimana?
0: Kalau dapat SMS dari pinjol, abaikan saja, yuk.
1: Oh, kalau gitu aku ngutang sampean lagi aja ya. Gula pasir, minyak goreng, kecap, teh sama telur 2 kilo.
0: Wela.
2: Datang juga nih teman berdua Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026, dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija.

Aku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya kau dan

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Aduh, tunaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Pendengar Perusahaan dari Yogyakarta, masih kami temani di Ruang Rindu malam hari ini. Melodi Memori Pukul Sikalabu, Bu Indra. Lagu yang tadi belum bisa terputarkan, Bu. Monggo bisa dipilih kembali lagu-lagu yang sudah pernah dikirimkan ya, untuk malam hari ini yang bisa diputarkan. Ada juga Bu Satilah ini, Mas Hanafi Sugeng Dalu, Mas Hanafi, pokoknya ada perpet-perpetnya gitu. Waduh, semoga segala teratasinya Ibu ini. Peringkat masih bisa bergabung di 580-333-0811-271-911. Bu Nani dari Bantul, Bu Umi di Serandakan, Bu Yayu, Bu Kus, Bu Tuti, dan semua pendengar Persatu dari Yogyakarta. Kita sapa kembali yuk, 580-333. Selamat malam.
1: Ruang Rindu, Melodi Memori, Musik Garbu.
0: Pak Rimbang.
1: Betul.
0: Dari Merah Jambu.
1: Mendut arah Jalan Gudut. Merah Jambu.
0: Sehat Pak, Pak Wartosipun.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat. Semoga Nafi bersama adik-adiknya sehat.
0: Amin, amin, amin, amin. Kalau bapakku ini kan pecinta Radio Tulen ya.
1: Jadi, sejak 60-an.
0: Sejak 60-an?
1: Iya, Radio Nusantara juga.
0: Oh, awalnya apa sih Pak yang membuat bapak ini jatuh hati ke radio ini?
1: Ah, dari nenek saya.
0: Oh.
1: Wah, nenek saya itu dari tahun 60-an udah ya ada radio, terus nyetelnya kan itu terus ya, jadi cinta sama Nusantara 2 yang sekarang ada Pro 1, 2, 3, 4.
0: Oh, jin.
1: Saya paling ngefans dulu itu Mas Duryat Subekti sama Pak itu siapa itu? Alah yang satunya itu.
0: Pinten.
1: Alah itu yang dulu pindah ke Jogja TV itu Pak siapa itu?
0: Oh, jin.
1: Ah itu lo. Saya lupa namanya saya. Margono.
0: Pak Margono.
1: Pak Margono betul.
0: Nah Pak, kalau dari 60-an sampai sekarang ini, yang membuat Bapak tidak berpaling di dunia radio ini apa sih Pak?
1: Oh ya, memang terlanjur hobi ya. Apalagi saya suka nyanyi, jadi dipisahkan dengan lagu-lagu itu kayaknya gak bisa loh.
0: Ya, hiburan ya Pak ya?
1: Apalagi RRI Nusantara 2 dulu itu. Dan dulu itu suaranya kan halus sekali. Jadi saya begitu sering nyetel di RR itu, terus nggak mau ganti. Ya ganti-ganti, tapi ya paling fan ya di RR itu. Ya kalau dulu kan pas ada salam itu, salam sayang takkan hilang, salam manis takkan habis dulu. Itu apa itu ucapan meter-meter di RRI zaman dulu gitu. Pasti itu. Salam sayang takkan hilang, salam manis takkan habis itu. Sekarang sudah kedengar lagi di suara itu.
0: Kemudian Pak Rimbang ini, kalau apa namanya, saat ini di keluarga Pak Rimbang yang suka radio kan Pak Rimbang. Nah, ini menular ke keluarga, anggota keluarga lain enggak sih Pak?
1: Betul, menular deh. Menular deh, teman-teman, kebanyakan teman-teman itu. Soalnya saya, apa itu, kalau ke petro sama teman-teman itu, karena gimana toko gak berdoa, pokoknya aku minta aja, hobinya kurang kira, radio nanti, perempat, Yogyakarta, per satu, aku. Terus pada nyetel, ada yang dadak beli radio, tapi paling banyak ke perempat, Mas Janabi, itu terserang, tapi per satu ya ada.
0: Iya.
1: Sebaliknya nek perempat kan nguri-uri budaya Jawi, celoknya
0: ya, suka budaya gitu ya Pak ya.
1: Iya, semoga saja nanti Madan Nabi di sana.
0: Pak Rimbang, ini ada lagu-lagu playlist Pro 1 Hanafi bacakan, Bapak pilih nje.
1: Ya.
0: Gadis Pujaan, Heri Nurdin. Andaikan Aku Burung, Madia Group.
1: Madesha Group.
0: Madesha Group. Sapu Tangan dari Bandung. Dari Simon Soleran, Peti Bersaudara, Terkenang, Ferry Nita, Ayah Rinto Harahap, Cinta Monyet, Fortuners.
1: Oh, bukan anu, Cinta Monyetnya bukan favorit grup.
0: Favorit grup, favorites grup dan Titik Adi.
1: Ya, yang favorit saja.
0: Onje.
1: Yang favorit Cinta Monyetnya, yang favorit Arianto.
0: Pokoknya itu. Dikirim ke Agam Sinten Bapakku.
1: Ya, kirim saja buat semua pendengar Pro 1 di mana saja. Kelamaan nanti, Nen. Pokoknya, salam sehat selalu. Pokoknya tetap semangat. Biarpun pendengar Pro 1 itu rata-rata sudah 50 ke atas.
0: Nji.
1: Ayo, pokoknya salam sehat selalu. Tetap semangat.
0: Nji.
1: Mas Nabi. Lo kok tadi kok ada lagu nih? Langgam, Mas.
0: Di playlist ada, memang.
1: Oh, iya. Kok ada lagunya Jawa. Selingan, gitu ya.
0: Selingan, spesial.
1: Ya, gitu saja, Mas Nabi.
0: Nji.
1: Bertugas. Kapan lewat Borobudur, pokoknya saya tunggu loh.
0: Siap, siap, siap.
1: Ya, itu saja. Terima kasih.
0: Ye, Pak Rimbang dari kawasan Borobudur sudah bergabung malam hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahannya, Pak, ya. Ada juga malam hari ini Bu Retno dari Kalasan. Selamat malam, Mas Hanafi. Kalau aku dengerin radio itu semenjak aku kerja di tempat kerajinan, karena teman-teman pada dengerin radio jadi seru dan terbawa sampai sekarang. Sambil bekerja sambil dengerin radio ternyata asik dan tidak bikin lelah. Lagunya pengen dengerin Tante Sun, Ari Kusmiran. Salam buat Mas Hanafi dan semua pendengar aja. Salam sehat, salam bahagia, selamat malam. Hatur nuhun. Baik, kami hadirkan lagu-lagu untuk Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: panas, panas banget. Air, air, mana air? Oh, nggak ada air. Oh, bagaimana ini? Oh, tolong, tolong.
1: Son, Sonny. Oh, bangun.
0: Aku mimpi buruk, Mbak. Aduh, aku tuh jalan di tanah luas banget, sangat tandus, panas banget. Terus aku tuh cari air, sumur, sungai, pada kering semuanya.
1: Itu bukan mimpi, tapi nyata.
0: Kok nyata?
1: Ya kalau kita tidak menjaga alam, mimpimu itu dapat jadi nyata. Udara sangat panas, sumber air pada kering.
0: Ih, mengerikan.
2: Keberlangsungan hidup kita bergantung pada kelestarian alam. Apa yang sudah kita perbuat untuk menjaga alam?
3: Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Pembacaan naskah teks proklamasi adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting karena menandakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tahukah Anda suara pembacaan teks proklamasi yang sering kita dengar itu bukanlah suara yang direkam langsung saat pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945, melainkan suara Soekarno yang direkam ulang tahun 1950 atau 5 tahun setelah merdeka. Adalah pendiri RRI Yusuf Ronodipuro yang meminta Presiden Soekarno untuk merekam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Awalnya, Presiden Soekarno menolak, namun Yusuf Ronodipuro berhasil membujuknya. Bila bukan karena usaha Yusuf Ronodipuro, niscaya kita tidak dapat mendengar suara Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

buat Mama Lydia, Mas Hanafi selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Salamnya buat Pak Hasan, Pak Iskandar di Kota Gede, Bu Maria Sukaisi, Pak Sukandari, Mas Deddy Iskandar, sama Mas Theo. Kalau Mbak Christine, Cinta Monyetnya sudah Hanafi putarkan ya Mbak Nye. Semoga sehat selalu buat Mbak Christine dan semua keluarga. Monggo pendengar yang ingin bergabung menyatu di ruang rindu malam hari ini. Ibuku Bu Indra, lagunya tadi mohon maaf ye, belum bisa terputarkan karena tadi sudah Hanafi cari-cari. Nah untuk playlistnya malam hari ini, monggo bisa dipilih yang Hanafi kirim tadi. Sehat selalu buat Bu Indra. Pak Bari juga selamat malam dari kawasan Jati Senang Sari Pajan Bantul. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Pak Bari nje. Salamnya buat anak-anak tercinta, cucu-cucu tercinta dan keluarga besar. Selamat bertugas untuk Mas Hanafi. Terima kasih Pak Bari.

lagunya ganti dari Eric Kusmiran saja, yang John. Baik, terima kasih Bu Indra. Ini udah ketemu ya kalau John-nya. Oke, pendengar, masih kami berikan kesempatan untuk Anda bergabung di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Kita putarkan lagunya yuk.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.
2: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur dan dianggap tidak pantas dipakai ke masjid maupun untuk menghadiri acara formal dan acara penting lainnya. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Masih kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu, dan juga masih dengan playlist lagu-lagunya di Prosatoria di Yogyakarta. Selamat malam Mas Raffi, ada Rudy di Yogyakarta baru mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini. Kalau aku suka dengan radio itu semenjak awal-awal SMP kayaknya ya. Nah waktu itu setelah gempa bumi, keluarga itu banyak yang dengerin radio di tahun 2006. Lah aku tuh suka dengerin lagu-lagunya, info-info, berita-beritanya. Ternyata seru juga ya, sambil dengerin radio sambil bersantai. Lagunya pengen dengerin yang ada di playlist Pro 1 RRI Yogyakarta malam hari ini Mas Nafi. Judulnya Jangan Usil. Lagunya aku kirim buat semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta saja. Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Ditemani Mas Nafi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sehat selalu juga buat Mas Nafi. Terima kasih. Sinta juga di Yogyakarta, Mas Nafi ikut hadir Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu. Kalau aku dengerin radio dulu ketika baru bepergian dengan mobil bersama keluarga, kemudian suka bayangin penyiarnya itu kayak gimana, kok suaranya bagus sekali gitu. Mas Nafi semoga selalu sehat ya untuk menghibur kita semuanya. Lagunya pengen dengerin Permata Bunda.

Pak Sulis. Baru dengerin Ruang Rindu malam hari ini, Mas Hanafi. Kalau aku dengerin radio ya pas hari libur aja, buat seru-seruan sambil aktivitas bersih-bersih atau ngapain aja. Lagunya ngikut aja. Salamnya buat Mas Hanafi dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Sehat selalu, selamat bertugas buat Mas Hanafi. Oke, terima kasih. Hadir lagu-lagu ya.

Wah, lumayan juga. Banyak yang berminat dengan abon bikinanku. Meskipun penglihatanku tidak sempurna, low vision sejak aku lahir, namun aku tetap bisa mempelajari banyak hal. Keterampilan yang dulu ku asah ternyata bermanfaat untuk hidupku. Terima kasih Tuhan. Kekuranganku justru bisa memacu semangatku.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Nanti Rifana Fim masih akan temani Anda di Rihat Malam Pro 1 Musik dan Informasi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Jogja Istimewa. Tentara pendudukan Jepang mendirikan sejumlah bangunan pertahanan dan perlindungan di Yogyakarta. Bangunan-bangunan pertahanan didirikan di wilayah yang diduga memungkinkan pendaratan musuh Jepang, yaitu pasukan Sekutu. Di antaranya di sekitar perbukitan dekat Pantai Parangtritis yang ada di Pundong Bantul. Bangunan-bangunan pertahanan dibuat menyerupai gua, berbahan beton bertulang dan pasangan batu. Ditinjau dari bentuk dan persebarannya dalam satu kawasan, masing-masing gua memiliki fungsi tertentu yang mendukung upaya pertahanan secara menyeluruh. Berdasarkan bentuknya, gua-gua Jepang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, antara lain gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan senjata berat seperti meriam, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan menggunakan senapan mesin ringan, gua yang dilengkapi dengan ruang pengintaian bersudut 8 terletak di puncak bukit, gua untuk kepentingan logistik dan akomodasi pasukan, dan gua untuk menyimpan amunisi dan bunker pasukan.

Masih kami temani di Jogja malam ini, Rehat Malam Pro 1, pendengar, penjelasan BMKG soal suara gemuruh gempa magnitudo 3,5 di DIY akibat sesar opak dangkal. Nah, ini memang Kepala Stasiun Geofisika Sleman, Dianto Septiadi, menjelaskan bahwa suara dentuman dan gemuruh yang menyertai gempa bumi bermagnitudo 3,5 di daerah istimewa Yogyakarta pada Kamis 20 Agustus 2026 sore dipicu oleh kedalaman pusat gempa yang tergolong dangkal akibat aktivitas sesar opak. Hal ini disampaikan Ardianto di Sleman pada Jumat 21 Agustus 2026 merespon kesaksian sejumlah warga yang mengaku mendengar suara keras saat sebelum dan seketika guncangan terjadi. Menurut Ardianto, fenomena suara gemuruh pada kejadian gempa darat dengan kedalaman dangkal adalah kondisi geofisika yang wajar secara ilmiah.

0: Alhamdulillah, dapat tempat duduk juga. Dari tadi penuh terus bisnya. Capek berdiri terus. Istirahat dulu. Loh. Itu kok ada ibu-ibu berdiri berdesak-desaan? Mana bawa anak kecil lagi? Bu, monggo silakan dipakai tempat duduk saya.
1: Gak apa-apa, matur nuwun.
0: Gak apa-apa, saya berdiri saja.
1: Waduh, jadi gak enak. Matur nuwun.
2: Berempati dengan kondisi orang lain merupakan nilai-nilai keistimewaan yang tumbuh di masyarakat Yogyakarta. Mari kita kembangkan di lingkungan keluarga kita. Dari Jogja istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.
3: Air mata ibu tidak pernah meminta apapun dari anaknya. Tetapi air mata ibu menyertai doa untuk anak-anaknya.

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Brigade Persatuan RRI Yogyakarta Kadipaten Pakualaman membuka akses bagi masyarakat umum untuk menyaksikan pagelaran sendera tari Ramayana dalam puncak peringatan hari jadi ke-221 tahun Jawa di Pura Pakualaman Yogyakarta. Nah, ini memang pada 22 November ya, besok artinya masih beberapa bulan lagi, dan juga tahun 2026 ini. Kebijakan ini menandai perubahan penting dalam tata kelola perayaan ketahunan Kadipaten Pakualaman yang mulai tahun depan secara bertahap memfokuskan perayaan berbasis penanggalan Masehi murni untuk acara adat internal serta momentum perayaan berbasis kalender Jawa dialokasikan sepenuhnya sebagai ruang partisipasi publik secara luas.

0: Agung, kamu adalah teladan bagi anak-anak. Teladan tak cukup hanya memberi contoh kesuksesan, tetapi juga contoh kejujuran. Jangan sampai kamu tergoda untuk korupsi. Sekali kamu korupsi, yang hancur tidak saja hidupmu, tetapi juga aku dan anak-anakmu. Jadi berjanjilah, jangan korupsi.
1: Orang yang tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, ia akan berada pada level rata-rata. Tidak peduli betapa hebat bakatnya.

Masih menemani kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Nah, ini memang mendengar terkait dengan informasi bahwa warga kota Yogyakarta menolak rencana larangan BBM bersubsidi di jenis Pertalite bagi kelompok desil 9 dan 10 karena indikator kesejahteraan pemerintah dinilai tidak akurat. Masyarakat mengkritik pendataan pemerintah yang hanya berfokus pada kepemilikan aset tanpa memperhitungkan beban pengeluaran serta penghasilan real warga. Kebijakan ini dikhawatirkan akan membengkakkan biaya operasional harian bagi pekerja penghasilan pas-pasan yang terlanjur salah terdata masuk kelompok desil atas.

Selamat malam, saudara. Tak ada yang lebih baik kiranya daripada belajar dan belajar untuk mematangkan kecerdasan diri. Berikut adalah cerita tentang terowongan. Zenkei adalah seorang yang gagah, cakap, dan bijak. Cuma sayang, nasib membawanya menjadi seorang pembantu pada pejabat pemerintah. Pada mulanya, ia laksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Tetapi sayang, tanpa terasa, dalam perjalanan waktu, ia terperosok pada cinta terlarang dengan istri sang pejabat itu, dan bahkan ia kemudian membunuhnya. Zenkei pun terguncang dan menyesal telah melakukan dosa berganda, yaitu berzina, membunuh, dan menciptakan penderitaan pada si kecil, anak sang pejabat itu. Dalam penyesalannya, ia pun mengembara dan mengembara, bertekad untuk memperbaiki diri dengan jalan banyak berbuat kebajikan pada sesama. Ia memutuskan untuk menggali sebuah terowongan yang menembus gunung agar orang-orang masyarakat desa tempat ia menyembunyikan diri bisa lebih mudah mengakses jalan menuju kota. Siang hari ia bekerja mencari makan, dan malam hari ia bekerja menggali terowongan sendirian. Setelah 30 tahun berlalu, terowongan ia gali pun hampir selesai menembus gunung. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda, putra dari pejabat yang telah dibunuhnya dulu. Ia adalah seorang serdadu yang gagah dan terampil, menemukan Zenkei untuk menuntut balas kematian ayahnya. Zenkei pun menyerah dan tak dapat berkilah. Ia hanya mengungkapkan satu permintaan. "Saya tak akan berkilah," katanya. "Hakmu untuk menuntut balas. Aku serahkan nyawaku kepadamu. Tetapi kalau boleh, biarkan saya menyelesaikan pekerjaan ini lebih dulu, agar orang-orang bisa mempergunakannya nanti. Pada saat terowongan ini selesai, kamu boleh memenggal kepalaku." Anak muda itu pun setuju. Beberapa bulan ia berlalu. Ia menunggu dan menunggu, dan Zenkei masih saja tetap menggali dan menggali. Anak muda itu kemudian menjadi bosan dan bahkan tertarik untuk membantu Zenkei agar segera menyelesaikan pekerjaannya. Setelah hidup bersama, mengamati, berdialog, dan membantu Zenkei menggali terowongan selama hampir 1 tahun, anak muda itu pun menjadi kagum dan hormat atas keikhlasan, tekad yang kuat, dan karakter Zenkei yang sesungguhnya. Akhirnya terowongan itu pun jadi, dan orang-orang bisa mempergunakannya untuk menuju kota lebih dekat dan lebih aman. Zenkei kemudian menjumpai sang anak muda. "Sekarang penggalah kepalaku. Pekerjaanku telah selesai." Saudara, anak muda itu pun tiba-tiba bergetar dan meneteskan air mata. Sambil memeluk Zenkei, ia berkata, "Maaf Tuhan, saya tidak bisa memenggal kepala guru saya. Tuhan adalah guru saya yang sejati. Saya bersyukur dendam saya terhapus oleh kebajikan yang Tuhan pancarkan."

Pendengar Rusa, sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat dengan harapan kami dapat menjumpa Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Yasuli 4, Kota Baru, Yogyakarta. Kami siap mengantarkan rangkaian acara sepanjang hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Hai pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda? Pendengar, menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Kebersamaan kita di hari Sabtu, hari yang ke-22 Agustus 2026. Semoga kabar Anda baik, sehat, semangat di kesempatan pagi kali ini. Nah, pendengar, satu tema kita Merdeka dari Belenggu Setan. Anda bisa mengikutinya dalam Mutiara Pagi. Serta yang menjadi tema kita terkait menabung air hujan sebagai solusi menghadapi kekeringan dan menjaga ketahanan air di daerah istimewa Yogyakarta. Anda bisa mengikutinya dalam opini publik dan dialog cucu pagi. Baik pendengar, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta kita jelang untuk acara selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kebersamaan kita. Kita berjumpa di hari Sabtu, hari yang ke-22 Agustus 2026. Semoga penuh semangat, penuh bahagia kebersamaan kita di kesempatan pagi kali ini. Baik pendengar, saat ini sudah terhubung dengan beliau, Bapak Ustadz M. Zainuddin Amri Esos, Bina Ruhani Islam Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Amri.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, baik. Kabar baik ya Pak Ustadz pagi hari ini? Iya, Pak Ustadz Amri. Oke, baik Pak Ustadz Amri, masih bisa mendengar suara saya? Oke, baik. Ya, kabar baik, sehat semangat ya Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, baik. Pak Ustadz, satu tema kita ini merdeka dari belenggu setan, begitu ya Pak Ustadz?
1: Betul.
0: Mungkin bisa diberikan untuk tausiahnya sekitar 15 menit, begitu Pak Ustadz ya, silakan.
1: Baik, Mbak Dina. Terima kasih, Mbak Dina, kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ الحمد لله رب العالمين segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha rahman dan maha rahim, yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada makhluknya. Dialah Zat yang maha mendengar doa dan pengabul doa dari hamba yang berdoa kepadanya. Dia yang maha pengampun, yang mengampuni dosa-dosa hamba yang beristighfar dan bertobat kepadanya. Allah menjadikan hidup dan mati untuk menguji manusia, siapa di antara mereka yang lebih baik amalnya. Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Selanjutnya, mari kita panjatkan pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan kepada pengikut setia ajarannya hingga akhir zaman kelak. Pendengar setia RRI Pro Jogja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, di kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu merdeka dari belenggu setan. Kalau kita mendengar kata merdeka, biasanya yang terbayang adalah terbebas dari penjajahan. Namun ternyata ada penjajahan yang jauh lebih berbahaya. Bukan penjajahan terhadap tubuh kita, tetapi penjajahan terhadap hati dan jiwa kita. Ada orang yang secara fisik bebas, tetapi hatinya terbelenggu. Terbelenggu oleh kemarahan, terbelenggu oleh iri dan dengki, terbelenggu oleh kecanduan maksiat, terbelenggu oleh sifat kesombongan, terbelenggu oleh cinta dunia. Bahkan terkadang seseorang tahu bahwa sesuatu itu salah, tetapi tetap dilakukan. Tahu bahwa sholat itu wajib, tapi masih meninggalkannya. Tahu bahwa gibah itu dosa, tetapi masih membicarakan keburukan orang lain. Inilah satu bentuk belenggu yang harus kita waspadai. Di mana Allah berfirman dalam Quran Surah Fatir yang ayat 6, yang artinya, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka jadikanlah ia sebagai musuh. Maka pagi ini mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya benar-benar sudah merdeka? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengingatkan bahwa setan adalah musuh manusia. Setan tidak selalu datang dalam bentuk sesuatu yang menakutkan. Justru seringkali setan datang dengan cara yang sangat halus. Setan membisikkan, besok saja ibadahnya. Tidak apa-apa sekali ini. Balas saja perkataannya. Atau tidak ada yang melihatnya. Semua orang juga melakukannya. Akhirnya, dosa yang awalnya terasa berat menjadi ringan. Yang awalnya malu dilakukan, lama-lama menjadi terbiasa. Dan yang lebih berbahaya, hati kita tidak lagi merasa bersalah. Allah mengabarkan tipu daya setan di dalam Quran Surah An-Nas yang mafhum kita ketahui ya, di Quran Surah An-Nas ayat 4 sampai dengan 6 yang berbunyi min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wannas. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Artinya, tidak semua godaan datang secara terang-terangan. Ada yang datang dalam bentuk bisikan hati. Ada yang datang melalui lingkungan pergaulan. Ada yang datang melalui media sosial. Ada yang datang pula melalui perkataan manusia. Oleh karenanya, jangan hanya takut kepada setan yang tidak terlihat. Kita juga harus berhati-hati terhadap ajakan manusia yang membawa kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI Pro Jogja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya ada beberapa belenggu yang sering digunakan setan untuk menjauhkan manusia dari Allah. Yang pertama yaitu belenggu kemalasan dalam beribadah. Setan senang membuat manusia untuk menunda kebaikan. Terkadang dia membisikkan kepada kita, sebentar lagi sholatnya, nanti kalau sudah tua saya akan rajin ibadah. Nanti kalau sudah punya waktu luang, saya akan membaca Al-Quran. Padahal kita tidak pernah tahu apakah kita masih memiliki kesempatan esok hari. Karena itu, jangan menunda kebaikan. Karena hari ini Allah memberikan kesempatan untuk sholat, maka sholatlah. Kalau hari ini bisa bersedekah, maka bersedekahlah. Kalau hari ini bisa untuk kesempatan meminta maaf, maka minta maaflah. Karena kematian tidak pernah menunggu kita siap. Yang kedua yaitu belenggu hawa nafsu. Di mana Allah berfirman dalam Quran Surat ayat 26, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Selanjutnya yang ketiga yaitu belenggu kemarahan. Berapa banyak masalah keluarga yang bermula dari satu kalimat ketika marah. Berapa banyak persahabatan rusak karena ucapan. Berapa banyak juga hubungan suami istri retak karena tidak mampu mengendalikan emosi ataupun amarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat yang sangat singkat. La taghdab walakal jannah. Janganlah marah. Ini bukan berarti manusia tidak boleh marah. Marah adalah sifat manusia. Akan tetapi jangan sampai kemarahan mengendalikan kita. Ketika kita marah, setan ingin berbicara tanpa berpikir. Maka kita marah, maka diamlah, berwuduklah. Jauhkan diri dari situasi yang memancing emosi. Kemudian yang keempat yaitu adalah belenggu putus asa. Ini juga sangat berbahaya. Di mana setan membisikkan, dosamu terlalu banyak. Allah tidak akan mengampunimu. Kamu sudah terlalu jauh, percuma bertaubat. Maka jangan percaya bisikan-bisikan seperti itu. Allah berfirman dalam Quran Surah Az-Zumar yang artinya, janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Kemudian, untuk selanjutnya yaitu bagaimana cara merdeka dari belenggu setan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, jalan yang harus

0: tersebut. Selanjutnya, kita perkuat sholat. Sholat bukan hanya kewajiban, di mana sholat adalah benteng. Sesungguhnya Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ankabut yang artinya, maka sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau hati kita mulai gelisah, kembalilah kepada sholat. Kalau hidup kita terasa berat, kembalilah kepada sholat. Kalau sedang kita menghadapi suatu masalah yang sangat berat, jangan hanya mencari manusia. Kita gelar sajadah, kita berdoa di sepertiga malam, karena terkadang kita sibuk mencari pertolongan kemana-mana, tetapi kita lupa mengetuk pintu langit melalui doa dan juga sujud. Yang ketiga, yaitu memperbanyak zikir. Di mana Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya kepada dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenteram. Karena itu, ya, kita senantiasa basahi lisan kita dengan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, dan juga memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Dan senantiasa memperbanyak membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah petunjuk sekaligus pengingat bagi hati kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita renungkan bersama. Mungkin selama ini kita merasa bahwa kemerdekaan adalah ketika kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan. Padahal belum tentu orang yang terbebas mengikuti hawa nafsunya sebenarnya sedang menjadi budak hawa nafsu. Orang yang tidak bisa mengendalikan amarahnya sedang menjadi budak amarah. Orang yang tidak bisa meninggalkan maksiat sedang menjadi budak kebiasaan buruknya. Maka kemerdekaan yang sejati adalah ketika kita mampu mengatakan tidak kepada kemaksiatan, tidak kepada hawa nafsu yang menyesatkan. Kita katakan tidak kepada bisikan setan, dan kita ganti dengan kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah, kita ganti dengan keyakinan kita kepada Allah dan juga ketaatan kebaikan kita kepada Allah. Karena selama masih nyawa berada dalam tubuh kita, pintu taubat masih terbuka. Insya Allah, semoga apa yang menjadi mutiara pagi pada kesempatan pagi hari ini, para pendengar RRI Pro Jogja yang dirahmati Allah dimanapun berada, semoga kita dijauhkan dari bisikan setan, kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin demikian kajian mutiara pagi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Untuk sementara saya akhiri. Billahi fi sabilil haq. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Ustadz Amri dan pendengar. Untuk kebersamaan kita di kesempatan pagi kali ini, kami nantikan untuk Anda bisa bergabung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya. Baik, dalam mutiara pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dina, penyiarku yang cantik solihah. Ini Mbak Uti Siti, iya, dari Bangun Tapan.
1: Ibu Siti di Bangun Tapan, alhamdulillah kabarnya sehat semangat.
2: Alhamdulillah sehat Mbak Dina.
1: Terima kasih sekali.
2: Binaringan sehat.
1: Amin amin.
2: Soya binaringan sehat. Amin.
1: Silakan,
2: ini
1: Ibu.
2: Kok suaranya kok kecil, padahal kalau saya itu pindah ke Pro 1 Pro 3 Jakarta itu malah seru.
1: Lebih ini ya, lebih keras ya. Oke, kita nanti sampaikan ke tekniknya. Terima kasih Ibu Siti informasinya. Silakan Ibu Siti bisa mendengarkan, mungkin agak dikecilkan volume radionya Ibu Siti.
2: Iya, ya. Sudah.
1: Agak bergeser ini saja biar tidak feedback Ibu Siti.
2: Saya polke ini Mbak, saya kecilkan.
1: Oh iya, baik, silahkan langsung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ini saya mau matur tanya, apakah betul musuh kita itu setan? Setan itu nomor wahid musuh kita.

0: Pendeta, saya mohon dijelaskan surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 16. Yang kedua, surat Sod, itu surat yang ke-38 ayat, sebentar.
1: Ibu ayat, bisa diulang dari surat yang pertama, kemudian yang kedua?
0: Yang pertama, Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 16. Terus ini yang kedua, surat ke-38, Sod, ayat 82. Matur nuwun Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Pendengar, Anda bisa bergabung 580333. Silahkan di belakang Ibu Siti ya. Satu tema kita, Merdeka dari Belenggu Setan. Baik, untuk yang sudah bergabung dalam Mutiara Pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat, Nadina.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nani di Bantul.
2: Iya.
1: Iya, baik, silakan Ibu Nani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam, silakan Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, gini Ustaz, sepertinya kerja setan tuh sampai menjelang kematian sebenarnya sangat. Ini yang mungkin yang saat lain ya, mungkin bisa kadang bisa menghindari ya, tapi pas sakaratul maut. Itu kan setan tetap mengganggu kita, Ustaz. Tetap menggoda kita, tetap menjerumuskan. Ada ketakutan di situ, bagaimana caranya bisa terhindar dari jebakan setan di akhir hidup kita. Di pas sakaratul maut itu kan pas saat yang saat lawan untuk keimanan. Bagaimana kita menjaga diri, meyakinkan diri bahwa nanti bisa terlepas dari jebakan setan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Ibu Nani yang ada di Bantul. 580333 untuk kebersamaan kita ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung untuk kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dari Pak Budi Santoso di Wonogiri. Jauh dari Wonogiri ini Pak Ustadz. Nah, apakah nafsu itu setan? Dan bagaimana membedakan bujukan setan dan kehendak sendiri? Apakah nafsu itu setan? Dan bagaimana membedakan bujukan setan dan kehendak sendiri? Ini dari Pak Budi Santoso di Wonogiri. Mungkin yang akan bergabung, silakan pendengar. Masih ada waktu untuk kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Yogyakarta. Oke, untuk selanjutnya. Nah, Pak Heru di Kusumanegara. Pak Heru di Kusumanegara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Heru, apakah menyucikan jiwa dengan rajin berzikir dan istighfar itu bisa dilakukan? Kemudian kapan saat yang tepat? Apakah menyucikan jiwa dengan rajin berzikir dan istighfar itu bisa dilakukan dan kapan saatnya yang tepat? Itu yang ditanyakan Pak Heru di Kusumanegara. Kemudian Ibu Nani yang ada di Cakal KM5. Ibu Nani di Cakal KM5, assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana tips saat akan berbuat kebaikan tetapi hati terasa ragu-ragu? Misal ketika akan melakukan sedekah atau amal tetapi khawatir tidak diterima dengan senang hati. Begitu Pak Ustadz yang ditanyakan Ibu Nani yang ada di Jakal KM5. Baik, mungkin sebelum ditanggapi Pak Ustadz, kita akan mendengarkan Mutiara Hadis terlebih dahulu. Mohon tetap terhubung ya Pak Ustadz. Sorry. Ya baik.
4: An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala هلك المتنطعون قالها ثلاثا رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan atau keterlaluan. Beliau mengucapkan kalimat itu 3 kali. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, kita berjumpa dalam Mutiara Pagi. Satu tema kita merdeka dari belenggu setan, pastinya bersama beliau Bapak Ustadz M. Zainuddin Amri Asos, Bina Rohani Islam RSPK Muhammadiyah Gambing. Pak Ustadz Amri masih terhubung pastinya ya?
1: Masih.
0: Ya, baik, Ustadz silakan, mungkin bisa ditanggapi untuk dua penelpon dan juga WhatsAppnya, silakan.
1: Boleh dibantu Mbak untuk pertanyaan pertama tadi?
0: Oke, untuk Ibu Siti di Banguntapan, apakah betul ya bahwa musuh manusia itu setan? Kemudian surat Al-Qur'an surat 7 ayat 16 dan surat ke 38 ayat 82.
1: Ya, baik. Terima kasih Mbak Sina sudah dibantu untuk tadi pertanyaannya ya, dari Bu Siti Banguntapan. Saya izin untuk Al-A'raf ayat 6 ya. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Gimana artinya? Ya, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ya, dari ayat ini menerangkan ancaman iblis kepada Adam dan anak-anaknya. Ya, iblis bersumpah untuk bagaimana, karena Allah itu telah menghukum iblis ya, akibat keangkuhan dan kesombongan dirinya sendiri. Maka iblis ini bersumpah akan berusaha sekuat tenaga menghalangi anak cucu Adam dari jalan yang lurus untuk menyesatkan mereka, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah di Quran surah Sad di ayat 82. Qala fa bi'izzatika la ugwiyannahum ajma'in. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Di sini iblis akan berusaha mencegah dan menghalang-halangi anak cucu Adam menempuh jalan yang lurus, jalan yang hak, di mana jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang akan menyampaikan mereka kepada kebahagiaan dunia akhirat. Jadi dari ayat ini ya, dari Quran surah Al-A'raf ini sudah jelas bahwa iblis ya berjanji, dan juga dia bagaimana dia iblis ini akan bersumpah gitu, okay? Berusaha sekuat tenaga dari anak susu Adam ini awal lahir hingga akhir hayat, okay? Sakatul maut. Iblis masih juga terus berperang untuk bagaimana anak susu Adam ini, kita sebagai manusia ini, untuk menyekutukan Allah, okay? Untuk tidak patuh kepada Allah, untuk tidak taat kepada Allah. Maka luar biasa, iblis sangat berusaha sekuat tenaga nih untuk menghalangi anak cucu Adam dari jalan yang lurus. Ya, begitu Pak Dina, itu pertanyaan dari Bu Siti tadi.
0: Iya. Kemudian untuk Ibu Nani yang ada di Bantul, terkait juga pada iblis tersebut menggoda manusia, dan bagaimana agar pada saat sakratul maut begitu, itu setan tetap menggoda. Bagaimana upaya untuk menjaga diri agar di momen yang begitu sakral itu tidak tergoda oleh setan begitu, Pak Ustaz?
1: Baik. Ya, pertanyaan dari Ibu Nani, ya, saya ingin menjawab. Ya, jadi apakah betul musuh kita itu setan ya? Apakah setan itu musuh kita yang nomor satu? Ya, itu pertanyaannya. Ya, jadi untuk jawabannya ya, dalam ajaran agama kita, agama Islam, di mana setan itu asal usulnya yaitu iblis, ya, di mana ditegaskan sebagai musuh yang nyata bagi manusia. Di mana Al-Qur'an itu secara langsung mengingatkan kita agar tidak mengikuti langkah-langkah, ya, mengikuti langkah-langkah setan, karena posisinya sebagai musuh utama yang ingin menyesatkan anak cucu Adam. Ya. Alasan setan jadi musuh utama itu ada tiga, ya. Yang pertama yaitu sumpah iblis tadi di Quran surah Al-A'raf, di mana iblis bersumpah kepada Allah untuk terus menggoda dan menyesatkan manusia sampai akhir hari kiamat. Yang kedua, setan jadi musuh utama ya, musuh yang nyata. Di Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, bahwa setan adalah musuh yang nyata bagimu. Dan yang ketiga, setan selalu menggoda. Ya, setan menggoda manusia lewat berbagai cara. Membisikkan keburukan dalam hati dan menghias perbuatan maksiat agar terlihat indah. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita agar terhindar dari bisikan setan ataupun yang di saat-saat bagaimana kita merdeka ya, dari tema yang kita tadi sudah bahas, bagaimana cara kita merdeka dari belenggu setan. Ya, kita kembali kepada Allah ya, kita senantiasa memberikan banyak berlindung nih, beristighfar, senantiasa kita sebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, kita senantiasa mengucapkan itu supaya kita terhindar ya, kita berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Selanjutnya kita perbanyak zikir ya, kita dengan memperbanyak zikir insyaallah hati kita jadi lebih tenteram ya, jadi lebih tenang, karena hati yang kosong dari zikir akan mudah diisi oleh bisikan-bisikan setan nih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar nih. Selanjutnya kita memperbanyak untuk membaca Al-Qur'an. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub ya, bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu juga bagian dari obat nih. Obat syifa ya, asyifa dari bagaimana hati kita ini gundah gulana, itu juga bagian dari bisikan setan yang merasa kita sedih ya, ataupun berputus asa ketika kita diuji oleh Allah yang sangat berat ujiannya ya, karena hakikatnya dunia ini adalah wa mal hayatud dunya illa mat'ul ghurur ya, kita dunia ini hidup hanya sementara dan memang tempatnya ujian. Jadi senantiasa kita untuk membentengi diri kita dari bisikan-bisikan setan yang kita jangan sampai terhanyut ataupun terikut dari bujuk rayu ya, setan yang terkutuk. Oke. Dan yang terakhir yaitu kita ketika kita merasa ya mempunyai banyak dosa ya, kita jatuh, kita merasa kita sudah jauh dari Allah, maka segera kita bertaubat. Kita senantiasa mengingat Allah, senantiasa kita mohon ampun kepada Allah, ya? Beristighfar, senantiasa membaca zikir pagi dan petang. Insya Allah semoga bermanfaat untuk pertanyaan dari Ibu Nani. Monggo dilanjut Pak Dina untuk pertanyaan selanjutnya. Mohon dibantu.
0: Baik, Pak Ustadz yang tadi dari Pak Heru di Kusumanegara, apakah menyucikan jiwa dengan rajin berzikir, beristighfar ini bisa dilakukan? Bisa ya. Oke. Kemudian juga untuk Ibu Nani di Cekal KM5, tips agar berbuat kebaikan tetapi hati ragu-ragu. Misalnya kan melakukan amal tetapi khawatir tidak diterima dengan senang hati.
1: Untuk tadi pertanyaan yang pertama ya, apakah menyucikan jiwa itu kan kita dengan rajin beristighfar ya, mengingat Allah, dan kapan waktu yang tepat ya, dimana istighfar itu bagian dari menyucikan jiwa ya, tazkiyatun nafs, yang berarti sangat efektif bila kita lakukan dengan berzikir, kita rajin senantiasa mengingat Allah. Waktu yang paling tepat dan utama adalah ya di saat-saat seperti kita ini ya, di pagi hari sejak terbit fajar atau setelah subuh ya, kita hingga matahari terbit, dan waktu petang ya, setelah asar hingga terbenam matahari, serta ba'da salat fardu dan sepertiga malam terakhir ya, wabil ashari hum yastaghfirun ya. Ya Allah berjanji ketika kita banyak beristighfar dengan di waktu-waktu yang mustajab ya, pukul-pukul 3 sebelum menjelang subuh, itu waktu yang mustajab kita berdoa, kita beristighfar agar Allah mencucikan jiwa kita, agar Allah senantiasa membersihkan dosa-dosa kita ya. Ya. Ya, di pagi hari, di petang hari, di setelah salat fardu dan juga di sepertiga malam. Untuk pertanyaan yang dari Ibu Nani tadi, Pak Telepon, Mbak
0: Iya, yang dari Ibu Nani tadi, tips agar berbuat kebaikan tetap, tips bagaimana saat akan berbuat kebaikan tetapi hati masih ragu-ragu, misalnya akan melakukan amal tetapi khawatir tidak diterima dengan senang hati, begitu Pak Ustaz?
1: Yes, baik. Pertanyaannya bagus ya Ibu. Niki tips berbuat kebaikan ya. Dimana kita untuk berbuat kebaikan itu tujuan utama kita hanya mengharap ridho Allah ya. Yang utama adalah kita senantiasa niat kita ya. Niat kita untuk apa berbuat kebaikan itu? Apakah niat kita untuk manusia ya? Sungguh sangat sayang ya kalau sekiranya kita niatkan kebaikan itu untuk mengharap balasan dari manusia, yang dimana kita kalau mengharap balasan dari manusia kita, maka bersiaplah kita untuk kecewa. Tapi kalau kita berharap ya akan ridho Allah dengan berbuat kebaikan tersebut, insya Allah hati kita teguh ya, hati kita percaya yakin bahwa kebaikan yang kita lakukan insya Allah tidak langsung diganti oleh Allah mungkin di dunia ini, tetapi kita mengumpulkan amal-amal ya, mengumpulkan kebaikan kita insya Allah menjadi pemberat kita ya di yaumil akhir kelak ya. Insya Allah kita harus yakin kalau sekiranya kebaikan kita mungkin merasanya masih ragu ya, kita coba luruskan niat kita, kita senantiasa mengharap ridho Allah dan semata-mata mencari, mengharap ataupun kita bisa berbuat kebaikan ya kepada sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Ya, seperti itu.
0: Baik.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Tadi dari Pak Budi Santoso di Wonogiri, apakah nafsu itu setan? Kemudian membedakan bujukan setan dan kehendak sendiri.
1: Yeah. Apakah nafsu itu setan? Di jawabannya, nafsu itu bukanlah setan. Melainkan nafsu itu potensi atau energi bawaan yang ada di dalam diri manusia. Ya. Gimana setan adalah makhluk atau kekuatan dari luar, dari golongan jin dan manusia ya. Setan itu ya bisikan ya dari jin dan manusia. Jadi di surah An-Nas Allah sudah berfirman ya, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi suduri nas minal jinnati wan nas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Jadi setan adalah makhluk ya, atau kekuatan dari luar diri kita yang tugasnya untuk menggoda dan memprovokasi ya. Meski berbeda, setan juga sering menunggangi nafsu kita ya, untuk membujuk pada keburukan. Karena karakter nafsu dan setan ini ya, nafsu itu bersemayam di dalam diri manusia. Nafsu itu bersifat fokus ya, dan terus menuntut pemenuhan atas satu keinginan tertentu sampai tercapai, itu nafsu. Nah, tetapi setan itu berasal dari luar diri kita. Setan bersifat asak ya, dan tidak fokus. Jika gagal menggoda atau kita tidak jadi melakukan maksiat atau berdosa, ia akan berpindah membisikkan bentuk maksiat lainnya. Itu bisikan dari setan. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz dan pendengar. Untuk kebersamaan kita di kesempatan pagi kali ini, Anda bisa bergabung untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Silakan line teleponnya kosong ya, bisa langsung bergabung 580333. Silakan nih pendengar. Pak Joko Santoso di Wonogiri. Terima kasih Pak Joko Santoso. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, apabila seorang pejabat itu melakukan korupsi atau menyimpang dari ketentuan ajaran agama, nah apakah itu godaan setan juga? Kemudian dari hasil korupsinya dipakai untuk amal kebaikan, misalnya untuk membangun masjid-masjid, membantu orang yang membutuhkan. Nah, itu bagaimana timbangan di akhiratnya nanti? Terima kasih. Nah, kemudian apakah ada hadis misalnya seorang koruptor itu dihukum seumur hidup begitu, agar calon-calon koruptor itu kapok untuk melakukannya begitu, Pak Ustadz? Oke, okay. Untuk yang sudah bergabung dalam Mutiara Pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Dina.
0: Iya, Pak Beni di Gandaria. Ya baik, Pak Beni, silakan Pak Beni.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam Pak Beni.
2: Pak Ustadz, ini untuk memberi penjelasan mengenai surat Al-Baqarah ayat 268.
0: Ayat berapa?
2: 268.
0: Oke.
2: Okay. Ini bagaimana Mbak Dina, Pak Ustadz, habis hari penjelasan, matur nuwun sangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni di Gandaria, surat Al-Baqarah ayat 268. Baik, terima kasih untuk Pak Beni yang mungkin akan bergabung juga. Silahkan pendengar selanjutnya, Pak Adi yang ada di Berba. Assalamualaikum Pak Ustadz. Dari Pak Adi di Berba menanyakan, dalam bertamu membawa buah tangan itu baik atau tidak karena memberatkan tamu tersebut, bagaimana pandangan dalam Islam? Dan padahal Islam kan meringankan para musafir begitu. Terima kasih atas jawabannya. Baik, mungkin akan ditanggapi Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz.
3: Ya, baik Mbak Dina. Saya izin jawab dari pertanyaan yang surah Al-Baqarah tadi. Yang awal, yang kedua. Pertanyaan kedua, penjelasan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 268. Ya, di mana di surah Al-Baqarah ayat 268 ini ya menjelaskan tentang tipu daya setan yang menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan agar menjadi kikir, ya. Sementara Allah berjanji memberikan ampunan dan karunia yang luas bagi hamba yang berderma. Ya, poin utama dari penjelasan Quran surah Al-Baqarah ayat 268 ini, di mana janji dan bisikan setan itu selalu nih membisikkan rasa takut, ya, miskin di hati manusia saat mereka hendak bersedekah atau berinfak, lalu mendorong sifat pikir, ya, bahil serta perbuatan keji. Ya, di surah ini juga Allah menjanjikan dua hal, ya, sebagai ganti bagi orang yang gemar berinfak. Yang pertama yaitu ampunan atas dosa-dosa mereka dan tambahan karunia atau rezeki yang berkah. Ya, ditutup dengan kalimat wasiun alim, ya, di akhir ayat 268 ini ditutup dengan kalimat wasiun alim, maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Ya, ini bagian dari sifat Allah yang menegaskan bahwa rezeki Allah tidak akan pernah habis dan Dia tahu siapa yang ikhlas berderma. Ya. Selanjutnya Pak Dina, saya lanjut nih untuk pertanyaan tadi yang ingin menjawab, ya, pertanyaan dari yang pertama tadi, apabila seorang penjabat melakukan penyimpangan atau korupsi, apakah itu bisikan, bagian dari bisikan setan nih? Ya, dalam pandangan agama dan moral, ya, tindakan korupsi atau penyimpangan yang dilakukan oleh seorang pejabat itu dapat dikategorikan nih dari hasil godaan, ya, atau bisikan setan yang memanfaatkan kelemahan hawa nafsunya, ya, kurang integritas, ya. Ketika kurang integritas, maka di situ ada kelemahan hawa nafsu, ya. Pengaruh negatif di mana setan selalu merayu manusia untuk selalu melakukan perbuatan keji, curang, serta melanggar amanat. Selanjutnya, sifat keserakahan, ya. Korupsi itu seringkali bermula dari rasa tidak puas, ya, serakah, kerakusan duniawi, ya, serta kelemahan imannya saat menghadapi kesempatan. Dan yang ketiga yaitu tanggung jawab pribadi, ya. Meskipun ada bisikan atau godaan setan, keputusan akhir itu tetap berada di tangan manusia, ya. Pelaku tetap memikul dosa, ya, atas hukuman pilihannya sendiri. Niki berkaitan dengan bagaimana pendidikan gitu ya, pendidikan moral ya, kita tanamkan sejak dini, kejujuran, integritas, ini sangat berpengaruh di lingkungan keluarga ya, utamanya dalam bernegara kita, dalam lingkup yang sesederhana, yang kecil ya, di lingkungan keluarga kita, bagaimana kita kejujuran, bagaimana kita mengajarkan untuk tidak berbuat curang, bagaimana kita mengajarkan kepada keluarga kita dari hal-hal yang buruk gitu, hal-hal yang merugikan orang lain ya, bahwa tindakan korupsi ini yang dirugikan itu bukan hanya segelintir orang, tapi hajat hidup banyak orang. Maka na'udzubillah ketika pejabat itu merasa bahwa tindakan korupsinya itu bermanfaat ketika ia lakukan, hasil dari korupsinya itu disedekahkan ataupun sebagian korupsinya itu diinfakkan untuk kegiatan sosial ya, karena tindakan dari korupsi itu sendiri sudah salah gitu ya, tindakan korupsinya itu sudah berlainan ya, ataupun tidak sesuai dengan apa yang menjadi sifat kejujuran integritas dari seorang pemimpin ya, bahwa hasil dari uang korupsi itu adalah haram. Maka ketika apa yang kita infakkan itu asalnya tidak dari yang halal, maka itu tidak menjadi kebaikan ya, justru itu mudharatnya juga bertambah gitu ya, karena ketika diniatkan ya, uang hasil korupsi itu diniatkan untuk kebaikan ya, tetap menyalahi karena asalnya ya, asal dari hartanya itu tidak halalan thayyibah, tidak baik ya, caranya tidak baik, seperti itu. Nih, pertanyaan terakhir tadi telepon Mbak Dina, untuk boleh dibantu.
0: Oke, selanjutnya tadi oke, Pak Adi yang ada di Berbah ini menanyakan, ketika bertamu begitu membawa buah tangan itu baik atau tidak, karena mungkin memberatkan tamu tersebut. Bagaimana pandangannya dalam Islam? Padahal Islam kan meringankan para musafir begitu.
3: Iya, baik ya. Perlu kita ketahui ya bahwa tamu itu ada istilah nih seperti raja nih, bahwa kita memuliakan itu sungguh luar biasa. Tapi di sini posisi pertanyaannya, kita sebagai tamu ya membawa buah tangan, bagaimana saat bertamu itu ya?
0: Ya lo Pak Ustadz, suaranya sempat hilang ini. Pak Ustadz Amri. Ya halo Pak Ustadz Amri, suaranya sempat menghilang. Mungkin bisa berubah posisi terlebih dahulu Pak Ustadz, karena suaranya menghilang. Oke, okay. Iya baik. Oke, okay, baik pendengar, masih kebersamaan kita pastinya bersama beliau Bapak Ustadz M. Zainuddin Amriyasos dari Bina Ruhani Islam RSPK Muhammadiyah Gamping, Merdeka dari Belenggu Setan. Kita sesaat akan mendengarkan untuk mutiara hadis berikut.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman tahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu atau belajar, maka akan Allah mudahkan baginya menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut adalah sebuah motivasi yang besar bagi setiap muslim untuk terus selalu belajar, karena Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kemudahan jalan ke syurga bagi mereka yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu agama maupun ilmu dunia yang bermanfaat. Sekian, wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, mohon maaf sekali karena kami ternyata tidak bisa kembali terhubung dengan beliau Bapak Ustadz M. Zainuddin Amri Esos, Bina Rohani Islam RSPKU Muhammadiyah Gambing. Dan akhirnya sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, untuk selanjutnya kita akan update informasi terkini di kesempatan pagi kali ini dalam Warta Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: mulai memperbaiki alat-alat memanen air hujan yang dia punya atau memasang yang belum punya.
1: Mengingatkan generasi muda itu melanjutkan yang pernah dicapai oleh generasi sebelumnya.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, memanen air hujan perlu menjadi gerakan di masyarakat menghadapi bencana kekeringan. Hadeging Kadipaten Pakualam ke-221 Tahun Jawa dimeriahkan berbagai kegiatan. Bersama saya Dina Fabrina, inilah Warta Pagi.

0: Pakar Hidrologi UGM mengungkapkan gerakan memanen dan menabung air hujan mestinya bisa menjadi gerakan masyarakat menghadapi bencana kekeringan akibat El Nino. Selengkapnya disampaikan Wulan Anita.
1: Bagaimana ayo sama-sama menanggulangi masalah kekeringan itu dengan cara-cara yang masyarakat tahu gitu ya. Sekaligus nanti persiapan.
2: Proses. Musim kemarau yang mulai melanda daerah istimewa Yogyakarta menjadi alarm serius bagi masyarakat untuk merumuskan strategi penanganan krisis air. Guru Besar Sekolah Vokasi UGM bidang sumber daya air dan lingkungan, Profesor Agus Mariono menegaskan warga tidak bisa terus-menerus mengandalkan bantuan dropping air setiap tahun. Prof. Agus mendorong masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya lokal memanen air hujan serta aktif mengelola potensi sumber air yang ada di lingkungan sekitar.
1: Jadi warga semuanya harus mulai belajar bagaimana menghadapi kemarau dengan cara yang pertama, mencari sumber-sumber air yang masih tersisa di sekitar rumah, ruang desanya masing-masing, digerakkan. Kemudian yang kedua, mulai memperbaiki alat-alat memanen air hujan yang dia punya atau memasang yang belum punya. Nanti pada akhir musim kemarau ini akan ada musim hujan yang jumlahnya relatif lebih kecil kalau menurut analisis dari Badan Dunia itu ya dan BMKG. Sehingga dengan jumlah hujan sedikit, nampungnya harus lebih tenanan, lebih banyak situ.
2: Bagi daerah yang selama ini langganan menerima dropping air, Prof. Agus mewanti-wanti agar bantuan tersebut dijadikan titik balik menuju kemandirian air, bukan ketergantungan.
1: Kalau dilihat dari tahun ke tahun, memang masih ada kecamatan-kecamatan yang perlu dropping air. Ya. Dan itu akan terus berjalan. Dan saya kira makin intensif ya, karena climate change yang luar biasa. Oleh karena itu, kalau di DIY yang perlu didorong itu adalah memanen air hujan ya. Di masa Yadi harus didorong semaksimal mungkin. Bisnis memanen hujan itu adalah budaya kita. Budaya DIY itu memanen hujan. Di Sleman ada memanen hujan, Gunung Kidul, Kulon Progo, semua dulu memanen hujan. Nah, ini dihidupkan lagi budaya memanen hujan itu sehingga pada musim hujan bisa nampung sebanyak-banyaknya untuk musim kemarau. Itu harus dilakukan. Daerah-daerah yang selama ini mendapatkan dropping air jangan terus menunggu lagi tahun depan dropping lagi, tapi setelah dropping air sekarang, oke, sekarang saya mau bikin pemanen hujan. Banyak daerah-daerah yang pemanen hujannya digembur atau tidak diurus, harus dihidupkan, direvitalisasi lagi.
2: Di sisi lain, menanggapi wacana teknologi modifikasi cuaca untuk menangani kekeringan dan bahaya kebakaran hutan, Prof. Agus menekankan bahwa metode tersebut sifatnya sangat terbatas dan berbiaya mahal. Dibandingkan bergantung pada modifikasi cuaca, ia lebih mendorong solusi berbasis ilmu hidrologi hutan sebagai langkah mitigasi jangka panjang yang berkelanjutan.
0: Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul memastikan pasokan air bersih selama musim kemarau tahun ini masih dalam kondisi normal. Ulfa Nurul Aziza melaporkan.
3: Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul memastikan pasokan air bersih selama musim kemarau tahun ini masih dalam kondisi normal. Namun, meningkatnya kebutuhan masyarakat membuat distribusi air di sejumlah wilayah, khususnya kawasan selatan, harus dilakukan secara bergilir. Direktur PDAM Tirta Handayani Sulistyo Ariwibowo mengatakan secara umum ketersediaan air masih mencukupi. Kendati demikian, pihaknya melakukan sejumlah upaya tambahan untuk menjaga kelancaran distribusi terutama di wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan air.
4: Bisa-bisa ada yang KVK seperti yang di khususnya di Tepus ini kan bermacam-macam kondisinya, ada yang dekat sumber, ada yang jauh dengan sumber. KTK yang di dekat sumber mungkin gilirnya bisa 2 hari sekali atau seminggu 3 kali. Tapi untuk yang jauh dengan sumber memang kami bisa seminggu kali, bahkan ada yang 2 minggu sekali untuk yang jauh dengan sumber seperti Pangkang ini.
3: Yang menjelaskan, PDAM Tirta Handayani memiliki beberapa sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sumber tersebut berasal dari air bawah tanah di Seropan Bribin Baron, kemudian untuk air permukaan di Sungai Oya, serta sejumlah sumur dalam yang berada di Wonosari dan Palian.
4: Kalau masyarakat pelanggan kami sih, mereka sudah terbiasa ya dengan kondisi seperti ini. Untungnya mereka punya penampungan air hujan untuk saat ini, sehingga ketika waktu kejadian tiba, mereka mengisi baknya yang 5 titik, bahkan yang 6 titik ini bisa bertahan sampai 2 minggu bak mereka. Tapi
3: kondisi tersebut membuat PDAM menerapkan sistem penggiliran aliran air di sejumlah wilayah selatan Gunung Kidul. Wilayah yang terdampak antara lain Kapanewon Panggang, Purwosari, Palian, Saptosari, Rongkop, dan Giri Supul. Dari Gunung Kidul, Ulfa Nurul Azizah melaporkan.
0: Upaya menghadapi kekeringan menjadi kewajiban bersama dan tidak semata-mata bergantung pada pemerintah. Masyarakat perlu lebih mandiri, mulai dari memperbaiki alat pemanen hujan, merawat sumur dan kolam, hingga mencari sumber air yang masih tersedia. Lantas, sejauh mana masyarakat memahami dan sudah menerapkan pemanenan air hujan? Berikut pendapat masyarakat yang kami himpun.
5: Perlu karena cadangan air saat kemarau dan sumur kering, hemat biaya dan nggak tergantung PDAM atau air tangki, kurangi banjir karena air nggak langsung lari ke selokan, tapi harus ditampung di tempat tertutup dan disaring biar aman.
6: Menurut saya sangat perlu, karena saat musim kemarau, pasokan air dari sumur atau PDAM biasanya menyusut. Dengan menampung air hujan, kita punya cadangan air gratis untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mencuci dan menyiram tanaman, sekaligus membantu mengurangi terjadinya banjir saat musim hujan.
7: Ya, menurut saya air hujan itu sangat perlu ditampung karena untuk ketersediaan air dan juga untuk mengurangi beban sumber air tanah, juga untuk mencegah banjir, dan yang terakhir itu buat kualitas air juga ya, sebenarnya cukup baik gitu.
0: Pendengar, memanen air hujan diharapkan menjadi kebiasaan baik di masyarakat untuk menghindari terjadi kekeringan di musim kemarau. Sejauh mana kandungan air hujan ini baik untuk dikonsumsi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari? Kita simak wawancara Prima Apsari dengan Arief Rianto Budi Nugroho dari Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta. Pak Arief ini, sebenarnya upaya-upaya dengan memanen air hujan ini sebenarnya di satu sisi adalah menjaga kualitas air tanah juga, yang sebenarnya ini sangat dibutuhkan begitu Pak. Ini kemudian perlu menjadi perhatian begitu Pak, karena ternyata masyarakat pun juga tidak terbiasa untuk melakukan kegiatan memanen air hujan ini. Seperti apa sebenarnya? Monggo Pak.
8: Baik, terima kasih. Jadi memang kualitas air hujan itu sudah sangat bagus dan istimewa Mbak. Kalau ini sudah terbukti dengan hasil pengujian di cara fisika maupun kimia air hujan, terutama di wilayah Yogyakarta itu di laboratorium. Ini memang ada batas maksimum ya, ada peraturan Menteri Kesehatan di Republik Indonesia ini bahwa hasil dari air hujan ini secara fisika ini untuk bau itu tidak berbau. Itu syaratnya itu. Kemudian dari zat yang terlarut atau istilahnya TDS ya istilahnya secara kimia ini TDS-nya 15 padahal ambang maksimal itu 500. Kemudian kekeruhannya 2, ambangnya 25. Kemudian secara rasa tak berasa dan tak berwarna. Nah, ini secara fisik pun secara kualitasnya sudah bagus ini untuk air hujan. Kemudian secara kimia ini juga luar biasa. Nggak mungkin, ya ini secara kimia ini sangat baik sekali dan pH, ya pH itu agak tingkat keasaman itu 7,4, jadi lebih tinggi sudah dari netral ya kalau pH itu tentang untuk pH. Nah, ini secara kualitas, secara baik fisika maupun kimia, air hujan ini sangat kualitasnya sangat bagus, sangat istimewa, dan tentunya ini nanti kalau diolah, nah ini nanti bisa teman-teman komunitas di Banyubening ini yang sudah memanfaatkan secara nyata dan bahwa memang air hujan ini memang pH-nya tinggi dan ini juga bagus sekali untuk kesehatan, dan ada beberapa yang sudah mencoba sebelum di penampungan istilahnya, monggo nanti masyarakat Jogja bisa mencoba istilahnya langsung yang istilahnya di menampung misalnya langsung dari air hujan yang dari langit langsung jatuh itu mungkin nanti ditunggu setengah jam atau apa itu nanti diendapkan atau ditunggu itu sangat bagus sekali dan sudah maksudnya secara baku mutu airnya itu sudah bagus, sudah sangat bagus dan istimewa, dan pH-nya jelas pH tinggi. Ya, ini juga untuk kesehatan kalau diminum itu tentunya balance ya. Kalau lambung kita kan negatif ya, istilahnya pH-nya asam gitu, dengan nanti dengan meminum air yang pH-nya tinggi kemudian bisa netral dan istilahnya seimbang, sehingga ini untuk kesehatan sangat bagus. Bagaimana untuk air hujan yang sudah dipanen kemudian ditampung itu. Jadi tidak serta-merta ditampung kemudian secara langsung bisa digunakan, tapi ada waktu-waktu tertentu kemudian diendapkan. Nah, yang setelah diendapkan baru disaring lah istilahnya tadi, dengan ditampung di tempat-tempat yang memang sudah disiapkan. Nah, secara sederhana tersebut juga air kalau ditempatkan pada wadah ataupun tempat penampungan yang bersih itu tentunya ya sudah layak ya istilahnya. Secara kesehatan itu juga harus ditutup dengan rapat. Nah, ini untuk mencegah nanti ada nyamuk atau jentik-jentik yang nanti juga biasanya ini juga kalau di tempat penampungan air yang terbuka itu akan muncul gitu. Nah, ini betul harus penampungan itu juga harus bersih dan tutup. Meskipun nanti terbuka, itu bisa nanti kalau secara ya tadi kalau misalnya dengan nyamuk itu ya nanti diberi abate ya istilahnya, dengan atau dengan yang aman ya, ada unsur kimia, zat kimia yang aman untuk kesehatan. Itu juga tentunya masih secara batas maksimum secara tadi air untuk baku mutu di kesehatan itu masih memungkinkan, sehingga tampungan-tampungan itu ya memang harus sering dikontrol, dipelihara untuk kebersihannya, kemudian juga ditutup rapat, itu saya yakin sudah aman lah istilahnya itu untuk kesehatan. Kemudian kalau untuk edukasi masyarakat tadi, nah ini saya mendapatkan informasi ataupun ya dari satu ketika itu Karson Dalem itu menyampaikan bahwa ada ojo wedi nandur wiji keli, Mbak. Nah ini artinya jangan takut menanam biji yang hanyut gitu ya. Nah ini filosofi ini sangat dalam tinggi istilahnya. Jadi orang terutama teman-teman di masyarakat di Sleman itu nanti kalau untuk konservasi air ini istilahnya sedekah air ya istilahnya ya, jadi dimasukkan itu, jadi jangan takut menanam biji keli. Nah, biji air itu nanti ya memang mengalirnya ke selatan, ke bawah. Nah, ini tentunya mengedukasi ke masyarakat itu air hujan itu tidak boleh dibuang langsung, tapi juga dimanfaatkan tadi, terus sisanya itu bisa diresapkan. Demikian, Mbak. Terima kasih.

0: Berbagai kegiatan seperti perlombaan dan upacara adat akan memeriahkan peringatan Hadegeng atau berdirinya Kadipaten Pakualaman yang ke-221 pada tahun Jawa. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Hadegeng Kadipaten Pakualaman Ngayogyakarta atau berdirinya Kadipaten Pakualaman diperingati dalam dua jenis penanggalan. Pada peringatan tahun Masehi, peringatan Hadegeng yang ke-214 berlangsung bulan Juni kemarin. Kemudian sesuai tahun Jawa, rangkaian peringatan yang ke-221 dijadwalkan bulan September hingga November mendatang. Penghageng Kawedanan Budaya lan Pariwisata Kadipaten Pakualaman, Gusti Pangeran Haryo, GPH Indro Kusumo, dalam kegiatan konferensi pers pada Jumat kemarin, menjelaskan arti penting peringatan Hadegeng Kadipaten Pakualaman.
2: Itu hanya untuk mengingatkan generasi-generasi muda itu bisa berkreasi, melanjutkan apa dulu yang pernah dicapai oleh generasi sebelumnya. Kita tuh punya kewajiban memelihara dan mengembangkan, memelihara yang ditinggalkan oleh pendahulu-pendahulu kita, dan mengembangkan untuk supaya tidak diambil orang, kasarane ngaten.
1: Dalam peringatan Hadegeng Kadipaten Pakualaman yang ke-221 tahun Jawa, akan dimeriahkan berbagai kegiatan. Ketua Bidang Lomba, Mas Bekel Setiorksoko menyebut beberapa di antaranya, seperti aneka perlombaan, upacara adat, pentas sendratari Ramayana, serta pengajian dan semaan Al-Quran.
3: Untuk lomba yang kita laksanakan pada tahun ini itu tidak jauh berbeda dari tahun kemarin. Ada 9 lomba, yang beda mungkin ada satu lomba, yaitu Cipta Lelagon Bocah yang dilaksanakannya itu 3 tahun sekali. Jadi untuk 2 tahun kita menciptakan lagu. Kemudian tahun selanjutnya, tahun ketiga, itu kita rilis album. Jadi kita biasanya rilis 2 album.
1: Peringatan Hadegeng Kadipaten Pakualaman Ngayogyakarta ke-221 tahun Jawa ini mengusung tema, yaitu penghargaan terhadap keberagaman, merupakan cermin keluhuran budi.
0: Jakal Design Week menghadirkan cara baru untuk menjelajahi ruang kreatif di sepanjang Jalan Kaliurang Sleman. Melalui Jakal Design Week, masyarakat kini dapat dengan mudah menemukan berbagai program kreatif yang berlangsung di sejumlah titik. Vika Asalia melaporkan.
4: Mereka mendaftar, tapi

0: diskusi, hingga pop-up event yang tersebar di sepanjang Jalan Kaliurang. Salah satu inisiator JDW, Adityo Galuh Laksono, mengatakan keberadaan berbagai ruang kreatif di Jalan Kaliurang menjadi alasan pihaknya mengembangkan peta digital tersebut.
1: Nah, kita single untuk yuk, kita bareng-bareng yuk, kita bikin acara bareng, kita bikin aktivasi bareng-bareng, ya. Terkumpullah sebanyak yang ada di situ. Per hari ini mungkin depan-depan dengan bantuan teman-teman media menyuarakan akan lebih banyak lagi yang bergabung.
2: Sampai ini berapa aktivasi?
1: 200 ya? Ya, per hari itu ada sekitar 190 berapa. Tadi pagi itu 180 berapa, siang udah 192 ya. Mungkin sore saya cek HP udah hampir 200.
0: Sementara inisiator JDW lainnya, Alfatika Aurelia Dini, mengatakan penyelenggaraan JDW berangkat dari gagasan bahwa interaksi dapat melahirkan inovasi dan kreativitas.
3: Sendiri itu kita berangkat dari premis bahwa dengan adanya interaksi itu akan melahirkan inovasi dan kreativitas. Jadi harapannya interaksi-interaksi yang ada selama Jakal Design Week itu bisa menghasilkan sesuatu yang solutif dan juga berdampak untuk warga masyarakat Jakal dan DIY.
0: JDW juga berupaya memperkuat ekosistem kreatif sekaligus meneguhkan Jalan Kaliurang sebagai koridor kreatif yang terhubung, berkembang, dan berkelanjutan.
4: Demi mendukung program ketahanan pangan nasional, RRI meluncurkan forum diskusi para pelaku pangan bertajuk Klompen Capir. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Radio Republik Indonesia RRI bersama dengan Kementerian Pertanian Kementan meluncurkan kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa atau Klompen Capir Digital Kamis siang. Peresmian ditandai dengan pemukulan kentongan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan Muhammad Agung Sunusi, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo, dengan diikuti oleh para petani bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul. Ditemui usai kegiatan, Hendrasmo mengungkapkan, Klompen Capir Digital merupakan upaya RRI dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Lewat forum tersebut, para pelaku pangan dapat saling berbagi pendapat dan bertukar informasi agar berbagai persoalan bisa segera direspon oleh pemerintah. Hendrasmo menambahkan, salah satu tantangan utama dalam swasembada saat ini adalah penerapan teknologi pertanian. Dengan demikian, RRI berharap agar Klompen Capir dapat menjadi wadah berbagi informasi di bidang pertanian modern maupun solusi terhadap permasalahan hulu dan hilir di sektor pertanian.
7: Dengan komunikasi yang bagus dalam ekosistem ini tentu akan juga memudahkan pencapaian tujuan swasembada pangan, ketahanan pangan, ya. Jadi ini adalah tugas kita, ya. Terkait dengan Klompen Capir, ini adalah salah satu model, ya, dan kita harus terus memperkuat karena itu kita memerlukan ekosistem, ya. Jadi bukan hanya RRI saja, tapi kita juga harus juga dengan TVRI, stakeholder yang lain, ya, untuk bisa memperkuat pengkomunikasian persoalan-persoalan dalam ketahanan pangan supaya bisa direspon.
6: Sementara itu, salah satu petani bawang merah di Parangtritis Nanto Pratomo menyatakan bahwa salah satu masalah utama yang saat ini dihadapi adalah harga bibit bawang merah yang cukup mahal. Ia pun berharap agar program Klompen Capir dapat memunculkan solusi terbaik bagi para petani di wilayahnya.
8: Harga jual sekitaran 15-an, 16. 11 yang bagus sih sampai 19. Kalau di operasional seperti modal pokok, modal lancar, dikurangi penghasilan, jadinya kurang layak. Nah, kemarin yang MT pertama ini kan mencapai 35. Nah, padahal bibitnya hanya sekitar 30, jadi untung sekali. Kalau sekarang bibitnya 65 sampai 70.
6: Dalam peluncuran Klompen Capir Digital, sebanyak 4 tim mengikuti lomba selayaknya cerdas cermat soal pertanian bawang merah. Para petani diuji kemampuannya terkait pengetahuan budidaya bawang merah yang benar dan efektif.
4: Pendengar, berikut kita simak komentar pagi ini bersama Rozian Anwar.
9: Pendengar, ada ungkapan yang mungkin masih belum familiar di telinga kita, yaitu menabung air ataupun memanen air hujan. Frasa itu sejatinya menunjukkan perilaku yang memang jarang kita lakukan karena negeri kita yang terkenal subur dan makmur. Meski demikian, di tengah perubahan iklim yang akhir-akhir ini dampaknya mulai kita rasakan, marilah kita mulai mempelajari dan membiasakan menabung air serta juga memanen air hujan. Konsepnya sebenarnya sederhana.

0: Nah, yaitu bagaimana agar air hujan yang jatuh ke bumi tidak sia-sia terbuang begitu saja. Banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari keberlimpahan air hujan tersebut. Dan begitu pula, banyak cara yang dapat dilakukan untuk menabung air. Lantas, bagaimana perilaku menabung air dan juga memanen air hujan kini terbilang penting untuk mendapat perhatian kita? Hal itu karena musim kemarau tahun ini diperkirakan menjadi masa kering yang lebih panjang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino bertahan hingga triwulan pertama tahun 2027. Bersama dengan itu, terdapat pula potensi Indian Ocean Dipole atau IOD yang bernilai positif pada September hingga Desember 2026 dan diperkirakan memperparah kondisi kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, manusia saat ini harus lebih mawas diri terhadap isu perubahan iklim yang drastis, termasuk halnya penduduk Indonesia. Perilaku yang menjadi langkah preventif untuk mengantisipasi kekeringan atau kemarau panjang perlu diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, selain bijak menggunakan air, kita juga dituntut dapat mengelola sumber daya air demi keberlanjutan ekosistem yang baik. Demikian komentar pagi hari ini, saya Roshan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Memanen air hujan perlu menjadi gerakan di masyarakat menghadapi bencana kekeringan. Hadegeng Kadipaten Pakualaman ke-221 tahun Jawa dimeriahkan dengan berbagai kegiatan. Demikian warta pagi kali ini. Saya, Dina Fabrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Pembacaan naskah teks proklamasi adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting karena menandakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tahukah Anda, suara pembacaan teks proklamasi yang sering kita dengar itu bukanlah suara yang direkam langsung saat pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945, melainkan suara Soekarno yang direkam ulang tahun 1950 atau 5 tahun setelah merdeka. Adalah pendiri RRI Yusuf Ronodipuro yang meminta Presiden Soekarno untuk merekam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Awalnya, Presiden Soekarno menolak, namun Yusuf Ronodipuro berhasil membujuknya. Bila bukan karena usaha Yusuf Ronodipuro, niscaya kita tidak dapat mendengar suara Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya, peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Hai hai pendengar, pastinya untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, kita berjumpa dalam info Anda. Nah pendengar, di hari Sabtu, hari yang ke-22 Agustus 2026, apa nih yang menjadi pemikiran, menjadi pencermatan Anda di kesempatan pagi kali ini? Yang mungkin berkaitan dengan fasilitas publik atau barangkali juga yang menjadi pengamatan di sekitar Anda. Silakan pendengar, Anda bisa menyampaikannya dalam info Anda Pro 1 RRI Yogyakarta untuk line teleponnya di 580333 dan juga untuk WhatsApp 0811 2711 911. Nantinya kami teruskan pada pemberitaan RRI Yogyakarta untuk kami hadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Kebersamaan kita di kesempatan pagi kali ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah pendengar, nanti yang menjadi tema dalam opini publik dan juga dialog cuaca pagi terkait menabung air hujan sebagai solusi menghadapi kekeringan dan menjaga ketahanan air di daerah istimewa Yogyakarta. Itu yang menjadi tema kita untuk kesempatan pagi kali ini. Baik pendengar, bersama Pro 1, silakan Anda bisa menyampaikan apa yang menjadi pencermatan Anda, pastinya untuk line telepon ataupun juga WhatsApp-nya. Nah pendengar, salah satu berita yang kami sarikan dari rri.co.id terkait juga Sangorejo Sleman yang menjadi percontohan kampung iklim yang berhasil membina 12 lokasi proklim. Tim verifikator program kampung iklim atau proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup mendatangi padukan Sangorejo Kelurahan Wonokerto Kapanewon Turi pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Kunjungan ini merupakan bagian dari proses verifikasi terhadap upaya masyarakat menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Esensi dari proklim kategori lestari terletak pada fungsi pembinaan atau replikasi dan perubahan perilaku atau behavioral changing di tingkat tapak. Berdasarkan rekam jejaknya, Padukuhan Sangorejo yang tidak hanya berfokus pada pengembangan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di wilayahnya sendiri, tetapi juga aktif melakukan pembinaan di wilayah lain. Hal ini dibuktikan dari Padukuhan Sangorejo yang berhasil membina 12 lokasi proklim di sekitarnya. Dua di antaranya yaitu Padukuhan Kuang dan Padukuhan Gondangan sudah berhasil meraih trofi proklim utama. Wakil Bupati Sleman Danang Marso juga menyampaikan masyarakat Sangorejo secara konsisten dan gotong royong telah mengembangkan berbagai aksi nyata menghadapi perubahan iklim. Bahkan sejak tahun 2022, Padukuhan Sangorejo telah meraih 20 penghargaan di tingkat provinsi ataupun juga nasional.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Si burung camar Vina Panduwinata mempopulerkan lagu berjudul Biru, karya cipta Dian Pramana Putra dan Dedi Dukun dalam album Cium Pipiku yang dirilis tahun 1987.
1: Kini tetes air mata
0: Bells yang beranggotakan Roni Sianturi, Edwin Manansan, dan Yani Erlangga mendaur ulang lagu Biru dengan irama yang lebih rancak di tahun 1989 di dalam album Kadisku.

Di tahun 2008, penyanyi berdarah Minangkabau Afgan Syah Reza yang akrab disapa Afgan menyanyikan lagu Biru dalam album perdananya. Dalam penggarapan dibantu musisi kondang seperti Fajar Elemen, Hari Budiman, serta Baby Romeo.

Pendengar, untuk kebersamaan kita di kesempatan pagi kali ini, kita juga akan mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya, tepatnya di akhir pekan ya, di tanggal 22 Agustus 2026. Saya sarikan dari jogjaprov.go.id pendengar, untuk wilayah Margo Utama Utara di Jalan Kewangan Lor saat ini terpantau lancar, di mana banyak pejalan kaki ataupun juga yang melakukan olahraga lari tengah melintas di kawasan tersebut. Kemudian untuk wilayah lain yang ada di seputar Malioboro saat ini juga terpantau lancar pendengar, sementara untuk pantauan CCTV yang ada di seputar Malioboro Gerbang Barat Kepatihan juga terpantau lancar, di mana banyak pejalan kaki dan juga olahraga yang lewat dan tidak ada kendaraan bermotor yang melintas pada saat ini. Sementara juga untuk wilayah Kepatihan terpantau lancar. Baik pendengar, temani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, kita juga akan mengetahui bagaimana kondisi cuaca di DIY dan sekitarnya. Sesaat lagi akan disampaikan rekan-rekan dari BMKG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat dan aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perkiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perkiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, kemudian pada siang hingga sore hari cerah berawan, pada malam hari diperkirakan berawan, kemudian pada dini hari diperkirakan berawan. Kisaran suhu udara hari ini antara 20 derajat hingga 32 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara antara 45 hingga 95%, arah angin dominan dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perkiraan tinggi gelombang laut di perairan Yogyakarta, hari ini berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang mana masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG hari ini adalah waspada terhadap potensi gelombang laut tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian perkiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahma Fauzia, perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tinggal sedikit waktu, saya temani untuk kebersamaan Anda dalam Info Anda Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan nanti pukul 7 kita akan update informasi terkini yang terangkum dalam Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Forest sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Bukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
3: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
1: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya